0: yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektorial berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Fitz selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
11: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan ada penalti, tendangan lagi ke dalam, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini, namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Setidak jualan ini usahanya sutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kali ini juga kita akan hadirkan berita daerah di kesempatan pagi hari ini yang harusnya juga kami hadirkan di pukul 6. Selamat mengikuti.
1: Pukul 6 waktu

0: dari BKKBN kan sebenarnya ada ketahanan keluarga. Makanya kalau mau menikah itu dia harus paham.
1: Senang lah, dapat pengalaman yang baik lah.

0: BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tekankan ketahanan keluarga cegah terjadinya KDRT. Belasan penyandang disabilitas di Pangkal Pinang mengikuti pelatihan barista yang digelar tenaga kerja Disnaker Kota Pangkal Pinang. Berita selengkapnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tekankan ketahanan keluarga cegah terjadinya KDRT. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kalau dari BKKBN kan sebenarnya ada ketahanan keluarga. Makanya kalau mau menikah itu dia harus paham.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya pemahaman terkait ketahanan keluarga guna mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pernikahan yang ideal tidak semata-mata didasari oleh rasa cinta, melainkan kesiapan yang matang dalam berbagai aspek kehidupan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Babel, Pazar Supriyadi Sentosa, mengatakan setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah wajib memahami 8 fungsi keluarga. Fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi agama, ekonomi, reproduksi, lingkungan, dan fungsi lainnya. Selain faktor ekonomi, Pazar juga menyoroti pentingnya fungsi agama sebagai pondasi utama dalam membangun rumah tangga. Menurutnya, melemahnya pemahaman penerapan nilai-nilai agama dalam keseharian seringkali menjadi akar penyebab rapuhnya ketahanan keluarga yang berujung pada kekerasan. Melalui momentum Hari Keluarga Nasional Harganas 2026, BKKBN Babel mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali memperkuat benteng pertahanan dari dalam rumah.
1: Kalau dari

0: reproduksi, lingkungan, dan sebagainya. Itu harus paham, tidak semata-mata karena cinta, tahu-tahu dia tidak punya pekerjaan. Gimana mau ekonominya gak kuat kan? Nah, itu salah satu agama.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 CSKB Provinsi Bangka Belitung, Oktavianus menyatakan kesiapan intensinya untuk mengawal tema nasional Harganas 2026, yakni Ayah Wajib Hadir. Langkah konkret bahkan sudah diambil oleh pihak pemerintah daerah agar imbauan ini tidak sekedar menjadi slogan di atas kertas.
2: Hari ini kami menghadirin Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026 yang dilaksanakan oleh BKKBN Perwakilan Bangka Belitung. DP3 CSKB Provinsi Bangka Belitung mendukung terhadap Hari Keluarga Nasional tahun 2026 dan memberi atensi yang setinggi-tingginya terhadap pelaksanaan Hari Keluarga Nasional tahun 2026.
1: Selain itu, Oktavianus juga merinci ada 4 poin strategis menjadi fokus utama Pemprov Babel dalam momentum Harganas 2026 ini, yakni dukungan penuh terhadap tema Ayah Wajib Hadir, kemudian penguatan program Bangga Kencana, peningkatan kualitas pengasuhan, serta investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Pendengar, Dispar Bud Kepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera luncurkan terobosan paduan perjalanan wisata. Kembali Deby Nirwandi melaporkan.
4: Guna meningkatkan promosi pariwisata daerah, maka
1: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Dispar Bud Kepora Provinsi Bangka Belitung segera meluncurkan terobosan baru atau inovasi berbentuk panduan perjalanan wisata. Menurut Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Dispar Bud Kepora Provinsi Babel, Irwanto, panduan perjalanan wisata itu dinamakan Panduan Perjalanan Wisata Seru 1000 Pesona Bangka Belitung atau disingkat Pentas 1000 Pesona Babel. Pentas 1000 Pesona Babel ini juga merupakan hasil dari aksi perubahan dalam penelitian kepemimpinan administrator Angkatan 1 BKPSDMD Babel tahun 2026 yang dijalankan oleh Irwanto sebagai pesertanya. Ia menambahkan Pentas 1000 Pesona Babel ini telah final, maka segera dapat disebarluaskan ke stakeholder dan masyarakat umum. Sehingga setelah mengakses Pentas 1000 Pesona Babel ini diharapkan akan menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah ini. Ia berharap dengan adanya Pentas 1000 Pesona Babel ini, informasi dan promosi wisata Bangka Belitung akan meningkat.
4: Guna meningkatkan promosi pariwisata daerah, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga atau Parbud Kepora Babel akan segera meluncurkan terobosan atau inovasi berbentuk panduan perjalanan wisata. Panduan perjalanan wisata ini kami namakan Panduan Perjalanan Wisata Seru 1000 Pesona Babel atau disingkat Pentas 1000 Pesona Babel. Pentas 1000 Pesona Babel ini juga merupakan hasil dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 BKPSDM Babel tahun 2006 yang dijalankan oleh kami sebagai pesertanya.
1: Sementara itu, dikutip dari rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Babel, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Provinsi Bangka Belitung pada April 2026 tercatat sebanyak 371,04 ribu perjalanan. Jumlah tamu hotel di Bangka Belitung pada April 2026 sebanyak 63.408 orang. Sementara tingkat penghunian kamar atau TPK di Bangka Belitung pada April 2026 sebesar 25,74%. Rata-rata lama menginap tamu hotel di Bangka Belitung pada April 2026 tercatat 1,55 malam. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
3: Bupati Bangka Ferry Insani meminta pendaki wajib lapor kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA usai insiden di Bukit Maras. Berikut laporan Ratna Gusari.
5: Jangan sampai yang naik ke atas itu tidak melaporkan.
6: Bupati Bangka Ferry Insani meminta seluruh pendaki dan pengunjung wisata alam untuk wajib melapor sebelum melakukan aktivitas pendakian menyusul insiden sejumlah pendaki yang sempat tersesat di kawasan Bukit Maras, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Himbauan disampaikan sebagai bentuk evaluasi dari peristiwa yang sempat membuat tim gabungan dan relawan melakukan pencarian terhadap beberapa pendaki yang terpisah dari rombongan saat menjelajahi kawasan bukit tersebut. Beruntung seluruh pendaki yang sempat tersesat berhasil ditemukan dalam keadaan selamat setelah proses pencarian dilakukan. Ferry menyampaikan apresiasi kepada para relawan dan tim yang terlibat dalam upaya evakuasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa koordinasi dan pelaporan sebelum pendakian sangat penting untuk meminimalisasi resiko kejadian serupa di masa mendatang.
5: Saya juga mengimbau nanti kepada para pendaki itu agar berkoordinasi dan melaporkan ke BKSDA, karena kejadian ini tidak terlaporkan sehingga sulit sekali mencarinya, gitu ya. dan alhamdulillah sudah selamat ditemukan oleh Hari Sandi. Tiga orang sudah turun, satu orang harus kita tandu, cedera, tidak bisa jalan ya. Dan tentu kita patut bersyukur, ke depan ini jadi pembelajaran lah. Jangan sampai yang naik ke atas itu tidak melaporkan, kita tidak terkoordinasi dengan baik.
6: Ferry juga menekankan setiap aktivitas pendakian harus mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk pelaporan kepada pihak terkait seperti BKSDA. Hal tersebut sangat penting guna memudahkan pemantauan serta mempercepat respon jika terjadi keadaan darurat di kawasan hutan atau pegunungan. Pemerintah daerah berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya para pecinta alam, agar selalu mengutamakan keselamatan, mempersiapkan diri dengan baik, serta mematuhi aturan sebelum memasuki kawasan wisata alam. Dari Sungai Letrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belasan penyandang disabilitas di Pangkal Pinang mengikuti pelatihan barista yang digelar Dinas Tenaga Kerja di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Senang dapat pengalaman yang baik lah.
8: Belasan penyandang disabilitas di Pangkal Pinang mengikuti pelatihan barista yang digelar Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Pangkal Pinang selama 8 hari. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi kelompok disabilitas. Kabid Bina Pentalatas di Snaker Kota Pangkal Pinang, M. Jawa Alberto, mengatakan peserta mendapatkan pelatihan mulai dari pengenalan jenis kopi, teknik meracik minuman, hingga cara mengoperasikan mesin kopi. Pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
7: Ada jumlah sekitar 15 orang, semuanya dari Kota Pangkal Pinang. Itu dari SLB Negeri Pangkal Pinang ada 9 orang, SLB YPAC Pangkal Pinang ada 6 orang. Ini untuk memberdayakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk menambah keterampilan menjadi calon barista.
8: Kata dia, tidak hanya mendapatkan pelatihan teori dan praktik, para peserta juga akan mengikuti uji kompetensi di akhir kegiatan. Jika dinyatakan lulus, mereka akan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Sertifikat kompetensi tersebut dapat menjadi peserta untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan, khususnya di bidang industri kuliner yang saat ini terus berkembang. Sementara itu, Raka Dana Fabian, salah satu peserta, mengapresiasi pelatihan yang digelar pemerintah kota. Menurutnya, dari pelatihan ini mendapatkan pengalaman yang berharga.
7: Sangat enak sekali, senang dapat pengalaman yang baik lah.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen program pelatihan serupa akan terus dihadirkan agar penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang inklusif. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita ini kami sampaikan langsung dari RRI Sungai Lat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka kolaborasi dengan Jasa Pengiriman Sungai Lat untuk melakukan pengiriman durian ke luar daerah. Bustomi Ahmad melaporkan.
9: Ya, itu bisa dikirim dalam satu hari.
10: Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Kabupaten Bangka berkolaborasi dengan JNE Cabang Sungai Liat guna melakukan pengiriman durian ke luar daerah. Kolaborasi ini dilakukan guna memperkenalkan durian khas Bangka ke masyarakat di luar daerah. Kepala Disnaker Perindak Bangka, Ismail Rahmadinianto, mengatakan kolaborasi bersama jasa pengiriman ini akan berlangsung sampai akhir musim durian selesai, yang diprediksi hingga satu bulan ke depan.
9: Jadi bisa dilakukan pengiriman oleh teman-teman JNE, jadi kita kolaborasi juga dengan teman-teman JNE. Jadi kan kalau butuh durian yang sifatnya utuh ataupun isinya saja, itu bisa dikirim dalam satu hari, khusus Jakarta ya, dan di beberapa daerah lainnya.
10: Melalui kolaborasi yang dilakukan, ia berharap durian khas Bangka ini bisa semakin dikenal dan diminati masyarakat luar atau masyarakat Bangka yang ada di luar. Sementara pimpinan JNE Cabang Sungai Liat, Rahmadunia Salesa, menjelaskan pihaknya melayani pengiriman durian ke berbagai kota besar di Indonesia dengan kecepatan dan keamanan tiba di tempat tujuan.
11: Nah, jadi kalau misalnya ada customer yang mau kirim durian ke arah tujuannya, jadi Botabek Cik ataupun Bandung, nah kita ada servis yang melayani itu servis RSA, kirim pagi malamnya nyampai. Harga itu di Jakarta Rp27.000 per kilo, Jabodetabek Rp32.000.
10: Menurutnya untuk tarif pengiriman ke Jakarta sekitar Rp27.000 per kilogramnya dan wilayah Jabodetabek seharga Rp32.000 per kilogramnya. Ia berharap pengiriman ini bisa membantu sektor UMKM khususnya durian di Bangka semakin maju dan berkembang. Bustumi Ahmad melaporkan.
3: Gedung Belitung Situ Club kembali dibuka jadi destinasi baru dan ruang kreatif anak muda di Belitung. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
12: Setelah ini ya BUMD harus lebih kreatif agar bangunan yang megah ini yang sudah direnovasi ini bisa memberikan dampak ekonomi.
13: Pemerintah Kabupaten Belitung meresmikan Ballroom Belitung City Club dan Altar Kelenteng Pakung pada Senin 29 Juni 2026. Peresmian tersebut diharapkan menjadi awal pemanfaatan kawasan sebagai pusat kegiatan masyarakat sekaligus destinasi wisata religi dan ekonomi. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan bangunan yang telah resmi direvitalisasi itu harus dikelola secara kreatif agar mampu memberikan manfaat bagi daerah. Menurutnya masih terdapat sejumlah area yang dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi BUMD. Ia juga mengajak putra-putra daerah yang telah sukses di luar Belitung untuk ikut berkontribusi melalui investasi, pendidikan maupun kegiatan sosial. Joni menilai kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah termasuk dukungan media dalam mempromosikan kemajuan Belitung.
12: Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, setelah ini ya BUMD harus lebih kreatif agar bangunan yang megah ini yang sudah direnovasi ini bisa memberikan dampak ekonomi ya secara multi-year. Nanti ini kita bisa juga jadikan sebagai destinasi religius yang ada TPKOM dan juga nanti bisa dikembangkan ya. Ada zona-zona yang di pojok sebelah kanan kolam renang itu masih belum termanfaat efektif. Nanti itu bisa dikembangkan ya. Jadi sumber-sumber ekonomi baru buat BUMD.
13: Sementara itu, salah satu donatur revitalisasi kawasan, Alek Wijaya, mengatakan proses pembaruan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bangunan bersejarah yang pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi Belitung pada masa lalu.
14: Saya melihat tempat ini adalah tempat titik kumpul ya untuk masyarakat Belitung. Tempat ini dulu adalah tempat saudagar ya, berkumpul untuk pergolakan ekonomi 200 tahun lalu ya. Mungkin zamannya nenek kita pun mungkin belum hidup ya, belum ada kan 200 yang lalu. Jadi ini tanda kepercayaan Belitung dulu ya. Nah inilah tanda-tandanya yang ditinggalkan. Nah, kenapa kita generasi anak bangsa Belitung ya, tidak kita jembatan? Beliau ini adalah sebagai roda penggerak untuk masyarakat yang mewakili kami kan.
13: Menurutnya Belitung memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata karena didukung keindahan alam, kuliner dan fasilitas pendukung. Saya berharap kawasan Belitung City Club dan Kelenteng Pakung dapat dimanfaatkan masyarakat serta menjadi salah satu daya tarik baru di Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebanyak 62 atlet akan mewakili Kabupaten Belitung Timur untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026. Septianingsih melaporkan.
15: Kontingen itu yang atlet ada 62. 62 itu terdiri dari 18 sih.
3: Sebanyak 62 atlet akan mewakili Kabupaten Belitung Timur untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. POPDA Bangka Belitung akan diselenggarakan pada 5 sampai 10 Juli 2026 di Kota Pangkal Pinang. Kepala Dispora Kabupaten Belitung Timur Amrizal mengatakan pada POPDA tahun ini hanya mempertandingkan 4 cabang olahraga. Keempat cabang tersebut yakni bola voli, sepak takraw, bola basket, dan sepak bola.
16: bola. Amrzal menjelaskan berkurangnya jumlah cabang olahraga membuat peluang perolehan medali juga semakin terbatas. Meski demikian, Belitung Timur tetap menargetkan hasil terbaik terutama pada cabang sepak bola, bola voli putri dan juga sepak takraw.
17: Kita cuma ada 4 cabang. Jadi cabang sepak bola, sepak bola takraw, volleyball dan basket nih. Jadi kalau sebelumnya kan ada silat sama tinju ya. Tahun ini enggak ada. Jadi tinju dan masuk ke kejurda nantinya. Ya, dari proses langsung dari pusat tuh. Jadi kita ada penyuknya pusat, nah ke provinsi melaksanakan pusat itu.
16: Sementara itu, salah seorang atlet bola voli putri, Meza Kanya Andari, mengaku seluruh tim telah menjalani pemusatan latihan selama 4 bulan. Ia mengatakan bahwa persiapan berjalan dengan lancar dan kekompakan tim terus terjaga menjelang keberangkatan ke Popda Provinsi Bangka Belitung.
18: Tidak salah 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Harapannya semoga tahun ini lebih keras mainnya dan targetnya insya Allah emas.
16: Terakhir, Meiza menargetkan bahwa tim bola voli putri Belitung Timur mampu meraih medali emas pada Popda 2026. Ia pun optimistis bahwa hasil latihan yang telah dijalani menjadi modal utama untuk memberikan penampilan terbaik bagi daerah. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, kali ini kita akan ikuti langsung pertandingan Piala Dunia ya, yang tentunya juga di kesempatan hari ini juga pendengar ya, di mana juga kita akan ikuti Belanda yang akan bertanding dengan Maroko. Selamat mengikuti.
1: Tangannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. Perannya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko. Dorkan saja ke belakang kepada Van Heek. Masih Van Heek pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk lingkaran tengah. Angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana. Namun mencoba dikejar oleh Brian Robbie. Tadi perebutan di sana masih Brian. Oh, terjadi perebutan. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heeven nampaknya juga terjatuh. Setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko, rebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui, sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam, masih memainkan bola, ada Chadi Riyad, masih memainkan bola menatap ke depan, alirkan saja pada Issa Diop, atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neo, mundur lagi ke belakang, Issa Diop, datang lagi kepada Neo, lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan, ada Akraf Hakimi, lagi, masih mencari cerah, angkat langsung ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda, angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda, lemparan ke dalam kini bagi tim oranye, ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan memberikan, di sana juga ada Summerfield. Nampak jauh ke depan saja, lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi. Sodorkan lagi, mencoba dikejar oleh Graham Robby, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya. Karena memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini, Ayub Wadi mengikat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi, ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda, ada Verbruggen, sodorkan kepada Van Heek. Van Heek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Robby, bayangi ketat oleh pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop, ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi, mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi lemparan ke dalam bagi Belanda. Denzel Dumfries berikan saja kepada Brian Robby, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Javrenbeek, lepaskan tendangan namun membentur lagi, ada lagi pemain Belanda lainnya, sodorkan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko, dapat dilebut lagi oleh Summerfield, terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan. Maroko kini mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri, ada Van Heek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, masih Denzel, namun bentur tadi, terjatuh dan bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan, ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran. Gravenberg tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberg di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan, bukan pelanggaran tadi, ada salah satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield kini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjadi terjatuh. Kita lihat, kita nantikan. Ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Hek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11 Ismail Saibari nampaknya sedikit tegang terjadi benturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Wasit memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Wilton Pereira, berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Hek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di daerah pertahanan Maroko, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Maroko menguasai bola? Ada Ayub tadi, sisi kanan, mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi, bagaimana Chadi Riyad, mencari kawannya, bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda, kembali mundur ke belakang, penguasaan bola, Ayub, Issa Diop, sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi. Bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko. Kesulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakim, sebelah kanan, mundur ke belakang lagi. Bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Somerville juga, bagaimana Brian Brody yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko. Ini juga nomor punggung 11 nampaknya Ismail, namun terjatuh tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan, namun terjadi perebutan dan Brian Brody terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brody di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Ake, sodorkan lagi, mencari kawannya di bebas kepada Van Hek di sisi kanan dalam. Van Hek sodorkan kepada Somerville, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake kembali di sektor sebelah kiri. Masih lewati garis tengah, Nathan Ake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brody, namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, dengan bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brody tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi, bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun mendapat pengawalan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong sodorkan kepada Van Hek, mencoba menggiring kini. Bagaimana Van Hek mencoba menggiring perlahan, melewati garis tengah, sodorkan segi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda. Ada Mazrui tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Ada pemain lainnya di sana, ada Chadi Riyad, diberikan kepada Issa, masih Issa ke sisi kanan, ada Hakimi masih memainkan bola, ada Brahim Diaz coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini hingga menit ke 12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
2: Ya, mendengar saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke-13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verbruggen. Namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Nah, sudah dilakukan. Kali ini Bart Verbruggen sang penjaga gawang melebar dia ke sisi kanan, ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Brobby, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi, Brian Brobby. Coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Brobby dengan Arnawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka. Namun tadi salah umpan, bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazraoui, namun mati langkah sepertinya Mazraoui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola dikuasai oleh pemain Belanda, ada Frenkie de Jong di sana. Bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan. Bagaimana masih menguasai bola pemain-pemain Belanda kali ini, kembali kepada Frenkie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan. Melebar dia ke kanan, ada Van Heike di sana. Masih melebar lagi kali ini, pemain nomor 22 Dumfries menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen, penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum kebesaran oranye dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Belanda kali ini berada di sebelah kiri, masih Belanda menguasai bola. Di sektor kiri pertahanan mereka ada Nathan Ake, kemudian ada juga Gravenberg tadi. Kembali kepada Nathan Ake, kali ini masih menguasai bola. Main nomor punggung 5 dari Belanda, masih mencari rekannya. Melebar dia ke sektor kanan, ada Van Heke di sana. Kembali lagi, ada Frenkie de Jong, dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong. Kali ini masih menguasai bola Frenkie de Jong, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari rekamannya, berputar dia Frenkie de Jong. Ke belakang lagi ada Van Heke di sana yang juga sudah melewati garis tengah. Melebar ke kanan ada Dumfries. Kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk, dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola. Kembali lagi ke belakang kali ini, bola diberikan kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake. Kembali ke belakang, bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan kali ini. Umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22 Dumfries, berada dalam kotak penalti Maroko. Namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi, pemain nomor punggung 22 dari Belanda menerima umpan dari Ryan Gravenberg dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko. Niatnya memberikan umpan kepada Brobby, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko, Issa Diop. Pemain nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap, kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko, dibuang jauh saja bola. Kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri kali ini Brian Brobby. Coba menguasai bola, Ryan Gravenberg di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda, mencoba memberikan umpan tadi kepada Miggy van de Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop. Lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko sudah dilakukan. Frenkie de Jong menguasai bola kali ini, pendek dia kepada Nathan Ake di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Lebar dia, kali ini ada Van Heke, ke tengah lagi ada Van Dijk, kembali kepada Nathan Ake, coba untuk mengirim bola. Nathan Ake kembali ke belakang, Van de Ven di situ. Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko, melebar ke kanan dia, ada Van Heke, coba melakukan terobosan langsung kepada Michael Brian Brobby maksudnya, namun lebih cepat bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini. Di sektor belakang pertahanan mereka ada Mazraoui, di sektor kiri pendek dia pada Ainawi. Kembali lagi ke belakang kali ini Ainawi, pemain nomor punggung 23 Hanus, nampaknya membawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Masih Hanus, bergeser dia ke kanan kali ini. Kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya. Tengah kali ini ada Riyad, sana lebar ke kanan. Bagaimana Brahim Diaz mencoba menguasai bola. Kembali lagi ke belakang ada Bonadi. Kembali lagi, masih pemain-pemain Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda. Terjatuh tadi, terjadi benturan antara Mickey van de Ven dengan pemain nomor 23 Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan, langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diouf, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bounadi. Namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Ainawi. Ternyata pemain Maroko nomor punggung 24 Neil Ainawi, yang juga bermain untuk AS Roma, menerima umpan dari Ashraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri pertahanan dari belakang, pertahanan dari Belanda. Ainawi tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Ashraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen, menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko. Mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda, namun masih bisa diantisipasi. Tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan, disundul saja oleh pemain Belanda. Bola jauh, kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bounadi. Kembali ke belakang kali ini, bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor punggung 3, Mazraoui. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 kali ini dari Maroko, Saibari. Kembali ke belakang dia, ada Gonahi di sana. Masih Maroko mencoba melakukan terobosan kali ini, namun patah lagi di kaki para pemain Belanda. Namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Maroko, Mazraoui kini, yang mengawal sektor pertahanan. Diop maksud saya. Kembali kali ini Maroko, sektor kiri pertahanan Belanda, masih dobrak-abrik oleh Maroko kali ini. Ashraf Hakimi. Bounadi sepertinya. Kembali Ashraf Hakimi kali ini, sang kapten kesebelasan. Belakang dia, Brahim Diaz di sana. Ada pemain nomor punggung 23 di sana. Balik lagi kepada Brahim Diaz, masih mencoba melakukan umpan langsung dalam kotak penalti Belanda. Yang dituju tadi adalah Hanus, namun tidak ada kawan yang menyambut, sehingga bola keluar lapangan. Dan kali ini lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova, serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini, bagaimana Bung Nova?
3: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke-18 Belanda menguasai bola lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih. Mereka hanya menguasai bola dari area pertahanan sendiri hingga menjelang sepertiga akhir. Jalur-jalur umpan dari timnas Belanda ditutup oleh para pemain Maroko yang tampil cukup disiplin. Kita lihat bagaimana Ashraf Hakimi yang biasa bermain menyerang, aktif memburu lini pertahanan lawan, turut bertahan, lebih banyak bertahan karena dia tahu ada Cody Gakpo yang berdiri di sisi kiri dari penyerangan Belanda. Sementara hingga dari menit 18 hingga menit ke-22 kita melihat bagaimana Maroko mencoba merespons, bagaimana Maroko mencoba merebut bola, merebut kendali penguasaan bola dari lini tengah dan kemudian bermain cepat, bermain efektif untuk menciptakan peluang. Tadi ada dua peluang yang mengarah ke gawang dan jika bukan karena penyelamatan Bart Verbruggen, Belanda sudah tertinggal ini di menit-menit separuh awal babak pertama ya.
2: Ya, refleksnya cukup keren juga ya Verbruggen ya.
3: Ya, tidak salah jadi kiper nomor satu Belanda saat ini ya. Yang pasti ini pemain-pemain Maroko punya semboyan baru dalam pertandingan ini.
2: Apa tuh?
3: Yang baju oranye jangan sampai lolos.
2: Kalau ada anekdot dari Trio Warkop yang baju merah ya, kali ini yang baju oranye ya. Oke, kita masih menantikan saat-saat berlangsungnya pertandingan kembali karena saat ini sedang berlangsung hydration break. Di mana kedua pelatih ini juga masih memberikan arahan dan juga taktik baik dari Ronald Koeman dan juga pelatih dari Maroko. Ini masih memberikan arahan lagi bagaimana cara untuk mematangkan strategi sambil para pemain ini melepaskan dahaga sejenak mereka untuk menjaga kesehatan. FIFA menyebutnya ini menjaga kesehatan ya, hidrasi ya, Bu Rova ya.
3: Tapi ada juga pemain yang nggak suka dengan ketentuan ini, seperti salahnya Virgil van Dijk menyatakan ini bisa memengaruhi alur permainan, ritme
2: betul. Ya, oke, baik. Dan pendengar, masih dari 8 pertandingan kali ini di Stadion Monterrey, bahwa hydration break masih berlangsung, pertandingan sudah memasuki menit 24 dan skor sementara masih 0-0. Bagaimana Maroko kali ini menerapkan pola 4-2-3-1, sementara Belanda 3-4-2-1. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan penentu bagi kedua tim di babak 32 besar. Siapapun yang berhasil kali ini nanti akan melaju ke babak selanjutnya, babak 16 besar, dan berharap terus sampai ke babak final di Pesta Bola Dunia 2026.
4: Ya, entah dimanapun Anda berada, setelah hydration break, kembali pertandingan akan dilanjutkan. Denzel Dumfries megang skor bundar, akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Belanda. Sudah dilakukan, arah ke depan, coba dikejar oleh Somerville, menguasai bola, terjadi perebutan di sana, kembali lagi dapat dikuasai oleh pemain dari Maroko, kirimkan saja bola ke belakang kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko, pemain yang juga bermain untuk Al Hilal, sodorkan saja ke depan tadi kepada Chadi Riyad, lalu juga Mazrui, sodorkan kembali lagi kembali kepada Ayub. Ayub melebar ke sisi kanan, menemui Hakimi, mundur ke belakang kepada Issa Diop. Issa Diop coba lagi, pemain-pemain Maroko. Ada juga nomor punggung 8 di sana, Azedin Unahi. Coba sodorkan bola ke depan, berputar pemain Maroko. Bagaimana Bilal bersama dengan juga pemain Maroko lain nomor punggung 3 yang maju ke depan, namun patah di tengah jalan dari Ryan Gavrenberg. Terjadi perebutan di sana, sodorkan bola ke depan, dicoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Maroko. Van Heek ini terjadi perebutan di sana, terjatuh benturan Van Heek dan juga salah satu pemain Maroko nampaknya Azedin Onahi, telah mencoba menghalau tadi mana Van Heek dengan sundulan kepalanya, namun benturan dilakukan tadi oleh pemain Maroko sehingga membuat Van Heek terjatuh. Dapat peringatan yang cukup keras juga nampaknya bagaimana tadi aksi dari Onahi Azedin ulat kayaknya. Nampaknya aksi lompatan atau sikut mengenai muka dari Van Heek di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Tangan bebas saja nampaknya kini bagi Belanda di menit ke-27 babak yang pertama ini. Ya, mendapatkan protes nampaknya dari sisi pelatih Ronald Koeman. Ada Bart Verbruggen dengan tenang, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, alirkan lagi pada Van Heek di sisi kanan,
1: Wolves memainkan bola dari pertahanan sendiri, sodorkan kepada Frankie de Jong. Frankie de Jong menata ke depan, sodorkan kepada Summerfield. Summerfield melewati 1-2 pemain mencari Gravenberg, namun dapat dicuri tadi kepada Brahim Diaz. Lagi juga Rudy, oh dipotong lagi, ada Mickey Van Heaven. Ya, masih Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Nahi sodorkan lagi, nomor 20 ada Bilal. Sangat kotak penalti berbahaya, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Achraf Hakimi juga yang berada di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Belanda. Upaya dari Maroko tadi membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari timnas oranye berbuah dan parang ke dalam saja bagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanannya. Barang ke dalam di sisi kiri pertahanan dari Belanda, kita nantikan bagaimana Brian Robbie kini bersama dengan Cody Gakpo berputar-putar. Gakpo sama dia masih mencoba melewati, ada Brian Robbie mundur ke belakang, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, terjatuh Frankie de Jong, mendapatkan dorongan tadi dari Saibari, Ismail Saibari. Tombak dari Maroko ini yang bebas sudah dilakukan, ada Virgil van Dijk menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan. Ada Frankie de Jong sodorkan ke sektor sebelah kiri bersama dia dengan Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, namun menyentuh tadi bagaimana pemain Maroko Hakimi. Bola bergulir lagi, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada van Dijk masih di dekat lingkaran tengah. Van Dijk kanan dia melebar mencari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries coba dibantu oleh Summerfield, menunggu kembali pemain Belanda kepada Van Dijk. Ada Van Dijk saat lingkaran tengah masih memainkan bola, pemain-pemain timnas oranye alirkan lagi kepada Dumfries, kembalikan lagi, mundur ke belakang kepada Gravenberg yang coba membantu. Ada Van Dijk ini kembali kepada Van Dijk, kapten sebelah sana angkat. Van Dijk mencari Cody Gakpo, namun lalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Maroko saja di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh kapten sebelasan Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan cepat. Bola jatuh di daerah pertahanan dari Belanda. Pasai oleh Dumfries, angkat langsung ke depan saja Dumfries. Coba dikejar oleh Summerfield, namun sodorkan saja berhasil dipatahkan tadi. Bagaimana Mazrui tadi, kemudian lagi ke tengah, ada Ayub. Ayub menguasai bola, sodorkan lagi mana, menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Ismail. Ismail menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ismail, menjorokkan ke penalti Ismail, oh sayang sekali dapat direbut tadi oleh Summerfield. Mencoba mengirim bola, terjatuh. Dibayangi tadi oleh Summerfield yang nampaknya tidak terima tadi direbut bolanya, sehingga berbuah pelanggaran bagi Belanda. Pelanggaran, tendangan bebas bagi Belanda kini, masih di daerah pertahanannya sendiri. Upaya dari timnas Maroko tadi sempat mengancam sisi kanan pertahanan dari timnas oranye. Tendangan bebas siap-siap akan dilakukan di pertandingan atau 31 menit babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagi pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Denzel Dumfries menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan kepada Summerfield, dihalau tadi oleh Mazrui, kembali jatuh di daerah pertahanan, coba Bart Verbruggen keluar dari sarangnya, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, masih tenang saja mengatur tempo. Bagaimana Van Dijk, kembali ke Van Dijk, alirkan kepada Nathan Ek, sektor sebelah kiri dalam, coba menggiring Nathan, balikan lagi kepada Van Dijk, alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan dalam, coba menggiring mendekati daerah pertahanan, berputar Van Dijk, berikan kepada Frankie de Jong, nomor punggung 21 dari Belanda. Frankie, ada Gravenberg, masih Gravenberg, balikan lagi kepada Van Dijk, ada Van Dijk di dekat lingkaran tengah. Belanda mencoba mencari celah, ada Gravenberg. Gravenberg dibayangi oleh pemain dari Maroko, perlahan memasuki daerah pertahanan. Ada Nathan Ake, alirkan lagi kepada Mickey balikan lagi ke Frankie De Jong kini. Frankie De Jong dibayangi tadi ya Ismail. Ada Van Hek perlahan memasuki daerah sisi kanan. Ada Denzel Dumfries. Denzel Dumfries mencari kawannya, namun cukup kesulitan nampaknya para pemain Belanda untuk juga melakukan penetrasi angkat ke depan. Bagaimana tadi Denzel Dumfries menguasai bola namun jadi sebuah pelanggaran atau posisinya memang juga sudah offside. Bagaimana Dumfries tadi berdiri di belakang pemain bertahan dari tim Nas Maroko. Tangan bebas saja bagi Maroko. Kita nantikan bagaimana keriuhan para pendukung Maroko di Stadion Montre di Meksiko ini. Begitu semarak memberikan semangat bagi tim nasional Maroko. Mencoba kembali lagi, ada Issa Diop. Sodorkan lagi ke depan. Lagi pemain Maroko, ada Mazrui. Bagaimana nomor 3 ada Bilal, masih Bilal. Angkat ke depan Bilal, namun tidak jelas tadi arahnya, maksudnya diberikan kepada Ismail. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Belanda Bertrebugen. Ada Nathan Ek, kini menguasai bola. Sodokan pendek saja kepada Frankie De Jong. Masih memainkan bola di area pertahanannya. Balikan lagi kepada Nathan. Coba menggiring perlahan. Sodokan lagi kepada Gakpo. Balikan lagi kepada Gakpo juga kembali. Ada Van Dijk, menguasai bola. Pandek menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Dumfries. Dumfries masih boleh, ada Summerfield. Summerfield berada di kota berhati, berbahaya Summerfield. Ah, sayang sekali. Kembali terjadi, bagaimana dipatahkan upaya dari Belanda tadi. Coba masuk ke daerah pertahanan atau kotak penalti dari Maroko, kembali gagal. Sodokan lagi bola ke depan, berbahaya. Ada Denzel Dumfries, kiri ke tengah, berbahaya. Aduh, sayang sekali kok di Gakpo tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan juga berhasil dipatahkan oleh Hakimi yang begitu ketat menjaga pemain-pemain Belanda. Memang baju orang

0: Di belakang tadi menit ke 16 ada Van Heike tampaknya mengirim bola kepada Crescencio Summerfield tapi offset, dan pada menit 34 tadi ada umpan dari Virgil van Dijk kepada Denzel Dumfries di sisi kanan, tetapi lagi-lagi pemain Maroko bisa menutup ruang yang ditinggalkan sehingga tadi sempat lowong. Jadi ada pertahanan berlapis-lapis ini, Bung Indra, dari tim Maroko.
1: Ya, silakan Bung. Ya, baik. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Virgil van Dijk di tengah bergeser dia ke sektor kanan, ada Van Heek langsung udang-udang kotak penalti, namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko. Namun dicuri kembali kali ini Frenkie de Jong di dekat kotak penalti Maroko, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Denzel Dumfries, namun tidak berhasil dibayangi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, yaitu tadi ada Hanous, ya, Bilal Hanous, yang menghasilkan kali di tendangan sudut untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko, karena bola tadi sempat menyentuh kaki dari Hanous, Bilal Hanous. Tendangan bebas atau tendangan sudut maksud kami kali ini akan dilakukan oleh salah seorang pemain Belanda, setidaknya ada sekitar 5, ada Summerfield ya, yang akan melakukan tendangan sudut menggunakan kaki kanan, sepertinya sedang bersiap Summerfield kali ini. Ada Virgil van Dijk juga di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Virgil van Dijk namun tidak berhasil. Di sana ada Brian Brobbey, masih kembali main nomor punggung 22 dari Belanda, Dumfries sepertinya. Tadi sundulan Dumfries mengenai satu pemain Maroko, kembali kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Summerfield di lokasi yang sama di sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap kali ini Summerfield, sudah mengambil ancang-ancang dia, berikan aba-aba dengan tangan kanannya, bersiap kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, siapa yang tuju, namun tidak berhasil diterima dengan baik oleh pemain Belanda. Bola kali ini bergulir ke tengah lapangan, ada Frenkie de Jong di sana menguasai bola. Frenkie de Jong dibayangi oleh dua pemain Maroko di sana. Di belakang lagi dia ada Bart Verbruggen, sang penjaga gawang. Bagaimana Van Heek ini mengalami benturan yang cukup keras sepertinya, sehingga kepalanya ini dengar Roti Gereri mengeluarkan darah di bagian kepalanya, harus menerima perawatan medis. Sepertinya pertandingan dihentikan sementara di menit 37. Ini merupakan kerugian sebenarnya kalau Van Heek ditarik ini. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat peran dari Van Heek sendiri sampai saat ini?
0: Ya, Van Heek merupakan salah satu pemain yang bisa memberikan umpan akurat jauh dari lini belakang ke lini depan ya. Salah satu pemain punya statistik bagus dalam statistik umpan. Jadi kalau Van Heek sampai harus diganti, maka ini jelas menjadi kerugian besar. Tadi kita lihat bagaimana cedera yang didapat karena Van Heek terkena sepatu tampaknya dari Nozer Mazrui pada saat situasi sepak pojok.
1: Scrimmage ya. Dan memang di forehead ya, di jidat ya sepertinya ya. Ini kalau misalkan diganti, siapa yang kira-kira bisa memiliki kriteria yang sesuai dengan Van Heek di belakang?
0: Saya pikir Van Heek tetap masih akan menjadi pilihan utama, tetapi Ronald Koeman juga masih memiliki pemain-pemain di posisi center back seperti Nathan Ake dan Mickey van de Ven, jadi mungkin akan digeser nanti. Mickey van de Ven dan Ake akan mencoba bermain di center back, sementara yang masuk mungkin di back kiri ada Jarel Heto. Mungkin ya, jika memang mungkin, harus melakukan pergantian.
1: Jika memang harus melakukan pergantian ya. Nah, kalau dari kita lihat sampai saat ini juga Maroko sepertinya masih mencoba untuk melakukan counter attack ini, atau skema seperti apa yang Anda lihat saat ini diterapkan oleh pelatih Maroko nih, Bung Nova?
0: Ya, ini memang pelatih Mohamed Ouahbi ini sudah menekankan bahwa dia akan bermain dengan cara yang berbeda dibanding pada 3 pertandingan fase grup sebelumnya, dan bermain 4-2-3-1 melawan Belanda dengan pertahanan kokoh juga merupakan bagian dari janji dia, dan ini benar-benar dibuktikan sampai saat ini. Sampai menit ke 39 Maroko ternyata cukup unggul dalam penguasaan, berbeda tipis ya, 47 berbanding 53%, tapi memiliki jumlah tembakan yang lebih banyak. Jadi Maroko sudah melepaskan 3 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara kalau di Belanda sendiri baru mencetak 2 tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang.
1: Ya, baik. Saat ini memang Van Heke, ini Jean-Paul Van Heke, pemain yang bermain di Tottenham Hotspur ini sudah

0: menerima perawatan medis dan masih berada di pinggir lapangan, pendengar, untuk juga kita masih menunggu apakah dilakukan pergantian pemain oleh Ronald Koeman atau tidak. Namun yang saat ini berjalan, bola sudah bergulir kembali. Bagaimana Belanda masih menguasai bola, mencoba membangun serangan, tapi kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain pertahan dari Maroko. Bola keluar lapangan, kali ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Maroko. Akan dihadapi oleh Ashraf Hakimi di sana, pemain nomor punggung 2. Sudah dilakukan pendek saja kepada Diop di sana. Jatuh kali ini Diop, berbenturan dengan Cody Gakpo di sana. Sudah dilakukan pendek, namun minta diulang wasit Sampau. Ini minta diulang untuk pengambilan tendangan bebasnya. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko. Tadi ada Issa Diop, dan kemudian kali ini pemain nomor punggung 8 dari Maroko masih menguasai bola, melebar dia ke pemain nomor punggung 23 di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain-pemain Belanda mayoritas turun kali ini untuk membantu pertahanan. Nah, nomor punggung 3 kali ini dari Maroko, Mazraoui, menguasai bola, melebar dia kali ini. Nah, mencoba umpan kepada Mazraoui, namun berhasil dipatahkan oleh Ryan Gravenberg. Tidak cermat umpan Gravenberg kepada Summerfield tadi, sehingga lemparan ke dalam untuk Maroko. Ya, bagaimana Van Heeckel ini sudah mulai kembali dalam lapangan pertandingan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 18 di sana ada Riyad, masih menguasai bola belakang dia. Kali ini pemain nomor punggung 24 Ainoui geser kepada Diop. Pendek saja Diop kepada Onahi di sana. Masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk memancing pemain-pemain Belanda keluar dari sektornya mereka masing-masing. Pemain sektor Maroko berada di sektor kanan kiri, maksud kami pertahanan dari Belanda. Sudah keluar lapangan bola tadi, bagaimana Ashraf Hakimi dibayangi oleh Van de Ven ketika akan berebut bola. Namun bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka sudah dilakukan. Bola kuasai oleh Virgil van Dijk di sektor lingkaran tengah pertandingan, bergeser dia ke kiri, ada Nathan Ake di sana. Kembali lagi ke tengah, Virgil van Dijk melebar ke kanan kali ini. Van Heeckel, Van Heeckel umpan langsung terobosan yang dituju kali ini dan nomor 22 ada Dumfries di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Kembali datang serangan kali ini. Brobby mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain dari Maroko. Masih bola berada di sektor kiri pertahanan Maroko. Buang di kali ini pemain-pemain Belanda mencoba melakukan penetrasi serangan lagi. Bagaimana kali ini dari pemain nomor 15 Van de Ven melakukan tendangan langsung kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berada di atas mistar gawang dari Maroko. Bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Maroko, Bono, ya. Ini juga memiliki nama yang sama dengan vokalis band U2, ya, Bono, ya. Namun kali ini mengenakan seragam hijau, menjaga gawang Maroko, menghasilkan tendangan penjuru di sektor kanan pertahanan Maroko. Memang wasit harus beberapa kali mengingatkan para pemain dari kedua tim untuk menurunkan tensi karena saking tingginya tensi pertandingan pada pagi hari ini. Beberapa kali terjadi duel-duel fisik antara pemain yang harus diperingatkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Nah, seperti yang terjadi di depan gawang Maroko, bagaimana satu pemain Maroko ini terjatuh ketika terjadi dorong-dorongan di depan gawang Maroko. Ada Virgil van Dijk di sana, kemudian ada Brobby di sana, juga ada Van Heeckel di sana. Sudah dilakukan kali ini, coba Brobby, namun tidak menemui sasaran. Sundulan yang dilakukan oleh Brobby tadi, menerima umpan, tendangan sudut, masih belum merubah kedudukan. Ternyata sempat mengenai tangan dari penjaga gawang Maroko, ya, Bono. Ditinju oleh Bono tadi bola, sehingga menghasilkan tendangan gawang. Ternyata wasit memutuskan tendangan gawang. Wasit yang memimpin pertandingan di menit pertandingan 45 ini, sudah masuk menit 45. Sudah dilakukan, disundul saja oleh Van Dijk kali ini. Umpan coba dikejar oleh Brobby, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 24, Somerville. 6 menit perpanjangan waktu diberikan oleh Hussein Wasit di pinggir lapangan. Bola masih dikuasai oleh Van Heike di sana. Bergeser dia kepada Gravenberg, kembali kepada Van Heike, melebar ke sektor kiri. Di sana ada Nathan Ake, main nomor punggung 5, masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam sektor pertahanan dari Maroko. Yang dituju adalah tadi Kodigakpo, namun berhasil kembali dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Belanda. Tuju kembali umpan tadi, main dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini. Sektor kiri pertahanan Belanda dibuang jauh oleh CDV tadi, Van Dijk, namun Kodigakpo tidak berhasil menguasai dengan baik. Umpan dari Van Dijk tadi, lemparan ke dalam oleh pemain Maroko, sudah dilakukan pendek saja kali ini pada pemain nomor 14, Diop di sana. Mengiring bola dia, mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke kiri sedikit ada Riyad di sana, pemain nomor 3, Mazrui, nampaknya kembali ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Maroko mencoba untuk mengatur ritme ritme pertandingan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko membawa bola balik ke belakang kepada Mazrui. Sektor kanan kali ini, bola berada di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Kembali lagi ke tengah, masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk pelan-pelan memasuki garis pertahanan dari timnas Belanda. Di sektor kanan kali ini Ashraf Hakimi masih coba untuk melakukan umpan pendek 1-2 pemain-pemain Maroko di sektor lingkaran tengah kali ini. Issa Diop di sana, Ashraf Hakimi, masih Hakimi membawa bola melewati dua pemain Belanda, terjatuh Hakimi, namun bukan pelanggaran kali ini. Dicuri lagi oleh pemain Maroko, mencoba melakukan penetrasi kali ini, sayang sekali umpan terobosan kepada Salibari tadi. Ismail Salibari ya. Jadi tidak berhasil menerima umpan terobosan dari rekannya, yaitu Onahi, Azedin Onahi, sehingga bola dengan cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang kali ini untuk Belanda sudah dilakukan oleh Virgil van Dijk. Di sisa 4 menit babak pertama akan berakhir, sudah dilakukan kali ini. Maroko masih menguasai bola, dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Van de Ven, Frenkie de Jong di sana, coba mencari Gravenberg, namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko kali ini. Terjatuh salah satu pemain Maroko, ditekel oleh Van de Ven, Van Heike, namun datang lagi serangan dari Maroko. Coba dilakukan tendangan langsung, namun masih lambung di atas mistar gawang Belanda. Bagaimana Onahi tadi, Azedin Onahi, coba untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, berhasil atau masih melambung di atas mistar gawang Belanda. Keras sepertinya pertandingan untuk pagi hari ini. Berapa kali benturan-benturan terjadi antara kedua tim, pemain kedua tim. Wasit juga jadi sering new fluid nih, Bung Novani.
1: Bukan hanya pemain yang bekerja keras, wasit Wilton Sampaio juga harus bekerja keras ini.
0: Ya. Pertandingan sudah memasuki menit ke-4 babak perpanjangan waktu. Kali ini pemain dari Belanda mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Memasuki sektor lingkaran tengah pertandingan Maroko kali ini. Bagaimana pelan-pelan tapi pasti sepertinya pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari Belanda. Di sektor sebelah kiri kali ini Maroko masih coba untuk melakukan serangan. Terjatuh tadi Ashraf Hakimi sepertinya, ya, ketika akan melewati satu pemain Belanda, terjadi benturan antara Ashraf Hakimi dengan pemain nomor punggung 15, Nicky van de Ven. Ya, pelanggaran kali ini bagi pemain Belanda, keuntungan untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Beberapa pemain Maroko juga sudah masuk dalam kotak penalti Belanda untuk menerima umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi. Pemain nomor punggung 2 dari Maroko juga merupakan kapten ke-11 sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, namun tidak berhasil menerima dengan baik umpan dari Ashraf Hakimi. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kali ini. Sayang sekali, belum pas sepertinya timingnya. Saibari ketika menerima umpan, bukan bolanya yang masuk, malah Saibarinya yang masuk gawang. Bergetar sih gawangnya Belanda, tapi bukan karena bola, tapi karena Saibari. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Bart Verbruggen, yang dituju tadi adalah pemain Belanda Cody Gakpo. Namun kali ini Brobri, Brobri memberikan umpan langsung pada Dumfries ke tengah dia. Berhasil dikuasai dengan baik oleh Bono, sekaligus juga wasit ini berikan pertanda, meniup peluitnya bahwa pertandingan babak pertama sudah usai antara Belanda menghadapi Maroko, skor sementara 0-0. Kita akan ikuti ulasan di babak pertama kali ini, antara 45 menit pertama antara tim oranye Belanda menghadapi Maroko bersama kakak kami Risti Ristarto dan juga komentator kita untuk pagi hari ini Bung Nova Arifianto. Silakan Risti.
2: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo yang sudah menemani selama jalannya di babak pertama, 45 menit pertama, dan kali ini kita sedikit mengulas ya, kenapa ini kok belum bisa nampaknya menembus gawang nih kedua belah timnas. Silakan Bung Nova.
1: Ya, Maroko benar-benar bermain cukup rapat, bermain cukup lini pertahannya benar-benar tidak memberi ruang kepada Belanda. Sementara Belanda ketika memiliki bola bermain terlalu lambat sehingga pemain-pemain Maroko bisa melakukan antisipasi sebelum bola masuk lebih jauh ke arena sepertiga akhir atau area kotak penalti mereka. Sebaliknya tadi Maroko bisa bermain lebih jeli, melepas umpan lebih jitu ketika menguasai bola, sehingga tadi sempat kita lihat ada 4 upaya tembakan yang dilakukan oleh Maroko yang 2 diantaranya mengarah ke gawang atau shot on target, sementara dari Belanda sendiri hanya ada 3 shot on target dan ada 3 tembakan dan hanya 1 yang shot on target. Pemain Belanda sebenarnya bisa membongkar pertahanan dari Maroko dengan melakukan umpan terobosan dari second line atau dari lini belakang. Lagi-lagi pemain Maroko bisa membuat pemain Belanda ini terjebak offside. Jadi benar-benar disiplin, benar-benar rapi sekali pertahanan dari Maroko.
2: Iya, dan nampaknya memang pertahanan kokoh dari Maroko ini yang seperti tadi Bung Nova bilang ya, bahwa sang pelatih ini benar-benar bikin strategi apa, low block begitu ya sepertinya ya.
1: Iya, untuk menghadapi Belanda yang benar-benar punya niat untuk meraih juara dunia untuk kali ini. Owahdi benar-benar rapi nih memainkan pemain-pemain, tidak hanya 4 pemain saja yang bertahan, tetapi ya, juga gelandang-gelandang mereka yang biasa aktif menyerang juga ikut turun ke belakang. Dan salah satunya pertandingan ini juga saking rapatnya pertahanan dari Maroko membuat banyak duel-duel pemain ya, tadi sempat kita lihat ada Jean-Paul Van Heike sampai berdarah ya. Terus kemudian juga ada beberapa insiden tadi antara pemain Maroko dan pemain Belanda sehingga wasit Wilton Sampaio berulang kali harus
2: meniup peluit ya. Ini cukup sering nampaknya di pertandingan ini. Memang kalau dilihat dari mental kedua pemain di timnas masing-masing ini memang yang satu adalah benar-benar bermental untuk bisa merebut juara dan yang satu benar-benar bagaimana bertahan sebagai negara Afrika yang cukup kuat begitu ya, bisa dibilang ya Bung Nova ya. Ya,
1: ini benar-benar permainan yang mencerminkan ide dari kedua pelatih ya. Kalau pelatih Ronald Koeman ini kan pelatih yang anak didiknya Johan Cruyff, dia memainkan sepak bola total football, memainkan sepak bola yang mengalir, memainkan sepak bola yang para pemainnya dituntut untuk bisa saling melengkapi dan terus untuk menekan. Tetapi di sisi lain juga Owahbi tampil dengan defensif disiplin dan serangan balik yang cukup membahayakan gawang ya. Selain itu, selain dari open play juga dari tendangan bebas, ini Belanda dan Maroko juga sama-sama mencoba peluang dari tendangan bebas dan tendangan pojok atau set piece, tapi memang belum ada gol. Sejauh ini Belanda adalah salah satu tim yang cukup tajam dengan set piece, mencetak 3 gol dari situasi bola mati, sementara Maroko juga tidak kalah tajam ya, punya 2 gol dari situasi bola mati.
2: Oke, dan memang beberapa kali tadi ya, meskipun serangan-serangan cukup tajam dan belum berhasil ini ya menembus gol, tapi dilihat dari kekuatan masing-masing timnas ini tampak berbeda dibandingkan permainan-permainan sebelumnya dari yang Anda lihat.
1: Ya, ini agak lebih hati-hati ya, sudah segugur, jadi kalau salah sedikit gagal pestanya ini.
2: Iya.
1: Jadi ya tidak lepas dari apa pertahanan rapat Maroko.
2: Iya.
1: Ada kehati-hatian yang saya lihat dari Belanda, bagaimana Denzel Dumfries di sisi kanan atau Cody Gakpo juga di sisi kiri tidak bisa.
2: Biasanya menggunakan kecepatan tinggi itu ya. Tapi
1: enak kalau masuk ke daerah pertahanan, karena Belanda tahu di Maroko juga punya pemain-pemain kecepatan yang bisa bikin mereka kolaps nanti kalau misalnya salah serang atau melakukan kesalahan di lini depan dan langsung ada transisi
2: ya,
1: dari pemain Maroko.
2: Oke, kalau kita lihat ya dari beberapa pemain Maroko tadi ya, kalau dibilang Hakimi sebagai back di kanan dan juga kapten, kali ini mengambil peran yang seperti apa? Apakah juga karena beberapa kali nampak umpan silang ya dari akurasi-akurasi yang ada tadi ya?
1: Iya, Achraf Hakimi bermain cukup menahan diri ya. Asal nyerang juga sama seperti Denzel Dumfries sebenarnya. Kalau dilihat dari lini serang sendiri, meskipun sisi kanan Maroko terlihat lebih aktif dibanding sisi kiri, tetapi tadi kita saksikan beberapa kali Achraf Hakimi ini dijaga oleh dua pemain Belanda, ada Mickey van de Ven dan ada Nathan Ake. Jadi Ronald Koeman sendiri sepertinya mengantisipasi pergerakan dari Achraf Hakimi yang menjadi nyawa tim Maroko atau menjadi identitas permainan Maroko
2: sebagai kapten ya. Baik, dan kalau kita lihat juga Van Dijk ini kan sebagai fondasi kokoh di lini belakang ya, juga beberapa duel-duel udara yang menjadi keunggulannya. Nah, kali ini sepertinya lawan ini membaca arah-arah serangannya luar biasa ya, sehingga nampaknya sulit sekali untuk bergerak bagi Van Dijk di beberapa kesempatan, Bung Nova.
1: Ya betul, Virgil van Dijk ini selain menjadi panglima di lini pertahanan, juga menjadi senjata rahasia bagi Belanda untuk menyerang, untuk mencetak gol. Dari 10 gol yang diciptakan Belanda pada fase gugur, ada 1 gol dari Virgil van Dijk. Dan biasanya Virgil van Dijk membantu Belanda lewat eksekusi bola mati ya, ketika eksekutor-eksekutor seperti Cody Gakpo atau ada Christian Somerville mengambil tendangan sudut atau tendangan bebas, biasanya Virgil van Dijk ikut bantu ke depan untuk jadi target man. Tetapi ya ini sudah diantisipasi dengan keberadaan pemain-pemain belakang Maroko. Tadi ada Issa Diop, ada Nasir Chadi, tadi cukup disiplin, tidak hanya mengawal van Dijk tapi juga mengawal pemain-pemain Belanda lainnya.
2: Baik, kita juga melihat bagaimana suasana di Stadion Montreux ya. Seperti yang tadi Bung Nova bilang bahwa ini jarak penonton dan juga lapangan ini sangat dekat. Dan tim nasional Belanda sering sekali mendapatkan apa tadi? Semacam siulan keras berkali-kali yang ditiup oleh pendukung Maroko itu ya, untuk meruntuhkan apa mental para Parade Oranje begitu ya. Ya,
1: selain wasit yang meniup peluit juga
2: ternyata cukup banyak tadi kalau kita simak sama-sama ya, bagaimana pendukung Maroko. Ya,
1: kalau kita lihat dari jauh nih kebanyakan Oranje ya, kebanyakan Belanda, tapi sepertinya Maroko juga, pendukung Maroko juga tidak mau
2: ketinggalan,
1: tidak mau apa terlihat lebih sedikit.
2: Jadi
1: berusaha untuk berteriak lebih keras selama 45 menit pertama. Nah, ini nanti masih ada 45 menit kedua atau nanti akan ada extra time sampai adu penalti, kita akan saksikan nanti.
2: Saksikan. Dan sejauh ini juga kami masih mengundang Anda, para pendukung Maroko ataupun juga para pendukung Belanda, para kesebelasan timnas, untuk bisa bergabung di line telepon 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan di 0213523172. Saya masih ditemani oleh Bung Nova untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di babak 45 menit yang pertama. Dan tentunya daya tarik utama dari laga ini adalah perubahan tempo yang sangat dinamis, bisa kita lihat seperti itu ya. Bagaimana Belanda sempat memimpin, namun kemudian Maroko merespon dengan bermain sangat agresif di saat itu. Nah, kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya yang dimainkan juga oleh Maroko. Maroko memang tampak sangat agresif sekali ya di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Iya, Maroko ini menjalani 3 pertandingan yang bisa dibilang cukup berbeda ya pada fase grup. Ketika menghadapi Brasil, mereka benar-benar bisa membuat Brasil seperti mati kutu pada babak pertama. Mm-hmm. Waktu itu skor 1-1, meskipun kemudian di babak kedua mereka agak kurang dominan. Kemudian di pertandingan kedua melawan Skotlandia mereka unggul cepat 1-0 dan kemudian bisa mempertahankan sampai 90 menit. Dan yang paling seru adalah di pertandingan ketiga ketika mereka bisa balas-balasan gol melawan Haiti dengan skor 4-2. Dan ini Maroko kali ini benar-benar diuji oleh lawan yang cukup sepadan, selain mereka juga pernah menahan Brasil aja. Ini tapi memang pertandingan melawan Belanda ini terjadi di babak gugur, di babak 32 besar. Jadi Maroko juga berusaha meminimalisasi kesalahan. Mungkin kalau di fase grup ketika masih kalah masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya, tetapi di pertandingan kali ini, pertandingan babak 32 besar, harus meminimalisasi risiko sehingga pemain-pemain Maroko juga tidak asal nyerang begitu.
2: Oke. Kalau dilihat Bung Nova, dari statistik pelanggaran seperti apa dari kedua timnas?
1: Kalau dari pelanggaran sendiri, Belanda lebih banyak melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran dibanding Maroko yang melakukan 5 pelanggaran. Ini pelanggarannya terjadi di berbagai macam tempat ya, tidak hanya di area pertahanan, tapi juga ada di lini tengah dan juga di lini serang. Sementara untuk tackle sendiri, pemain Maroko cukup sering melakukan tackle, ada 9 tackle dan ada 6 yang berhasil. Sementara Belanda, pemain-pemain Belanda melakukan 5 tackle dan hanya 3 yang berhasil. Selain itu ada duel-duel ya, duel-duel udara, duel-duel di tanah juga, ground duels, itu ada 31 duel, 18 diantaranya dimenangkan Maroko. Ini menandai Maroko benar-benar agresif untuk meladeni Belanda yang coba untuk menampilkan permainan agresif, jadi dibalas permainan agresif juga nih.
2: Tapi menarik ya, meskipun intensitasnya tinggi, kemudian juga penuh dengan duel tadi, kontak fisik, tapi mereka nampak bisa menjaga emosi ya sepanjang pertandingan ini tadi.
1: Ini benar-benar pemain yang profesional ya. Gak baperan.
2: Ya betul, betul. Bahkan beberapa kali jatuh dan sebagainya, mereka tetap bisa konsisten begitu untuk menjaga emosinya ya.
1: Tetap fokus untuk, karena mereka tahu sedikit kesalahan mereka, bahkan untuk menutup mulut di saat konfrontasi sekarang bisa berujung kartu merah. Jadi pemain-pemain ini sudah paham bagaimana cara mengontrol emosi di tengah pertandingan yang panas. Ini sangat penting ya bagi pertandingan sekelas Piala Dunia kali ini.
2: Baik, ada dua pendengar yang sudah bergabung, saya akan terima dulu. Ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, pagi.
3: Pagi Mbak Risti.
2: Iya Pak Andi, gimana?
3: Tetap semangat.
2: Selalu semangat Pak Andi, meskipun tadi Pak Andi mungkin udah cuci muka dulu ya sebelumnya ya.
3: Memang kalau dilihat interval pertama ini Maroko menerapkan zona marking gitu, jadi agak susah ditembus gitu oleh timnas Belanda gitu ya. Cuman yang perlu dijaga gitu, kesalahan elementer aja gitu, sedikit aja bisa dimanfaatin gitu ya oleh timnas Belanda gitu. Tapi dalam laga ini saya mendukung Maroko gitu ya.
2: Baik. Terima kasih Pak Andi untuk dukungannya ya. Mudah-mudahan hari ini berakhir dengan senyuman ya. Dari Bengkulu kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Pagi Pak Solihin.
4: Pagi, salam olahraga Mbak.
2: Jaya.
4: Mengenai Maroko versus Belanda ini, saya kok menjatuhkan Maroko ya.
2: Kenapa tuh?
4: Iya, menjatuhkan Maroko 1-0 aja Mbak. Ya, karena sama-sama kuat ini. Ini Belanda punya lawan yang sangat tangguh nih.
2: Begitu ya?
4: Iya.
2: Oke, nanti kita lihat hasil pertandingan di babak selanjutnya. Terima kasih Pak Solihin.
4: Terbaik untuk kedua kesebelasan.
2: Iya.
4: Untuk Protek RRI, salam olahraga untuk semuanya saja.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya, bergabung lagi Pak Sarwi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Iya, Pak Sarwi.
5: Salam olahraga.
2: Jaya.
5: Iya. Iya, ini Belanda masih bermain rapi lah seperti waktu main sama Jepang yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dengan emosinya ini, mudah-mudahan tetap
2: gitu main. Ya. Oke. Okay. Ya. Itu saja.
5: 1-0 aja tetap Belanda.
2: 1-0 Belanda. Oke, okay. Ini Pak Sarwi sama Pak Solihin, kita lihat ya. 1-0 dari versi mana nih? Versi Maroko atau versi Belanda? Dan nampaknya ini sudah mulai persiapan ke babak yang kedua ya di tengah saat ini Stadion Monterrey. Ini juga sedikit saya ingin mengulas terkait dengan insiden cedera kepala tadi ya. Nampaknya Jan-Paul Van Hekke bisa main lagi dengan baik begitu ya, Bung Nova ya?
1: Ya, tampaknya memang berdarah tapi tidak terlihat mengerikan, tetapi tidak begitu.
2: Bukan luka yang berat begitu ya?
1: Yang berat sehingga Jan-Paul Van Hekke dan masih merasa bisa bermain, dan tim dokter juga punya penilaian sendiri sehingga bisa memberi lampu hijau untuk Van Hekke bermain melanjutkan pertandingan.
2: Baik, dan kita lihat juga ya, kira-kira apakah ada taktik permainan yang berbeda di menit selanjutnya ini, babak selanjutnya?
1: Saya rasa untuk mengubah permainan akan lebih mengundang risiko, tapi tadi saya setuju dengan Pak Andi dari Bengkulu, meminimalisasi kesalahan elementer. Ini tadi penting, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik pemain Belanda maupun pemain Maroko yang berbuah ancaman bagi gawang mereka masing-masing. Jadi 40 menit kedua sangat menentukan, apalagi kita tahu dalam dua pertandingan sebelumnya, Kanada melawan Afrika Selatan dan Brasil melawan Jepang, ada gol-gol di injury time.
2: Oke, okay. Dan memang tadi kalau dari yang sama-sama kita sampaikan, catatan-catatan pelanggaran juga ini sangat diminimalisir ya, dengan emosi yang sangat terkontrol dari kedua timnas, meskipun duel-duel kencang dan kuat ini sering terjadi. Apakah yang berbaju orange atau yang berbaju putih nih yang akan lolos untuk masuk ke 16 besar? Kembali bergabung bersama kita rekan saya Indra dan Tomo. Silakan.
6: Ya, terima kasih Isti Rustarto dan juga Bung Nova. Kick off babak yang kedua baru saja dimulai beberapa saat yang lalu, bagaimana Maroko melakukan kick off namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Denzel Dumfries yang melakukan lemparan ke dalam jauh ke depan mencari Graham Brobby, kerjasama dengan Summerfield, mencoba dijangkau tadi namun terlalu kencang tadi, bola kembali keluar. Lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan dengan cepat tadi, namun ada Frankie de Jong coba menguasai bola. Frankie mundur ke belakang pada Van Hek, masih Van Hek mengangkat ke depan, sodorkan kepada Dumfries, kembali ke belakang pada Van Hek, dan juga Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Nathan, mencari Cody Gakpo di sana namun dikawal ketat tadi oleh pemain Maroko. Sodorkan lagi, ada Brian Brobby coba menggiring bola namun terjatuh tadi, mendapat pelanggaran yang cukup keras tadi nampaknya dari pemain Maroko. Wasit Sampaio langsung mengeluarkan kartu kuning, mana nomor punggung 14 tadi dari Maroko, Issa Diop, melakukan pelanggaran tepat di depan hadapan wasit. Pelanggaran yang dilakukan oleh Issa, kartu kuning bagi pemain Maroko. Tendangan bebas bagi timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan peluang bagi Belanda. Frankie de Jong yang menguasai bola, di sana juga ada Summerfield, nampaknya akan dilakukan oleh Summerfield tendangan bebas bagi timnas Oranye. Mata ke depan melihat celah, nampaknya Summerfield, sejumlah pemain Belanda juga berada di depan. Dan Van Dijk sudah melakukan, mencari Denzel Dumfries juga di perebutan duel udara. Mickey van Heaven tadi namun diberikan kepada Bono yang dapat mengamankan kulit bunda dengan baik, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko, kini menguasai bola, ada Onahi, sodorkan mundur ke belakang, pemain-pemain Maroko mencoba menguasai bola. Sektor sebelah kiri, bagaimana Mazrui menahi, mainkan bola menata ke depan. Ada juga Ayub, Wadi tadi. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, kerjasama dia umpan 1-2 di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Belanda berbahaya, Maroko memasuki dari pertahanan, sodorkan lagi ke tengah. Oh, mencari Ismail tadi, bagaimana Ayub? Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum buahkan ruang berbahaya bagi Maroko. Masih melambung di atas mistar, jauh dari sasaran. Bagaimana tendangan Ayub dari luar kotak penalti, masih dikuasai oleh Verbruggen tadi. Angkat langsung jauh ke depan dari gawang. Belanda tadi mengirimkan bola ke penamu, jatuh kaki pemain Maroko lainnya. Ada Ayub kini menguasai bola, lengkaran di tengah lapangan pertandingan. Sodorkan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan. Kapten sebelah sana, pendek lagi kepada Ayub. Pendek dengan juga Ibrahim Diaz. Lebar ke sisi kanan, ada juga Hakimi, Ibrahim Diaz. Kembalikan mundur ke belakang kepada Ayub. Coba membongkar pertahanan dari Belanda, pemain-pemain Maroko. Mundur ke belakang, jadi Riyad. Ada nomor 18 di sana. Lebar kepada Mazrui. Mundur ke belakang lagi, pemain-pemain Belanda, Maroko. Ada Chadi Riyad, ada ke sektor sebelah kiri lagi tadi, namun Ali, Chadi Riyad, ada Ayub, lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Issa Diop di sisi kanan dalam, ada ke sisi kanan bagaimana, nomor 28 tadi, Zedin Aounahi, masih Zedin Aounahi mundur ke belakang lagi kembali, pemain, ada Issa Diop kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada nomor 24, Alayoni, Niel Ayayuni, bukan Sadiop, masih mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda, pemain-pemain Maroko. Ayub, ada lagi Aounahi, lebar kepada Ibrahim Diaz di sisi kanan, menemui Hakimi. Hakimi mencoba sedotkan lagi ke tengah, bersama umpan 1-2 sama Aounahi, kirimkan, mencoba melatih 1-2, kirimkan ke tengah, ada Ibrahim Diaz, berbahaya, Ibrahim Diaz di kotak penalti, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, bagaimana Gravenberg tadi, halau gerakan dari Ibrahim Diaz. Ada Hakimi, mencoba menguasai bola, kembali dari Maroko, melakukan tekanan di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Belanda, ada Aounahi, 23 juga ada Bilal, mencoba sisi kiri pertahanan dari Belanda. Aounahi masih disiplin, pemain Belanda juga menjaga ruang atau sektor pertahanannya masing-masing. Ada juga Mazrui, alirkan ke sektor sebelah kiri, cari Ismail tadi yang coba menjemput bola dari perebutan, namun masih dikuasai oleh Mazrui, pemain dari Maroko. Mundur ke belakang, ada Hakimi yang dekat lingkaran tengah kini berada, alirkan kepada nomor 23 Bilal bersama dengan Ibrahim Diaz, berputar Ibrahim Diaz, punggung 10 dari Maroko. Sodorkan bola ke depan tadi, namun kembali dipatahkan oleh Nathan Ake, mencoba dikejar oleh Brian Brody. Jadi perebutan duel di udara, namun masih dikuasai pemain Maroko, nampaknya cukup agresif di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan bola ke depan, berbahaya, ada Hakimi, tendangan dari Hakimi yang tiba-tiba muncul saja depan gawang dari Verbruggen, namun tendangannya masih lambung, cukup kencang tadi, bagaimana tendangan dari Achraf Hakimi di sisi kiri gawang dari Belanda. Belum berbuah gol karena hanya membentur mistar gawang saja. Pemain juga berkiprah di Liga Perancis bersama Paris Saint-Germain. Masih Maroko menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun tidak jelas tadi arahnya, bola bergulir keluar lapangan, barang ke dalam saja bagi Belanda di sisi kanan permainannya. Ada Denzel Dumfries, Dumfries melakukan umpan ke dalam, persiapan diberikan ke depan, dia menatap Brian Brody yang ada di sana juga. Jadi duel udara, coba di halau tadi oleh Mazrui. Jadi Yong menguasai bola, jadi perebutan, ada Ayub, masih terjadi duel udara, main pemain dari Belanda dan juga Maroko. rebutan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai oleh Cody Gakpo. Kini menguasai bola, Cody Gakpo kirimkan ke tengah, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Belanda dan juga datang lagi bagaimana Summerfield. Terjatuh Summerfield, bukan pelanggaran, ada Ayub, terjatuh Ayub, pelanggaran. Saudara-saudara, nampaknya Mickey van de Ven tadi yang melakukan pelanggaran. Dengan pengamatan wasit yang begitu jeli tadi, menyusul pelanggaran terhadap pemain-pemain dari Maroko. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko, masih di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan jumlah pergerakan atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ada Ibrahim Diaz, menguasai bola kini. Sektor tengah kini pada Onahi. Bersama dia dengan nomor punggung ada Neil. Ayumi sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Mazrui coba kepada Bilal. Kirimkan lagi, mainkan bola, nomor punggung 24 di sana. Neil kirimkan ke tangga pada Onahi. Lebar ke sisi kanan, kini mencoba mencari Hakimi. Balikan lagi kepada Onahi. Masih pada Hakimi kembali, mencoba mencari celah di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Main pemain Maroko, mundur ke belakang Onahi. Pada Issa Diop, masih Issa Diop, sodokan ke tengah dia. Coba mencari kawannya, melebar ke sisi kanan. Ibrahim Diaz kini menguasai bola, masih Ibrahim Diaz. Masih Ibrahim, ke sisi kanan. Ada Onahi, masih Onahi dibayangi ketat tadi Van de Ven. Oh, masih dihentikan oleh Mickey van de Ven. Sodokan bola ke depan. Ada jalan Summerfield, kini serangan balik tadi Belanda mencoba dilakukan. Namun, coba dicari Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda, posisi kanan dibayangi ketat. Masih Cody Gakpo, Cody Gakpo, kirimkan bola ke depan. Namun, lalu jauh dan tidak mampu dijangkau oleh Brian Robbie yang sudah berada di daerah kotak penalti. Umpan dari Cody Gakpo tadi belum membuahkan atau peluang berbahaya dari timnas Belanda. Di babak yang kedua ini kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terlepas angkat ke Hakimi, Hakimi, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Hakimi, bagaimana aksi dari Mickey van de Ven tadi menghentikan pergerakan Hakimi yang sudah berhadapan juga dengan penjaga gawang Bert Verhoeven. Namun tackling yang cukup bersih tadi dari Mickey berhasil dikuasai keserangan balik kiri dari Belanda. Oh, nampaknya sudah dalam posisi offside tadi Brian Brody. Upaya serangan balik cepat dari timnas Belanda di babak yang kedua ini belum ada peluang sejauh ini dari timnas Belanda. Bagaimana penguasaannya kerap kali patah di daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba menguasai bola, Onahi kini menatap ke depan, sodokan saja kepada Hakimi. Hakimi mundur ke belakang, ada Ayub. Bagaimana pergerakan Hakimi yang tiba-tiba juga jadi striker gitu ya bagi timnas Maroko pada pertandingan kali ini. Muncul di depan dan sungguh membahayakan pertahanan dari Belanda. Coba lagi Issa Diop, kini menguasai bola ke kanan dia kepada Onahi, pada juga Hakimi. Masih Hakimi, kapten kesebelasan, berikan lagi Onahi, mencoba bersama dengan Ibrahim Diaz. Terlepas Ibrahim Diaz, mencoba menggiring, dibayang oleh Nathan Ek. Oh, dapat dipatahkan tadi, namun kembali jatuh di kaki pemain Maroko. Penguasaan bola yang lebih banyak nampaknya dilakukan oleh Maroko di babak yang kedua ini. Ada juga Mazrui, mundur ke belakang, menguasai bola kini, sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz. Lebar ke sebelah kiri, pemain-pemain Maroko. Sisi kanan pertahanan dari Belanda, Ibrahim Diaz masih berkena. Ayub mundur kembali ke belakang pada Issa Diop, cari celah kembali cuma di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Hakimi kembali bersama dengan Onahi, sodokan bola, umpan terobosan, masih lagi Hakimi dibayangkan oleh Mickey van de Ven. Masih Hakimi coba mengatur tempo, tengah lagi ada Ayub di sana. masih kesulitan juga bagaimana pemain-pemain dari Maroko ini, rapatnya juga barisan pertahanan dari Belanda, kirimkan lagi beralih ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga ada Bilal di sana. Bilal dibayangi ketat oleh angkat langsung ke dalam kotak penalti, namun disondol saja tadi oleh Nathan Ake, umpan dari Bilal tadi, ini dikuasai oleh Frankie de Jong, namun salah umpan tadi kurang manis, bagaimana dari Frankie de Jong dikuasai lagi, tendangan dari luar kotak penalti oleh Bilal. Menyusur tanam berhasil diamankan dengan baik oleh Bert Verbruggen, belum membahayakan gawang dari Belanda. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko.
0: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan siaran kami melalui pancaran Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Belanda kali ini masih menguasai bola. Virgil van Dijk pendek saja dia langsung kepada Somerville di sana, melewati 3 pemain Maroko. Somerville melebar dia ke sisi kiri, ada pemain nomor punggung 11 di sana dari Belanda. Cody Gakpo langsung dalam kotak penalti, berhasil dikuasai kali ini oleh Romgravel, dan masih membentur pemain-pemain dari Maroko. Datang lagi serangan dari Belanda kali ini melalui Grasenberg. Main nomor punggung 8 kali ini Grasenberg di sisi kiri pertahanan dari Maroko, meliuk-liuk dia namun tidak berhasil menguasai bola. Bagaimana pemain nomor 8 dari Belanda, Ryan Gravenberg ini mencoba untuk melewati satu pemain dari Maroko tadi, adangan namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Maroko di sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola kali ini masih berada di sisi kiri, terjatuh satu pemain Maroko nomor punggung 11 Salibari tadi ketika akan melewati Van Heike, tidak berhasil sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Maroko di sisi kiri dekat lingkaran tengah pertahanan dari Maroko. Sudah sedang bersiap kali ini pemain-pemain Maroko untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja kali ini kepada pemain nomor 8 Bonadi, bergeser dia kepada Brian Diaz di sektor kanan lini serang Maroko, kembali lagi ke belakang Brahim Diaz, bagaimana pemain nomor 14 Issa Diop menguasai bola, kembali kepada Brahim Diaz di sektor kiri pertahanan dari Belanda, umpan 1-2 dengan Boadi tadi. Kali ini pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, gagal lagi, bagaimana Onahi kali ini membawa bola, geser dia kepada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, melebar dia kepada Ainawi, kembali kepada Hakimi masih di sektor kiri pertahanan Belanda, nomor punggung 8 Onahi, umpan 1-2 pendek saja dilakukan ke tengah kali ini dia, bagaimana dari Riyad kembali kepada Ainawi, bergeser lagi ke Bonadi, Hakimi lagi, kembali ke belakang ada Issa Diop, pemain nomor 14 di sektor lingkaran tengah, dijemput bola oleh Gonahi kali ini, masih pendek saja kepada Ashraf Hakimi, ke tengah lagi dia, jadi Riyad kali ini masih membawa bola, bergeser ke kiri ada Mazrui, langsung ke depan yang dituju adalah Salibari, berhasil melewati Salibari kali ini, mengusuk dalam kotak penalti, Salibari pemain nomor 11 masih dalam kotak penalti, umpan langsung berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Belanda, umpan yang diserapukan oleh Salibari tadi, Ismail Salibari pemain nomor 11 menyisir sisi kanan pertahanan dari Belanda, bagaimana mengecoh Van Heke tadi, Salibari bawa bola langsung menyisir, namun masih dapat dibuang oleh Virgil van Dijk. Umpan terobosan dari Saibari tadi menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Hal ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja, namun masih belum membahayakan gawang dari Belanda. Bola keluar lapangan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru selanjutnya, yang kedua di babak kedua ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan oleh pemain Maroko, bersiap kali ini, berikan aba-aba dia, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung, namun lebih dekat dengan pemain Belanda tadi, Denzel Dumfries, dibuang saja bola. Tendangan sudut ketiga akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi, didekati dia oleh pemain nomor punggung 23 Hanus, Bilal Hanus, coba untuk bersiap Ashraf Hakimi kali ini, sudah dilakukan kembali tendangan sudut yang menyusur tanah, dibuang saja oleh pemain Belanda tadi, Frankie de Jong. Bagaimana bagaimana skema tendangan penjuru masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Maroko. Kali ini Ashraf Hakimi untuk keempat kalinya di lokasi yang sama. Sektor kanan pertahanan dari Belanda sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan yang berhasil menerima untuk kali ini, sehingga bola keluar lapangan, tendangan gawang saja untuk Belanda. Bart Verbruggen ini akan mengambil tendangan gawang tersebut. Empat kali tendangan sudut tidak berhasil menemui sasaran dilakukan oleh Maroko. Sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja, kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kembali kepada sang penjaga gawang, Bart Verbruggen. Ke tengah dia ada Virgil van Dijk. Ke kiri kali ini ada Nathan Ake, bekerja sama dia dengan Van de Ven. Namun berhasil dibuang saja bola umpan dari Nathan Ake kepada Van de Ven tadi oleh Hasan Ashraf Hakimi, sehingga membuat lemparan ke dalam akan diambil oleh Van de Ven, pemain nomor punggung 15 asal Belanda yang juga memperkuat klub Inggris Tottenham Hotspur. Dari rekannya dia sudah dilakukan yang dituju adalah Brian Brody, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh Somerville. Terjatuh Somerville di dekat kotak penalti, namun tidak merupakan pelanggaran. Masih Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Van Dijk. Lebar dia yang dituju kali ini adalah Cody Gakpo di sana. Tidak berhasil Cody Gakpo menerima umpan dari Nicky Van Dijk, sehingga bola keluar lapangan. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Maroko. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Somerville masih belum membuahkan hasil. Terjatuh dia ketika berduel dengan Mazrui. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 64 akan dilakukan oleh penjaga gawang mereka, yaitu Bono. Sudah dilakukan tinggi bola jauh mulai.

0: Tengah bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ada Bonadi di sana. Bergeser dia ke belakang, ada Riyad, Chadi Riyad. Main nomor punggung 18 dari Maroko, masih menguasai bola. Geser kembali kepada Bowadi. Kali ini Onahi di dekat lingkaran tengah pertandingan. Geser ke kanan, kali ini ada Ashraf Hakimi. Kembali kepada Onahi. Ke belakang lagi dia. Main nomor punggung 18, ada Chadi Riyad. Umpan pendek kepada Onahi yang sudah memasuki garis tengah lapangan. Masih Onahi. Kembali kepada Bonadi, main nomor punggung 6. Main belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Maroko masih melakukan umpan 1-2 pendek saja di dekat pertahanan mereka sendiri. Bergeser kepada Onahi. Hakimi kembali lagi kepada Onahi, main nomor punggung 8. Umpan 1-2 masih diperagakan, umpan-umpan pendek oleh pemain-pemain Maroko. Lebih memancing pemain-pemain Belanda berada di sektor pertahanan mereka untuk keluar. Kali ini main nomor punggung 8 Onahi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Brahim Dias pendek saja pada pemain nomor punggung 24 Ainawi. Masih Brahim Dias kali ini bekerjasama dengan Ainawi, dia sambil mencari rekannya menusuk dari belakang untuk masuk dalam pertahanan dari Belanda. Belakang lagi kali ini di sektor lingkaran tengah sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Ke belakang lagi ada Issa Diop di sana, pemain yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Bono. Masih mencari Bono, langsung umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Brahim Dias, langsung tidak cermat sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen. Pendek saja kepada Nathan Ake. Kali ini Belanda mencoba membangun serangan dari Virgil van Dijk. Kanan dia ada Van Heke di sana, sudah melewati garis tengah Van Heke. Kali ini pemain-pemain Belanda coba untuk membangun serangan namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan pertandingan. Bersama dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda hydration break berlangsung di pertandingan yang memasuki menit 67. Bung Nova, sepanjang perjalanan di babak kedua ini sudah adakah beberapa catatan yang Anda miliki yang akan disampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova?
1: Iya, Maroko pada 22 menit pertama babak kedua ini mencoba mengubah permainan dengan lebih aktif mencoba menyerang, tidak memberi ruang terlalu banyak buat Belanda. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada Ashraf Hakimi untuk masuk ke tengah dan merangsek ke depan. Jadi Ashraf Hakimi ini sepertinya bertukar posisi dengan Brahim Dias dan Onahi ya. Jadi Onahi dan Dias ini bergeser agak ke kanan untuk memberi ruang kepada Hakimi yang bermain di center half. Jadi tadi kita saksikan bersama Hakimi punya dua peluang di dalam kotak penalti, menunjukkan bagaimana ada ketergantungan Maroko kepada kapten Hakimi. Sementara juga tadi ada 4 tendangan pojok beruntun yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, dan salah satunya tadi harus membuat Bart Verbruggen kembali jatuh bangun berjibaku di bawah mistar. Sementara tadi Belanda punya satu peluang yang memang gagal dimanfaatkan dengan memanfaatkan permainan Maroko yang terbuka, mereka mencoba melakukan serangan balik, tapi sampai saat ini memang masih belum ada gol.
0: Ya, rapatnya pertahanan Belanda ini juga apakah bisa membuat para pemain Maroko frustasi juga ya? Meskipun juga tadi ada beberapa kali penetrasi-penetrasi dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ya?
1: Ya, Nova, ya, apa yang dirasakan Belanda pada babak pertama dirasakan oleh Maroko sekarang di babak kedua. Mereka coba menyerang tetapi gagal lagi, tapi terus bangkit lagi untuk mencoba melakukan serangan-serangan lanjutan. Dan tampaknya setelah hydration break ini, kedua kubu akan mencoba melakukan pergantian pemain. Tadi kita lihat juga ada Hakimi mendapat perawatan, padahal Maroko butuh sekali pemain seperti Hakimi yang memang dari 3 pertandingan sebelumnya sudah melepaskan 10 percobaan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang lawan ya. Dan ini bisa jadi pertandingan mungkin akan kembali ditentukan di injury time nih.
0: Nah, itu dia. Panjang lagi nih kita kayaknya ya. Seperti pertandingan sebelumnya ya. Jerman sama ini panjang juga ya. Sampai babak penalti enggak kira-kira? Belum tahu.
1: Iya, bisa jadi ya.
0: Bisa jadi. Memang, ya.
1: Pemanfaatan peluangnya tidak bagus, eksekusi peluangnya tidak benar-benar matang, ya mau tidak mau penalti, adu penalti jadi cara terakhir untuk menunjukkan tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya. Pemenang dari laga ini akan bertemu ketemu Kanada ya di babak 16 sisa nanti.
0: Oke. Saya melihat tadi Somerville ini cukup gesit juga ya. Ini sementara pemain-pemain lain kayak Cody Gakpo ini juga masih belum kelihatan ini tajinya. Brobry juga nih.
1: Iya, mungkin Cody Gakpo ada sedikit kabar duka.
0: Oh iya,
1: karena anaknya, istrinya keguguran ya.
0: Iya, jadi betul.
1: Tetapi Cody Gakpo tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan saat ini bermain di Meksiko. Memang agak kurang terlihat kehadirannya Cody Gakpo, berbeda dengan 3 pertandingan fase grup sebelumnya. Tapi betul, kata Bung Tomo, presensi Somerville tampil cukup bagus, tampil cukup meliak-liuk ya, meskipun tidak sering di depan. Tapi ketika mendapatkan bola, langsung menjadi sebuah ancaman bagi pemain Maroko.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan dari kubu Belanda, bagaimana Brobby dan juga Nathan Ake ini ditarik mundur, digantikan oleh Kopmeier. Dan juga tadi ada satu Weghorst kalau saya tidak salah, itu cukup dilakukan oleh pelatih Ronald Koeman di menit pertandingan, sudah memasuki menit 71 pertandingan. Ya, mungkin Ras.
2: Oke, kita lanjutkan. Sebuah serangan lagi dari Belanda di sektor sebelah kanan. Atau dari Maroko tadi mencoba menghalau. Gimana Gugan tadi, ada Somerville, kini serangan balik dari Belanda. Somerville terjatuh, lanjut lagi, tendangan Gakpo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Gakpo.
2: Gol 3-0. Wow, ini langsung dikerubuti oleh seluruh pemain cadangan dari Belanda. Bagaimana?
0: Emosional sekali ya.
2: Sangat emosional tentu ya, setelah juga bagaimana peristiwa atau yang dialami oleh Cody Gakpo. Akselerasi dari Somerville tadi meski dapat pelanggaran, namun kemelut sempat terjadi dengan satu pemain Maroko, mampu dimanfaatkan dengan baik. Tanpa begitu terharu nampaknya Cody Gakpo. Akses gol bagi Belanda, membuka skor bagi timnas Oranye pada menit ke-72 babak yang kedua ini. Tentu buat juga para pendukung Maroko henti sejenak, bagaimana upaya atau serangan yang tadi dari Berfrugan kirimkan bola jauh ke depan, namun hasil menusuk sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Sebuah kesalahan juga nampaknya dilakukan oleh salah satu pemain belakang atau Mazrui yang gagal mengantisipasi bagaimana pergerakan dari Cody Gakpo. Tendangannya meluncur deras, jebol gawang Maroko yang dikawal oleh

Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Coba kembali Maroko membangun serangan di daerah pertahanan sendiri. Dan juga bagaimana Chani Riyad tadi ke kanan dari Hakimi mundur ke belakang pada Issa Diop. Issa Diop sodokan lagi kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda yang juga sudah melakukan dua pergantian pemain, Wijkhorst dan juga Vermeijners di babak yang kedua ini. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri diserang dari Maroko mundur ke belakang tadi. Empat kini dari Neil di Maroko, Hakimi menguasai bola, kembali kepada Issa Diop. Main Maroko mencoba membangun serangan, Chani Riyad sodokan bola ke depan. Oh, namun sebuah pelanggaran tadi terjadi, dilakukan oleh Frankie de Jong. Juga ada Ryan Gravenberch yang di sana, mencoba menghentikan pergerakan dari pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Pinggir lapangan kita lihat bagaimana karena ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nampaknya Chani Riyad akan digantikan oleh pemain nomor punggung 26 dari Maroko. Riyad digantikan Salah Eddin. Kembali pertandingan kembali dilanjutkan, ada Ibrahim Diaz yang menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri. Salah Edin yang baru masuk untuk kepada Ismail. Ada juga bersama 1-2 Ayu coba menguasai bola. Ayu lebar ke sisi kanan mencari Akrab Hakimi tadi, namun terjatuh tadi sudah kepada bola. Bagaimana serangan balik untuk berbangun lagi Belanda, ada Wijkhorst tadi, namun penguasaan bola yang kurang cermat, tadi mampu menguasai bola tadi Wijkhorst ke sisi kanan. Onahi, ada juga Ayub menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, ada maupun 24 di sana, ada Neil menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan. Ayo Nahi bersama dengan Hakimi yang sedikit masuk tadi ke sisi tengah, terjadi pelanggaran tadi terhadap Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Dua tendangan bebas tadi, tendangan bola dihadapi oleh Ayub Buadi. Ayub sodorkan dari pendek kepada Hakimi, kembalikan kepada Ayub, melebar ke sisi kanan. Onahi mencoba melewati pemain Saudi, masih Onahi, ada Ibrahim Diaz bersama 1-2 di daerah depan kotak penalti tadi. Coba Maroko coba menguasai bola, jadi perebutan di sana. Ayub begini juga datang, Ayub lempar ke, langsung ke daun ke depan, namun umpannya langsung dipotong saja oleh Van Heek yang cukup lugas mengawal barisan pertahanan dari Belanda. Parang atau kan tendangan penjuru nampaknya bagi Maroko di sisi kiri pertahanannya, di sisi kiri pertahanan Belanda. Kita nantikan, setidaknya ada 4 pemain, 5 pemain Maroko berada di daerah kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan, namun coba disundul saja, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Belanda. Datang lagi umpan, namun membentur lagi dengan Van Heek. Upaya dari pemain Maroko, Salah Eddin tadi. Ada Ayub kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Hakimi, lebar ke sisi kanan. Nomor punggung 23 di sana, bagaimana ada Bilal, kirimkan bola ke depan, namun mencari Ismail Saibari tadi, berbenturan dengan Denzel Dumfries. Umpan crossing yang diberikan Ayub tadi di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain Maroko Ismail Saibari tadi. Hanya berbuah tendangan gawang saja, tendangan bebas bagi Belanda. Di menit ke-78 Belanda unggul 1-0 atas Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries, namun pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain dari kubu Maroko. Ada dua, nomor punggung 16 dan juga punggung 15, namanya Ibrahim Diaz ditarik keluar. Gantikan nomor punggung 16, Ibrahim Diaz, juga menjadi salah satu andalan pemain

0: Timnas Maroko ini.
1: Ada Ayub juga ditarik keluar. Ada ini Bow Rengia dan Ayub Wadi tarik keluar dan masukkan El Morabet dan Yasin nomor 16 dari Maroko. Coba sedikit menambah darah segar bagi kubu Maroko di babak yang kedua ini. Ada Hakimi, sodorkan bola ke depan. Ada Yasin di sana yang baru masuk. Sodorkan lagi, mundur ke belakang. Untuk nomor 15 juga yang baru masuk. Lebar ke sisi kanan tadi masuknya. Bertrand Belanda namun kembali patah. Ada Wakehorst, terjadi duel di udara. Coba Gravenberg juga bentur lagi. Masih tergeletak bagaimana pemain dari Belanda. Gravenberg ya, benturan tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Ryan Gravenberg kena kepalanya. Payam tadi mengundul kulit bundar. Duel di udara tadi. Bagaimana upaya dari Gravenberg. Sebuah tendangan bebas bagi Belanda di babak yang kedua ini. Untuk kita menantikan jalannya pertandingan yang dilakukan. Bung Nova, ada dua pergantian pemain dilakukan Maroko. Apakah ini akan merubah juga bagaimana sistem permainan dari Maroko sendiri?
2: Ya benar, ini pelatih Mohamed Onai sepertinya akan mencoba untuk mendorong anak asuhnya lebih gencar menyerang lagi, memanfaatkan pemain-pemain yang lebih segar. Tadi sebenarnya Brahim Diaz bermain cukup bagus, Onai juga bermain cukup bagus, tapi kali ini yang diperlukan adalah bermain lebih efektif, bermain lebih jeli lagi, bermain lebih dengan operan-operan akurat. Karena pertandingan tinggal sisa 10 menit lagi, lakukan atau tidak sama sekali demi meraih tiket ke 16 besar.
1: Ya, betul sekali, karena memang skor 1-0 juga masih rawan dan waktu juga masih ada cukup panjang, sekitar 10 menit waktu normal kurang lebih. Ada Ryan Gravenberg yang masih coba untuk perawatan, coba ke pinggir lapangan untuk perawatan. Bola dikuasai oleh pemain Maroko kini. Onahi menguasai bola, sodorkan saja kepada Issa Diop yang coba membantu. Ada juga pemain nomor punggung 15, Morabet tadi. Morabet menguasai bola, berikan saja kepada Hakimi. Ada Yasin juga di sisi kanan. Ini serang dari Maroko. Yasin coba ke tengah lagi kepada Mazrui. Mazrui alirkan lagi kepada Bilal. Masih Bilal cari celah dibayangi oleh Dumfries. Sodorkan bola ke depan Bilal. Namun Yasin yang sudah berada di depan terlalu deras dan bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Belanda. Bert Verbruggen langsung saja jauh ke depan. Verbruggen bola melambung lewat 3.5, coba dipasai tadi, coba dikejar oleh Summerfield, lebih dekat kepada Mazrui. Sodorkan lagi 4-1-2. Bahaya serangan dari Maroko kini mencoba dibangun. Ada sisi kanan, Hakimi melewati garis tengah. Ini sisi ke sebelah kanan ini serangnya bersama dengan Yasin. Masih Yasin berputar, dibayangi oleh Cody Gakpo. Mundur sedikit ke belakang kepada bagaimana nomor punggung 15 tadi, Morabet. Jadi perebutan lagi, Morabet coba dikuasai oleh Gravenberg. Alirkan kepada Gakpo, kanan balik di Belanda. Cody Gakpo, ada Wakehorst di sana. Tadi juga sisi kanan mencari ya. Oh sayang sekali umpan yang kurang akurat tadi Cody Gakpo. Shoot yang diberikan kepada Gravenberg ataukah juga di sana Summerfield yang juga terbuka tadi. Kembali kandas serangan dari Belanda. Upaya lagi dari Maroko kini di sisi kanan. Ini serangnya ada Yasin, sodorkan saja pendek pada Onahi. Menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Morabet. Morabet pendek saja kerjasama dia. 4-1-2. Ke sebelah kiri ada Ismail. Ada Ismail menguasai bola, mundur kembali ke belakang kepada Morabet. Masih memainkan bola pemain dari Maroko, Salah Eddin. Sisi kanan lagi menjemui Yasin. Natap ke depan, namun kembali ke Hakimi yang sedikit kini kembali ke tengah. Angkat ke depan Morabet, namun tidak jelas tadi umpan yang diberikan terlalu kencang. Lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Ambil memantulkan sekulit bundar, menatap ke depan, bersudah melakukan sekulitnya. Angkat langsung jauh ke depan, tendangan dari Bert Verbruggen. Coba nyari Wakehorst, coba dikejar oleh Summerfield. Summerfield berbahaya, namun pelanggaran nampaknya atau posisinya juga dalam Tetkah bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Brazil ini, Sampaio, yang memberikan aba-aba karena ada terjadi pergantian pemain dari kubu Belanda. Nomor punggung 26 nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini, Quentin Timber, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Kita nantikan, namun apakah ya masih harus menunggu lagi. Timber, pertandingan kembali dilanjutkan. Onahi sisi kanan, ada Hakimi, masih Hakimi mundur ke belakang kepada Morabet, ada Mazrui. Mazrui kini berada di tengah, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, dipatahkan lagi, ada Frankie de Jong dari Belanda, mencoba menguasai bola. Summerfield, putar Summerfield, akhirkan kepada Danse Dumfries, membahayai serangan dari Belanda. Danse Dumfries mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Maroko, masih Danse, Danse kirim ke tengah, sayang sekali dipatahkan saja oleh Mazrui tadi. Umpan dari Danse Dumfries di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bali, serangan balik ini dari Maroko, Ismail Saibari bayangi oleh Virgil van Dijk, terjadi duel di sana, dicotor saja langsung keluar oleh Virgil van Dijk yang begitu emosional menatap rekan-rekannya, memberikan semangat bahwa memang belum selesai pertandingan, konsentrasi harus dijaga bagi tim oranye Belanda jika ingin menjaga skor tetap 1-0 atau keunggulan di babak yang kedua ini.
0: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, yakni Timber nomor punggung 26 dan juga Hato nomor punggung 25, Jorel Hato, dan juga pemain nomor punggung 26 yaitu Quentin Timber menggantikan Ryan Gravenberch, dan juga pemain nomor punggung 15 dari Belanda yakni Nicky van der Veen. Di sisi lain, pergantian juga dilakukan oleh pelatih Maroko dengan memasukkan, menarik mundur maksudnya, El Khamous, dan juga memasukkan pemain nomor punggung 7 dari Maroko yaitu Temsdin Talbi di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 86. Berlangsung kembali kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain Belanda, sudah dilakukan dengan gawang menuju oleh gawang Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko kali ini. Patah lagi kali ini main upaya pemain-pemain Maroko. Belanda mencoba membangun serangan kali ini namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka, akan dilakukan oleh pemain Maroko nomor punggung 4 tadi. Hal ini sudah dilakukan, terjatuh. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Belanda kali ini, Cody Gakpo, bersama dengan Wout Weghorst. Kali ini masih Wout Weghorst mengalami menjalani bola, gagal kali ini Weghorst. Namun untuk coba kali ini dilakukan lagi serangan oleh Belanda, melebar dari sisi kiri. Kali ini ada Cody Gakpo dalam kotak penalti. Cody Gakpo langsung tendangan ke gawang maksudnya, namun berhasil digagalkan oleh Issa Diop. Upaya yang coba dilakukan oleh Cody Gakpo tadi di dalam kotak penalti Maroko belum menghasilkan keunggulan bagi Belanda, masih bertahan skor 1-0 untuk Belanda. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Belanda nomor punggung 20 di sisi kiri pertahanan dari sisi kanan pertahanan dari Maroko. Kop Miners ini sedang bersiap, sudah dilakukan. Kop Miners oleh kaki kiri, tendangan disundul saja oleh pemain Maroko. Bola masih dikuasai oleh pemain Belanda tadi, namun umpan yang coba diberikan tadi oleh pemain Belanda tidak berhasil menemui rekannya sehingga keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Maroko sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko sudah masih mencoba melakukan serangan kali ini Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda kali ini. Pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, ke belakang dia kepada Hakimi. Sementara satu pemain Maroko nomor punggung 11 ini masih tergeletak di lapangan pertandingan yaitu Saibari, Ismail Saibari. Tadi telah terjadi benturan dengan salah seorang pemain Belanda. Bagaimana Ismail Saibari tadi terjatuh ketika berduel dengan Hato, pemain dari nomor punggung 26 Timber yang baru saja masuk dari Belanda di depan kotak penalti dari Belanda. Kali ini Wasit masih menghentikan pertandingan. Sementara keunggulan tadi atau keuntungan tadi dipegang oleh Maroko, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Dalam jaga gawang Bono, melebar dia kali ini. Pemain nomor 14 Issa Diop, masih Issa Diop. Pendek saja dia umpan kali ini. Sektor sebelah kanan ada Ashraf Hakimi di sana. Kembali ke belakang pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Kembali kepada Issa Diop, melebar dia kali ini. Pemain Maroko mencoba untuk buka peluang. Masih umpan 1-2 dilakukan di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Belanda. Umpan coba dilakukan oleh Ashraf Hakimi namun tidak berhasil. Keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Maroko kali ini. Nazrui kerjasama dengan Issa Diop dia. Masih di sektor belakang pertahanan dari Maroko. Geser sedikit pemain nomor punggung 15 Morabet di sana. Kali ini dari sektor tengah, kembali ke belakang ada Mazrui, kali ini pemain nomor punggung 3 masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam jantung pertahanan dari Belanda, pemain-pemain Maroko umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang disundul oleh, dengan mudah saja disundul oleh pemain nomor punggung 14 dari Maroko, yaitu, ya, merubah satu gol Issa Diop ya. Menambah namanya dalam papan skor sehingga merubah skor menjadi 1-1 Maroko di menit-menit akhir pertandingan, menit sekitar 90, mencoba memecahkan kebuntuan timnya. Umpan jauh tadi dari luar kotak penalti disambut Issa Diop dengan sundulan kepala merobek gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. 1-1 skor sementara ini untuk Belanda dan juga Maroko, menjadikan pertandingan makin seru nih sepertinya Bung Nova ya.
2: Iya, ini merupakan hasil dari kejelian pelatih Muhammad Wahdi. Dia memasukkan banyak pemain sayap ya. Akhirnya ini dari sayap sebuah crossing dan Issa Diop membuat skor menjadi 1-1 di saat pertandingan memasuki masa injury time. Tadi lepas kawalan tambangnya dari Virgil van Dijk kepada Issa Diop sehingga laga akan berlangsung lebih panjang tambangnya Bung Tomo.
0: Ya, umpan dari Talbi tadi, pemain yang baru masuk di menit 87, Hemsdin Talbi dari luar kotak penalti disambut dengan sundulan oleh Issa Diop. Lepas kawalan dari Virgil van Dijk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan sudah memasuki menit ke 90. Makin panjang sepertinya ini perjalanan. Di babak 32 besar, 6 menit babak perpanjangan diberikan oleh official pertandingan untuk pagi atau siang hari ini. Sementara itu bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Lemparan ke dalam di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan. Bagaimana gemuruh stadion dari supporter Maroko ini kembali hidup setelah tadi sempat terdiam ketika Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda. Di sektor kanan, penyerangan Maroko kali ini mencoba membangun serangan kembali. Kali ini pemain nomor 15 dari Maroko membawa bola. Lebar dia kali ini, sayang sekali jatuh. Satu pemain Maroko berhasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Somerville kerjasama dengan pemain Belanda, menjatuh tadi. Bagaimana Timber ya menghadapi kawalan yang sangat ketat dari pemain nomor punggung 24 Ainawi. Jatuh pemain nomor punggung 26 tadi, Timber dari Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Tendangan bebas kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Masih coba cari rekannya kali ini, salah satu pemain dari Belanda. Tampak juga supporter-supporter, kedua supporter dari tim nasional masing-masing ini agak sedikit bertolak belakang. Bagaimana Maroko sedang bernari-nari, Belanda agak sedikit termenung. Ya, kita akan tunggu siapa yang menari di akhir pertandingan nanti ya. Bola kali ini dihadapi oleh Kop Miners. Hilangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Kop Miners sudah dilakukan mengenakan kaki kiri yang dituju adalah Virgil van Dijk dalam kotak penalti. Disundul oleh Virgil van Dijk namun tidak berhasil menemui rekannya. Bola keluar lapangan kali ini. Virgil van Dijk, baik asal pemain asal Liverpool yang kali ini merebut di Liverpool, tidak berhasil. mengirimkan umpan melalui sundulan. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko. Di sisa 3 menit pertandingan babak tambahan di babak kedua siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda pendukung Belanda dan juga pendukung Maroko kembali berdegup kencang jantungnya ini. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, boleh dikuasai oleh pemain-pemain Belanda namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko. Jatuh lagi kaki, kali ini bola di kaki pemain Belanda Van Heke, langsung yang dituju. Kali ini adalah pemain dari Belanda nomor punggung 22, yaitu Hato, tidak bisa, ternyata offside. Tadi Dumfries ya, sudah terjebak dalam posisi offside. Gagal lagi serangan dari Belanda. Makin mendekati detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu sepertinya ini, apakah terjadi perpanjangan waktu atau Belanda maupun Maroko bisa mencuri gol di sisa-sisa terakhir pertandingan kali ini. Sudah memasuki 1 menit terakhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana gemuruh stadion juga makin hidup lagi di Monterrey. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas lewati garis tengah, kali ini disundul saja oleh Virgil van Dijk. Jatuh di kaki pemain Maroko kali ini di sektor kanan pertahanan Belanda. 3 pemain Maroko kali ini berhasil direbut oleh pemain Maroko kali ini. Di sektor kanan dibayangi oleh 2 pemain Belanda kali ini dalam kotak penalti Maroko. Dibuang saja oleh pemain Belanda kali ini. Bagaimana pemain Somerville tadi? Wout Weghorst bekerja sama dia di sektor kanan kali ini bersama dengan Somerville. Somerville dalam kotak penalti, Somerville terjatuh. Somerville masih bisa direbut oleh pemain Maroko kali ini. Dibuang saja jauh oleh pemain belakang Maroko. Bagaimana pemain-pemain Belanda mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Pemain Maroko, Mazraoui, melebar dia ke kanan. Kali ini pemain nomor punggung 11, Saibari, mencoba untuk menjemput bola. Lebar kali ini ada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan Maroko. Bekerja sama dia dengan pemain nomor punggung 16 dari Maroko. Ke tengah kali ini ada Saibari, namun terjatuh Saibari. Berbenturan dengan 2 pemain Belanda, diantaranya Cody Gakpo salah satunya terjatuh. Masih juga Cody Gakpo, pemain nomor punggung 11 dari Belanda. Juga pemain nomor punggung 11 dari Maroko terjatuh, sama-sama terjatuh. Sama-sama 11 ini terjatuh di depan kotak penalti Belanda. Bola dihadapi oleh jaga gawang Belanda, Bert Vertonghen. Sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana 6 menit sudah terlewat, sudah dilakukan tendangan gawang, tendangan bebas saja. Lewati garis tengah kali ini, Wout Weghorst menerima umpan dari penjaga gawang. Dibayang-bayangnya oleh 2 pemain dari Maroko, dia terlepas. Wout Weghorst, kembali Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan. Namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Belanda kali ini. Di sektor kiri pertahanan Maroko, coba akan dilakukan oleh Dumfries. Pemain Belanda bersiap mundur beberapa langkah, dia sepertinya akan melakukan long throw atau lemparan jarak jauh. Dumfries, kita saksikan saat ini bersiap Dumfries melakukan lemparan jarak jauh. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Wout Weghorst. Di sana tidak berhasil kali ini, pemain Maroko mencoba untuk melakukan serangan, dipotong lagi oleh Dumfries kali ini. Ya, bersama dengan itu wasit asal Brazil meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Skor 1-1 membawa pertandingan kali ini ke dalam babak tambahan waktu. 2x15 menit. Ya, Bung Nova ya, 2x15 menit akan berlangsung setelah istirahat sejenak, Bung Nova.
2: Ya, ini menjadi menarik ya, karena kita tahu 3 pertandingan sebelumnya Belanda dan Maroko berakhir dengan skor 2-1. Nah, ini sekarang skor 1-1, bisa jadi pertandingan ini juga akan berakhir dengan skor 2-1. Tapi tadi kita saksikan bagaimana daya juang Maroko mengingatkan kita bahwa sepak bola bermain 90 menit dan selama wasit belum meniup peluit, pertandingan tetap berlanjut dan masih bisa menciptakan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan yang merupakan pemain back. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
0: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Rova?
2: Ya, Ahmad Wahbi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah Eddin dimasukkan, dan hasilnya Talbi melepaskan sebuah umpan akurat, crossing yang tajam ke kotak penalti, dan di situ berdiri Issa Diop yang menyundul bola ke gawang Bart Verbruggen yang tidak bisa berbuat banyak karena bola sundulan itu terjadi tepat di muka gawang.
0: Oke. Di babak tambahan waktu ini ada beberapa skema kah mungkin yang menurut Anda akan coba dilakukan oleh masing-masing pelatih, baik untuk menambah keunggulan atau mempertahankan. Yang paling masuk akal sepertinya Maroko bertahan atau menyerang, Bung Rafa?
2: Sebenarnya pilihan Wahbi pada babak kedua untuk lebih banyak memainkan bola, lebih agresif, ini akan dipilih ya oleh Wahbi karena terbukti bisa mencetak satu gol, dan keunggulan di masa injury time akan sangat berarti meskipun Belanda juga bisa mencetak gol balasan, tapi sepertinya Wahbi lebih memilih untuk bermain seperti babak kedua ini.
0: Ya, Ronald Koeman ini agak sedikit shock sepertinya. Gak nyangka, gak diduga
2: ya.
0: Nih.
2: Ya kan, salah satu trivia juga ya, Ronald Koeman di tahun 94 itu merupakan salah satu pemain Belanda yang turut membawa Belanda menang 2-1 atas Maroko waktu di fase grup, dan saat ini dia menjadi pelatih.
0: Apakah?
2: Dan memang bahwa Maroko tahun ini berbeda dengan 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu Belanda bisa menang 2-1 90 menit di fase grup. Saat ini skornya 1-1 dan pertandingan harus berlanjut ke masa injury time.
0: Ya, dan kita tunggu saja Bung Nova dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda yang bisa memantau siaran kami di pagi hari menjelang siang kali ini. Di Jakarta sudah pukul 10, di timur ini yang menjadi basis para pendukung Belanda sepertinya sudah pukul 12 ini Bung Indra. Makin siang Bung Indra, depending makan siangnya kayaknya Bung Indra
1: nih. Siang nih, kayaknya di daerah timur nih, masuk juga bagaimana RRI Ambon, mungkin Ambon yang semarak jika timnas oranye bermain. Ini sudah menantikan namun harus ditunda sejenak nih.
0: Iya,
1: tapi dulu aja makan dulu.
0: Sambil makan siang kali Bung ya.
1: Sambil makan siang, tenangin dulu, tenang.
0: Iya, jangan sampai nanti piringnya malah jadi piring terbang ini.
2: Sepertinya rasa papeda atau ikan kuah kuningnya tergantung dari hasil pertandingan.
0: Gitu ya.
1: Nah ini.
0: Ya, dukungan terus diberikan oleh para supporter baik dari Maroko maupun dari Belanda di Stadion Monterrey di Meksiko. Kita akan simak sesaat lagi pertandingan perpanjangan waktu yang pertama antara Belanda dan juga Maroko langsung dari Stadion Monterrey di Meksiko. Silakan Bung Indra.
1: Ya, kembali pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Extra time yang pertama di antara pertandingan Belanda dan Maroko mulai beberapa detik yang lalu. Upaya dari pemain Belanda nama Mas Mung buahkan kegagalan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Salah Eddin, nomor punggung 26 dari Maroko, kini akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Eddin langsung jauh ke depan dari Ismail tadi, kembali patah lagi, bola keluar lapangan, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Salah Eddin, siap kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Eddin sudah jauh ke depan, cari Ismail juga di sana, nomor punggung 9 dari Maroko yang masuk di babak yang kedua ini mencoba melatih satu pemain, namun ada pemain tadi jadi perebutan di sana, nomor punggung 26 dari Belanda masuk tempatnya Ato. Barang ke dalam kini bagi Belanda. Denzel Dumfries akan melakukan lemparan sudah jauh ke depan, mencari Wout Weghorst, putar-putar dibayangi dua pemain dari Maroko terjatuh. Tendangan bebas nampaknya kini bagi Belanda. Ya, tendangan bebas masih di daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Koopmeiners. Kita nantikan apakah memberikan langsung umpan jauh ke depan. Nampaknya juga Bona Virgil van Dijk yang juga maju. Tendangan yang tentu mencari peluang dari umpan-umpan lambung ini. Koopmeiners konsentrasi sederhana ke kaki kiri. dari kawannya di daerah kotak penalti. Ada Virgil van Dijk juga, ada Cody Gakpo menguasai bola di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Maroko kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya, terjadi berbicara bagaimana Summerfield, namun terjadi pelanggaran tadi dari melut di depan atau daerah kotak penalti dari Maroko tadi, nampaknya mengenai tangan salah satu pemain dari Belanda. Dengan bebas saja dilakukan. Ada Issa Diop tadi sodorkan kepada Bono, tenang kepada Mazrui. Mazrui masih dengan tenang menguasai bola, akan kepada sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun bola keluar lapangan tadi. Upaya yang diberikan kepada pemain Maroko di depan, parang ke dalam juga dilakukan bagi Belanda. Cari Wout Weghorst ke tengah, ada bagaimana Summerfield, dibuang saja oleh Issa Diop. Coba dikejar lagi oleh Timbernya di sektor sebelah, atau juga bagaimana Hato, Borel Hato. Rekut Mainers kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Alirkan lagi, ada Van Dijk mundur ke belakang, ada Van Heek yang masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah permainan dari pertahanan Belanda. Van Dijk mencoba memaju perlahan, cari kawannya, sodorkan bola ke depan mencari Denzel Dumfries, dihalau saja kembali oleh pemain dari Maroko, Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Lempar ke dalam kembali bagi Belanda di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pasnya juga akan melakukan long throw, kita nantikan. Denzel Dumfries masih megang sekulit bundar, pendek saja tampaknya, mundur ke belakang kepada Cook Miners atau juga Van Dijk. Van Dijk ada Van Dijk. Cook Miners kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam. Coba mengirim pelan, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Weghorst di sana. Terjadi duel tadi, Bono bagaimana meninju sekulit bundar, terjadi benturan antara Frankie de Jong terhadap salah satu pemain Maroko tadi, berbuah pelanggaran. Tendangan bebas saja bagi Maroko di extra time yang pertama. Kedudukan 1-1 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar ini. Seluruh suara pendukung Maroko masih menggema di Stadion Monterrey, Meksiko ini. Ada Issa Diop kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabet. Morabet menguasai bola, sodorkan perlahan saja. Masih memainkan bola, nomor punggung 24 di sana, Neil Ayuni. Kepada Mazrui, mundur lagi kepada pemain Maroko lainnya, Salah Eddin. Berikan lagi kepada Diop, Issa Diop. Masih memainkan bola, mencoba perlahan kini Maroko membangun serangan. Masih terhenti di sektor sebelah kiri. Bayangi mundur ke belakang, kembali pemain Maroko. Ketemu Morabet, masih Morabet, berikan lagi kepada Issa Diop. Masih Diop cetak gol penyama kedudukan bagi Maroko. Issa Diop, ada Bono, berikan kepada Mazrui. Mazrui menguasai bola di sisi kiri tanah dari Maroko, sodorkan lagi dengan tenang kepada Morabet. Ada nomor punggung 24 di sana, ada Neil. Masih balikan lagi Morabet, Neil kembali di dekat lingkaran tengah, melewati garis tengah. Neil coba mencari kawannya, berikan kepada Salah Eddin. Salah Eddin kembali kerjasama dia dengan umpan 1-2 dengan pemain Maroko lainnya. Ada bagaimana Ismail Saad, berbahaya, nomor punggung 9 di Maroko, nomor sedangkan hampir saja nomor punggung 9 tadi dari Maroko sudah berada di depan gawang dari penjaga gawang Belanda, Bert Verbruggen, nampaknya Sovani Rahini tadi, namun berhasil dimentahkan. Bagaimana ketenangan dari Bert Verbruggen, berhasil dengan pahanya tadi ya, atau lututnya tadi. Tidak percaya namanya Rahimi, karena memang hampir saja itu mutlak menjadi gol bagi Maroko. Hampir saja bagaimana Belanda kebobolan dari aksi pemain dari Maroko. Tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Hakimi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, dihalau saja oleh Frankie de Jong. Bola mengarah ke sisi kanan, mencoba dikejar oleh Summerfield. Namun kuasalah Frankie de Jong, serangan balik, oh namun gagal kembali. Terhenti tadi bagaimana pergerakan Frankie de Jong. dapat sentuhan tadi dari pemain Maroko, hasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda di sisi kanan dari permainan Maroko. Permainan dari Belanda masuk kami menit ke-97 waktu tambahan, sekitar kurang lebih 7 menit waktu berlangsung. Tangan sudah dilakukan lagi kembali bagaimana Belanda menguasai bola minus. Ada lagi bagaimana Van Dijk alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan, membangun lagi serangan Belanda. Kembali mundur ke belakang, ada tekanan depan dia tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan upaya dari pemain Belanda Van Dijk tadi, mengusir di sisi kanan lini serang Belanda. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam bagi Maroko. Salah edit tadi, sodorkan lagi, oh terbahaya, bagaimana Timber memberikan pada Gakpo pada Frankie de Jong, ada Timber, salah umpan tadi, dapat dipotong lagi oleh Yasin, pemain dari Maroko, kirimkan bola ke depan kepada Rahimi, mau coba dikejar juga oleh Virgil van Dijk, dibuang saja tadi oleh Van Dijk, tidak kompromi, nampaknya juga cukup repotan tadi Virgil van Dijk mengawal pergerakan dari Rahimi, pemain dari Maroko ini. Mundur ke belakang Issa Diop, kini Maroko menguasai bola, sodorkan lagi, ada Salah Eddin coba menguasai bola di sisi sebelah kiri, di mana juga ada Talbi, mundur ke belakang kepada Mazrui, sodorkan lagi dengan tenang, ada nomor 24 di sana, Neil Alayumi, Issa Diop balikan lagi pada Neil, coba menggiring perlahan melewati garis tengah Neil, pemain Maroko kemudian Salah Eddin mundur ke belakang kepada Mazrui, di sisi kanan ada Issa Diop masih menguasai bola, pemain Maroko mencoba menggiring perlahan, masuk dia pertahanan dari Belanda, ada Neil tengah lagi, Issa Diop mencoba membantu perlahan di sisi kanan, ada Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi, Adam Rabet tadi, Mazrui juga masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana lini serang? Ismail Saibari menguasai bola, tetap ke depan, namun masih cukup alot bagaimana upaya dari Maroko memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Mel sodorkan ke tengah, ada Morabet, masih Morabet menguasai bola di lingkaran tengah, bagaimana lagi kepada Neil, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Salah Eddin, kembalikan kepada Neil di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Ada juga Talbi, nampaknya masih cukup lambat upaya atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ini di kurang lebih 10 menit waktu di waktu tambahan yang pertama antara Belanda menghadapi Maroko.
3: Ya, upaya dilakukan terus oleh pemain-pemain Maroko untuk membuka pertahanan dari Belanda di sisa sekitar 5 menit pertandingan extra timing di pertama untuk pertandingan pagi hari ini. Masih berada di lingkaran tengah, kali ini Ismail mencoba melakukan penetrasi namun gagal, kali ini diupaya oleh pemain Maroko masih di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain dari Maroko nomor punggung 15 Morabet tadi mencoba untuk menguasai bola, masih Morabet kali ini, mulai ke belakang dia. Kali ini ada Mazrui di sana, pendek saja kali ini, lebar ke sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan Belanda. Ke belakang lagi dia, bagaimana Issa Diop, lebar kepada Mazrui kembali, sudah melewati garis tengah Mazrui, ke belakang lagi dia, Salah Eddin, namun terpotong, kali ini ada Wout Weghorst membawa di sisi kiri pertahanan dari Maroko, namun pelanggaran sepertinya diputuskan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk hari ini, Sampaio dari Brazil. Wout Weghorst tadi mengenai tangan Weghorst ternyata, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko, sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kali ini pemain dari Maroko mencoba untuk melakukan
0: serangan masih di sektor kanan. Main nomor punggung 24 Neng ke kanan dia kali ini, main nomor punggung 7 dari Maroko mencoba untuk membawa bola. Talbi tadi kerjasama dia dengan main nomor punggung 26 Salahuddin. Talbi lagi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari Belanda. Talbi tidak lepas, kali ini mencoba melakukan penetrasi tadi Belanda namun tidak berhasil. Kali ini Maroko masih ada di sektor kiri pertahanan mereka, terjatuh tadi bagaimana Mas Rui ketika berduel dengan pemain nomor punggung 26 Timber dari Belanda. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Masih di sektor kanan pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Semua saya bola di sana, Anoui, belakang dia, Mazrui, main nomor punggung 3, sayap kiri kali ini, balik kepada main nomor punggung 24, Neil, lebar dia, di sektor tengah kali ini, bagaimana di sana ada Salahuddin, coba untuk membawa bola, balik lagi ke belakang di sana, main nomor punggung 14 di sana, masih pemain-pemain Maroko, di sektor kiri, Salahuddin kali, balik lagi kepada Salahuddin kali ini, kerjasama dia dengan Mas Rawi, masih di belakang, di sektor tengah lingkaran pertandingan, main nomor 15, Morabet di sana, masih di sektor kanan kali ini, lini serang dari Maroko, kembali ke tengah, main nomor punggung 24 di sana, melebar kali ini mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil, kembali lagi ke Ainawi, main 26 di sana, Salahuddin mau bola, kembali lagi main nomor 15 Morabet, melebar ke sisi kanan lini serang dari Maroko, balik lagi ke tengah, masih berada di lingkaran tengah pertandingan. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain Maroko di sana, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Belanda, ada Woodwick Horse di sana, kemudian ada Somerville dan juga ada Dumfries. Kali ini serangan coba dilakukan oleh Maroko melalui Ismail Salibari. Dalam kotak penalti dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Bola dikuasai kali ini oleh main nomor punggung 26 Timber. Terjatuh dia ketika berduel dengan Ainawi tadi, main nomor punggung 24 dari Maroko. Wasit yang memimpin pertandingan memberikan bola kepada Belanda. Keuntungan untuk Belanda kali ini. Tendangan bebas untuk timnas Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola sudah dilakukan pendek saja. Bagaimana para pemain-pemain Belanda jadi coba juga untuk melakukan umpan-umpan dan juga terobosan-terobosan. Kali ini Woodwick Horse yang dituju namun berhasil dipatahkan oleh pemain belakang dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko akan dilakukan oleh pemain nomor 22 yaitu Dumfries. Pemain Denzel Dumfries yang bermain untuk klub Italia, Inter Milan. Mengambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan lemparan ke dalam kotak penalti langsung jauh. Namun dibuang saja oleh pemain Maroko. Dan bersama dengan itu, wasit menunjukkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama di pertandingan malam hari ini antara pertandingan pagi hari ini, maksud kami, antara Belanda menghadapi Maroko. Di babak pertama ini, extra time, Bung Nova. Seperti apa catatan Anda, Bung Nova?
2: Ya, sepertinya Belanda memilih untuk bermain bertahan seperti babak kedua dengan mencoba melakukan serangan balik cepat seperti yang menghasilkan gol tadi waktu di Gakpo. Tetapi mereka juga tidak memaksakan diri untuk merebut bola. Mereka lebih cenderung menunggu sampai Maroko melakukan kesalahan. Sebaliknya, Maroko terus gencar menyerang dengan pemain-pemain cepat seperti Sofyan Rahimi tadi yang punya peluang, namun bisa dipatahkan peluangnya dengan sangat bagus, refleks dan posisioning yang cukup baik dari kiper Bert Verbruggen, sehingga skor masih 1-1. Dan ini kita akan menantikan siapa tim Eropa pertama atau tim Afrika pertama yang akan lolos ke babak 16 besar. Yeah, sebelumnya Kanada, kemudian Paraguay dan Brasil ya yang lolos.
0: Ya, Jerman kalah soalnya tadi ya. Gak jadi yang Eropa pertama ya. Apakah Belanda jadi tim Eropa pertama atau Maroko yang akan menjadi tim Afrika pertama di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ini? Kedua pemain atau kedua tim saat ini memang masih melakukan istirahat break babak extra time. sambil menerima arahan dari para pelatih masing-masing. Bagaimana Ronald Koeman juga masih tampak memberikan arahan kepada para pemainnya mengenai taktik, dan juga mungkin sudah disiapkan skema adu penalti kali ya, Bung Nova ya?
2: Iya, bisa.
0: Di babak-babak kayak gini sebenarnya sudah disiapkan kali ya?
2: Iya, betul. Sejak memasuki extra time, bisa jadi pelatih dan asisten pelatih sudah menyiapkan ya, atau bahkan sebelum pertandingan ini sudah ditentukan siapa yang akan mengambil penalti. Dan ini di masa extra time ini, para kedua kesebelasan memiliki tambahan satu pergantian pemain. Jadi mungkin bisa jadi seperti tahun 2014 ketika itu Belanda melakukan pergantian kiper. Nah, ini kita akan saksikan apakah tetap Bert Verbruggen yang akan tetap berada di bawah Mistar atau nanti akan ada pergantian kiper menjelang adu penalti.
0: Itu dia, menarik, kita tunggu bagaimana keputusan dari pelatih masing-masing tim, apakah memang akan melakukan skema taktik seperti apa di sisa pertandingan babak kedua extra time ini. Pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko, wakil dari Eropa menghadapi wakil dari Afrika, Singa Atlas untuk Maroko julukannya, oranye dan oranye untuk julukan dari tim Belanda. Dan memang saat ini tim Maroko sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran, memberikan semangat satu sama lain. Sementara itu pemain Belanda kali ini berpindah posisi, berada di sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Maroko akan berpindah ke sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh Maroko, dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Extra time yang kedua di babak perpanjangan waktu antara tim nasional Belanda menghadapi tim nasional Maroko dalam babak penyisihan 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Silakan Bung Indra Frigiantara.
1: Kick off babak yang kedua dari extra time sudah dimulai. Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Bagaimana tadi nomor 24 Neil El Ainobi alirkan kini ke sektor sebelah kanan, ada Hakraf Hakimi mencoba menemui Yasin tadi, namun kembali mendapat tekanan. Coba lagi Maroko menguasai bola, Yasin mundur ke belakang pada Hakimi, sodorkan kepada Issa Diop di daerah pertahanan, ada Neil sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada juga Mazrui menguasai bola, ada Morabet kini dari Maroko, lahan Morabet mundur ke belakang kembali, namun kepada Mazrui, alirkan sentuh sebelah kiri, ada Salah Edin tadi, coba pemain-pemain Maroko membangun serangan, masih mencari celah setelah break tadi di extra time pertama. Maroko kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, terjadi perebutan di sana, karena Ismail juga dapat rebut oleh pemain Belanda, ada Cody Gakpo mencoba menggiring Cody Gakpo, dibayangi oleh 2-3 pemain dari Maroko, dapat direbut oleh Yasir, terjadi masih perebutan di sana, pemain Belanda juga terjadi benturan atau pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cody Gakpo di sisi kanan lini serang dari Maroko. Ada Yasir, ada Mazrui kini menguasai bola dari Maroko, alirkan ke sektor sebelah kiri ke Salah Edin, pemain Maroko juga lainnya di sana, ada Taldi, alirkan lagi mundur ke belakang pada Mazrui, masih menguasai bola pemain-pemain Maroko, ada Issa Diop, Issa Diop sodorkan pendek saja pada Neil, masih mencari posisi yang bebas rekan-rekannya. Neil sodorkan kepada Morabet, ada juga Rahimi, balikan lagi kepada, angkat ke depan tadi mencari Yasin, berbahaya dibayangi orang tadi, langsung dihalau saja oleh Cup Minus, ada juga main Belanda timber tadi, alih ke Gori Gakpo, terjadi duel sana, Weghorst mencoba mencari bola namun jatuh tadi di kaki pemain Maroko, Rahimi yang juga membantu ke belakang rebut bola tadi. Morabet kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, masih memainkan bola pemain-pemain Maroko, lebih menguasai permainan di extra time kedua ini. Hakimi mundur ke belakang kepada Neil, masih Neil menguasai bola, sodorkan lagi kepada Morabet, alirkan ke sektor sebelah kiri, pemain-pemain Maroko coba mencari
0: Hasim Yasin nampaknya tadi. Ada Neil juga di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menguasai bola perlahan. Daya Hakimi mencari celah dari penguasaan bola ini. Pemain-pemain Maroko. Rahimi mundur ke belakang. Ada Neil lagi. Ada Morabet di tengah lapangan pertandingan. Hadirkan lagi dengan nomor punggung 7 dari Maroko, Taubi. Mundur ke belakang. Ada Neil kembali perlahan memasuki secara pertahanan dari Belanda. Rahimi. Ada Issa Diop kembali kepada Rahimi. Sodorkan dengan kepada Hakimi. Mundur kembali. Belanda lebih menunggu pergerakan dari pemain-pemain Maroko, baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari ini pertahanan dari Belanda. Ada Neil kembali menguasai bola, menatap ke depan, melihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Hakimi kembali berada ke sisi sebelah kanan. Ada juga Yasin, namun terjatuh tadi. Bagaimana Rahimi dari Maroko, bukan pelanggaran. Upaya dari Virgil van Dijk tadi mengawal pergerakan dari pemain Maroko ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Verhoeven. Sudah dilakukan dengan kaki kanan Bart Verhoeven. Bola melambung. Jadi duel antara Weghorst, terjatuh Weghorst. Rasif Sampaio dari Brazil dengan tegas tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Belanda. Nomor punggung 3 siap-siap. Martin De Roon nampaknya masuk. Siap-siap menantikan Frankie De Jong, nomor punggung 21. Ini semakin memperkuat bagaimana gelandang juga di lini tengah dari Belanda. Martin De Roon dari Belanda masuk. Tendangan bebas sudah dilakukan, angkat jauh ke depan. Kalau dihalau oleh Virgil van Dijk, atau dijangkau dari Virgil van Dijk. Ada Timber di sana. Ada juga Thomas Tuchel di duel. Ada juga Ismail Sar. Coba kini pemain Maroko menggiring bola dari sektor sebelah kanan. Ada Ismail Sayrabi mundur ke belakang. Ada Neil di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan dan masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Alirkan kepada Yasin, mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada lagi Neil juga. Ada Morabet di lingkaran tengah. Alirkan lagi sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko, mencoba menggiring. Ada Taubi di sana, kirimkan bola jauh ke depan ke daerah kotak penalti. Dihalau saja oleh Kurt Meiners tadi. Karena umpan crossing yang dari pemain Lenis Maroko, mencoba dikejar oleh Weghorst, namun berbenturan tadi dengan pemain Maroko. Berbahaya Cody Gakpo, kini menguasai, berkutak-kutak Cody Gakpo, dibayangi atau dikributi tadi oleh 3 pemain dari Maroko. Harus terjatuh Cody Gakpo, pencetak gol dari Belanda. Nampaknya mengalami kram Cody Gakpo, sedikit kram tadi, ditolong oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Sudah bangkit kembali Cody Gakpo. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda di dekat lingkaran tengah daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Kupainas. Kita nantikan pemain Belanda hampir ke depan. Bagaimana juga Virgil van Dijk ada di sana, angkat langsung ke depan. Bagaimana Kupainas mencoba disundul oleh Van Hek. Lagi-lagi terjadi rebutan dari Cody Gakpo, namun tidak mampu menjangkau. Bagaimana Cody Gakpo dari perebutan bola dengan main Maroko. Ya, nampaknya masih mengalami kram Cody Gakpo sambil memegang kaki kirinya. Cody Gakpo setelah aksi yang dilakukan di sisi kiri gawang dari Maroko tadi. Cody Gakpo, pemain yang berkiprah untuk Liverpool, nampak juga memberikan arahan atau memberikan tanda untuk menjadi pergantian yang cukup serius yang dialami oleh Cody Gakpo. Sebenarnya ini menjadi hal atau kerugian bagi Belanda mungkin juga melihat ketajaman Cody Gakpo pada Piala Dunia kali ini. Ya, Bung Nova ya.
2: Ya, Cody Gakpo sejauh ini sudah mencetak 3 gol ya bagi Belanda, dan tadi golnya cukup baik. tidak terlihat selama lebih kurang 70 menit, tetapi ketika dia mencetak gol, dia membuat dunia melihat kepada dirinya yang sedang mengalami masa duka, tetapi tetap bermain untuk timnas Belanda.
1: Ya, betul sekali. Cody Gakpo harus keluar lapangan. Bagaimana Cody Gakpo digantikan oleh nomor punggung 2 nampaknya, Lesail Gerfrida. Oh, nomor 7 nampaknya Clifford, Justin Clifford. Ini merupakan dari anak dari Clifford, dari pemain legenda Belanda. Ya, upaya lagi tendangan bebas nampaknya menghasilkan bagi Maroko di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Isadio menguasai bola, sodorkan lagi pada Hakimi, mundur ke belakang. Masih menguasai bola, menit-menit akhir atau beberapa menit sudah berlangsung, sekitar 8 menit nampaknya di extra time babak yang kedua ini. Extra time kedua ada Isadio menguasai bola, kedudukan masih 1-1. Belanda menghadapi Maroko, jika kedudukan masih imbang tentu akan terjadi drama adu penalti supaya umpatan lagi dari pemain Belanda, namun masih dapat dikuasai oleh pemain Maroko. Mazrui sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba membayangi oleh bagaimana Summerfield tadi. Ada Neil menguasai bola, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, pemain memang Maroko. Neil memberikan arahan kepada rekannya. Ada juga bagaimana Hakimi merabet Mazrui, mencoba menggiring perlahan ke depan. Mazrui melewati garis tengah, Mazrui kirimkan bola kepada Ismail nampaknya nomor punggung 11 dari Maroko. Kirimkan lagi ke rota penalti, berbahaya. Beruntung saja Kop Miners tadi dapat menghalau umpan crossing. Bagaimana Summerfield menguasai bola, mencoba melewati satu pemain dari Belanda, terjatuh Summerfield. Dia memegang kaki kanannya, masih nantikan apakah tidak berbuah pelanggaran. Pertandingan masih berlanjut, Hakimi menguasai bola dan wasit Sampayo nampaknya melihat ke sisi kanannya, melihat Summerfield masih memegang kaki kanannya dan perlu mendapatkan perawatan medis di akhir-akhir extra time babak yang kedua ini. Ya, Bung Nova, bagaimana melihat bagaimana permainan yang nampaknya cukup alot nih, tidak ada peluang-peluang yang berarti dari kedua tim.
2: Ya, cukup alot. Maroko bermain menguasai bola tetapi tidak memaksakan untuk bermain cepat karena akan menghabiskan energi ya di menit-menit akhir dan bakal merugikan mereka kalau misalnya terjadi kesalahan dan bisa berujung gol. Sementara memang hingga menit ke 115 pertandingan masih alot, masih keras seperti sejak babak pertama. Ini menunjukkan keinginan kuat dari kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan demi tiket ke babak 16 besar.
1: Ya, Maroko kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain nomor punggung 24 di sana, Neil Ayanui bergeser kepada pemain nomor punggung 3. Empat terobosan tadi ditujukan kepada Salibari namun berhasil dipatahkan oleh pemain Belanda. Datang lagi serangan dari Maroko, kali ini Mazraoui pemain nomor punggung 23 melebar dan kepada pemain nomor punggung 24. Pemain nomor punggung 16 kali ini menguasai bola dari Maroko, Yasin. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti dibuang saja oleh Kop Miners dari Belanda. Coba diambil oleh Justin Clifford tadi namun tidak berhasil, masih bola meninggalkan lapangan. Kali ini coba melakukan penetrasi pemain Maroko sambil juga pewara pemain Belanda. Oh, ada CR7 KW ya sepertinya ya, bukan? Saya pikir Cristiano Ronaldo KW itu, ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan, kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet mendekati garis tengah pertahanan, lebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin namun tidak berhasil. Ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi, pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi. Si
0: hingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor lingkaran tengah, beralih pada nomor 15 Morabet di sana, melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko, ada Ashraf Hakimi dan juga ada pemain nomor 16 tadi, ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi, namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan, tidak berhasil. Yasin tadi, bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg, tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap untuk lemparan ke dalam. Bagaimana supporter dari Maroko juga terus meneriakan yel-yelnya. Sudah dilakukan kali ini, Belanda mencoba untuk melakukan serangan, patah lagi dari pertahanan dari Maroko. Bola mencoba dikejar oleh pemain nomor 9 dari Maroko, Rahimi.

0: Kop Miners. Kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Kop Miners, melebar sedikit di sana. Bagaimana pemain dari Belanda Summerfield, kembali kepada Kop Miners. Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Kluivert di sana, pemain nomor 7 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, ke belakang lagi Kop Miners. Geser kepada Virgil van Dijk. Kali ini pick Heke, ke belakang kepada sang jaga gawang Verbruggen. Coba mencari rekannya Verbruggen, umpan langsung jauh Verbruggen, yang dituju adalah Wout Weghorst di depan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi bawa bola kali ini, masih umpan pendek pada pemain nomor 24, ke belakang lagi kali ini. Bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan, dan kali ini bola berasal dari Morabet. Morabet langsung, yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Upaya yang dilakukan Hakimi, melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi di sektor kiri pertahanan Belanda. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120, masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya. Pelipis mata Saibari sebelah kanan, sehingga bercak-bercak merah ini ya tampak membasahi baju dari Ismail Saibari, pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyeka cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kop Miners. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini. Pemain nomor 24 dari Belanda, namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan. Bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda, nomor punggung 24 Summerfield, tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko, dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan, tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga Bung Nova.
1: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya?
0: Iya. Ya.
1: Sebelumnya ada Jerman yang kalah dari Paraguay. Nah, ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti kita tahu, di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022 dan mereka menang. Ketika itu mereka menang atas Spanyol, skor adu penaltinya 3-0 dan kiper saat itu Yassin Bono melakukan 2 penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yassin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis penalti dan membawa Maroko menang atas Belanda, maka dia akan nyanyi Beautiful Day mungkin, Bung Tomo.
0: YouTube ya?
1: Iya,
0: lagu bandnya di YouTube ya, Beautiful Day gitu kan ya. Kita tunggu saja apakah this is a beautiful day untuk Maroko ataupun untuk Belanda, betul, gitu ya. Yeah. Siapapun yang menang tentunya akan menjadi beautiful day ini, yeah, Bung Nova ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang para pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan menendang. Kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor

0: sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko, ya kan, jauh-jauh. Itu juga mereka memberikan hasil yang terbaik bagaimana hasilnya, karena selanjutnya di babak 16 besar mereka juga akan menemui lawan yang juga tidak mudah. Bagaimana tampak saat ini, bisa kami informasikan bahwa tim dari Maroko ini sedang bersama-sama memanjatkan doa mengenai keberhasilan mereka, dipimpin oleh sang pelatih. Khusyuk sekali mereka, sepertinya semua berdoa, berharap yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai pertandingan kali ini. Inilah namanya ikhtiar dan usaha, ya kan? Doa dan ikhtiar ini, ya.
1: Ya, dan yang menjadi menarik adu penalti ini, semua pemain bisa berlatih melakukan adu penalti, tetapi pada saat melakukannya ada tuntutan mental di situ, ada tuntutan dari supporter, ada tuntutan dari dirinya sendiri, dan ada bagaimana kiper akan memainkan
0: peran.
1: Ya, melakukan perang urat saraf mungkin, ya. Dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez, atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang nyeleneh begitu, ya, untuk mengacaukan atau mengaburkan psikologi dari seorang penendang.
0: Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pemain, baik itu kiper maupun yang akan menendang, seberapa berat mental yang mereka hadapi, terutama di pertandingan penting kayak gini, Bung Nova?
1: Ya, kalau yang saya pernah baca soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang. Karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih rileks, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang, atau menunggu setelah bola ditendang. Begitu di
0: Bung. Okay. Saat ini pelatih lagi tuh, wasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah diundi oleh masing-masing kapten. Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan, saling berangkulan baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda.
2: Ya, mungkin silakan. Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap, dan Cook Miners nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda, sambil menaruh kulit bundar, konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana Cook Miners dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi Cook Miners, tendangan pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk, tendangannya meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda, namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti. Dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko, nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Kemana Bart Verhoeven juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. El Ainoui sudah menulis, menaruh sekulit bundar di titik putih, konsentrasi, sedikit menunduk dia. Kita nantikan, mengambil ancang-ancang, gagal, tidak masuk tendangan dari El Ainoui ini. Dan juga nampak begitu lesu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainoui. Sambut meriah tentu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan cyber, sedangnya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan nampaknya penendang kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Kluivert. Konsentrasi Justin! Membentur tiang! Justin! Sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Kluivert ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Kluivert, menandikan skor belum bertambah bagi Belanda. Sementara penendang kedua bersiap-siap, sudah rahimi nampaknya ya, dari Maroko bersiap-siap konsentrasi. Rahimi, Bert Vroegen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Vroegen sambil sedikit melompat, mengancing-ancing Rahimi, dapat ditepis, masuk. Sayang sekali tepisannya dari Bert Vroegen yang mampu membaca arah bola dari Rahimi, namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bert Vroegen sendiri, sehingga kaki yang tadi sempat sayang sekali memang termasuk dari menjadi kesalahan dari Bert Vroegen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda.
0: 1-1 ya skornya ya.
2: Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga. Kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bono. Pemain 9 dari Belanda, konsentrasi Weghorst. Sedikit mengambil napas. Ambil ancang-ancang, dia sudah lakukan. Kencang sekali tendangan dari Weghorst yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas, dan susah memang dijangkau untuk penjaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari Weghorst tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan penendang ketiga dari Maroko. Nampaknya Talbi ya, Talbi yang akan melakukan konsentrasi. Saya sambil mengambil napas juga, dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga Bert Vroegen, mengambil ancang-ancang. Masuk kembali tendangan dari pemain Maroko, menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bert Vroegen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini. Dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya, yaitu Jorel Hato. Kita nantikan
0: Timber.
2: Oh, Timber ya, nomor 26 ya,
0: Quentin Timber.
2: Iya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
0: Iya.
2: Ya, mungkin nggak pakai leg. Ya, konsentrasi. Bagaimana Timber ya? Tendangan yang sangat buruk dari Timber, melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Eksekutor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Akab Hakimi. Bersiap-siap juga berfrugan konsentrasi Akab Hakimi. Ya, membentur tiang. Tanpa
3: Ya nular. Patah aja dia. Jadi bilang jangan ikut. Iya. Kadang-kadang ini terjadi seperti ini, walaupun pemain yang biasanya mungkin diharapkan atau mempunyai kemampuan yang baik, Bung Nova, tapi eksekusi ternyata bisa lain gitu.
1: Betul sekali. Situasinya tegang, situasinya penuh tekanan. Ini yang membuat adu penalti di Piala Dunia bebannya lebih berkali-kali lipat, Bung Indra.
0: Sampai shock kan Hakimi, sampai shock
3: gitu. Kapten ke-11 bisa gitu. Kok bisa kayaknya gawangnya geser deh. Apa saja yang geser?
0: Ya.
3: Tendang berikutnya nampaknya bagi Belanda.
0: Ya,
3: Summerfield.
0: Ya. Pemain lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Ini konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko, Bono, berlangkah mundur ke belakang beberapa. Summerfield nampaknya ke tengah. Kita akan nantikan eksekusi seperti apa kan. Bono bergerak ke kiri dan ke kanan, mengganggu konsentrasi, namun bersiap-siap bagaimana Summerfield ambil langkah-langkah ke sebelah kiri.
3: Summerfield! Gol! Oh, patah! Hampir saja tadi bagaimana pergerakan dari Bono,
0: hampir dipatahkan kembali. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan tendangan dari pemain Belanda. Nampak sedikit agak ragu-ragu tadi Summerfield. Ini semakin tegang ini kalau ikut-ikutan gagal-gagal. Kita nantikan penendang dari Maroko.
2: Oke, tahan tadi ya, tahan
0: dia juga, ya. Cukup tinggi tadi bagaimana Bono menahan. Ini penendang kelima, Ismail Serabi sempat tadi mengalami luka di pelipis kanannya. Konsentrasi ini menjadi penentu ya.
2: Ya,
0: bagaimana jika berhasil masuk maka Maroko yang akan lolos ke fase selanjutnya.
3: Konsentrasi masuk dan Maroko berhasil impian skor dan lolos. Cukup dramatis Bung Ropa.
1: Ya, akhirnya
3: dengan skor 3-2 ya,
1: Maroko lolos ke babak 16 besar dengan perjuangan yang tidak mudah
3: ya.
1: Menghadapi Belanda sempat tertinggal tadi di menit 72 lewat gol Kodigapo, kemudian menyamakan kedudukan lewat Issa Diop dan adu penalti jadi penentu tiket ke babak 16 besar.
0: Ya, nampak juga pemain Belanda banyak yang tunduk lesu, ada yang menangis di atas lapangan. Namun berbeda dengan wajah-wajah para pemain Maroko yang menyambut gembira kemenangan atau keberhasilan meraih unggulan di drama adu penalti ini sehingga meloloskan. Dan Maroko akan bertemu Kanada ya?
1: Betul sekali.
0: Akan bertemu dengan tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Kanada di fase babak 16 besar dan menjadikan tim Afrika pertama yang lolos ke fase 16 besar. Ini kan setidaknya ada dua wakil Eropa yang sudah tersingkir.
1: Iya, dua wakil Eropa tersingkir. Jerman tadi kalah.
0: Drama adu penalti juga.
1: Belanda juga adu penalti.
0: Iya ya.
1: Tampaknya bukan adu penalti yang dinanti dan ditunggu oleh penggemar sepak bola di Eropa ya.
0: Iya.
1: Dua negara dengan tradisi sepak bola cukup bagus di Eropa. Jerman juara 4 kali, Belanda 3 kali finalis, dan kedua kesebelasan itu harus pulang lebih cepat di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Iya, apalagi sebenarnya skornya gak enak ya. Terhenti di 32 besar tuh kayaknya jauh banget gitu, masih kemana-mana gitu kayaknya. Terus sekarang
1: ya, mengingat memang peserta dari Piala Dunia kali ini berjumlah 48 negara ya.
0: Iya.
1: Sehingga 32 besar masih sangat jauh dari perebutan gelar partai puncak gitu, Bung Indra.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Nova. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembalikan kepada rekan kami Hana Pratiwi yang mungkin sedikit mengobrol nanti dengan Bung Nova, mengulas seluruh jalannya pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko. Silakan Hana.
4: Baik, terima kasih reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Ini telah menyampaikan laporan langsungnya terkait Belanda versus Maroko. Nah, Bung Nova, juga banyak yang dari warga net ini ya, bahkan yang menonton semacam live reaction-nya begitu ya. Itu mengatakan kalau semisal ini seperti menonton final begitu seru sekali. Kenapa bisa seperti itu ini, Bu?
1: Ya, dari awal memang pelatih Belanda, Ronald Koeman, itu menyebutkan laga ini terlalu dini ya. Dan benar-benar yang terjadi adalah seperti itu. Pemain Belanda dan pemain Maroko bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan tadi berjalan dengan sangat taktikal sekali ya. Bagaimana strategi Belanda dipatahkan oleh pertahanan Maroko, dan kemudian babak kedua terjadi sebaliknya. Maroko berusaha bermain dengan lebih maksimal, memanfaatkan kapten Achraf Hakimi bermain di sisi kanan, dan kemudian tapi lagi-lagi dimatikan oleh Belanda, dan hingga akhirnya terjadi adu penalti yang memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar.
4: Oke. Nah, Bung Nova juga tadi ini kan ada beberapa tendangan gagal ya, dan penalti itu sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi, Bung Nova? Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
1: Ada tiga tadi ya.
4: Iya.
1: Yang ada Neil Al-Ainui itu instan, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang itu tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi saat adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Karena mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak berapa, penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya. Lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
4: Oke. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga, karena 90 menit telah bermain itu, Bung Nova?
1: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan di babak gugur, di fase gugur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain. Kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi, siapa yang akan mengambil? Dan kemudian ketika menjelang adu penalti, akan ditanya ulang balik biasanya. Apakah benar-benar bisa mau ambil penalti? Apakah kondisinya bagus? Apakah kakinya tidak cedera? Nah, itu biasanya seperti itu.
4: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, Bung ya? Kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu, Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu? Apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Nova?
1: Ya, memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata lagi. Karena yang 4 tahun lalu juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Sekarang mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Piala Dunia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda. Itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
4: Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 ya, tadi itu, Bung Nova. Apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
1: Pastinya seperti itu ya.
4: Iya.
1: Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang. Jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti. Dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi counter.
4: Okay. Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
1: Biasanya seperti ini. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai, dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Biasanya memang pertama dan kelima.
4: Oke, berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung, ya ibaratnya, ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
1: Iya aja tuh dia jago.
4: Iya. Tapi itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan begitu ya, Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
1: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
4: Oh iya, betul Bung.
1: Seperti menepis bola gitu.
4: Iya.
1: Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Dan harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
4: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
1: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
4: Iya,
1: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
4: Oke, baik Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bu ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya ya Bung Nova ya.
1: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
4: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga, jaya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Mira Abdul Yitilali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jannik Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Kredol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayan.
1: Membawa piala yang kami telah bicarakan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi. Akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sudjarwo mematenkan Kredol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Kredol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Kredol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sudjarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari Arena Net. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Bangka Belitung terkait sebanyak 1.549 jiwa kategori penerima bukan upah, kategori pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iurannya oleh BPJS Kesehatan, yang masih dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh pemerintah Provinsi Babel. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka M. Zainuri, bahwa temuan data tersebut disampaikan oleh BPK dan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Bangka Belitung. Dan di mana Zainuri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal mencapai Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli mendatang, di mana pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan yang telah meninggal dunia tersebut dilakukan berdasarkan data sejak 2012 silam. Berdasarkan data yang ada, terdapat peserta yang meninggal dunia tetap dibayarkan iurannya selama 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, hingga paling lama 10 bulan. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bangka Belitung berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat segera dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan dan diganti dengan peserta yang lainnya untuk mendapatkan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, seperti diketahui bahwa Pemprov Babel meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Namun, untuk menyempurnakan tata kelola tersebut, BPK tetap memberikan sejumlah atensi dan catatan yang harus segera diperbaiki oleh perangkat daerah pemerintah Provinsi Babel. Meskipun di dinamika tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Aprianto, memberikan penjelasan terkait langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemprov Bangka Belitung, di mana Pemprov menjadikan LHP BPK tersebut sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintah yang berkelanjutan. Pendengar, demikian rekan reta informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Devi Nirwandi sudah menghadirkan laporan langsungnya. Pendengar, kita masih menemani Anda bersama Pro 1.

0: Mendengar Pro 1, kita akan lanjut menghadirkan laporan lanjutan dari reporter kami Ruwanali Rahman, di mana PMK Bangka membahas IUP di wilayah pemukiman bersama PT Timah dan ATR BPN. Irwan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan pendengar, saya melaporkan langsung dari rumah dinas Bupati Bangka. Dan tadi baru saja selesai dilakukan rapat pembahasan terkait dengan lahan IUP milik PT Timah yang berada di kawasan permukiman. Dan pembahasan tersebut tadi dihadiri oleh Bupati Bangka, Bapak Ferry Insani, Wakil Bupati Bangka, Bapak Syahbudin, dan juga Sekda Bangka, Bapak Asep Setiawan. Lalu juga dihadiri dari kantor ATR BPN atau kantor pertanahan Kabupaten Bangka, dan juga dihadiri oleh pihak dari perwakilan PT Timah TBK. Dan pendengar, dalam rapat tersebut Bupati Bangka Ferry Insani juga mempertanyakan IUP-IUP PT Timah yang berada di kawasan Kabupaten Bangka, dan juga agar dapat nanti dibebaskan karena banyak masyarakat yang ingin mengelola lahan-lahan IUP tersebut, dan juga untuk kepentingan bersama. Dan tadi juga dari kantor pertanahan Kabupaten Bangka juga mengatakan bahwa PT Timah juga harus secara tegas meyakini atau menetapkan bahwa apakah lahan IUP-UP tersebut adalah aset milik PT Timah, karena apabila itu merupakan aset, masuk ke dalam aset, yaitu merupakan harta atau kekayaan negara. Bila maka dari itu kantor pertahanan Kabupaten Bangka juga harus mengetahui lebih jelas lagi status lahan atau kawasan IUP tersebut agar clear and clean, baru nanti pihaknya bisa memproses lebih lanjut. Dan sedangkan untuk dari PT Timah sendiri tadi mengatakan bahwa pihaknya juga terkait beberapa IUP yang diajukan untuk menjadi pembebasan lahan, pihaknya baru menerima ada salah satu bidang IUP atau bidang lahan IUP PT Timah yang diajukan untuk pembebasan, dan suratnya itu belum mengatakan, baru didisposisikan kepada dari atasan langsung, dan juga nanti akan diproses lebih lanjut sebagaimana yang diharapkan, atau nanti akan mencari kejelasan agar dapat win-win solution. Jadi nanti status-status lahan yang ada di IUP-IUP yang ada di milik PT Timah nanti bisa dikelola atau dimanfaatkan sebaik mungkin. Demikian laporan saya dari rumah dinas Bupati Bangka terkait dengan pembahasan IUP di kawasan permukiman. Kembali ke studio rekan Reta.

0: 101.
1: Pendengar, demikian laporan dari reporter kami Ruwanalia Rahman. Kita nikmati kembali beberapa pilihan musik dan pukul 12.03 nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur waktu salat zuhur kota Sungai dan sekitarnya.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
1: Allahu Akbar.

Pendengar melekat, Inka Christy, baru saja kita dengarkan suaranya dengan lagunya Teratai ya. Kita tahu bahwa Inka Christy ini merupakan salah satu penyanyi rock Indonesia ya. Dan tentunya kalau berdasarkan angkatan, mungkin ini perjalanan karirnya itu seangkatan dengan namanya Nike Ardila, kemudian juga Nicky Astria ya. Dan tentunya lagu-lagunya pasti sudah Anda sangat kenal sekali ya pendengar ya. Ada Teratai, Tai, kemudian juga pernah duet dengan penyanyi Malaysia Cinta Kita, Amy Search ya. Dan tentunya pendengar, walaupun sekarang jarang sudah terdengar suaranya, tapi yang pastinya di tahun 2007 pendengar, bahwa Inka Christy ini pernah membentuk grup band Kita beraliran pop bersama Reza Gitar, Nggu Bass, dan Ala Keyboard ya. Di album mereka juga rilis di tahun 2008 dengan Mencari Cinta. Nah, kalau berdasarkan diskografinya, banyak sekali lagu-lagu atau single yang sudah dirilis oleh Inka Christy ya. Dan Teratai ini merupakan salah satu singlenya yang dirilis itu di tahun 1999. Dan yang pastinya pendengar, kalau kompilasinya juga banyak sekali. Satu tadi pernah duet juga dengan penyanyi Malaysia ya, Amy Search, kemudian juga penghargaan-penghargaan juga banyak sekali yang sudah diraih oleh seorang Inka Christy. Dan di tahun 2000-an, itu tepatnya di tahun 2000, masuk nominasi Ami Awards sebagai kategori penyanyi rock wanita terbaik dengan lagunya Teratai. Dan juga di tahun 2001 juga ternyata bisa masuk nominasi Ami Awards sebagai kategori penyanyi pop wanita terbaik dengan rilis singlenya Puisi Cinta. Itu sedikit perjalanan ataupun mungkin mengenal lebih dekat ya dari sosok Inka Christy. Kali ini sebagai lagu terakhir di melekat kita, kita akan hadirkan untuk Anda dengan single dia, yaitu yang kedua kalinya. Dan kita akhiri menemani Anda tetap bersama Pro 1.

0: Indonesia Barat.
1: Ada semua peserta KKN yang sudah meninggal, tapi iurannya masih dibayar sebanyak 1.549 jiwa.
2: Satu sisi BPN tidak berani menerbitkan sertifikat karena itu yuk, sisi lain kan nggak mungkin, masa timah mau apa, iya timah mau nambah di kawasan pemukiman. Nah, kita kan melihat masyarakat yang antusias untuk melakukan proses sertifikat itu.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sungguhnya dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung tindak lanjuti temuan BPK terkait ribuan PBPU BPJS Kesehatan yang masih dibayar iurannya meski telah meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di kawasan pemukiman.

0: Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Selasa di 30 Juni 2026. Kita awali dari berita yang pertama, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung tindak lanjuti temuan BPK terkait ribuan PBPU BPJS Kesehatan yang masih dibayar irannya meski telah meninggal dunia. Devi Nirwandi melaporkan.
1: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Bangka Belitung terkait 1.549 jiwa kategori pekerja penerima bukan upah atau PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iurannya BPJS Kesehatan oleh Pemprov Babel. Menurut Kabid Pelayanan Kesehatan, Yankes Dinas Kesehatan Bangka Belitung M. Zainuri mengatakan, temuan data tersebut disampaikan oleh BPK dan telah ditindaklanjut oleh pihaknya. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli mendatang. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang telah meninggal dunia tersebut dilakukan berdasarkan data sejak 2012. Berdasarkan data yang ada, terdapat peserta yang meninggal dunia tetap dibayarkan iurannya selama 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, hingga paling lama 10 bulan. Ia berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat melaporkan, hingga dapat dinonaktifkan dan diganti dengan peserta lainnya.
1: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal, tapi iurannya masih dibayar, itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, Bangka Belitung itu yang dibayar, yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal Rp58.552.200. Dan ini sudah kita koordinasikan juga dengan BPJS bahwa kelebihan bayar.
2: Sementara itu, dikutip dari website babelprov.go.id, jika Pemprov Babel mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Namun demikian, untuk menyempurnakan tata kelola tersebut, BPK tetap memberikan sejumlah atensi dan catatan yang harus disegera diselesaikan oleh perangkat daerah. Merespon dinamika tersebut, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto memberikan penjelasan komprehensif terkait langkah strategis yang akan diambil oleh pihak eksekutif. Ia memastikan Pemprov Babel menjadikan LHP BPK tersebut sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Dari Pangkal Pinang, Devi Nirwandi, RRI.
0: Masyarakat diingatkan waspada modus penipuan oknum yang mengaku mampu mengurus jaminan kesehatan atau ketenagakerjaan. Ivan Sona melaporkan.
3: Bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenagakerjaan misalnya, sudah ada program ini.
4: Masyarakat diminta jangan tertipu bila ada pihak yang menyebut akan melaksanakan program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenagakerjaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa mengungkapkan jika program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan program yang sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah.
3: Jadi saya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka menghimbau kepada masyarakat bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenagakerjaan misalnya, sudah ada program ini.
4: Lebih jauh, dia mengimbau agar masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan untuk dapat mengurus langsung ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
3: Dan itu siapa dan kapan saja kalau memang masyarakat itu layak untuk menerima bantuan jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan ini, bisa saja langsung ke Dinas Sosial ataupun ke Dinas Kesehatan, ya, karena ini memang mekanisme pengurusannya melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah.
4: Dari Sweden, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di kawasan pemukiman. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
5: Tidak mungkin, masa timah mau apa, iya timah mau nambah di kawasan pemukiman.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP pada kawasan permukiman di rumah dinas Bupati Bangka. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Sekda Bangka, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, dan perwakilan PT Timah TBK serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani mengungkapkan pihaknya mempertanyakan status kawasan IUPPT Timah TBK yang berada di kawasan permukiman. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang ingin membuat sertifikat di kawasan tersebut.
5: Satu sisi BPN tidak berani menerbitkan sertifikat karena itu IUP. Sisi lain kan nggak mungkin, masa timah mau apa iya, timah mau nambah di kawasan permukiman. Nah, kita kan melihat masyarakat yang antusias untuk melakukan proses sertifikat itu. Banyak ini proses sertifikat nggak bisa, kemudian permukiman mereka juga. Ya bagaimana, hanya statusnya begitu, sehingga kita cari jalan keluarnya itu.
6: Bupati Ferry Insani juga mempertanyakan wilayah IUP apakah masuk dalam aset perusahaan. Menurutnya, aset perusahaan tidak serta-merta dari hasil penetapan IUP pada masa lalu. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Handri Iswander Hamid Siap Putra, mengatakan pihaknya saat mengeluarkan sertifikat tanah harus clear and clean secara fisik maupun yuridis.
7: Makanya dari itu, Pak, tolong seperti yang dibilang sama Pak Bupati tadi, dipertegas saja Pak, dasar kepemilikannya seperti apa. Kalau versinya Pak Bupati tadi pembebasan, Bapak jelaskan pembebasannya di mana. Kalau memang Undang-Undang 86 yang Bapak pakai, dipertegas seperti itu Pak, supaya kita nggak ngantung Pak. Dan kalau kita bersurat, karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat Pak, mohon suratnya direspon dengan cepat Pak.
6: Dengan rapat pembahasan tersebut, diharapkan PT Timah TBK dapat segera memproses lebih cepat wilayah IUP pada kawasan permukiman agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angka kasus stunting di Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan hingga 18% dari target nasional sebesar 16%. Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Masih sedikit lagi, jadi mudah-mudahan.
9: Angka kasus stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan hingga 18% dari target nasional sebesar 16%. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nurita, mengatakan angka tersebut masih terus dikejar hingga target nasional melalui berbagai aksi yang melibatkan berbagai stakeholder dalam upaya penurunan prevalensi guna melahirkan generasi yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Berkolaborasi, mudah-mudahan angka stunting yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini bisa kita turunkan. Minimal target kemarin harus 16%, kan sekarang kan masih 18% gitu. Masih sedikit lagi, jadi mudah-mudahan 10 tahun terakhir ini kan kita jarang.
9: Menurutnya, IBI Babel menjadi ujung tombak dalam upaya tersebut melalui pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi gizi, serta pelayanan kesehatan hingga ke desa-desa. Setiap akhir tahun, pihaknya juga melakukan evaluasi untuk menentukan wilayah yang masih memiliki angka stunting tinggi agar menjadi prioritas pendampingan. Ia menyebut Kecamatan Mendo Barat masih menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dan memiliki sekitar 15 desa sehingga membutuhkan perhatian lebih dibandingkan wilayah lainnya. Selain itu, sejumlah desa masih memiliki akses pelayanan kesehatan yang cukup jauh sehingga edukasi dan pendampingan kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Bangka Belitung. DPRD Kabupaten Belitung mendorong gedung Biliton City Club menjadi aset produktif sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Arif Juliantoro melaporkan.
10: Jadi sehingga namanya PT Belitung Mandiri ini juga bisa mandiri ke depannya. Ya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Belitung mendorong Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Belitung Mandiri untuk mengoptimalkan pengelolaan gedung Biliton City Club agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Ketua DPRD Belitung Vina Christine Ferani menegaskan bahwa revitalisasi kawasan tersebut harus diikuti dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada hasil, bukan hanya sekedar pemanfaatan ruang. Menurutnya, Belitung City Club memiliki potensi aset daerah yang dapat dikembangkan menjadi ruang kegiatan event maupun destinasi yang memiliki nilai ekonomi, sehingga tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran daerah.
10: Terima kasih juga kepada BUMD, kami berharap BUMD Belitung Mandiri ini setelah renovasi ballroom ini selesai, bisa benar-benar memaksimalkan penggunaannya, jadi sehingga namanya PT Belitung Mandiri ini juga bisa mandiri ke depannya. Ya, jadi tidak hanya berharap alokasi anggaran dari APBD. Karena APBD kita ini juga sangat-sangat minim sekarang. Nah, ini harus kita kelola. BUMD harus menjadi BUMD yang memberikan kontribusi juga terhadap pembangunan pergerakan ekonomi.
11: Ia menambahkan penguatan peran BUMD menjadi penting agar tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan aset, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah melalui inovasi pemanfaatan ruang dan kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, DPRD juga mendorong adanya konsep pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan, termasuk pemetaan potensi kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tanpa mengabaikan fungsi ruang publik dan nilai historis bangunan. Vina menegaskan pengembangan Blitung City Club ke depan harus mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian aset bersejarah, pemanfaatan ruang publik, dan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Simpanan Blitung, Arif Yuliantoro melaporkan.
0: Aparatur sipil negara ASN Pemkab Bangka Tengah yang terbukti terlibat permainan judi online akan mendapat sanksi berat. Hal ini ditegaskan Bupati Bangka Tengah Gafri Rahman. Seorang ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat sehingga jika sampai terlibat judi online maka hal itu akan berdampak negatif pada kondisi sosial yang baik di lingkungan pemerintah daerah. Selain kepada ASN, Gafri juga mengingatkan seluruh akan main judi online saat ini. Apalagi di era digitalisasi dan akses internet yang mudah didapatkan saat ini bisa membawa masyarakat ke dalam dua arah, yaitu ke arah yang baik atau ke arah yang buruk terhadap kehidupannya, tergantung bagaimana setiap pribadi mengambil sikap dalam menggunakan akses internet tersebut. Untuk itu dia mengingatkan agar para orang tua mampu mengawasi dan menjaga generasi muda dari pengaruh buruk judi online yang banyak tersebar di kalangan masyarakat. Menurutnya apabila sudah ketagihan bermain judi online bisa saja menimbulkan tindak kriminalitas dan kekerasan seperti yang sudah sangat sering muncul di pemberitaan media. Wakil Bupati Bangka Syahbudin menyebutkan tantangan terbesar dalam upaya penghijauan bukan menanam pohon, melainkan merawatnya agar berdaya guna terhadap pengendalian iklim. Rana Gusari melaporkan.
12: Cuman kan persoalan kita sekarang ketika sudah ditanam.
13: Upaya penghijauan dan reklamasi lingkungan dinilai tidak cukup hanya dengan melakukan penanaman pohon. Keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh perawatan yang dilakukan setelah proses penanaman. Wakil Bupati Bangka Syahbudin menilai berbagai program penghijauan selama ini telah dilakukan oleh banyak pihak, baik pemerintah, perusahaan maupun instansi lainnya. Namun tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah memastikan pohon yang ditanam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
12: Penanaman apa untuk hutan reklamasi ya? Kita lakukan lah, saya pikir kita masing-masing semua instansi punya kepedulian untuk itulah. Cuman kan persoalan kita sekarang ketika sudah ditanam, sejauh mana kita merawatnya, ya itu harus dirawat, harus diperhatikan sama-sama lah. Jangan bukan hanya tugas pemerintah lah, tugas kita semua lah, kita harus peduli dengan lingkungan kita, masyarakat Bangka.
13: Meski demikian, Syahbudin menilai keberhasilan penghijauan tidak hanya diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, tetapi dari tingkat keberhasilan tanaman bertahan hidup dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Mengingat yang menjadi persoalan sekarang adalah sejauh mana pihak terkait merawatnya setelah menanam yang harus menjadi perhatian agar upaya penghijauan berdaya guna mengendalikan iklim terlebih musim kemarau saat ini. Dikatakan Syahbudin, pohon yang telah ditanam membutuhkan pemeliharaan secara berkelanjutan, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga perlindungan dari berbagai faktor yang dapat menghambat pertumbuhannya. Tanpa perawatan yang baik, program penghijauan berisiko tidak memberikan hasil yang maksimal. Senada disampaikan penyuluh kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Darman Suryah. Menurutnya pemeliharaan dalam aksi penanaman pohon sangat penting untuk keberlangsungan tanaman ke depannya.
14: Nah, tapi memang saya selalu mensoroti itu ada yang kita masih hobi nanam tapi kurang hobi melihara. Nah, ini yang jadi PR. Hobi semua apalagi musim durian ya. Itulah makanya ke depan saya sampaikan dengan teman-teman, yuk kita bukan hanya kita hobi nanam tapi kita hobi melihara.
13: Darman berharap penanaman pohon yang dilakukan tim terkait bisa membuahkan hasil yang optimal sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti 100% Indonesia Relay bersama Pro 1 dari Jakarta. Di mana pendengar untuk hari ini dengan bintang tamunya yang hadir ada Danzo, Lucy dan Berili Kumahua, yang akan dipandu oleh host Isantara dan Selyana Jamil.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini.
0: Yaps,
1: ya. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan?
1: Banget. Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali.
0: Betul.
1: Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relainya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Isan.
1: Iya. Yes. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat betul siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Okay. Bang Danzo lagi di mana nih? Apakah

0: Kabar
1: di Jogja sekarang.
0: Aku baru pulang dari Jogja.
2: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
1: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
2: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan kok, sebelum liburan sekolah.
0: Aku mungkin yang salah satu ya, salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi, bener ya?
1: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering
2: jadi udah sering isu seperti itu ya.
0: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
1: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh,
0: yang pendatang justru ya.
1: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya
2: gimana. Oke.
0: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
1: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
0: Salah satu tempat
1: betah.
0: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
2: Jadi kita bisa main Iksan ya.
0: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
2: Boleh.
0: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
1: Iya dong.
0: Bang Danzo ini benar-benar
1: di sini biar rame.
0: Iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
2: Sama kok, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
0: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
1: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
0: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
1: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi, terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif.
2: Siapa tuh? Siapa tuh?
1: Ini kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
0: Siapa musik directornya Mas? Maaf.
1: Mas Tomo Widayat.
0: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
1: Tomo Widayat. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
0: Iya, yang terakhir ini ya.
1: Yang terakhir.
0: Oke.
1: Dia juga yang buat musiknya semua.
0: Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
1: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
2: Oke deh.
0: Ya nggak apa-apa dong.
2: Nggak apa-apa dong. Boleh di spill juga, mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
1: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke Mas, tapi lagu aku dulu ya Mas coba. Ya, cocok nih sama Sophie katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
0: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya Bang Danzo ya?
1: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
0: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
1: Itu, tapi bahasa Inggris juga.
0: Judulnya
1: If I Could Be.
0: If I Could Be. Kalau saja aku
1: bisa.
2: Wow.
1: Itu
0: menarik
1: nah,
0: sih.
1: Itu sama Mas Tomo juga itu.
0: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
2: Oke.
0: Diceritain boleh gak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
1: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, Adult Oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
2: Oke.
0: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
1: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Voodoo, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
0: Walaupun
1: benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Gitu, biar variatif.
0: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
2: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Voodoo?
1: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
0: Lagunya meledak malah keluar?
1: Belum meledak, malah baru mau rilis.
0: Baru jadi, mau rilis udah
1: jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya. Sama barengan gue juga keluar.
0: Bisa gitu
2: barengan ya.
0: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Gimana coba?
1: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai, baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya, walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
0: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh gak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
1: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu, istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
0: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya, Bang ya.
1: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
0: Betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih, Bang.
1: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
0: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu ada di
1: sih,
0: eranya.
1: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti, Yoyo.
0: Betul.
1: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, lagu udah keluar.
0: Yang mana ya? Kalau langsung gitu. Ada
1: Selamanya Saling Percaya. Itu lumayan meledak.
0: Iya, gitu. Iya. Kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
2: Iya,
0: ya.
2: Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
1: Zaman Iksan.
0: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
1: Berarti beda 3 tahun aja kita sana.
0: Oh iya, Bang.
2: Oh iya.
1: Aku langsung ke ada Bang Dan.
2: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
0: Ini bohongan lah.
1: Itu sebenarnya 3 atau 13
2: sih. Aduh. Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
0: Iya.
2: Langsung aja kita sapa kali ya.
0: Ada.
2: Oke, terputus ya?
0: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912 ya. Udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
2: Coba ya, okay. Bisa.
0: Halo.
2: Halo Bu Ana.
0: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Ihsan sama Kak Rauli, apa kabar?
0: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
0: Sally,
3: bukan Rauli.
2: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
0: Loh, sama cantiknya, tapi siap. Beda pembawaannya.
2: Siap, oh, siap.
3: Iya, okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
2: Iya, betul.
0: Mau tanya apa ini? Tiga
3: jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
2: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
0: Bang Danso, dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini. Gitu. Betul.
3: Iya. Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
0: Oke, baiklah.
2: Ya. Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
2: Amin.
3: Kak Sally.
2: Halo.
3: Bang Ihsan, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
2: Bye, terima kasih Bu Ana. Ada satu lagi lah ya sekalian.
0: Boleh.
2: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Ihsan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih, Jamil.
2: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Ini yang Mbak Feli suka ini.
0: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
0: Betul.
2: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Betul.
4: Duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Lila dan Bari Likumahua belum ada di studio
2: belum,
4: ya.
2: Iya, belum. Ini belum, baru belum sama gabung. Bang Danzo ya.
0: Yes, baru sama Bang Danzo.
4: Oke, kita langsung ke Bang Danzo. Assalamualaikum Bang Danzo.
1: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danzo ini penyanyi atau pencipta lagu?
2: Dua-duanya Bang Benijo.
1: Ini Bang Beni bukan bapaknya Beri Likumahua, bukan kan?
2: Bukan.
4: Dari Manado ini, salam kenal ya.
1: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
2: Kira-kira rock apa bisa. Yo? Rock
1: dan pop lah.
0: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bung Ihsan, salam dong.
0: Okay, boleh.
4: Oke, okay, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
0: Iya.
2: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi
0: pasti,
2: dari
0: Mbak Ana
2: ya.
0: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
1: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
2: Kuliner. Pokoknya Jogja nggak ada matinya ya kalau kuliner ya.
0: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh nggak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
2: Iya bener banget.
0: Oh my god.
2: Aduh.
1: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
0: Alhamdulillah. Masih show
1: di Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
0: Oh. Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
1: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
0: tapi
1: ya,
0: alhamdulillah
1: lumayan aja ada lah.
0: Ya.
1: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada.
0: Okay.
1: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner, wah.
2: Menikmati. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow livingnya di.
0: Slow living di Jogja
2: ya, di Jogja ya
0: Bang Danzo ya.
1: Dan kebetulan emang kan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
0: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
1: Di Monjali.
0: Oh?
1: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
0: Oh. Jadi arah situ. Berarti arah-arah menuju Kaliurang ya?
1: Iya betul. Merapi
0: ke arah
1: Kaliurang.
0: Nah, aduh enak banget. Adem.
1: Nah itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
2: Aduh enak banget ya.
0: Enak
2: ya
1: ironis,
0: Bang.
1: Ironi banget ya sementara di Eropa lagi kepanasan.
2: Iya.
0: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
1: Di sini banget.
0: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa.
1: Iya, tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
0: Betul,
1: slow living banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
0: macetnya
1: minta ampun.
0: Jangan Bang kalau gitu.
2: Apalagi lagi liburan sekolah jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
0: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
2: kolaborasi
0: rock
2: gitu
0: dan
2: ya.
0: Juga jazz?
1: Pop rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
2: Iya.
1: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
0: Ada suka banget lagi kata-katanya.
1: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
0: Betul, betul.
1: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Oh, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
0: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
1: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
0: Bang Benny
1: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock yang bukan
0: sulit
1: lagu
0: gak?
1: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri. Jadi
0: pasti.
1: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
0: Iya benar.
1: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
0: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
1: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada 3 ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
0: Nah itu, storytelling banget.
1: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
2: Okay,
1: nah biasanya itu ya. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
0: Iya.
1: Kayak misalkan ya, contoh misalkan ya, siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu Krisye. Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
0: Betul.
1: Nah, besok-besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus. Dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
0: Bener lagi, setuju lagi.
2: Keren. Jadi itu ya tiga.
1: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
0: Betul.
1: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Nah, menceritakan dan dia bagus membawakan.
0: Betul.
2: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Okay, Bang Danzo. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
0: Betul.
2: Silahkan boleh banget di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia Ekspresi Karya Banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarore dan juga
0: betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang ya, Danizo
1: dari Jogja. Salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X Fudu ya.
0: Iya, X Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Ramai banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah keliling, terlalu.
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke. Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya? Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku udah bisa kenal lagi. Apa namanya yang bergerak dan apa dan capudo? Eh benar ya?
1: Danza X Budu.
0: Oh, oke.
3: Danza.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Kan kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih.
1: Okay.
3: Benar enggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya, Ciguria ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya nih peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, dah kakak dan cel. Dan cel saya mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau enggak salah ya? Menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada, terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh, ada enggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Okay. Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya kan.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan.
3: Nah, itu saja buat kakak Denzo. Okay. Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak Ciguria. Ya,
3: makasih banyak buat kakak Denzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya. Bye
1: Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang ada. Denzo kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya
0: ya.
1: Ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo. Oke. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkur.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Ya, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nunut nunut bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Hmm. Oke okay lah kalau okay begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya, oke. Okay. Kita lanjut kali ya.
2: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang. Oke. Okay. Di Jakarta belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya istilah kecilnya ya orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari misalnya gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang ini.
1: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke.
0: Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Okay. Bung Danzonya dengarkan.
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
1: Oh, Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi Pak Le, bukan bule sekarang.
4: Bukan bule. Pak Le ya. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru?
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
1: If
0: ya?
1: If I Could Be ya?
0: Ah, iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oh ya. Yeah. Oke, okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke.
0: Itu saja ya. Tadinda.
4: Sepertinya ya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Voodoo?
1: Gitu. Oh.
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke, berarti berarti Teteh angkatannya Fudo atau Niki Astria?
4: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Berat ya ditanya angkatan ya, Tete Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Tete, terima kasih.
0: Oke, Tete Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you, Tete.
4: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Okay. Makasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Amin, Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Bye-bye.
1: Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda tuh pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
0: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything or anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my lover, baby.
0: Woo! Sayang nggak ke studio langsung
1: iya
0: ya?
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget.
1: Sedap.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Mm-hmm. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya nggak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan sih. Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B, heeh. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin laguin.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke, Bang Danzo terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
1: selalu. Amin. Betul. Amin.
0: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa jadi buat semua pendengar dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Benar ya, Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you, Bang Danzo.
1: Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you, bye-bye. Thank you. Ya, okay. Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke. Okay.

0: Podcast Indonesia. Inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Kita balik lagi akhirnya ya. Karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget. Kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya Iksan.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: bisa
1: bergabung
0: masuk. Nah,
1: bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya.
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduhai ini
0: aduhai,
1: awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya. Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh. 1 sampai 17 Agustus. Oke, okay, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke, oke, oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh, tunggu, tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya. In studio
1: festival. Oke, oke, oke, oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Oh, langsung diproduksi ya?
0: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
1: 11. Oke, okay, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit enggak, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak? Gitu.
1: Oke. Okay. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Wow, oke, okay, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya, okay. Salah satu The Dengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita ke bawah juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya. Yeah.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta.
1: Oh,
2: mereka akan menjadi juri untuk audisi offline. Tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi DM, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke oke oke oke oke oke oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya Mbak Lucy, terima kasih. Di 100%
0: Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget Mbak Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
1: Oke. Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wow, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar Prosatu RRI Sungaliat Bangka Belitung, selamat sore dan hadir kembali. Saya Novi akan menyapa Anda kebersamaan kita untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dan saya akan menemani Anda pendengar hingga tuntas kebersamaan kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini untuk Anda yang masih semangat ya untuk menuntaskan berbagai rutinitasnya, mudah-mudahan bisa diselesaikan tepat waktu. Dan untuk kesempatan kali ini saya juga akan lanjut dulu untuk menghadirkan ragam informasi kita yang saya temani dalam sajian lagu hiburan dan informasi hingga jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar mengawali kebersamaan kita, pilihan lagu hiburan juga sudah saya siapkan, di samping memang ada beberapa informasi yang nanti akan saya hadirkan, dan salah satunya adalah PPATK Bekasi Utara. Nah, ini ranking 5 kecamatan dengan aktivitas judol tertinggi pendengar. Ya, dari Jakarta rri.co.id, Kecamatan Bekasi Utara tercatat sebagai kecamatan nomor 5 dengan aktivitas judi online tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Jadi berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, itu tercatat ada 7.793 pemain judi online di kecamatan tersebut pendengar. Sedangkan kecamatan paling banyak aktivitas judi online yaitu di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan jumlah pemain sebanyak 21.497 orang. Kecamatan posisi kedua ditempati Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan 14.664 pemain, disusul Kecamatan Tanjung Priok dengan 13.769 pemain pendengar. Nah, sementara itu di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan duduk di posisi keempat dengan 9.948 pemain atau satu tingkat di atas Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dan PPATK juga menemukan bahwa kelompok usia produktif mendominasi pemain judi online, dan kelompok usia 20-30 tahun ini mencatat prevalensi tertinggi, disusul kelompok usia 31 hingga 40 tahun. Nah, pendengar, menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Habihu meminta camat dan juga lurah bergerak ya, dan ini meminta agar mencari 7.753 orang pemain judi online di Kecamatan Bekasi Utara sebagai kecamatan paling banyak penduduknya di Kota Bekasi. Nah, itu pendengar ya, satu hal yang perlu disikapi bersama ya, ini informasi terkait PPATK yang mengatakan bahwa Bekasi Utara itu ranking 5 kecamatan dengan posisi judol tertinggi

0: Mendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjutkan kembali dan kali ini kita beralih ya ke pilihan informasi lainnya dan tentunya juga masih dari KBRN RRI.co.id kali ini pendengar dan dari dunia olahraga kali ini pendengar dari hasil Piala Dunia 2026 Belanda tumbang pendengar adu penalti membawa Maroko ke 16 besar pendengar. Drama tersaji di stasiun Monterrey saat Maroko menumbangkan Belanda melalui adu penalti babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi sepanjang waktu normal 2 kali 40 menit hingga extra time skor 1-1 bertahan untuk kedua tim selama pada hari ini pendengar ya. Namun saat drama adu penalti dimainkan, singa Atlas julukan Maroko akhirnya menang 3-2 atas Orange Belanda. Hasil ini sekaligus membawa Maroko mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sementara itu Belanda harus menelan pil pahit sebagai tim yang difavoritkan untuk melaju jauh. Orange terpaksa angkat koper lebih dulu dari Piala Dunia 2026. Dan Belanda serta Maroko seperti yang kita tahu pada jalannya pertandingan bermain terbuka pada awal babak kedua dengan saling melancarkan serangan. Issa Diop menerima kartu kuning pertama setelah melanggar Brian Brobby. Maroko lebih dominan menciptakan peluang melalui kombinasi Azedine Onahi dan Ashraf Hakimi. Jadi tembakan Hakimi ini membentur mistar gawang dan nyaris memecah kebuntuan. Jadi Belanda sedang mengancam lewat Crescencio Sumerville dan Cody Gakpo dalam serangan balik cepat, namun lini pertahanan Maroko mampu menggagalkan setiap peluang yang tercipta tersebut. Kemudian pendengar untuk tekanan Maroko lebih berlanjut hingga masa Belanda bertahan di wilayah sendiri. Bart Verbruggen kembali tampil gemilang mengamankan sejumlah peluang berbahaya. Belanda akhirnya memecah kebuntuan melalui gol Cody Gakpo pada pertengahan babak kedua. Jadi Maroko menyamakan kedudukan pada injury time lewat sundulan Issa Diop sehingga skor menjadi 1-1 pendengar. Nah itu ya, dan dari babak tambahan pertama, pendengar, Maroko tampil lebih dominan sepanjang babak tambahan pertama dengan menguasai penguasaan bola. Jadi Belanda lebih banyak bertahan ya sampai menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Jadi peluang terbaik Maroko hadir melalui Azerazak Hamdallah Rahimi yang lolos berhadapan dengan kiper. Namun Bart Verbruggen melakukan penyelamatan penting untuk menjaga skor tetap imbang. Kemudian pada fase babak tambahan kedua, tempo pertandingan menurun pada babak tambahan kedua karena kedua tim bermain lebih berhati-hati. Jadi Belanda beberapa kali ya memperoleh bola mati tetapi gagal menciptakan peluang berbahaya. Maroko tetap mampu menguasai bola sementara Belanda kesulitan membongkar pertahanan lawan. Jadi skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir hingga laga dilanjutkan ke adu penalti. Nah disinilah penentuannya, di saat adu penalti Belanda membuka adu penalti melalui gol Toon Kopfsmeijer, sedangkan tendangan Reda Belayani El Ainoui membentur mistar ya. Jadi Justin Kluivert kemudian gagal sebelum Abderazak Hamdallah Rahimi menyamakan skornya. Wout Weghorst dan Talbi sama-sama mencetak gol pada giliran berikutnya. Jurrien Timber dan Ashraf Hakimi kemudian bergantian gagal menuntaskan eksekusi. Kemudian Crescencio Sumerville gagal membawa Belanda unggul setelah tendangannya ditepis oleh Yasin Bounou dan Ismail Saibari akhirnya menjadi penentu kemenangan Maroko yang menang adu penalti 3-2 pendengar. Nah itu ya satu informasi dari hasil Piala Dunia 2026 Belanda tumbang pendengar, jadi adu penalti membawa Maroko ke 16 besar.
1: Pro 1

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Baik, pendengar, kali ini kita beralih ke pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi lagi, pendengar. Tapi sebelum itu kita akan update dulu informasi terkini dari reporter kami, Debby Nirwandi, akan melaporkan terkait Pemprov Bangka Belitung mencatat pertumbuhan UMKM mengalami tren positif. Baik, rekan Debby, silakan laporan Anda.
2: Baik, rekan Opi dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat jika sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bangka Belitung menunjukkan tren positif dalam 2 tahun terakhir ini. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan pelaku usaha kecil di wilayah Bangka Belitung mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 26% pendengar, di mana Kepala Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung, Ari Primajaya, bahwa fokus kewenangan pemerintah provinsi saat ini memang berada pembinaan UMKM klasifikasi kecil. Meski terjadi pada lonjakan klasifikasi usaha kecil, Ari juga mengakui adanya penurunan angka pada kategori usaha mikro, yaitu dari kisaran 200-an menjadi 160-an unit usaha. Namun penurunan ini dinilai sebagai sinyal positif karena adanya pergeseran naik kelasnya UMKM, di mana banyak pelaku usaha mikro yang berhasil berkembang dan naik kelas menjadi usaha kecil. Begitu pula dari usaha kecil naik ke klasifikasi menengah. Kemudian munculnya pelaku UMKM yang baru yang langsung masuk ke dalam klasifikasi usaha kecil sejak awal berdiri. Sementara itu bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Babel juga mencatat bahwa bertumbuhnya sektor usaha mikro dan kecil menengah tersebut adalah adanya kemudahan akses permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Ari, para pelaku usaha kini mendapatkan fasilitas suku bunga yang rata ataupun flat. Sementara itu juga Pemprov Babel membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang ingin masuk ke sektor UMKM dengan perjanjian berbagai kemudahan perizinan dengan catatan tetap mematuhi regulasi lokal yang berlaku. Selain itu, sebagai komitmen nyata dalam sektor informal, Pemprov Babel juga menargetkan sebanyak 7.000 pekerja UMKM di seluruh Bangka Belitung dapat didaftarkan sebagai penerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Sistem penyaluran bantuan ini akan dibagi secara merata di tingkat daerah, di mana setiap kabupaten kota di Babel akan mendapatkan kuota sekitar 800-an hingga lebih dari 1.000 pekerja UMKM mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, pendengar. Demikian, Nopi, informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Pro 1.

Mengupdate informasi terkini yang baru saja kita dengarkan terkait Pemprov Bangka Belitung mencatat pertumbuhan UMKM mengalami tren positif. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjut kembali ya, masih dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi. Dan tentunya pendengar, kita nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan mendengarkan sajian Warta Belajar Sumba. Baik, kali ini kita dengar dulu beberapa pilihan lagu hiburan kembali untuk menemani Anda, terutama buat pendengar kami yang saat sekarang ini tengah melaksanakan berbagai rutinitas di tempat kerja ya, menantikan mungkin saat pulang kerja. Kali ini kita dengarkan lagi, masih bersama Pro 1, ada lagu yang saya pilihkan juga ya, untuk yang fans banget sama lagu-lagunya Anmes. Kali ini saya pilihkan salah satu koleksinya.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Hingga di sini dulu saya hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi menemani Anda di kesempatan kali ini, dan selanjutnya pendengar menemani Anda selagi kita juga akan ikuti rangkaian acara selanjutnya, yaitu Warta Pelajar Sumpah. Dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pro 1

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Ditangani terlebih dahulu dengan asesmen. Asesmen ini adalah metode rehabilitasi yang diberikan di mana bisa melihat tingkat ketergantungannya.
2: Kita jadikan sebagai desa bersinar, itu kita berikan kemampuan-kemampuan kepada aparatur desanya, kemudian kepada masyarakatnya dengan dibentuk adanya IBM, intervensi berbasis masyarakat, dengan menciptakan agen-agen pemulihan.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belaja Sumba. Sari berita, ketersediaan fasilitas rehabilitasi memperkuat upaya pemulihan pecandu narkoba di Kota Bengkulu. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung terus mengencarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Novi Farida. Mengawali Warta Belaja Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi memperkuat upaya pemulihan pecandu narkoba di Kota Bengkulu. Reporter RRI Bengkulu, Zilviani, melaporkan.
1: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi menjadi bagian penting dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Pendekatan rehabilitasi terus didorong agar penyalahguna dapat memperoleh layanan pemulihan secara medis dan sosial tanpa mengedepankan stigma. Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu menyediakan layanan rehabilitasi melalui asesmen yang menentukan bentuk penanganan sesuai kondisi setiap klien. Mayoritas peserta menjalani rehabilitasi rawat jalan sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan pendampingan dari petugas. Konselor Adiksi Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu, Depita Arianeka, mengatakan seluruh klien terlebih dahulu menjalani proses asesmen sebelum mengikuti program rehabilitasi. Untuk kasus dengan tingkat ketergantungan yang lebih berat, BNN Kota Bengkulu melakukan rujukan ke fasilitas rehabilitasi yang memiliki layanan lebih lengkap. Pilihan rujukan tersebut diantaranya yaitu Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu dan rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa serta rehabilitasi adiksi.
2: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba itu, jadi setiap klien ditangani terlebih dahulu dengan asesmen. Asesmen ini adalah metode rehabilitasi yang diberikan di mana bisa melihat tingkat ketergantungannya. Jika klien tersebut tingkat ketergantungannya ringan, akan dilakukan rawat jalan di BNN Kota Bengkulu. Tapi jika dari asesmen ada tingkat kecanduannya adalah berat, maka upaya rujukan akan dilakukan untuk rehabilitasi klien, di mana di Bengkulu ini untuk kategori berat bisa diberi rujukan kepada rumah rawat inap rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN Provinsi Bengkulu.
1: Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti klinik, ruang konseling, ruang intervensi krisis, hingga ruang rawat inap. Keberadaan tenaga profesional, mulai dari dokter, psikolog, perawat, hingga konselor adiksi, mendukung proses pemulihan klien secara menyeluruh. BNN Kota Bengkulu mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anggota keluarga yang mengalami penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan pelayanan sedini mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bengkulu, kali ini kita menuju ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan dari masyarakat Palembang terkait ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang berhasil dirangkum reporter RRI Palembang, Erlin Partesa.
1: Menurut saya, ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi jumlah dan aksesnya. Tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang mudah dijangkau, sehingga banyak keluarga kesulitan mencari bantuan. Padahal, rehabilitasi sangat penting agar para pecandu bisa pulih dan kembali berfungsi di masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih memperluas layanan ini, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis yang menangani.
2: Saya melihat fasilitas rehabilitasi untuk pecandu narkoba masih perlu perhatian serius. Selain jumlahnya yang terbatas, biaya dan proses administrasi juga kadang menjadi kendala. Harapannya, pemerintah bisa menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih mudah diakses dan terjangkau, sehingga para pecandu bisa mendapatkan penanganan lebih cepat dan tidak semakin terjerumus.
3: Kalau menurut saya, fasilitas rehabilitas itu sudah ada, tapi belum maksimal dalam menjangkau semua lapisan masyarakatnya. Masih ada yang merasa takut atau malu untuk membawa anggota keluarganya yang kecanduan narkoba ke tempat rehabilitasi. Karena itu, selain menambah fasilitas, perlu juga edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa rehabilitasi adalah solusi, bukan aib.
0: Dari RRI Palembang, kali ini kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Namun demikian, fasilitas rehab itu di Bangka Belitung masih terbilang minim. Berikut wawancara RRI Sungai Liat dengan BNNP Bangka Belitung bersama Debbie Nirwandi.
1: Dapat saya sampaikan di mana kami akan melakukan wawancara dengan stakeholder terkait di antaranya Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fasilitas rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba. Sudah bersama saya Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Brigadir Jenderal Polisi Eko Kristianto terkait upaya BNN dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Baik, bisa dijelaskan Jenderal Eko seperti apa yang dilakukan oleh BNN dalam rehabilitasi pecandu narkoba ini?
2: Dan kemudian kami juga berupaya untuk membangun rehabilitasi yang sebagai solusi, karena kan rehabilitasi yang ada di Bangka Belitung ini dari pemerintah hanya punya satu, yaitu di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa dan kapasitasnya itu sangat-sangat minim, sehingga kami menginisiasi untuk membuat rehabilitasi religi, namun kami juga tetap menerapkan terapi kesehatan dan terapi sosial. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari hamba-hamba Allah, kami telah membangun masjid walaupun belum jadi. Ini nanti dijadikan sebagai pusat rehabilitasi religi untuk di Bangka Belitung. Nah, dengan keberadaan pusat rehabilitasi religi di Bangka Belitung ini, mudah-mudahan masyarakat yang akan melakukan rehabilitasi bisa datang ke BNNP Provinsi Bangka Belitung dan tidak dipungut biaya. Jadi gratis. Sebenarnya gratis.
1: Baik Jenderal, untuk rehabilitasi di Bangka Belitung ini apakah masih terbilang minim?
2: Pada pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan kebutuhan warga juga ini, karena kebutuhan warga yang menjadi penyalahguna narkoba ini butuh untuk dilakukan rehabilitasi. Kami dengan upaya mandiri telah berusaha itu untuk membuat rehabilitasi religi kerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Ya baik Jenderal, kemudian apakah antusias penyalahguna narkoba ataupun masyarakat untuk melakukan rehabilitasi terhadap narkoba ini terkategori tinggi atau sebaliknya?
2: Untuk kesadaran masyarakat sendiri minim, Pak. Jadi kebanyakan mereka itu ditangkap dulu baru rehab. Ada yang sudah parah, ketahuan sama orang tuanya atau ketahuan sama istrinya, itu dibawa ke kita.
1: Sementara itu, Jenderal, seperti apa upaya pencegahan terhadap kasus narkoba di Bangka Belitung ini?
2: Tentunya kita, khususnya di Bangka Belitung ini, tetap berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan, dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba. Sebagaimana digaungkan oleh Kepala BNNRI, yaitu perangi narkoba untuk kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, saya banyak mendapatkan informasi dari para kepala desa dan para masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini, bahwa peredaran narkoba itu sudah sampai ke desa-desa, di kampung-kampung. Ini tentunya membuat perekonomian di desa-desa, di kampung tentunya semakin sulit karena banyak penyalahguna yang mengkonsumsi narkoba. Perlu kita ketahui bahwasanya narkoba yang beredar di Bangka Belitung itu per gramnya itu sudah cukup tinggi nilainya. Per gram itu antara 1 juta sampai 1.200.000. Itu per gram. Mereka mengkonsumsi seminggu berapa kali, itu tergantung dari mereka. Dan tentunya uang yang digunakan itu sangatlah tidak bermanfaat, apalagi untuk anak dan keluarganya. Dalam hal ini, untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan narkoba di Bangka Belitung, kami melaksanakan operasi bersama, operasi terpadu, yaitu operasi pemulihan kampung rawan narkoba. Kami menyasar kampung-kampung yang menjadi prioritas, yaitu kampung-kampung yang sangat rawan atau bahaya. Dan kemudian kami juga menyasar tempat-tempat yang digunakan untuk peredaran gelap narkoba untuk penggunaan, yaitu di tempat-tempat hiburan malam.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami dengan Kepala BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna ataupun pecandu narkoba di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung terus mengejarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau korban penyalahgunaan narkotika tanpa menimbulkan rasa takut akan jeratan hukum. Laporan reporter RRI Bandar Lampung, Galih Prihantoro.
1: BNN menjamin upaya rehabilitasi itu dengan tiga jaminan. Yang pertama tidak dipidana, yang kedua identitas diri dirahasiakan, kemudian yang ketiga gratis.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung terus mengejarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau korban penyalahgunaan narkotika tanpa menimbulkan rasa takut akan jeratan hukum. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Lampung Fatah Jaf Al-Ali mengatakan pihaknya aktif membentuk agen pemulihan di desa-desa yang telah ditetapkan sebagai desa bersinar atau bersih narkoba. Agen ini bertugas mengajak para pecandu untuk menjalani rehabilitasi. Menurutnya keberadaan agen dari masyarakat ini menjadi perpanjangan tangan BNN. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena masyarakat seringkali merasa takut jika BNN langsung turun tangan. Fata juga menegaskan bahwa BNN memberikan jaminan penuh bagi para pecandu yang bersedia menjalani rehabilitasi, khususnya di lembaga milik pemerintah.
1: Setiap desa yang sudah kita jadikan sebagai desa bersinar itu kita berikan kemampuan-kemampuan kepada aparatur desanya, kemudian kepada masyarakatnya dengan dibentuk adanya IBM, intervensi berbasis masyarakat, dengan menciptakan agen-agen pemulihan yang bertugas untuk bisa mengajak orang yang sudah terpapar narkoba untuk rehabilitasi. Ini menjadi perpanjangan tangan dari BNN, karena kan notabene mungkin masyarakat ada ketakutan tersendiri ketika BNN langsung turun untuk melakukan upaya rehabilitasi, gitu kan, mengajak. Nah, maka kita gunakan masyarakat untuk melakukan intervensi berbasis masyarakat tersebut untuk mengajak mereka untuk rehabilitasi sehingga lebih bisa menjangkau lah masyarakat-masyarakat tersebut gitu. Dan perlu ditekankan kepada para penyalahguna narkoba yang ada di Provinsi Lampung, khususnya mau itu di desa rawan ataupun tidak, sebenarnya kami menjamin, BNN menjamin upaya rehabilitasi itu dengan tiga jaminan. Yang pertama tidak dipidana, yang kedua identitas diri dirahasiakan, kemudian yang ketiga gratis selama dilakukan di lembaga milik pemerintah, terutama milik BNN. Jadi silakan untuk bisa melakukan rehabilitasi kepada orang-orang yang sudah menjadi terlanjur penyalahguna narkoba.
2: Ia juga mengimbau masyarakat di seluruh Provinsi Lampung, baik di desa rawan maupun tidak, untuk tidak takut melaporkan atau mengajak pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, BNNP Lampung berharap angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan melalui kesadaran kolektif masyarakat dan jaminan pemulihan yang aman serta bermartabat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kali ini kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menutup lebih dari 100 TPS sebagai bagian dari penataan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Kota Jambi mencatat hingga saat ini lebih dari 100 tempat pembuangan sampah TPS telah ditutup. Penutupan TPS tersebut sebagai bagian dari penataan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penutupan dilakukan setelah wilayah tersebut menerapkan program optimalisasi buang sampah berbasis masyarakat atau OBBM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan dari sekitar 290 TPS yang ada di Kota Jambi, penutupan dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan masyarakat melalui pemerintah kelurahan. DLH memastikan tidak ada TPS yang ditutup sebelum sistem OBBM berjalan di wilayah tersebut agar pelayanan persampahan tetap terjaga. Menurutnya TPS di Kota Jambi terdiri atas 3 kategori, yakni TPS liar, TPS swadaya yang dibangun oleh perusahaan atau melalui program CSR, serta TPS milik pemerintah. Penutupan dilakukan terhadap 3 jenis TPS tersebut sesuai dari hasil evaluasi di lapangan.
2: Terkait penutupan ataupun perobohan pemusnahan TPS itu berawal dari juga atas permintaan masyarakat sekitar, warga sekitar, kemudian disampaikan lurah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Apa dasar mereka meminta itu? Kami pun juga tidak semata-mata memberikan persetujuan itu bila mana OPBM di sekitar belum berjalan. Jadi rata-rata untuk pemusnahan, pembongkaran ataupun penutupan TPS itu OPBM-nya sudah berjalan. Dan itu atas permintaan masyarakat sendiri.
1: Mahruzar menambahkan hingga saat ini program OBBM telah diterapkan di 977 RT dengan melibatkan sekitar 56.000 kepala keluarga. Sementara bagi wilayah yang belum menerapkan OBBM, masyarakat masih dapat membuang sampah ke sejumlah transfer depo yang telah disediakan pemerintah di beberapa titik di Kota Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bintuhan.
3: Berdasarkan data Samsat Kabupaten.
0: Wakil Bupati Kaur apresiasi kerja keras Satpol PP dalam penertiban ternak hingga Juni 2026. Ratusan ternak itu berhasil diamankan. Seberita selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
3: Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 206 ekor hewan ternak berhasil ditertibkan dalam operasi penertiban. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum serta pengendalian ternak. Dari total 206 ekor ternak yang berhasil diamankan terdiri dari berbagai jenis hewan. Rinciannya 11 ekor hewan kerbau, 85 ekor sapi, serta lebih dari 100 ekor kambing yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Kaur. Operasi penertiban ini dilakukan secara rutin di titik-titik yang dinilai rawan adanya ternak berkeliaran. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketertiban lingkungan serta meminimalisir potensi gangguan terhadap keselamatan masyarakat. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengapresiasi kerja keras Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait penertiban ternak di Kabupaten Kaur. Ia menilai upaya yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
4: Dinas Satpol PP ini selaku penegak perda di Kabupaten Kaur dibantu oleh aparat polisian, kejaksaan, dan satgas yang ada di tingkat desa ini sudah mengamankan kurang lebih 11 ekor kerbau, 85 ekor sapi, 100 lebih itu kambing, dan ini sesuai dengan peraturan bupati bagi yang tidak menebus itu dilelang secara terbuka, diberikan lagi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil daripada hewan ternak yang sudah diamankan ini.
3: Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa upaya penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan hukum, tetapi juga bentuk edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memelihara ternak dengan baik dan tidak melepas liarkan. Lampasanaannya, Satpol PP Kabupaten Kaur tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pemilik ternak yang hewannya terjaring diberikan kesempatan untuk mengambil kembali ternak dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Untuk menekan dan mengatasi penyalahgunaan narkoba, BNN Kabupaten Waikanan mengoptimalkan program rehabilitasi pecandu narkotika dan obat terlarang. Berikut laporan Bayu Satria dari RRISP Waikanan.
1: Program asesmen terpadu yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Waikanan menjadi langkah penting dalam membantu pemulihan penyalahguna narkotika. Melalui asesmen ini, setiap klien mendapatkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kepala BNN Kabupaten Waikanan, Itwan Mahpi, mengatakan asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat penggunaan narkotika. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang masih tahap coba-coba, pengguna rutin, atau sudah mengalami kecanduan berat. Ia menjelaskan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada tingkat penggunaan, tetapi juga pada kondisi kesehatan klien. Asesmen mencakup kesehatan fisik dan mental yang dalam banyak kasus sudah berada pada kondisi memprihatinkan. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Dengan begitu, proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan individu. Ia menyebut tim asesmen juga menggali berbagai faktor yang melatar belakangi penyalahgunaan narkotika. Faktor tersebut antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, masalah keluarga, hingga faktor tekanan hidup. Lebih lanjut, ia menambahkan, BNN Kabupaten Waikanan juga melakukan pemantauan pasca rehabilitasi. Langkah ini dilakukan secara berkala untuk memastikan klien tetap berada dalam jalur pemulihan.
2: Tujuan utamanya itu mengidentifikasi tingkat penggunaan, apakah yang bersangkutan bercoba-coba atau rutin atau sudah kecanduan berat. Kemudian mengetahui kondisi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental pengguna. Dari beberapa kasus, banyak tersangka atau klien fisiknya sudah sangat memprihatinkan. Selanjutnya menentukan kebutuhan rehabilitasi, jenis terapi atau program pemulihan yang paling cocok untuk yang bersangkutan. Kemudian untuk menggali faktor penyebab, banyak kasus yang sudah kita gali dari informasi dari klien. Kemudian menyusun rencana pemulihan agar proses penyembuhan lebih terarah dan efektif. Kemudian memantau perkembangan penggunaan as.
1: Ia juga menegaskan program asesmen terpadu tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkotika. Lebih dari itu, menurutnya program ini bertujuan mencegah kekambuhan serta membantu klien kembali berfungsi di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Waikanan, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Polres Kelinci berhasil membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas provinsi yang beroperasi melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Laporan disampaikan Desi Hermila dari Sungai Penuh.
1: Kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci berhasil menangkap dua pria berinisial ZH atau UJ, 56 tahun, dan NH alias HR, 49 tahun, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas kota dan antar provinsi. Kasatres Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yanda Kusuma mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi sabu yang diduga dikendalikan melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus tempel, yakni meletakkan paket sabu di sejumlah lokasi yang telah ditentukan di wilayah kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, ZH mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial JFY di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, ZH diperintahkan membawa narkotika tersebut ke Kerinci untuk diserahkan kepada NH. Setelah menerima barang haram tersebut, NH diduga menempelkan paket sabu di beberapa lokasi di kota Sungai Penuh. Foto lokasi penyimpanan kemudian dikirim kepada JFY dan para pembeli. Transaksi dilakukan secara daring, sementara pembayaran ditransfer melalui akun Dana milik JFY. Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka sempat berupaya membuang barang bukti di beberapa lokasi. Namun petugas berhasil mengamankan sabu dengan berat total 0,55 gram bruto. Selain narkotika, polisi juga menyita dua unit telepon genggam Android yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, dua unit sepeda motor, serta satu kotak peluru senapan angin. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
2: Jadi untuk pelaku yang atas oknum atas nama inisial H tadi, dia mengakui sudah lama, sudah lebih dari 3 tahun. Ya, mula-mula dia pemakai, ya, terus tidak bisa lagi membeli, jadi dia menjual atau menjadi kurir. Jadi kalau untuk inisial Z yang dari Padang tadi, dia sudah 4 kali membawa narkotika jenis sabu ke Kerinci. Jadi memberikan kepada inisial H tadi sudah 2 kali. Jadi ada lagi yang 2 kali inisial yang lain masih melakukan penyelidikan.
1: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kasatres Narkoba Polres Kerinci mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya penyiar Novi Farida bersama operator Mulia mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Mendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan Warta Belajar Sumba. Dan saat ini pendengar pukul 16:32 waktu Indonesia Barat. Lanjut kembali masih dalam Bangka Belitung sore ini. Pendengar, ragam informasi dan lagu-lagu hiburan masih akan hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama. Masa kau lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
0: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Ya, baik pendengar, kali ini kita lanjut lagi masih dalam rangkaian informasi. Dan kali ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk sekilas ya, melihat-lihat ya seperti apa dalam Piala Dunia 2026. Jadi serba-serbinya, dan salah satunya adalah oleh-oleh fans dari Piala Dunia yang ternyata ini dapat peringatan dari petugas bandara di Amerika Serikat, pendengar. Jadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Otoritas Keamanan Transportasi Amerika Serikat atau TSA, dibikin kewalahan dengan satu jenis oleh-oleh yang dibawa pulang para turis, yaitu Rens, pendengar. Jadi TSA pun memberi peringatan unik kepada para turis yang datang menonton Piala Dunia pada musim panas ini, pendengar. Jadi bagi yang belum tahu, Rens ini merupakan salah satu jenis kondimen untuk salad dressing. Rens ini juga biasanya disajikan sebagai saus cocolan ya. Dan mengutip Everyday Health, Rens ini berupa saus kental creamy yang terdiri dari buttermilk, dill, kemudian petersli, daun bawang, bawang bombay, garam hingga merica ya. Nah, terkadang ada pula campuran krim asam dan juga mayones di dalamnya. Karena rans ini tergolong sebagai benda cair, produk ini tidak boleh

dibawa ke kabin, apalagi dalam ukuran besar. Jadi TSA pun menyarankan turis untuk memasukkan oleh-oleh ini ke dalam bagasi. Nah, jadi peringatan bernuansa jenaka dari TSA ini dengan cepat berubah menjadi salah satu kampanye media sosial TSA yang paling mencuri perhatian pendengar. Jadi saat warganet menanggapi unggahan ini dengan candaan soal bumbu favorit masyarakat Amerika tersebut, TSA membalas dengan sejumlah postingan lanjutan yang tak kalah lucunya. Salah satu berbunyi, tolong jangan menegak rans Anda di luar pemeriksaan keamanan, maskapai akan memeriksanya untuk Anda. Ini disusul candaan lain, jumlah hari sejak insiden rans terakhir di bandara 0. Pada 17 Juni TSA juga merangkum kembali rangkaian kejadian tersebut lewat unggahan Instagramnya. Jadi dalam keterangannya itu, lembaga ini menulis, siapa sangka diplomasi cocol atau deep ini bisa dicapai lewat penjelasan yang jelas. Rans adalah raja dari segala saos, katanya seperti itu pendengar. Dan di akhir unggahan, TSA tetap menyisipkan pesan praktis, yang ini bila penumpang ingin membawa saos favorit saat terbang di dalam Amerika Serikat, pastikan cairan dalam kabin tidak melebihi 3,4 ons atau 100 ml. Jadi wadah yang lebih besar ini harus dimasukkan ke bagasi tercatat. Bahkan brand Kraft juga ikut meramaikan tren ini. Pada 18 Juni, Kraft juga mengunggah candaan bertajuk TSA Complain Rans di Instagram. Yang ini porsi rans ukuran kecil yang dibuat agar sesuai dengan batas cairan untuk barang bawaan kabin, pendengar. Nah, di balik rumor yang viral tersebut, pesan TSA ini sebenarnya sangat serius, pendengar. Jadi berdasarkan aturan 311, penumpang hanya boleh membawa cairan, gel, krim, atau benda sejenis melalui pemeriksaan keamanan jika dikemas dalam wadah ukuran 3,4 on atau kurang, ya. Semua wadah ini harus dimuat dalam satu kantong plastik ukuran quart atau setara dengan 1/4 galon. Jika lebih besar, termasuk botol rans dressing, barang ini wajib dimasukkan ke bagasi tercatat. Peringatan ini juga muncul di tengah kedatangan jutaan pengunjung internasional di Amerika Serikat untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 yang digelar di 11 kota tuan rumah. Bagi banyak turis yang baru pertama kali datang, pengalaman ini juga berarti berhadapan dengan budaya kuliner khas Amerika, termasuk saus rans yang tampaknya cukup digemari. Kampanye rans ini menjadi contoh terbaru bagaimana TSA memakai humor ya untuk menegakkan aturan keamanan penerbangan. Akun media sosial lembaga ini juga memang dikenal kerap mengunggah konten ringan tentang barang-barang terlarang atau yang sering disita, terutama pada musim perjalanan sibuk saat banyak turis asing belum familiar dengan prosedur pemeriksaan di Amerika Serikat. Jadi intinya pendengar, jika pengen membawa rans pulang, pastikan botol produk ini masuk ke bagasi tercatat, bukan di bawa ke kabin, pendengar. Nah itu ya, satu informasi ini adalah salah satu oleh-oleh fans saat Piala Dunia yang dapat dalam tanda kutip peringatan oleh petugas bandara di Amerika Serikat, pendengar. Baik, untuk Anda pendengar, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti saya akan lanjut lagi ya dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: 1.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, cek fakta sore hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi menghentikan program makanan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari theturnbackhawk.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antara news.com, MK telah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudarti Dayang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Balik The Essential, kita bikin romantis ya. Satu lagu juga hadir menemani sore Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami juga masih memiliki banyak informasi lain yang akan saya hadirkan. Nah pendengar, mungkin Anda pernah mendengar ya, parfum dilarang disemprotkan ke leher pendengar. Nah ini ada informasinya, apa sih penjelasan dari dokter, apakah boleh parfum itu disemprotkan ke leher pendengar? Ya jadi informasinya pendengar, saya kutip dari CNN Indonesia. Bolehkah parfum itu disemprotkan ke leher? Jadi pertanyaan ini masih sering muncul karena beredarnya anggapan bahwa parfum yang disemprotkan ke area leher dapat memicu kanker tiroid, pendengar. Padahal menurut dokter spesialis bedah onkologi, anggapan ini adalah hoax dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Dokter spesialis bedah subspesial bedah onkologi Rumah Sakit Pondok Indah, Diani Kartini, menegaskan bahwa menyemprotkan parfum di kulit leher tidak menyebabkan kanker tiroid, pendengar. Jadi kanker tiroid sendiri terjadi ketika sel-sel abnormal pada kelenjar tiroid tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk tumor ganas. Jadi sampai sekarang ini penyebab pastinya belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko kanker tiroid, pendengar. Jadi faktor resiko tersebut antara lain, karena paparan radiasi terutama pada area kepala dan leher, kemudian faktor keturunan atau genetik, kemudian kekurangan yodium yang dapat memicu gondok dan meningkatkan kerentanan jaringan tiroid. Jadi menurut Diani, paparan radiasi merupakan salah satu faktor yang paling perlu diperhatikan. Jadi resiko ini biasanya berkaitan dengan riwayat terapi radiasi atau paparan radiasi medis tertentu, terutama pada masa kanak-kanak, pendengar. Nah, kemudian bolehkah parfum itu disemprotkan ke leher? Ya. Jadi boleh, semprotkan parfum ke leher untuk penggunaan sehari-hari tidak terbukti menyebabkan kanker tiroid selama digunakan secara wajar dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit ya. Jadi dokter Diani menjelaskan parfum yang mengenai kulit leher tidak memiliki mekanisme yang terbukti dapat memicu pembentukan kanker tiroid. Lebih lanjut, dokter Diani juga menjelaskan bahwa beberapa zat memang dapat bersifat karsinogenik, tetapi efeknya tergantung pada jenis zat, dosis paparan, dan cara kerjanya. Misalnya paparan pada jaringan yang sebelumnya sudah mengalami radiasi dapat memiliki resiko berbeda dibandingkan dengan kulit yang normal. Namun hal ini tidak berarti parfum biasa otomatis menyebabkan kanker, pendengar. Jadi tips aman menggunakan parfum, pendengar. Semprotkan parfum secukupnya, kemudian hindari penggunaan pada kulit yang sedang luka atau iritasi. Kemudian jika memiliki kulit sensitif, lakukan uji coba pada area terkecil terlebih dahulu. Kemudian simpan parfum sesuai dengan petunjuk agar kualitasnya tetap terjaga, pendengar. Nah itu jawaban pendengar ya, karena ada berseliweran juga ya postingan-postingan terkait mengenai parfum yang disemprotkan ke leher itu bisa memicu terjadinya kanker tiroid, pendengar. Baik, kali ini menemani suasana sore Anda sebelum kita dengarkan pengajian suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lihat dan sekitarnya, kami akan hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu religi.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
1: Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda.
0: Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
1: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.
0: Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.
1: Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya.
0: Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi.
1: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?
0: Iya.
1: Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
0: Saya tidak bisa.
1: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
0: Tidak.
1: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
0: Tidak.
1: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
0: Kulit.
1: Pipi Anda?
0: Ya, kulit.
1: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
0: Sakit.
1: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran

akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: 1.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi. Dan selanjutnya pendengar, sekali lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang nanti ditemani bersama dengan Qori'ah Zulfa Mawada, akan bacakan surah Al-Zuhruf. Bacakan surah Zuhruf dimulai dari ayat 17 hingga 22, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib yang nanti insya Allah berkumandang bersama Muazzin M. Yasir Mustafa pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Baik, peringat dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Bersama kami di kesempatan malam hari ini pendengar, dan tentunya untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat maghrib, mungkin sekarang ini tengah menikmati suasana santai terlebih dahulu ya, sembari menantikan saat mungkin santap malam bersama dengan keluarga, atau juga Anda sudah punya schedule tersendiri untuk mengisi malam Anda. Dan kali ini pendengar, dalam sajian acara kita yang kami hadirkan, yaitu kisah inspiratif malam, yang mana kami hadirkan untuk Anda, ada beberapa kisah yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua pendengar. Dan kali ini ada satu kisah ya, seorang penjual kerupuk buta dengan hati yang begitu ikhlas pendengar. Jadi ada sebuah kisah ya, suatu hari ada seorang penjual kerupuk dengan keterbatasan fisiknya. Jadi penjual kerupuk ini memiliki keadaan buta ya pada matanya. Tapi meski begitu ia tetap mencoba menjalani hidup layaknya orang normal lainnya dengan berjualan kerupuk pendengar. Jadi jelang beberapa waktu ada seorang pemuda yang hendak membeli kerupuk dari penjual tadi. Pemuda ini lalu memberikan pertanyaan jika saja dirinya tidak membayar, namun meminta kembalian pada penjual yang buta tadi. Lalu ia menanyakan bagaimana tanggapan sang penjual kerupuk dengan kondisi buta. Seketika penjual kerupuk menjawab dengan nada rendah, "Nak, rezeki itu sudah Allah atur. Saya cuma berusaha, jika memang rezeki tersebut adalah milik saya, maka tidak akan tertukar. Begitupun sebaliknya," ya. Itu yang dijawab oleh si penjual kerupuk dengan kondisi matanya yang buta tersebut. Jadi seketika setelah mendengar jawaban dari si penjual kerupuk tadi, anak muda tadi langsung bergetar hatinya, kemudian memberikan uang kepada si penjual kerupuk tadi dengan jumlah yang lebih pendengar. Jadi pemuda tadi percaya jika Allah menitipkan rezeki penjual tersebut melalui tangannya. Jadi dari cerita tadi pendengar, kita bisa mendapatkan pesan moral ya, jika rezeki dari Allah tidak akan pernah tertukar alamatnya. Apapun itu, jika kita percaya akan Allah, maka jalan yang diberikan menjadi lebih mudah, bahkan dalam segi pekerjaan sekalipun. Jadi percaya saja jika Allah itu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jikapun tidak rezekinya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik, besar kecil, yang pasti tetap disyukuri.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan kita masih ada kisah motivasi dan juga inspirasi lain pendengar. Jadi ada sebuah kisah seorang kakek tua pemilik pohon pepaya dengan seorang pemuda pencuri. Jadi ada suatu hari si kakek ini yang sudah memiliki pohon pepaya dengan kondisi buah yang sudah matang pendengar. Jadi pohon pepaya ini dirawat dari kecil sampai tumbuh kemudian menghasilkan buah ya. Akan tetapi buah yang dihasilkan dari pohon pepaya ini sangat sedikit. Posisi pohon tersebut di dekat pagar yang bersebelahan dengan jalan raya. Pada keesokan harinya, sang kakek pemilik pohon ini berniat untuk memetik buah pepaya yang selama ini sudah dirawatnya. Namun siapa sangka pendengar, ketika sampai ternyata buah pepaya ini sudah hilang beberapa biji. Dan seketika sang kakek ini kembali ke dalam rumah, jadi ia juga terlihat murung ya. Jadi sang istri yang melihat keadaan tersebut merasa heran, hanya karena buah pepaya yang tidak seberapa harganya itu bisa sekecewa dan semurung itu. Namun tentunya yang dipikirkan oleh kakek berbeda sebetulnya dengan yang dipikirkan oleh si istrinya ya. Ia memikirkan begitu kasihan terhadap seorang pencuri harus menunggu sampai tengah malam sekaligus penuh usaha hanya untuk mendapatkan beberapa buah pepaya. Jadi keesokan harinya ia berinisiatif untuk membantu sang pencuri dalam meletakkan sebuah tanggal ya. Namun siapa sangka ketika keesokan harinya buah pepaya yang ada pada pohon tersebut masih utuh jumlahnya. Sang kakek mulai bersabar dan mencoba menunggu keesokan harinya. Akan tetapi kejadian yang sama masih kakek alami, di mana buah pepaya yang masih utuh itu meskipun sudah diletakkan sebuah tangga di dekatnya ya. Jadi hari esoknya kakek kedatangan tamu seorang pemuda yang belum pernah ia temui sebelumnya. Jadi pemuda ini membawa beberapa pepaya matang, dan pemuda ini memberikan pepaya tersebut kepada kakek dan meminta maaf ya. Jadi pemuda ini menjelaskan jika dirinya lah yang mencuri pepaya milik kakek tadi. Sebenarnya pemuda itu masih berniat untuk mencuri pepaya. Namun karena adanya sebuah tangga tadi, pemuda tersebut hatinya tergerak dan sadar jika pemilik pepaya tersebut begitu sabar sekaligus baik hati. Jadi sejak saat itu pemuda ini sudah memiliki tekad untuk berubah dan tidak mencuri lagi pendengar. Jadi pesan moralnya seperti apa pendengar ya, yang sudah diceritakan melalui kisah ini, bahwa sebuah kebaikan itu meski sekecil apapun ternyata bisa memberikan dampak positif terhadap kebaikan orang lain. Mungkin orang lain memiliki rasa jahat ya terhadap kita, namun bisa jadi akibat dari kebaikan yang selama ini kita tabur dimanapun tempatnya tentunya akan memberikan buah manis di kemudian hari, seperti mengubah niat jahat seseorang untuk menjadi sosok yang lebih baik. Apapun bentuknya, kebaikan pasti akan memberikan hasil yang berdampak positif kepada kita. Meski mungkin kita tidak merasakannya, bisa jadi yang akan menuai kebaikan itu, walaupun tidak kepada kita, bisa jadi kepada anak cucu kita kelak. Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada sesama.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, peringkat dengan berakhirnya lagu dari Putri Aryani dengan Kaulah Selalu Ada mengakhiri sajian acara kita untuk kesempatan malam hari ini dalam pilihan lagu-lagu hiburan dan kisah inspiratif pendengar. Dan selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 saat kita dengarkan penyampaian Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95% nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta,
8: 50 juta
7: ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Dan kembali 391 yang satu 49 yang di sana dan yang satu 62 yang di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donaudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan menyambutkan ya. Kloter Sabu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
19: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
20: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
21: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
19: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
22: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang fans Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
4: Ya, itulah.
22: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan tentunya Anda bisa ikuti kembali sajian warta berita untuk edisi berikutnya esok di jam yang sama. Selanjutnya pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu, dan untuk malam hari ini bersama dengan JS Pok Piang Leong akan hadir dengan Mimbar Konghucu dengan judul Dengan Cinta Kasih Terciptalah Damai Keluarga.
1: Selamat malam para pendengar RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dimanapun Anda berada dan umat Konghucu yang saya kasihi. Pertama-tama, terimalah peneguhan iman dari agama Konghucu hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Wei te tung tian. Sanjai. Perkenalkan, saya Chiu Sen Mok Piang Leong, rohaniwan agama Konghucu dari Makin Sungai Liat. Puji dan syukur atas kehadirat Tian, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya diberi kesempatan lagi untuk mengisi acara Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga para taucin atau saudara seiman dapat mengikutinya dengan baik dan dapat menambah pengetahuan taucin dalam hal pemahaman agama Konghucu ini. Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah Dengan Cinta Kasih Terciptalah Damai Keluarga. Para taucin yang terkasih, saat ini banyak kita jumpai orang tua yang sibuk mengelola suatu urusan bisnis, sehingga anak-anaknya kurang mendapatkan perhatian. Seorang anak yang sudah menginjak masa remaja sedang mengalami masa transisi. Remaja zaman sekarang cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan. Ketika remaja berada dalam lingkungan yang buruk dan tidak mendapatkan pengawasan dari orang tuanya, akan mengakibatkan anak-anak tersebut salah pergaulan. Hal tersebut terjadi karena tidak ada hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Keluarga merupakan fondasi primer bagi perkembangan remaja, karena keluarga merupakan tempat remaja untuk menghabiskan sebagian besar waktu dalam kehidupannya. Keluarga juga diartikan sebagai suatu satuan terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia, terutama pada masa remaja. Salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orang tua sebagai figur tauladan bagi anaknya. Definisi remaja menurut Santrok adalah sebagai masa perkembangan transisi antara anak dan dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, sosial, emosional. Perubahan biologis merupakan perubahan dalam fisik individu. Perubahan kognitif meliputi perubahan dalam pikiran, inteligensi, dan bahasa tubuh. Sedangkan perubahan sosial emosi merupakan perubahan antara hubungan individu dengan orang lain, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Pada masa transisi tersebut, kemungkinan dapat menimbulkan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada masa transisi tersebut, ketika remaja didukung dengan lingkungan yang kurang kondusif dan kondisi kepribadian yang kurang matang, maka akan menjadi pemicu penyimpangan perilaku yang disebut kenakalan remaja. Para pendengar dan para taucin yang terkasih, di dalam agama Konghucu terdapat ajaran mengenai hubungan kemasyarakatan yang disebut ulun, yang mencakup hubungan raja dengan menteri atau atasan dan bawahan, istilahnya Jun Chen, orang tua dengan anak, Fu Che, suami dengan istri, istilahnya Fu Fu, kakak dengan adik, istilahnya Xiong Ti, dan hubungan kawan dengan sahabat istilahnya pengyau. Permasalahan kenakalan remaja yang diakibatkan kurangnya perhatian orang tua memerlukan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan anak dan orang tua, dilandasi dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan kebenaran. Peratocin yang terkasih, berdasarkan kasus-kasus yang banyak terjadi, dapat diketahui bahwa pada zaman sekarang ini, anak muda mengalami kemerosotan moral dikarenakan tidak ada atau kurangnya perhatian dari orang tua mereka. Perumusan masalah yang dapat dikemukakan dari fenomena di atas adalah sebagai berikut. Pertama, apakah 5 hubungan kemasyarakatan penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis? Yang kedua, apakah cih atau kebijaksanaan, ren atau cinta kasih, dan yong atau keberanian dapat menjadi landasan dari 5 hubungan kemasyarakatan? Para Tau Chin yang terkasih, dalam keluarga perlu menciptakan kehangatan di antara masing-masing anggota keluarga. Ketika anak mempunyai masalah, maka seharusnya ayah dan ibu bisa menjadi orang-orang yang mendengarkan keluh kesah serta masalah anak-anaknya, sehingga anak-anak mendapatkan solusinya. Ketika adik mempunyai kesulitan dalam belajar, kakak dapat membantu memecahkannya. Demikian juga apabila suami sedang menghadapi kekesalan dalam menghadapi pekerjaan, sebagai istri harus bisa menghiburnya. Setiap anggota keluarga perlu menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya, yaitu seorang anak dapat mencintai kedua orang tuanya, seorang istri patuh pada suaminya dan menjalankan tugas kewajiban dalam rumah tangga berdasarkan ketaatan. Seorang suami harus berupaya membahagiakan istri dan anak-anaknya. Demikian pula dengan seorang kakak hendaknya mencintai adiknya. Seorang adik menghormati kakaknya. Hubungan yang harmonis dalam keluarga tidak bisa tercipta bila hanya dilakukan oleh satu pihak. Tetapi antara anak dan orang tua perlu mengerti hubungan 5 kemasyarakatan yang disebut wulun, yang berlandaskan dengan ci, kebijaksanaan, ren, cinta kasih, yang berani. Sebagai orang tua, telah mengetahui akan kemajuan zaman yang amat pesat ini, maka harus dapat bijaksana. Anak diperbolehkan mengikuti perkembangan zaman, namun harus dibekali dengan iman yang kuat agar tidak sampai terbawa arus. Selain itu, cinta kasih yang tulus harus secara kontinu diberikan kepada anak, sehingga apabila anak sedang menghadapi masalah, tidak akan lari dari orang tuanya. Di samping bersikap cinta kasih dan bijaksana, orang tua harus berani bersikap tegas dalam mengambil tindakan, sehingga anak tidak meremehkan orang tuanya. Ada rasa segan dan hormat pada orang tuanya, seperti yang tertulis dalam kitab Chongyong bab 24 pasal 3, yaitu iman itu bukan dimaksudkan selesai dengan menyempurnakan diri sendiri, melainkan menyempurnakan segenap wujud juga. Cinta kasih itulah penyempurnaan diri dan bijaksana itulah untuk menyempurnakan segenap wujud. Inilah kebajikan watak sejati dan inilah keesaan luar dalam daripada jalan suci. Maka setiap saat janganlah dilalaikan. Di dalam kitab Taswek bab 9 pasal 7 juga terdapat ayat yang berbunyi sebagai berikut. Dalam pergaulan dengan kawan, harus dapat dipercaya. Maka akan dicapai damai di dunia seperti yang tertulis dalam kitab Si Ching, bab 2, pasal 2, ayat 8 dan 30. Hormati kakakmu, cintailah adikmu. Dengan demikianlah baru dapat mendidik negara. Tertulis dalam kitab Tasawuf bab 9 pasal 7. Berikutnya, membina diri itulah yang terpenting dalam kita hidup beriman. Oleh karena itu, kita wajib menjalankan wulun, yaitu hubungan kemasyarakatan yang selalu berjalan beriringan dengan wucang atau lima kebajikan untuk membentuk moral dan karakter manusia yang luhur atau twince. Kesimpulan dari pemaparan saya tentang dengan cinta kasih terciptalah damai keluarga, yaitu masing-masing anggota keluarga perlu memahami dan menerapkan lima hubungan kemasyarakatan atau wulun, terutama hubungan antar anggota keluarga. Dalam menerapkan hubungan lima kemasyarakatan juga perlu mengerti tentang kebijaksanaan atau cinta kasih atau ren, keberanian atau yong, sehingga terciptalah kedamaian dan keharmonisan di dalam keluarga. Para pendengar RRI Sungai Liat Bangka Belitung yang berbahagia dan umat Konghucu yang saya kasihi,

0: 1.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan mimbar agama Konghucu, dan pastikan untuk umat Konghucu bisa mendengarkan kembali sajian mimbar setiap hari Selasa malam ya, yang dapat Anda dengarkan pada pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, soalnya menemani malam Anda, kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan. Sekaligus saya juga pamit undur dari udara. Menemani pendengar selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan yang akan menyapa pendengar untuk malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu hiburan.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan.

Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji Ansat Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program Bangka Belitung Malam bersama saya Taufan Ali Beru. Dan untuk mengawali Bangka Belitung Malam hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan drama radio atau sandiwara radio untuk Anda. Sebelum nanti insya Allah kita akan kembali memulai program dialog interaktif. Jadi tetaplah bersama kami, pendengar, di kanal informasi dan inspirasi.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini, semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat Chef pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Sesatu.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Interaktif Lestari Alamku. Edisi hari ini 30 Juni 2026. Dan kita akan membahas mengenai gaya hidup sahabat alam. Dan pendengar, pada dialog malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 Sungai Liat ya. Ada Bapak Yuli Tulistianto atau Pak Tulis ya, yang merupakan pembina sahabat alam Indonesia. Pak Tulis, bagaimana kabarnya?
3: Semangat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat selalu.
2: Sehat selalu ya, Pak ya. Oke, baik. Dan selanjutnya ada juga Mbak Maria Michelle Pawe, selaku juga anggota Sahabat Alam dan juga siswa SMA Negeri 1 Merawang. Mbak Maria, bagaimana kabarnya?
4: Kalau saya baik.
2: Sehat ya.
4: Sehat.
2: Masih semangat Tuhan sampai dengan hari ini ya. Oke, baik. Dan selanjutnya ada juga Bang David Alfian yang merupakan pecinta alam juga sekaligus anggota Sahabat Alam. Bagaimana Bang David kabarnya?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat ya.
5: Alhamdulillah.
2: Oke, kabar baik ya tentunya ya Bang David ya. Dan pendengar, kita akan membahas mengenai gaya hidup sahabat alam. Tetapi kita harus tahu dulu nih, apa nih sahabat alam. Mungkin Pak Tulis bisa ceritakan dulu apa nih sahabat alam Indonesia. Okay. Bangka Belitung. Silakan Pak.
3: Terima kasih. Semangat pagi dan sahabat alam dimanapun berada ya. Malam ini kita bincang-bincang kembali ya. Apa sih sahabat alam? Jadi sebetulnya itu hanya tanda kutip besar, merupakan suatu wadah ya, tempat di mana kita bersama anak muda, remaja ya, bagaimana kita mendekatkan diri, membangun kepekaan pada alam. Jadi tergabung dalam satu komunitas sahabat alam. Kalau pencinta alam ini agak berat sebetulnya bagi saya. Jadi kami lebih cenderung kepada komunitas kami di sahabat alam. Kelompok remaja, pemuda ya, yang tergabung di sini adalah mereka yang punya rasa, memiliki rasa ingin menjaga dan rasa ingin melestarikan apa yang ada di muka bumi ini, di alam ini. Kira-kira gitu, Bung. Ya.
2: Oke. Baik.
3: Dan, itu sahabat alam gitu ya.
2: Dan ini kegiatan-kegiatan sehari-harinya apa sih, kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan sahabat alam ini?
3: Jadi ya, kalau kegiatannya kami sebetulnya tidak setiap hari. Kami yang rutin adalah pertemuan bulanan dalam bentuk silaturahmi ya, mengacu pada kegiatan, karena ini kegiatan-kegiatan alam, lingkungan. Kami mengacu pada kalender hijau ya, di Kementerian Lingkungan Hidup ada kalender hijau ya. Kalau Januari misalnya kita ada pertemuan pada bulan menanam pohon, Februari ada peduli sampah, nanti pada bulan Mei kita ada hari bumi dan sebagainya ya, sampai nanti April Mei itu hari biodiversity, Juni lingkungan hidup, sampai nanti pada bulan Juni bulan November hari cinta puspasatwa. Nah, momen itu yang kita angkat untuk kita gaungkan, kita bangun silaturahmi dengan tema-tema seperti pada bulan-bulan itu. Contoh hari bumi, kita diskusi, nanti kita berikan peran anak-anak untuk bicara tentang bumi. Karena di komunitas ini bagaimana anak-anak mencoba mendekatkan diri pada alam dan aktualisasinya. Bentuknya apa? Coba menanam pohon. Ya gitu ya. Kalau hari peduli sampah, bagaimana caranya mungkin berorasi di antar mereka. Banyak hal yang bisa dilakukan ya dalam bentuk keseharian. Makanya ini gaya hidup sahabat alam ini kita angkat pada malam hari ini. Seperti apa yang mereka lakukan dalam kesehariannya ya, implementasi keseharian mereka di keluarga, lingkungan kecil ya, di masyarakat, dan mungkin di sekolah akan memberikan harapan mereka menjadi pionir, contoh-contoh untuk memberikan gambaran, memberikan wacana kepada teman-teman yang lain atau komunitas lain ya, kan begitu. Ya, gitu, Bung.
2: Oke, baik. Artinya kegiatan-kegiatan ini memang tergantung banyak dilaksanakan dengan momentum-momentum yang berhubungan dengan alam.
3: Alam. Seperti itu. Contoh, ini contoh ini baru ini kemarin kita pada tanggal 27-28 Sabtu minggu kemarin ada kita camping on the beach. Jadi kita kemah di pinggir pantai. Wah, asik dong. Iya, itu tidak terlepas dari konteks pada bulan-bulan Juli, akhir Juli itu. Jadi pada bulan Juni ini kan ada, kalau 6 Juni itu hari lingkungan hidup sedunia. Bagaimana ini kita gaungnya sampai mendunia, tapi bagaimana diri kita memperlakukan alam ini. Dan juga kenapa di pantai? Karena serangkaian pada bulan Juni itu merupakan hari laut internasional. Jadi bagaimana anak merasakan debur ombak itu karena apa? Ini kita pada malam hari, mungkin nanti Bang David selaku ketua bisa menceritakanlah kegiatan kemarin, Bung. Si Maria mungkin bisa cerita bagaimana sahabat alam ini menyatu dengan alam, rasanya apa yang mereka rasakan.
2: Oke,
3: gitu.
2: Oke, baik. Dan selanjutnya Taufan mau juga tanya nih ke generasi-generasi muda nih ya, generasi-generasi penerus. Untuk dari Mbak Mariani dulu, apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini di sahabat alam? Mungkin bisa diceritakan.
4: Kalau untuk saya sendiri, saya mulai mengikuti kegiatan sahabat alam ini pada bulan Februari. Tapi waktu Februari itu saya dilantik dan itu saya menjadi resmi sebagai anggota sahabat alam. Tetapi sebelum dilantik, saya mulai mengikuti kegiatan sahabat alam itu pada bulan September, pada saat Kemah Hijau waktu itu. Dan itu kegiatan pertama kali bagi saya. Dan untuk kesan dan pesan saya, mungkin itu suatu kegiatan yang sangat menarik bagi saya karena itu first time bagi saya. Dan di sana saya merasa senang karena bertemu dengan banyak teman baru, saya menambah wawasan, serta saya lebih termotivasi untuk berkontribusi merawat dan menjaga alam sekitar.
2: Oke, artinya ini masih termasuk baru bergabung, tetapi
4: ya, baru.
2: Interestnya sudah tinggi sekali ya, ya, ya Mbak Maria. Betul. Ya. Memang tertarik ya untuk kegiatan-kegiatan mengenai pelestarian alam saat ya, itu ya. Betul. Memang sudah tertarik ya. Oke, baik. Taufan mau tanya juga nih ke Bang David Alfiani. Apa saja Bang kegiatan yang sudah dilakukan bersama sahabat alam? Silakan Bang.
5: Sebenarnya banyak sih Bang.
2: Okay.
5: Dari Kemah Hijau. Dari kita sering kunjungan itu Bang ke Sungai Upang, kemarin juga ke Sungai Perigi. Nah itu kami camping Bang.
2: Oke. Okay.
5: Tujuannya itu buat survive itu. Mm-hmm. Di dalam hutan itu ada tumbuhan apa saja dan kami juga melestarikannya itu Bang. Nah terus berhubungan kemarin hari Sabtu dan Minggu kami itu melaksanakan kegiatan camping on the beach. Nah itu sebenarnya itu sangat sangat-sangat penting ya buat kaum-kaum Gen Z itu Bang.
2: Okay.
5: Nah karena apa, kita melakukan kegiatan itu kami full, mungkin hanya 10% menggunakan handphone Bang. Jadi okay, kami benar-benar berinteraksi dengan alam. Malamnya kami mendengar ombak, siangnya kami langsung berinteraksi sama kawan-kawan sekitar situ.
2: Okay.
5: Nah terus kegiatan itu sangat penting Bang, karena kita itu langsung berbaur dengan alam gitu Bang. Dan juga banyak kami dipertemukan dengan teman-teman yang awalnya belum kenal, jadi saling kenal gitu Bang. Nah mungkin gitu aja.
2: Oke, okay. Dari kegiatan-kegiatan tersebut apa sih yang mungkin David bisa sampaikan mengenai kondisi alam Bangka Belitung ini?
5: Kondisi alam Bangka Belitung ini sebenarnya masih baik Bang. Cuman lebih baiknya kita dari jangan melakukan hal-hal yang besar dulu, tapi kita mulai dari langkah-langkah kecil. Nah bagaimana kita merealisasikan semua hal tentang alam ini? Ya kita salah satunya mengikuti kegiatan-kegiatan alam ini Bang.
2: Gitu. Oke, baik. Dan menarik sekali ya bahwa memang kedekatan antara generasi muda ini memang sangat penting dibangun kepada alam ya, supaya generasi muda ini bisa mencintai alam ya Pak ya, bisa ya, bisa menumbuhkan rasa cinta ke ya, alam. Mungkin menurut Bapak bisa tambahkan Pak.
3: Okay.
2: Apa sih pentingnya generasi muda dalam perlestarian alam?
3: Jadi begini, ya, nah ini benang merahnya adalah bagaimana hubungan manusia dengan alam, itu benang merahnya. Namun yang sangat banyak kita jumpai bahwa bagaimana sih harmonisasi manusia dan alam ini kita kemas dalam gaya hidup.
2: Okay.
3: Ya, lifestyle-nya sahabat alam. Karena sangat banyak kita lupa sering begini, bagaimana kita bisa mendapatkan dari alam? Ini yang sering kita dapat. Tapi kita lupa bagaimana kita bisa menjaga dan melestarikan ini agar bisa dinikmati hari esok untuk generasi mendatang. Ini yang lupa. Nah, gaya dari konsep ini dasar inilah kita kami yang merasa tua lah ya, ya mengajak karena jangan sampai putus di sini. Kita perlu generasi-generasi yang betul-betul memiliki kepekaan pada alam. Bagaimana mereka kita lakukan? Seperti contoh kemarin kata Bang David, malam hari. Itu malam hari peserta itu dibagi beberapa kelompok ya. Itu kita mengangkat isu-isu nasional, isu-isu global. Bagaimana misalnya kelompok ini menanggapi tentang krisis air. Silakan mereka mendiskusikan. Ada lagi tentang pengelolaan sampah. Bagaimana tentang tata kelola pesisir pantai. Ini yang kita angkat. Hemat energi ya. Krisis air dan sebagainya, ini polusi, sampah dan sebagainya. Isu-isu begini kita angkat dan kita ajak berikan kepada mereka untuk saling mendiskusikan. Tujuan mendiskusikan ini, karena ada bentuknya kata Bang David, lakukan hal kecil saja dulu. Tidak usah yang, wah menanam pohon 5.000 batang, itu ya bisa saja ya, tapi itu terlalu euforia. Tapi coba tanamkan di dalam diri dulu. Nah inilah yang kami coba bekali kepada anak-anak muda kita dengan gaya hidup mereka yang cukup sederhana ya, tapi bagaimana mereka hemat energi, melakukan hemat energi, bagaimana mereka melihat fenomena yang di sekitar mereka, itu saja dulu. Jadi banyak hal yang kita lakukan kedepannya bahwa memang hal-hal yang kecil memang kata Bang David tadi harus kita lakukan. Coba contoh saja, secukupnya saja, tidak usah terlalu berlebihan. Kalau ditanya Bang David misalnya seperti apa kondisi gini, ya kita jujur saja kondisinya kurang, sudah tidak baik-baik saja ya. Tapi anak-anak muda mereka optimis, masih bisa kita lakukan dengan hal kecil. Jadi kalau melakukan tidak perlu selalu harus yang besar. Lakukan langkah kecil dengan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Melakukan pengelolaan sampah, bagaimana hemat energi, bagaimana hemat air ya. Krisis air yang kita rasakan saat ini di khusus di Bangka Belitung terasa kok ya, sangat terasa ya. Jadi ini kita coba beri pembekalan kepada anak muda kita bagaimana mereka merasa bagian dari alam. Coba rasakanlah, kalau memang merasa bagian alam, panas ya ayo, apa yang harus kita lakukan? Sekarang gelap, sekarang begini, apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang harus kita berikan kepada mereka, dan kita juga agar bisa sama-sama merasakan bahwa kita bagian dari alam. Bagaimana alam ini diperlakukan agar tidak sampai di sini saja untuk esok-esok dan esoknya.
2: Oke. Gitu. Luar biasa Pak ya. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini karena ini menarik sekali ya, mengenai antara hubungan antara pelestarian alam dengan generasi muda. Dan selanjutnya benar kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami dengan Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, Suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.
6: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Dan berkenan Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Lestari Alamku. Masih bersama kami ya di studio Prasatu Sungai Liat, bergabung bersama kami di studio ini ada Pak Tulis dan juga Mbak Maria juga dan juga Bang David. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Dapat Anda sampaikan kepada kami ya pendengar dalam nomor yang sudah kami sediakan pada nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, ini bertanya, selamat malam RRI, pertanyaannya untuk Bapak Tulis. Alam sendiri kan spektrumnya luas, ada keanekaragaman satwa, flora, ekosistem, sampah limbah, wisata alam, konservasi, dan lain-lain. Untuk komunitas sahabat alam sendiri, lebih menfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mana saja kah, Pak, dari GIA di Jakarta? Silakan Pak, mungkin bisa dijawab.
3: Ya, terima kasih GIA. Ya, sahabat alam kami memang memang alam itu sangat luas sekali ya. Tapi bagaimana kita mendekatkan para kader-kader muda kita agar tersentuh pada alam? Biasanya anak muda ini senang akan hal-hal yang aksi, ya gitu ya, bentuk kegiatan-kegiatan. Jadi kan banyak, misalnya ada pengelolaan sampah, ada tentang biodiversity, keragaman hayati, tentang polusi dan sebagainya. Ini setelah kita pelajari, beberapa anak kadang ikut gitu ya. Kita mengkerucut memang, tidak bisa kita secara gamblang, secara keseluruhan, orang bingung ya, apa sih kita cerita, apa sih gitu. Nah, namun kita yang paling asik ini begini, Bung dan Mbak Gia ya, apa sih yang disuka anak-anak sekarang nih? Wah, hiking, ya, jalan-jalan kan begitu ya. Nah, dari situ kita mencoba untuk mendekatkan mereka agar punya kepekaan. Dengan apa? Dengan mereka hobi jalan, ini tidak jauh terlepas dari misalnya lingkungan yang ada di sekitar, flora, fauna, kan begitu ya. Terus ada mungkin ya sampah sedikit gitu ya. Terus panas cuaca, nah ini kita mungkin. Tetapi karena kebetulan kita juga banyak teman-teman pembinanya ini juga, mungkin dulu kayak ada Budian, ada Pak Iwan, ada Bang Fahmi, itu para pencinta alam katanya dulu ya, bukan katanya, faktanya iya kok, bukan pencinta alam, mereka betul-betul sahabat alam, mendaki gunung ya, menjelajah, sekarang udah tua ya, tinggal meneruskan kepada generasi muda. Apa yang menjadi titik fokus kegiatan di sahabat alam? Yang pertama adalah bagaimana mereka membangun kecintaan dan kepekaan pada alam sekitar. Oh panas, oh begini, ini pada keragaman biodiversity ini ya, ya Mbak Gia, kami pada biodiversity dulu yang akan kita bahas lebih fokus. Kayak si Maria ini baru 1 tahun ya, 1 tahun inilah bergabung ya, semenjak masuk SMA kelas 1 ya, tapi kemarin baru fokus pas September 2025 ya, kalau tidak salah ya, baru karena tertarik. Kita sahabat alam tidak pernah membuka ayo siapa bergabung, tidak, tapi kita dengan aksi kita mereka banyak bergabung. Dengan pendekatan biodiversity, bagaimana sekarang kan sudah yang isu yang ada sekarang, bagaimana kepunahan biodiversity. Jadi dengan adanya mereka senang hiking, mereka senang camping, jalan-jalan, agar mereka tersentuh, pendekatan kita pada pendekatan tumbuhan dan hewan. Mereka kita kasih gambaran bahwa dengan udara seperti ini, suhu seperti ini gitu ya. Terus begitu di alam, apa yang mereka jumpai, kan begitu ya. Oh banyak, misalnya banyak kupu-kupu, oh banyak kecapung, oh banyak jangkrik, itu kan merupakan salah satu indikator lingkungan ya. Nah ini mereka kita dekatkan seperti itu. Kalau mereka pajak datang-datang langsung suruh ngelola sampah, bingung dia mesti kan. Tapi pendekatan-pendekatan. Jadi Mbak Gia, kami kepada bagaimana mendekatkan generasi muda ini pada isu-isu yang menarik, yaitu biodiversity. Karena dengan biodiversity ini merupakan rantai makanan akan terjalin di situ, ya. Rantai makanan dan siklus kehidupan akan ada di sana. Nah, ini anak belajar dari situ. Karena di salah satu juga mereka SMA biasanya dapat pelajaran seperti itu. Jadi enggak canggung ya. Jadi sudah ada sustainable berkelanjutan dari di SMA ada korelasinya pada kegiatan-kegiatan di alam itu. Dengan menjaga alam, mereka akan bicara wisata ini menarik jadinya, wisata alamnya. Nah, kami juga mengembangkan konsep jasa lingkungan. Dan kami di Sahabat Alam, kami para pembina Sahabat Alam punya seperti laboratorium alam ya. Itu ada di kawasan Sungai Upang yang kata Bang David. Di sana kita anak-anak kita gembleng untuk bagaimana mereka mendekatkan dengan alam. Di sana ada flora, fauna dan sebagainya. Kawasan itu kita jaga bersama dan itu menjadi proyeknya kami di Bangka Flora Society selaku pembina mereka. Kenapa juga tumbuhan yang akan kita dorong, Bung ya, Mbak Gia ya? Karena Mbak Gia dan perlu diketahui di Sahabat Alam dimanapun berada, kami mengacu kepada kondisi yang ada di Bangka Belitung. Jadi 72,43% nama daerah di Bangka Belitung adalah nama-nama tumbuhan. Ini yang menarik.
2: Oke, baik.
3: Ini yang menjadi PR bagi kita dan anak-anak muda kita. Ada Desa Pradong, ada Desa Nyelanding,
2: Balon ya? Ijuk,
3: Balon Ijuk, Rukem, Nangka, ya, Tuka. Wih, cukup banyak banget. Jadi hampir 70% sampai Remodong, Matras. Nah, jadi kalau orang Sungai lihat Bangka Belitung ini dengar Matras taunya pantai. Dia lupa, bahkan tidak tahu ya, bukan lupa, dia tidak tahu bahwa itu merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan. Nah, problemnya adalah sekarang masih adakah tumbuhan itu? Okay. Nah, inilah yang saya garis bawahi di awal tadi bahwa kita lupa. Kita bisanya hanya bagaimana kita mengeksploitasi, bagaimana kita bisa dapatkan, tapi lupa kita menjaga dan melestarikan itu. Jadi begini, coba kita bersama-sama menjaga sepenuhnya agar nanti tidak hanya menjadi kenangan. Nah, ini saya di RRI sudah, maaf ya, mungkin saya siaran di RRI di Lestarian sejak 2010. Ini selalu ulang-ulang. Jangan terulang sekali lagi kalimat yang keluar adalah "Ao Pak Kate atau kami dulu." Artinya ya, kata kakek kami dulu. Banyak pohon rukem, banyak pohon jurung, banyak pohon jelutung, tapi sekarang enggak tahu lagi. Nah, ini yang menjadi miris. Jadi kami sama Sahabat Alam secara kontinu berkelanjutan, Bung Mbak Ega ya, kami melakukan namanya pengembangan plasma nutfah, menyemai bibit-bibit tanaman itu kembali yang masih kami jumpai. Dan baru terakhir ini kita gerunggang dan pohon nadung ya, kita dapatkan ini di baru mau diambil adalah pohon di mana kemarin David, dekat Pak Atta di Batu Rusak ya, pohon jurung ya, pohon jurung itu yang akan kita perbanyak kembali. Jadi itu Mbak Gia ya, jadi kami pada fokus kepada biodiversity dulu yang nanti melangkah kepada kecintaan pada alam. Kalau bicara sampah langsung polusi dan sebagainya, itu memang perlahan-lahan kita berikan masukan. Tapi bergerak dari, karena anak muda kan senang dengan camping, jalan-jalan. Nah, ini yang kita pendekatan itu, yang melalui pendekatan itu kita membangun kepekaan dan rasa memiliki anak-anak pada alam ini.
2: Oke, baik. Dan menarik dan lengkap sekali ya penjelasan dari Pak Tulis tadi, bahwasannya ada banyak, ada lebih dari 70% nama-nama tempat atau wilayah di Bangka Belitung ini berasal dari tumbuhan yang justru banyak sudah kita tidak kenal lagi, lupa seperti
3: betul
2: itu ya.
3: Betul.
2: Oke. Nah, selain masalah-masalah mengenai pengetahuan akan nama-nama tempat yang berasal dari tumbuhan, kalau menurut Bang David nih, apa aja sih masalah-masalah lingkungan yang masih Bang David temukan nih sebagai generasi muda di lingkungan sekitar, apa nih masalah-masalah lingkungan? Silakan,
4: Bang. Sebenarnya banyak sih, Bang. Dari contohnya, misalnya jangan anak muda dulu lah, orang tua dulu. Orang tua ini banyak yang masih kolot sih, Bang. Karena gimana ya, kita susah payah menjaga lingkungan, terutamanya di sungai, Bang. Nah, kebanyakan rumah-rumah ini, Bang, buang sampahnya itu masih di bandar, Bang. Nah, bandar itu mengarahnya ke langsung ke sungai, Bang. Nah, sedangkan di sungai itu masih banyak makhluk hidup, Bang. Semisalnya ikan-ikan itu, Bang. Bahkan David pernah ikut aksi, Bang. Bersih sampah di sungai itu hampir mendekati 2 ton, Bang. Baru 2 jam itu, Bang.
2: 2 ton.
4: Hampir mendekati 2 ton.
2: Dalam 2 jam.
4: Iya, dan itu pun di Sungai Liat, Bang.
2: Nah, baru Sungai Liat itu.
4: Iya, baru Sungai Liat. Nah, itu sebenarnya kami membersihkan itu juga sebagai kode peringatan keras sih, Bang. Karena sampai sekarang belum ada kesadarannya, Bang. Nah, terus di tempat-tempat wisata terutama, Bang, kayak di pantai-pantai, kayak di pemandian, misalnya kayak air terjun itu, Bang. Nah, kalau kita cek-cek di situ sebenarnya masih banyak, Bang. Banyak sampah orang yang membuang sembarangan. Okay. Nah, jadi cukup disayangkan lah untuk generasi muda yang belum paham

0: airnya biru, nah gitu. Cukup disayangkan sampah-sampah itu masih banyak, Bang. Nah, terutama David pernah lihat postingan, bahkan yang bersihin pantai itu orang pendatang. Nah gitu, jadi cukup disayangkan warga lokal itu nggak ada bergerak, Bang.
1: Justru orang yang datang yang prihatin.
0: Iya, bahkan mendatang dari luar Bangka itu yang membersihkan.
1: Oke.
0: Nah, mungkin cukup benar-benar kasihan memang melihat lingkungan di Bangka Belitung ini.
1: Artinya kesadaran mengenai sampah ini masih perlu ditingkatkan lagi, seperti itu ya, Bung David ya. Oke, selain masalah sampah nih, apalagi nih mungkin yang sudah ditemukan oleh Mbak Maria mengenai masalah-masalah lingkungan di Bangka Belitung ini, apa nih yang masih perlu jadi untuk kita perbaiki ke depannya, apa sih menurut Mbak Maria? Apakah itu penggunaan plastik yang terlalu banyak atau apa, mungkin ada yang mungkin
2: bisa. Mungkin untuk dari saya, penggunaan kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menggantinya dengan tas ramah lingkungan. Jadi nanti saat misalkan kita berbelanja ke pasar ataupun ke mall, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan tas ramah lingkungan. Jadi kita dapat mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Itu dapat mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Terus kita juga bisa menggunakan tumbler atau botol minum jika saat berpergian. Jadi nanti pada saat kita ingin mengisi minuman kita, kita tidak perlu lagi menggunakan botol plastik. Kita bisa menggunakan tumbler ataupun botol minum yang sudah kita bawa. Mungkin itu saja.
1: Kalau langkah-langkah tersebut sudah dimulai sendiri belum sama Maria?
2: Sudah.
1: Artinya sudah tidak lagi pakai kemasan plastik berlebihan seperti itu ya. Kalau untuk tumbler gimana tadi?
2: Kalau untuk tumbler sendiri, saya sudah mulai menggunakannya mungkin dari TK, karena kan kita kan sekolah, kita menggunakan botol minum nih. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya sudah mengurangi untuk penggunaan plastik sekali pakai itu dari TK. Karena saya selalu diwajibkan untuk membawa bekal sendiri dari rumah dan juga membawa botol minum atau tumbler dari rumah.
1: Oke, berarti ini langkahnya sudah dimulai sendiri berarti.
2: Iya, dari
1: kecil malahan sudah dilakukan. Oke, menarik sekali. Nah, kalau dari Bang David nih, apa saja mungkin langkah-langkah menjaga alam yang sudah David mulai dari diri sendiri?
0: Kalau dari diri sendiri sih sama seperti Mbak Doria ya. Bahkan tumbler di rumah saya aja sudah 10, Bang, kan.
1: 10.
0: 10 tumblernya. Tempat makan bahkan ada belasan.
3: Dapat hadiah.
0: Iya. Nah, itu sebenarnya kita harus memulai dari langkah-langkah kecil itu tadi, mengurangi sampah plastik dan penggunaan listrik yang berlebihan itu, Bang.
1: Oke.
0: Nah, jika kalau kita tidak menggunakan lampu, padamkan saja.
1: Oke.
0: Nah, itu
1: sudah dilakukan sendiri berarti di rumahnya untuk terkait listrik tadi ya.
0: Alhamdulillah sudah.
1: Sudah ya. Oke, baik. Dan untuk selanjutnya nih ke Pak Tulis nih, Pak, kalau dari penjelasan anak-anak muda ini, ternyata masalah sampah dan kemasan plastik ini masih jadi masalah di Bangka Belitung ini. Kalau Pak Tulis memandangnya bagaimana, Pak?
4: Ya, ini realitanya begitu ya. Saking banyaknya sampah plastik, jadi bulan Juli besok itu menjadi bulan tanpa kantong plastik. Satu bulan ini dikampanyekan ya, agar untuk mengeliminir penggunaan kantong plastik. Alhamdulillah si Maria sudah memulai dari sejak kecil mungkin ya. Ini gaya hidup hijau, gaya hidup sahabat alam seperti ini. Plastik memang banyak banget, Bung. Karena berasal dari dasar pemikiran yang sederhana bagi masyarakat banyak. Simpel mungkin ya, tanpa dia sadar, tapi dia lupa akan bahaya plastik itu sendiri. Sampah plastik bukan rahasia lagi, dan ini menjadi momok. Saya kalau beberapa waktu lalu, terakhir saya pada bulan Februari awal ya, sebelum puasa itu, mengasih materi pada beberapa kalangan muda tentang sampah plastik. Ini ada cerita menarik. Tapi saya bukan brand ambassadornya satu produk ya. Saya sebut ada. Ini ada kemasan plastik mie instan tertanggal Desember 2002.
1: 24 tahun yang lalu.
4: ditemukan, ini cerita ditemukan di Pantai Banyu.

0: Banyuwangi tahun 2022. Masih ada di pinggir pantai, masih dijumpai.
1: Dan tidak berubah kondisinya, Pak.
0: Ya, cuman agak kabur sedikit saja. Tapi plastiknya tidak bisa hancur ya. Coba bisa dibayangin. Begitu banyak kandungan apa ya? Zat kimia mungkin yang ada dalam sana memberi dampak pada sekitar. Itu contoh satu saja. Belum yang lagi. Jadi mari, ayo, bagaimana sampah plastik ada, betul kata Maria, coba kita eliminir penggunaan sampah. Kalau ke pasar, kita bawa dari rumah lah, walaupun kantong plastik, tapi kantong plastik yang ada di, kita beli dulu, dipakai, disimpan lagi, dirapiin, bawa lagi. Akan lebih bagus, bijak dengan tas. Nah sebetulnya, ini saya sudah menggagas ini sejak 2000, waktu saya dulu masih di salah satu institusi pemerintah, tepatnya di Lingkungan Hidup, ada lomba desain keranjang dari batang purun. Nah itu dulu tapi ya sekarang cuma cerita. Okay. Tujuan saya dengan ada lomba itu nanti UMKM-nya hidup, orang menggunakan itu. Karena jujur saja, saya 2025 kemarin itu saya beli kantong keranjang belanja nih, mungkin dengar nih sahabat saya nih, Bang Ijal, saya di Malang di pasar Ororombo itu saya beli kantong keranjang dari kalau kita purun lah, tapi dimodifikasi. Harganya murah sebenarnya, 15.000 ya. Kalau ditengok buatnya susah banget. Nah, tapi itu coba. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Hal kecil kata Bang David, kata Mbak Maria bahwa ayo lakukan hal kecil. Ke pasar menggunakan kantong plastik agar sampah plastik tidak banyak. Walaupun ada produk-produk air kemasan, tapi kita bawa tumbler itu akan lebih bijak. Kan begitu ya. Walaupun punya nilai ekonomis, itu sebetulnya daripada circle, ya. Siklus-siklus dari pemanfaatan limbah plastik dimanfaatkan boleh-boleh daripada apa ya, bertaburan di mana-mana ya. Jadi ini bawa dampak yang luar biasa kok dengan plastik ini. Itu contoh kecil. Ada lagi kejadian saya pas di rumah saudara di luar sana, ngeliat ada pas lewat ada jalan, di jalan itu ada air ngalir, ternyata tumpukan plastik kesumbat di gorong-gorong ya. Ini cukup mengganggu, tanpa bisa saja ada bekas paku dan sebagainya di tengah jalan membahayakan. Nah inilah ya, jadi ayo, mungkin himbauan saya mengajak, walaupun ini berkali-kali saya baca, baru besok mulai secara nasional ya, bulan mengurangi penggunaan plastik pada bulan Juli, ayo kita kampanyekan. Okay. Dimulai dari saya, mengajak diri saya sendiri, keluarga dan sahabat alam saya. Syukur kalau pendengar mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, ayo ikuti dulu lah. Ya, kita lakukan untuk pengurangan, karena bahaya limbah plastik ini luar biasa.
1: Oke.
0: Okay. Cukup banyak plastik di mana-mana, di tempat-tempat TPA pembuangan, bukan tempat pembuangan akhir ya, tempat pembuangan sementara aja luar biasa.
1: Oke. Okay,
0: cukup banyak sekali. Saya ini suka, apalagi di sekitaran kita ya, di daerah Bukit Betung ini ada beberapa tempat pembuangan sementara. Kalau pagi itu pemandangan yang cukup tidak nyaman di mata. Ya, kalau kita jogging, kita bersepeda agak kencang dikit daerah itu, karena tidak enak dipandang dan baunya kadang luar biasa.
1: Okay. Bau tidak sedap ya, Pak.
0: Iya.
1: Oke, okay, dan kita tidak terasa nih sudah memasuki pengunjung kebersamaan kita pada dialog malam ini. Mungkin apa pesan dan harapan yang bisa Pak Tulis sampaikan, Pak, dalam dialog hari ini?
0: Ya, kalau saya kembali kepada gaya hidup sahabat alam, itu bagaimana membangun harmonisasi antara manusia dan lingkungan hidup. Yang perlu digarisbawahi adalah, coba, mari kita jaga dan mari kita manfaatkan sumber daya alam secara ya, kontinu, berkelanjutan ya. Karena ini tidak akan berfungsi manakala lingkungan tidak baik ya, tidak nyaman. Tentu ini akan diwaris, yang nantinya ya akan diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. Jadi ayo kita jaga, kita pelihara alam ini agar hari esok bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita. Jadi slogan sahabat alam, hari ini melakukan aksi untuk hari esok yang lebih baik.
1: Oke, menarik sekali. Oke, kalau dari Bang David Alfiani, apa nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan ke depannya berkaitan dengan tema kita malam ini, ini sahabat alam, silakan.
2: Untuk pesan dan kesan saya, sebenarnya saya mengajak untuk para anak muda, kita menjadi pelopor lingkungan, jadilah kita regenerasi berikutnya. Dan sebenarnya saya juga dulu ogah sebenarnya untuk mengangkat isu lingkungan karena membosankan awalnya pemikiran saya. Jadi semenjak saya bergabung, oh ternyata seru. Nah, kita bisa menjadi tren lingkungan untuk Indonesia ini. Gini tuh aslinya.
1: Oke, baik. Dan selanjutnya nih untuk Mbak Maria nih, apa nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan berkaitan dengan pelestarian alam nih? Silakan, Mbak.
3: Kalau dari saya, melalui pemahaman dan kreativitas penguasaan teknologi, para generasi muda ini berperan sebagai agen perubahan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan ketersediaan sumber daya bagi masa depan. Nah, kalau untuk pesan-pesan saya, mungkin untuk generasi muda lebih peka terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, mungkin bisa dilakukan dari hal-hal kecil. Seperti yang disebutkan oleh Bang David dan juga Pak Tulis, mungkin dapat mengurangi sampah plastik dan juga dapat menghemat energi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Dan pendengar, demikianlah pembahasan kita pada program Dialog Interaktif Lestari Alamku malam ini ya. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa penting sekali untuk kita menjaga lingkungan dan juga penting juga untuk kita mulai kesadaran terhadap kebersihan dan menjaga lingkungan ini dari usia yang sangat muda. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang telah berpartisipasi dan mendengar siaran kami pada Dialog Interaktif malam ini. Terima kasih dan kita akan bertemu kembali dalam program Dialog-Dialog selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

Rata-rata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap malam, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dan pada ruang rindu malam ini pendengar, kami sudah menyiapkan satu topik pembahasan, yakni masih seputar Piala Dunia 2026 di babak gugur atau babak 32 besar ini. Apakah tim Anda masih bertahan ataukah sudah tersingkir? Dan selanjutnya pendengar, Anda bisa mendiskusikannya bersama kami melalui nomor telepon yang sudah kami sediakan untuk layanan interaktif, yakni di nomor 0717 0717 94301. Kami ulangi lagi, di nomor telepon 0717 94301, kemudian di WhatsApp 0811 717 9111. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, kamu bertemu rindu memori apa lagu?
0: Oke, baik, dengan siapa dan di mana ini?
1: Bung Ramlan ya, di Mentabak.
0: Oh, Bung Ramlan di Mentabak. Oke, udah jarang nih telepon dengar nih.
1: Jarang ketemu nih terbang.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bung Ramlan?
1: Baru pulang dari main sama kawan tadi, dari nyantai, habis makan.
0: Oh, baru pulang. Oke, baik. Sehat aja nih kondisinya ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bung Ramlan, tema kita malam ini, topik kita malam ini adalah mengenai babak gugur Piala Dunia 2026. Apakah tim yang didukung Bung Ramlan masih bertahan ataukah sudah tersingkir?
1: Jepang.
0: Oke, Jepang sudah tersingkir nih.
1: Barusan semalam mau.
0: Kadang-kadang. Oke, dukung sesama Asia ya?
1: Iya, ya betul-betul ya. Kalau kita kan Asia dan Negara Bang.
0: Oke, baik.
1: Jepang mungkin ada jalan lebih jalan dari dunia kan juga ada malam juga kalau Indonesia ada.
0: Oke, sedih nggak nih Jepang tersingkir?
1: Banyak.
0: Sedih berarti ya?
1: Sedih ya, cuma agak kecewa
0: sedikit
1: dalam hati.
0: Oke, agak kecewa. Oke, baik. Mau request lagu apa nih malam ini, Bung Ramlan?
1: Dari Bruri Merantika, Karisma Cinta ya.
0: Bruri, judulnya?
1: Karisma Cinta.
0: Boleh diulang nih, kurang jelas?
1: Cinta judulnya.
0: Judulnya apa?
1: Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta.
1: Ya.
0: Oke. Oke, siap. Titip salam buat siapa?
1: Ini, Bang. Titip harapan buat PSI ya, Bang. Semoga tetap bermain, berlatih, semoga dapat mengikuti Piala Dunia.
0: Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Oke, tentu kita sama-sama harapkan itu ya, Bung Ramlan ya.
1: Salam buat semua lah, Bang ya.
0: Oke.
1: Sorry, Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Ramlan di Mentabak ya, yang sudah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam ini. Dan selanjutnya benar kami masih menantikan Anda untuk bergabung dan sudah bergabung kembali di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Bu Desumi di Parit Lala.
2: Iya, Bang Topan, apa kabar dirimu sayangku?
0: Alhamdulillah, Bu Desumi.
2: Apa tema kita?
0: Tim yang didukung dalam Piala Dunia, Bu Desumi, apakah sudah tersingkir atau masih bertahan nih?
2: Aku gak hobi bola, Bang Topan.
0: Gak hobi bola ya? Gak ngikutin ya, berarti?
2: Tim spesial,
0: gak
2: ada.
0: Gak ikuti ya, gak ada tim spesial. Gak.
2: Ngantuk, Bang Topan, lebih baik tidur.
0: Oh, ngantuk ya. Oke, benar ya, banyak pertandingannya, ada jam 2, jam 4.
2: Iya,
0: oke.
2: Bosen aku, Bang Topan, lebih baik aku tidur kan menjaga kesehatan kita. Oke, yang udah tua ya.
0: Enggak apa-apa nih. Oke, mau request lagu apa nih, Bu Desumi?
2: Aku mau lagunya dari Laura Drakel ya.
0: Oke, judulnya?
2: Burung pun ingat kembali. Loh, udah saya judulnya, saya ingat pulang. Ingin pulang apa, ingat pulang. Burung. Pokoknya ada burung, burung pun ingin kembali.
0: Oke, okay, burung ingin kembali. Boleh titip salamnya buat siapa nih? Sambil Tavan cek.
2: Salamnya buat Ibu Korea, buat Julia, buat Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Arif, ya, ada Reza di Pangkalpinang, Bu Lin, ya, ada Bang Berlin, ada Bang Panji ya di Pasger ya, buat Kak Ahmad Iwan di Bandung Timur, buat Bang Ramadan di Sorong ya, buat Bang Jais di Riau, buat ya suami di Pupun, buat Bang Zulfaizar di Sengir, atau Bertin ya, Matriono, udah Sultan juga ya dalam angka kedengaran suaranya, buat siapa lagi nih, atau Dahlannya di Bangka Barat, ada Bang Okta juga ya di Bangka Barat, Pak Aljadin, ada siapa lagi nih? Ambera, Miko dan Nur Hadi ya. Buat siapa lagi nih? Abang Romlan tadi ya, semoga sehat selalu di Mutabak ya. Buat Pak Brahim 86, Nenek Galau ya. Siapa lagi? Di Sualian ada Kang Irwan juga ya. Buat siapa lagi nih? Kang Irwan di Bandung Timur. Abang Leman di Tanggamus, Bang Gente ya di Belitung ya. Abang Topan kata berangkat ke Belitung.
0: Oke, insya Allah di awal-awal bulan ini sudah berangkat.
2: Oh iya.
0: Di akhir pekan. Sabar,
2: pokoknya jaga selalu kesehatan di sana ya sayangku.
0: Siap deh.
2: Salam buat keluargamu di rumah semua ya. Semoga sehat lahir batin
0: sayangku. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Pulang hati-hati ya bro.
0: Siap Bude Sumi.
2: Jaga selalu kesehatan, sehat itu mahal ya.
0: Siap.
2: Hutan dan padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
0: Mantap.
2: Bude Sumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Top yang ganteng dan santun.
0: Oh, oke.
2: Okay, ada enggak lagunya?
0: Ada lagunya, Bude. Oh, okay, nanti diputarin lagunya ya.
2: Terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya Bang Topan.
0: Oke, okay, siap.
2: Makasih ya sayangku.
0: Siap, Bude.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi ya Bude Sumi di Parit Lalang sudah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu malam ini. Dan soalnya sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya, kita pantau lagi. Di WhatsApp kita cek siapa yang sudah bergabung nih. Sudah ada siapa nih? Bu Kori, oke, okay. Ruang Rindu, selamat malam Taufan. Bu Kori request lagu Hanya Satu Kata by Hari Mukti. Oke, okay. Salam buat Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Ya Suhamid, Pak Azadin, Niko, Mas Panji, Juan Arif, Bung Jota, atau Bel Tim, Bang Alek, Ria, Bung Jante di Belitung. Dan terima kasih Taufan, sehat selalu. Oke, okay, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Kori ya, yang sudah bergabung bersama kita dalam Ruang Rindu malam ini. Dan soalnya sudah ada juga yang bergabung melalui telepon ya, kita coba hubungkan dulu ya. Ada Bung Yota di Bangka Barat ini. Halo, selamat malam Bung Yota di Bangka Barat.
3: Halo, selamat malam, oh. Bung Taufan.
0: Oh, oke, okay, baik. Suara Taufan terdengar ya, Bung Yota?
3: Agak
0: putus-putus sepertinya suara dari koneksi Bung Yota ini ke RRI.
3: Sinyal mungkin.
0: Oke, okay. Okay, ini udah agak mendingan ini. Oke, okay, Bung Yota, kita malam ini membahas mengenai tim yang di Piala Dunia 2026 di babak gugur 32 besar. Kalau Bung Yota dukung siapa dan apakah sudah tersingkir atau masih bertahan?
3: Jerman belum ya, Bang Topan.
0: Oh, Jerman sudah tersingkir pagi tadi, kalah sama Paraguay.
3: Istilah itu memang jadi nonton, tapi dari dulu memang Jerman kalau aku.
0: Oke, okay. Dari dulu memang dukung Jerman ya.
3: Seolah-olah istilahnya tentara Nazi ngamuk begitu.
0: Waduh.
3: Olah.
0: Oke, okay. Sudah kalah tadi, ada penalti sama Paraguay. Dramatis tadi, sekali.
3: Anu lah.
0: Oke.
3: Kena keluar tadi apa nih?
0: Oh, ada kegiatan tadi ya.
3: Kan.
0: Oh,
3: oke. Okay. Ada kegiatan.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa nih malam ini, Bung Yota?
3: Boleh mancanegara. Oh.
0: Mancanegara asal lagunya lagu-lagu lama boleh, asal lagu nostalgia boleh. Lagu apa?
3: Yang dari Adele.
0: Adele. Oh, Adele lagu baru kayaknya kalau Adele. Masih tahun 2000. Belum bisa kalau lagu Adele, Bung Yota. Lagunya bisanya lagu-lagu lama. Mungkin kayak
3: kalau macam itu dari anu nilah, siapa yang kelaki Westlife misalnya.
0: Westlife 90-an. Oke, okay, masih bisa.
3: My Love.
0: Oke. Okay. Mau titip salam buat siapa nih?
3: Salam buat Bude Sumi tadi dari Yota nih, Bude Sumi di Bangka Barat.
0: Oke.
3: Okay. Yang di Sungai Liat, Bang Niko, Nur Hadi, Julia, Pak Irwan, Pak Puji, Yandi, Dian, yang di Pangkal nih Panji, Juan Arif, Bude Sumi tadi, Yuklin, di Belitung, Bang Jante, oh, Tobel Tim juga. IBTN kan, Bang Zulfaizar, Bang Leman, Yasu Haimid, Bang Romlan tadi, Bang Romlan, Pak Iwan Air Kantu sudah, Bang Irwan, Pak Irwan Bandung, Bang Ramadan, beserta Ayu juga di Maluku Tengah. Itulah rumah Bang Topan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Yota sudah bergabung dalam program Ruang
3: Ya, terima kasih kembali.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi ya, Bung Yota di Bangka Barat.

0: Dan selanjutnya kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami ya. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, baik, dengan siapa dan di mana ini? Atok Bel Team. Ya. Oke, bagaimana kabarnya Atok Bel Team?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Atokan gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga Atok. Oke.
1: Sehat yang kita cari.
0: Betul sekali Atok. Oke, Atok Bel Team, kita punya pembahasan malam ini mengenai tim yang didukung di Piala Dunia. Apakah masih bertahan atau sudah tersingkir? Kalau Atok Bel Team dukung siapa nih?
1: Kalau itu no comment lah, kalau atau nggak pernah nonton.
0: Oh, nggak pernah nonton bola. Berarti nggak ngikutin Piala Dunia ya?
1: Nggak, itu kadang-kadang di radio dapat, kadang nggak.
0: Oke, baik. Oke, atau Bel Team.
1: Tapi yang pasti maunya sih orang kita terus maju terus gitu, maunya sih orang kita gitu.
0: Okay.
1: Dan orang-orang di Eropa sana.
0: Oke. Okay. Maunya orang ke depan Indonesia bisa ikut gitu ya?
1: Maunya.
0: Oke. Okay. Amin. Semoga suatu saat Indonesia bisa ya.
1: Iya. Kalau orang Eropa bisa, kenapa kita enggak gitu?
0: Oke. Okay, betul
1: dua,
0: sekali.
1: Mata dua, kaki dua, tangan dua, rambut sama.
0: Betul sekali ya, Tok. Oke. Okay, mau request lagu apa nih, Tok Welty malam ini?
1: Jangan sampai tiga kali serius.
0: Judulnya Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Iya, Om Diki.
0: Oke. Jangan sampai tiga kali ya. Oke, dari trio itu ya. Oke, mau titip salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat semua lah, sebangsa Belitung.
0: Oke.
1: Maklum soalnya kalau satu persatu nanti jam 12 sampai tutup radio itu sehari.
0: Oke, baik.
1: Iya, kolektif aja.
0: Oke.
1: Lah ya, nggak apa-apa, terima kasih banyak waktunya.
0: Oke, baik.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi ya, atau Bel Team yang request lagu Jangan Sampai Tiga Kali dari trio Ambisi.

0: Dan untuk Anda pendengar, Anda masih bisa request ya, masih akan telepon angkat telepon satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oh, oke, ini pendukung Portugal sudah bergabung ya, Mbak Julia.
1: Iya nih.
0: Oke.
1: Gagal maning, gagal maning.
0: Apanya yang gagal maning?
1: Portugal kan udah keluar katanya.
0: Belum, Portugal belum main di babak 32 besar.
1: Ya, memang dikerjain sama Bang Putra.
0: Masih.
1: Awas ya, Bang Putra.
0: Belum kalah malahan Portugal itu. Dua kali ya, draw, satu kali menang.
1: Iya benar. Ah, berarti ngeprank Mbak Julia, Bang Putra Sambas nih. Okay. Oke, nanti ya habis ini ya. Ditelepon pokoknya. Awas ya.
0: Oke, artinya harapannya apa nih kepada Portugal? Berarti biar bisa maju terus ya?
1: Iya, semangat terus Cristiano Ronaldo.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Kemarin kan sama Kolombia ya?
0: Iya, sama Kolombia draw.
1: Makanya kok bisa, kata Julia kan? Ih, memang abang nih suka bohong deh kayaknya.
0: Iya, itu kan masih fase grup.
1: Kalah dengan Kroasia katanya, udah pulang kampung. Alhamdulillah.
0: Belum main lawan Kroasia malahan.
1: Iya, aduh, memang ya. Ih, ngeprank.
0: Kapan ya mainnya lawan Kroasia nih? Bentar, Taufan cek, ini Taufan punya jadwalnya.
1: Iya, coba.
0: Lawan Kroasia ya, Portugal ya. Lawan Kroasia.
1: Iya, kapan?
0: Hari Jumat tanggal 3 Juli jam 6 pagi. Portugal lawan Kroasia.
1: Wajib nonton. Nah,
0: silakan dinantikan Mbak Julia, Portugal lawan Kroasia nanti.
1: Alhamdulillah. Bang Putra.
0: Oke.
1: Memanglah Bang Putra nih.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa malam ini Mbak Julia?
1: Saya belum keluar Portugalnya. Belum terpinggirkan.
0: Oke.
1: Informasi Julianya. Timnas kita belum keluar, Mbak, belum tersingkirkan. Untuk lagunya ya, ini ya lagu happy-happy ya. Apa ya lagu happy-happy?
0: Apa tuh?
1: Tadinya mau lagu Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Maksudnya Selamat Tinggal untuk Cristiano Ronaldo. Ternyata belum ya, oke.
0: Jadi apa nih lagunya?
1: Lagu apa ya? Oh ini aja, Bunga

0: judulnya tuh ya? Memori, melodi, apa melodi memori?
1: Melodi memori dari siapa penyanyinya?
0: Nia Lopenya.
1: Oke, Nia Lopenya. Oke, nanti ya. Taufan putarin lagunya.
0: Iya, oke. Makasih ya Taufan yang baik hatinya. Oh okay. Iya, salam ya untuk Bude Sumi tadi.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Bang Putra awas ya. terus terus untuk Mbak Ria di Balitung ya. Untuk Pak Romlan, untuk siapa ya Bang Niko, untuk Bang Niko sudah keluar kayaknya. Maroko sudah tersingkirkan ya Bang.
1: Maroko justru menang tadi, Belanda yang tersingkir.
0: Waduh hebat.
1: Oke.
0: Belanda ya, oh ya nggak habis sih Julia tadi nontonnya. Terus hebat ya tim favoritnya Bang Niko.
1: Nanti kita tunggu Bang Nikonya.
0: Maroko, ujungnya nama Ko. Apa lagi ya? Untuk para Madan ya, untuk Pak Aliado pendukung Portugal juga tuh. Untuk Pak Irwan Air Kantung, untuk Kang Ahmad Irwan Bandung, Pak Leman, untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Reza yang ada di Belitung, yang ada di Pangkal ya. Untuk Yulin, terus untuk siapa lagi ya? Untuk Bu Rindu ya, Bu Rindu Ampuy, Bu Rindu Ibe, Nyai Jamila, siapa lagi Pak Yota tadi ya?
1: Oke.
0: Okay. Terus untuk semuanya aja lah, Bang.
1: Oke, okay, baik.
0: Untuk Pak Zulfaizar juga, untuk Mas Panji. Ntar merajuk mereka. Untuk Uda Sultan ya.
1: Oke, okay,
0: untuk semuanya aja deh. Alhamdulillah. Tersingkirkan. Oke, okay, terima kasih infonya.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih ya Bang Tapa.
1: Sama-sama.
0: Baik deh.
1: Oke, oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi ya, Mbak Julia dari Airway. Dan selanjutnya benar kita langsung putarkan lagu requestan dari Bung Ramlan di Mentaba. Ada request lagu Karisma Cinta dari Bruri Marantika dan Dewi Yul. Tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 22 lewat 3 waktu Indonesia Barat, kembali kami berikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim PT Pertamina Persero mengadakan event lari bernama Pertamina Eco Run 2026. Pendaftaran diklaim dapat dilakukan melalui tautan yang dicantumkan dalam poster yang beredar. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada sebuah situs. Hasil analisa menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina Persero. Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco Run Fest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Eco Run 2026. Dan berkat itulah informasi yang menyatakan pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 yang dipastikan merupakan hoax. Dan selanjutnya kembali kami lanjutkan program Ruang Rindu untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama kami dalam program interaktif, ya, layanan interaktif di nomor 0717943011, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Yo, selamat malam.
0: Oke, ini Bung Yandi.
1: Yandi.
0: Oke, Bung Yandi, yeah. Di mana posisinya sekarang?
1: Jalan Nias.
0: Jalan Nias. Oke, okay, baik.
1: Ya, bagaimana Bang Topan ini?
0: Ya, betul sekali, Bung. Bagaimana kabarnya hari
1: siap,
0: ini?
1: Siap, Bang. Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Oke, okay, sehat ya. Oke, okay, Bung Yandi, malam ini kita membahas mengenai tim yang didukung di Piala Dunia sudah sejauh mana nih? Apa sudah tersingkir atau masih berlanjut ini?
1: Sebenarnya, Bang, saya itu kalau bola ini agak kurang mengikuti, tapi okay, mungkin Portugal lah yang lebih ini.
0: Oke, okay.
1: Saya dukung-dukungkan.
0: Oke, okay. Portugal baru
1: singkat aja hari saya, Bang.
0: Ya, Jumat ini ya. Oke, okay. Mau request lagu apa nih? Ya.
1: Request lagu era berapa ini, Bang, lagunya?
0: Lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an.
1: Nostalgia. Oke, okay. Ini aja, Bang, pengen dengar lagu dari Dewa itu, Restu Bumi.
0: Restu Bumi, oke,
1: okay. Ya.
0: Bisa-bisa. Mau titip sambo siapa?
1: Yang pertama untuk Julia, okay. Mungkin untuk Bang Yan, untuk Mbak Ria, untuk Pak Azadin, untuk Nyai Jamila yang ada di mana kemarin ya, itulah, untuk Maria, mungkin untuk semuanya lah, Bang, gak bisa disebut satu-satu. Intinya untuk semua kawan-kawan pendengar radio lah, salam sehat semua,
0: okay.
1: Dari Yan di Jalan Nias,
0: okay, itu aja, Bang. Terima kasih, Bung Yan di Jalan Nias.
1: Siap, siap. Sama balik, terima kasih untuk abangnya.
0: Oke, okay, baik. Dan mendengar itu tadi ya, Bung Yandi di Jalan Nias yang bergabung bersama kita dalam Ruang Rindu malam ini.

Dan selanjutnya berkara ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya, melalui chat WhatsApp. Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Taufan, salam sehat. Jagoan saya sudah pupus kalah Bang. Lagunya Ariati dari Tantowi Yahya. Terima kasih. Salam teruntuk Bung Romlan, Bude Sumi, Bang Yota, Tobel Team, Mbak Ria, Mbak Ria di Bel Team, Bu Kori, Bang Alex, Bang Irwan Kantung, Bandung, Mbak Yulia, Bang Ramadan, Leman, Pak Puji, Pak Azadin, Pak Dahlan, Bang Juan Arif, Bang Niko, Bang Jul Sengir, Yulin, Mama Hesti, Bung Reza, Bang Suhamin, Pak Udo, Mbak Ayu, Mbak Viola Embera, Mbak Rindu atau Ian, dan lain-lain tanpa terkecuali. Terima kasih dari Panji di Pasir Galam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bung Panji sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Nanti Taufan putarin lagunya ya. Dan selanjutnya berkata Anda masih bisa bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam ini ya, di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Sekali lagi kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111.

Dan mereka selanjutnya kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Tema yang kita bahas malam ini adalah mengenai Piala Dunia 2026. Sudah sampai di mana perjalanan tim yang Anda dukung ya? Apakah sudah bernasib seperti Jerman dan Belanda yang sudah tersingkir? Ataukah masih menanti pertandingan ya seperti Prancis atau Inggris yang baru main besok di tanggal 1 Juli?

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sehatu.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan selanjutnya pendengar, kita masih membahas mengenai topik kita malam ini ya, yakni mengenai tim yang Anda dukung pada Piala Dunia 2026. Apakah sudah tersingkir atau masih berlanjut atau masih menunggu untuk bertanding. Dan pendengar, kami informasikan pada pertandingan untuk esok hari ya pendengar, ada 4 pertandingan yang akan disiarkan langsung di Pro 1 dan Pro 3 RRI. Pendengar, pertandingan tersebut dapat Anda dengarkan, yakni berupa pertandingan antara Pantai Gading versus Norwegia yang disiarkan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat akan ada Prancis melawan Swedia. Di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat ada Meksiko versus Ekuador. Dan terakhir di pukul 23.00 ada Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Untuk Anda penggemar Prancis ya, dapat Anda dengarkan di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat nanti, di mana Prancis akan

menghadapi Swedia, lalu ada Inggris juga ya, untuk Anda penggemar Inggris di malamnya yang mendengar di pukul 11 malam atau 23.00 tanggal 1 Juli atau Rabu mendatang. Dan tentunya pendengar, ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu malam ini ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam program Ruang Rindu malam ini dan juga menyampaikan komentarnya ya mendengar, dan request-request lagu dan juga titip-titip salam tadi. Dan selanjutnya kami putarkan langsung lagu, ada Charles Hutagalung dengan Pergi Tanpa Berita.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Pendengar, tidak terasa kami telah menemani Anda dalam berbagai program musik dan informasi yang menemani Anda tadi sejak dari pukul 5 pagi ya pendengar, dari program Bangka Belitung pagi. Dan pendengar, sebelum mengakhiri kebersamaan kita pada siaran Bangka Belitung malam, kami akan menghadirkan kembali untuk Anda renungan malam untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan kami tayangkan siaran langsung Piala Dunia 2026 atau Pesta Bola Dunia 2026, di mana ada pertandingan antara Pantai Gading melawan Norwegia pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan kemudian Perancis versus Swedia pada pukul 4, dan Meksiko versus Ekuador pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hingga nanti di pukul 23.00 besok ya akan ada Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Dan sebelum memulai siaran langsung Piala Dunia untuk Anda pendengar, kami hadirkan renungan malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita. Bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka, melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan langsung bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Pantai Gading menghadapi Norwegia pada laga 32 besar. Dari Studio Pro 1 Sungai Riyad, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
3: Iya, yang pasti
2: singkat saja.
3: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
2: Oke. Baik, kita segera saksikan babak pertama. Laporannya disampaikan Bung Erik dan Bung Senti.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
3: Ya, baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik, saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Norwegia ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja tetap pada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya. Norwegia masih bermain dengan tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosono tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading. Tidak berhenti di situ, kembali Norwegia melakukan serangan. Oh, sayang sekali, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Jan Diomande tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem cari rekannya, tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer, kembalikan kepada Heggem, masih Heggem di lingkaran tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah kepada Martin Odegaard, umpan maksudnya ke depan ada Erling Haaland tadi, namun masih mampu dipatahkan tadi upaya umpan terobosan yang dilakukan oleh Martin Odegaard tadi yang menyasar Erling Haaland, namun tidak menemui sasaran tadi umpan. Kembali Norwegia menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 9, Ange Yohan. Masih Ange Yohan, terjatuh dia. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Ange Yohan tadi cukup bersih nampaknya. Sliding tadi dilakukan oleh Christopher Ajer. Sliding yang cukup baik tadi Bola sempat membentur Ange Yohan tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Saudara pendengar, saat ini Stadion Dallas yang berkapasitas 80.000 penonton tampak penuh sesak oleh para pendukung, terutama pendukung Norwegia dengan seragam ataupun jersey khas mereka yakni berwarna merah. Tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Belakang kepada Ajer, masih Ajer mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Hegem. Masih Hegem ke depan kepada Martin Odegaard, kembalikan bola kepada Hegem. Pindahkan kali ini ke sisi belah kiri, kembali umpan ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada Hegem. Umpan ke depan kepada Patrick Berg. Patrick Berg. Jadi perebutan bola, namun kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Norwegia. Kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Alexander Sørloth. Masih Alexander Sørloth, berlari diam dekati kotak penalti dari Pantai Gading. Oh, tarik mundur saja ke belakang kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard namun mampu dicuri tadi, dibuang saja. Dan sayang sekali upaya halawan yang dilakukan oleh pemain dari Pantai Gading di selain Konan tadi membentur salah seorang pemain dari Norwegia dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Langsung saja lempar di selain Konan depan, maksudnya kepada Johan tadi, Johan Boni. Oh, nampaknya kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan kembali oleh Pantai Gading. Pendek Gislain Konan tadi lagi-lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yahya Fofana. Dang jauh ke depan, namun kembali jadi perebutan bola. Sempat dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, namun kembali mampu direbut bola. Penguasaan bola sepenuhnya berada di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kami mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, dibuang saja bola tadi. Frank Casey tadi, pemain Al Hilal, berusaha melakukan serangan balik cepat, namun dipatahkan tadi serangan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, kali ini pemain dengan nomor punggung 18 Ibrahim Sangare, pindahkan ke sebelah kanan kepada Frank Casey atau Nicolas Pepe. Kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan, namun tidak menemui sasaran tadi, sundulan dari Johan Boni tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Frank Casey tadi pindahkan bola kepada Nicolas Pepe, kembalikan kepada Frank Casey, kirimkan umpan terobosan tadi. Kali ini melebar kembali dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sebuah halawan tadi dengan kepala, namun kembali jatuh di kaki pemain Pantai Gading, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Oh, utak-atik dia cukup lama penguasaan bola. Tarik mundur saja lagi ke belakang Frank Casey. Depan kepada Inao, Chris Inao tadi. Masih Inao. Kali ini Nicolas Pepe, sebuah umpan tadi, dicocor saja bola oleh Hegem tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Pantai Gading di babak yang pertama yang sudah memasuki menit ke-8 ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan sudut. Pemain dengan nomor punggung 19 Nicolas Pepe dengan kaki kirinya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Ada 6 hingga 7 pemain Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Tendang bola, melambung bola, disundul saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Siap-siap Orjan Nylon, kiper dengan rambut gondrong yang dikuncir, dengan jersey berwarna kuning-kuning tadi, kiper dari Norwegia. Kali ini umpan pendek ke depan pada David Moller. Masih David Moller tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nilan. Pan pendek ke depan kepada Christopher Azer. Masih melihat rekannya. Pindahkan ke tengah kepada Hegem. Sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nilan. Tendang jauh, bola melambung melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bola berada di sisi sebelah kanan, namun dicuri lagi-lagi oleh ketatnya barisan pertahanan dari Pantai Gading. Jadi duel, namun bola berhasil dikuasai sepenuhnya tadi oleh para pemain dari Pantai Gading. Ada Prengkesi tadi, oh mampu dicuri. Kembali Prengkesi mampu mencuri bola. Masih Prengkesi, umpan ke depan, di sana ada Ange Yuan. Oh, namun lebih dekat kepada Ajer tadi. Mengirimkan umpan pendek kepada kiper Nilan tadi. Langsung menendang bola menjauhi kotak penalti dari Norwegia, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Pantai Gading. Oh, mampu dicuri kali ini Antonio Nusa, kirim ke depan kepada Martin Odegaard. Di sana ada Erling Haaland, namun patah lagi-lagi serangan dari Norwegia. Kali ini mencoba melakukan serangan dari tengah. Wasit Jesus Valenzuela meniupkan peluitnya tadi, kita nantikan. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh David Moller terhadap salah seorang pemain dari Pantai Gading. Tendangan bebas belakang, langsung bola pindahkan ke sebelah kiri, ada Guela Doe tadi. Masih Doe depan kepada Ibrahim Sangare. Dari sisi sebelah kiri, Chris Nau Olai tadi. Pendek kepada Frankesi, pindahkan lagi ke sebelah, sisi sebelah kanan. Ada Guela Doe. Tengah kepada Nicolas Pepe. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon. Masih Odilon ataupun Emmanuel Badau tadi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan atau sebelah kiri penyerangan dari Pantai Gading. Ada Islain Konan, tarik lagi mundur ke belakang, kirimkan umpan terobosan. Tidak membahayakan tadi, karena umpan terobosan yang dilakukan oleh Islain Konan tadi meluncur deras, tidak menemui sasaran. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah memasuki menit ke-12 di babak yang pertama, dan sejauh ini kedua tim masih bermain cukup hati-hati di pertandingan babak 32 besar kali ini. Terjatuh tadi salah seorang pemain dari Norwegia, namun bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dicuri kali ini pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare. Pindahkan bola maksudnya tadi ke sebelah kiri, namun lebih dekat kepada para pemain Norwegia. Main dengan nomor punggung 7, Alexander Solrot. Terjatuh dia, namun bukan sebuah pelanggaran. Hasil dicuri dari sisi sebelah kiri Pantai Gading. Pindahkan ke tengah kepada Kapten Frankesi. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Johan Diomade. Oh, lagi-lagi sebuah umpan terobosan yang gagal menemui sasaran dan hanya lebih dekat kepada penjaga gawang Orjan Nilan tadi. Lagi-lagi masih bermain-main di lini pertahanan Norwegia. Kiper Orjan Nilan tadi mengirimkan umpan pendek kepada Christopher Azer. Pindahkan lagi kepada Hegem. Masih Hegem. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada David Moller. Maksudnya tadi kepada Antonio Nusa tadi, namun berhasil dicuri tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur salah seorang pemain Norwegia, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. Masih bermain-main di lini pertahanannya. tengah kali ini kepada Kapten Frank Tesi. Berlari, pindahkan lagi bola ke sebelah kiri. Ada Yan Diomande, masih Diomande menguasai bola, terjatuh Diomande, namun mampu bangkit kembali. Terjadi perebutan bola, buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, nampaknya sempat ada tarik menarik jersey tadi antara Yan Diomande tadi dengan pemain dengan nomor punggung 16 dari Norwegia, Markus Holmgren Pedersen. Oh, bola nampaknya tadi sempat membentur pemain Norwegia. Kembali tendangan sudut dilakukan oleh Yan Diomande. Dan bola melengkung, namun dihalau saja. Ada Antonio Nusa, namun gagal mendapatkan bola. Kali ini Pantai Gading kirimkan umpan crossing. Oh, salah seorang pemain dari Pantai Gading tadi hampir saja mendapatkan peluang yang berbahaya, namun bola datangnya cukup keras tadi sehingga tidak mampu dengan sempurna menguasai bola sepenuhnya tadi. Yan Diomande, tendangan gawang kembali dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pemain di lini pertahanan ada Thorbjørn Heggem, pindahkan ke kanan kepada Sanderberg ke kanan. Kali ini Alexander Sørloth tarik mundur lagi ke belakang kepada Heggem, depan kepada Sanderberg pindahkan bola kepada Martin Odegaard tadi ke kanan. Kali ini lagi-lagi tarik mundur lagi ke belakang, masih Martin Odegaard ataupun Sanderberg tadi. Alexander Sørloth, oh, namun dicuri tadi oleh pemain dari Pantai Gading. Ya, sudah pendengar, masih berjalan cukup alot hingga memasuki menit 16 di babak yang pertama ini.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, skor masih 0-0 bagi Pantai Gading maupun juga Norwegia. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Pantai Gading dari sebelah kanan nomor 7 kali ini. Alirkan lagi ke belakang kepada Yahima Fofana, geser lagi kepada Emil Akbadau, geser lagi ke sebelah kiri kan Konan ke depan, bermain-main tadi, maksudnya 1-2 tadi bersama Yan Diomande, tetapi kali ini masih diambil kali oleh Pantai Gading. Alirkan ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, coba menusuk kali ini Nicolas Pepe dari sebelah kanan, coba terus mengiring bola di dekat satu pemain dari Norwegia, masuk ke dalam kotak penalti tetapi masih ditahan. Kembalikan lagi kepada Pepe, masih dalam kotak penalti, pemain 1-2 dalam kotak penalti, kali ini Pepe tahan bola sebentar tadi. Sayang sekali memang Nicolas Pepe agak sedikit kesal tadi, memang menunggu pergerakan pemain lainnya, pemain asal Villarreal ini. Coba tadi menyisir dari sebelah kanan, tertangkap memang tidak offside, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Norwegia. Sudah dilakukan kali ini cepat ke sebelah kanan Christopher Ajer, bermain lagi 1-2 di pertahanan sendiri. Kali ini Ajer geser lagi ke depannya kepada Martin Odegaard kah, kapten kesebelasan dari Norwegia. Geser lagi terus, masih bermain-main kali ini dari belakang. Odegaard dorong lagi ke depan. 7 tadi adalah pemain sebelah kanan Markus Pedersen. Masih kali ini Odegaard ke belakang kepada Orjan Island. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini. Masih Heggem alirkan ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari Patrick Berg tadi. Back pass lagi, terus mengalirkan dari kanan ke kiri para pemain dari Norwegia ini. Hingga back pass kembali kepada Nyland kali ini. Dorong ke depan kali ini Christopher Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan, kita nantikan. Masih ada Markus Pedersen mencari kawan di sergap oleh dua pemain dari Pantai Gading kali ini. Tetapi kali ini Odegaard mencoba lagi build up serangan dari belakang, meminta pemain lainnya untuk lebih maju. Kali ini kapten kesebelasan masih menggiring bola ke tengah lagi. Para pemain Norwegia kali ini coba mengalirkan ke sebelah kiri tadi Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan Markus Pedersen. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Heggem. Heggem kali ini agak jauh ke depan kepada David Moller. Umpan ke tengah Nusa, kali ini ada satu pemain Leon Lana atau siapa kegerangan dalam kotak penalti tadi. Pemain Nomor 8 Sanderberg hampir saja mengirim umpan ke tengah, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari back di sebelah kanan Guel Doe. Hasilkan tendangan sudut untuk Norwegia di sebelah kanan. Pergerakan yang dilakukan tadi oleh pemain nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sørloth, ternyata sudah dilakukan lempar ke dalam saja kali ini. Berduel tadi pemain Pantai Gading dan juga Norwegia, dimenangkan kali ini oleh Pantai Gading. Ke belakang kepada Agbadau, gesek lagi ke sebelah kiri, masih terus di selain kanan kali ini. Dari sebelah kiri Jan Diomande kali ini menggiring bola, didekati Sørloth kali ini dari sebelah kiri. Alirkan lagi ke tengah kepada pemain nomor 8 Frankie Casey. Casey ke depan kali ini, coba menyisir dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini pemain Pantai Gading. Kali ini masih masuk kotak penalti. Tendangan ke kanan. Konan tadi memang lepas dari penjagaan yang dilakukan barisan pertahanan Norwegia, menusuk dari sebelah kiri, melepaskan tendangan kaki kanan. Sayang memang masih menerpa jaring gawang di sebelah kanan, gawang dari Orjan Nyland. Belum merubah skor hingga menit ke-20 ini, masih 0-0 bagi Pantai Gading dan juga Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini kepada Christoph Ajer. Masih kali ini Ajer dorong lagi ke belakang. Kali ini masih ada Marcus Pedersen. Alihkan ke sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Norwegia kali ini. Hegem kali ini masih coba ke tengah kepada Martin Ødegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Menggiring dengan kaki kirinya. Siapa yang akan diarahkan? Kali ini masih tahan bola sebentar Ødegaard. Ødegaard semuanya ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem alirkan kali ini ke sebelah kiri kembali. Sayap kali ini ada Nusa. Nusa dengan rambutnya yang berwarna kuning kali ini menggiring bola dengan kaki kanannya, oper ke tengah kepada Berg. Berg lagi kembali ke Nusa di sebelah kiri. Masih Nusa tahan bola sejenak kali ini. Nusa balik lagi kepada Patrick Berg. Balikan lagi jauh kali ini kepada lini belakang ini. Hegem bersama juga Ajer dari sebelah kanannya. Agak sedikit mendelaykan ini para pemain dari Norwegia. Lagi-lagi kali ini Patrick Berg dari tengah dorong ke depan kepada Sanderberg yang memang berdua ini. Kali ini ke sebelah kiri, kali ini ada masih ada Nusa. Nusa ke sebelah kiri lagi. Kali ini kepada tengah lagi. Satu pemain ini Sanderberg. Masih lagi para pemain dari Norwegia melihat para pemain Pantai Gading agar keluar dari sarangnya. Kali ini ke sebelah kiri kepada Nusa, diambil alih tadi, dicocor saja bolanya oleh Guel Doe dari sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading. Hasilkan tendangan sudut kali ini yang menjadi ancaman bagi tim Pantai Gading. Akan dilakukan pemain nomor 6 ini Patrick Berg yang akan mengincar kepala. Siapakah ada pemain penjangku seperti Erling Haaland dan juga Ajer yang biasanya maju sebagai back untuk bisa menyasar umpan yang dilakukan oleh Patrick Berg. Dari sebelah kanan kita nantikan, memberikan kode tangan kanannya kali ini Berg. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Pantai Gading. Jatuh kali ini, oh diambil tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading ini, Jan Diomande. Sayang memang bolanya lepas dan pelanggaran justru, meskipun pelanggarannya cukup keras tadi. Nomor 5 dari Norwegia ini David Møller-Wolff, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun untuk David Møller ini. Menit 23, skor masih 0-0 pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini pelanggaran bagi tim Pantai Gading akan dilakukan dari tengah Ibrahim Sangega, dan justru Hydrason break terlebih dahulu sebelum tadi memang tendangan bebas dilakukan bagi kedua kesebelasan. Bung Astu, memasuki menit 23, seperti apa permainan kedua tim ini?
5: 5 menit pertama Norwegia dalam tanda kutip menjanjikan serangan mereka, tetapi ternyata hanya mentok di 5 menit pertama, karena di mulai menit ke-8 kelihatan sekali bahwa para pemain Pantai Gading menguasai keadaan, dan terbukti mereka mendapatkan corner pertama itu di menit ke-8 detik ke-11 itu. Lalu di 9 menit awal ini, 9 menit awal tadi sebenarnya kedua tim menjajakan terutama lini tengah, karena kita tahu di sana peran seorang Frankie Casey dan juga Odegaard itu sangat berperan bagi timnya. Tetapi sejauh ini efektifnya mungkin secara secara ball position dimenangkan oleh Norwegia sedikit ya, hanya 43, artinya tidak jauh berbeda. Tetapi peran seorang Frankie Casey lebih terlihat mampu memberikan suplai bola ke Nicolas Pepe. Bahkan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia sering dieksploitasi dengan masuknya Nicolas Pepe sampai ke kotak 16. Lalu di sisi kanan ada Yandio Mande bermain cukup bagus sekali, juga berapa kali juga masuk ke kotak 16. Artinya kanan dan kiri dari Pantai Gading masih cukup hidup lah dibandingkan dengan lini depan dari Norwegia. Karena di Norwegia saya pikir tadi ada hal yang perlu dicermati bahwa Odegaard sempat meminta pemainnya agar merapat ya. Jadi peran seorang Sander Berge dan Patrick Berg mungkin lebih cenderung agak kaset, seolah-olah bertahan. Jadi lini tengah itu yang kerja hanya Odegaard saja. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu efektif kalau mereka memainkan tiga pemain depan. Ada Nusa, ada Haaland, ada Solon. Bahkan Haaland sendiri belum mendapatkan bola-bola yang bisa dalam tanda kutip dimauin dia gitu. Dan ini menurut saya kalau ini akan terus, ini bisa membuat mereka akan mudah terputus serangannya. Berbeda dengan peran Ibrahim Sangare. Ibrahim Sangare bertugas memotong, lalu Frank Casey lebih mobile memberikan bola, membuka ruang kepada Nicolas Pepe maupun Yandio Mane dan di kanan dan di kiri. Walaupun memang belum ada shoot on goal sejauh ini, tapi yang dapat shoot pertama memang Norwegia di 5 menit awal. Tapi selanjutnya shoot corner maupun shoot yang didapatkan justru pemain Pantai Gading. Dan sampai hydration break ini kelihatan sekali bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading masih lebih efektif ya. Lini tengah mereka masih lebih hidup dibandingkan Norwegia, meskipun secara ball position Norwegia unggul sedikit penguasaan bola. Dan ini menurut saya akan menarik di setelah hydration break ini. Karena kenapa seperti itu? Karena kedua tim ini harus mencari gol cepat dulu agar mereka minimal safety di babak pertama gitu. Jadi ini akan menarik. Tapi kalau lini tengah ya masih, kita masih lihat bahwa Pantai Gading sejauh ini masih unggul.
0: Iya, mendengar kick off ataupun tadi tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Norwegia dari sebelah kanan. Tetapi sayang bola sudah keluar dari bidang pertandingan sehingga lemparan ke dalam bagi Pantai Gading dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Gilles Lain Conan kali ini. Dari sebelah kiri apakah memang akan diarahkan ke depan atau ke tengah, kita nantikan Conan yang tadi terus menusuk dari sebelah kiri. Belakang lagi kali ini masih dikuasai oleh Kosonou. Masih back pass lagi kepada Fofana kali ini, para pemain dari Pantai Gading. Kiper dari Pantai Gading ini dengan jersey berwarna hijau jatuh kali ini kepada kontrol yang dilakukan oleh Dio Mande. Kembali ke belakang kepada Conan. Bermain 1-2 kali ini Conan. Berhasil menusuk kali ini dari tengah. Kali ini Frankie Casey coba lagi, geser lagi ke sebelah kiri. Kali ini masih ada Dio Mande. Dio Mande tahan bola sejenak, coba merangsak kali ini. Ya, ada satu pemain dari Norwegia sebelah kiri kali ini, coba alirkan ke tengah. Satu pemain Pantai Gading lolos. Sayang sekali tadi Nicolas Pepe nampaknya tidak bisa mengarahkan bola ke tengah ataupun tidak ada pemain yang menyambut tadi setelah umpan yang disebarkan tadi oleh Yan Monde ataupun Yan Giomande. Tetapi memang sayang masih bisa dibersihkan tadi oleh Ajer. Hanya tendangan sudut kali ini bagi Pantai Gading dari sebelah kiri. Permainan kali ini akan diambil oleh Pepe. Dengan kaki kirinya Pepe memberikan sinyal dengan tangan kedua tangannya kali ini. Pepe masih melihat tajam ke dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melengkung kali ini, berbahaya. Di heading lagi oleh para pemain dari tim Pantai Gading. Balik lagi kepada Pepe, berada di sebelah kanan kali ini. Pepe umpan lagi ke dalam kotak penalti, melengkung, satu pemain lolos. Berbahaya kali ini Pantai Gading. Lagi-lagi memang tadi Casey yang tidak bisa memang mengontrol bola, terus keluar bola terlebih dahulu sehingga tendangan gawang sudah lakukan cepat kali ini. Odegaard dari sebelah kanan Norwegia. Tempo semakin meningkat kali kali ini geser lagi ke belakang kepada Marcus Pedersen, kali ini kepada Ajer, masih Ajer, dorong lagi kepada Hegem, kali ini para pemain dari Norwegia, Hegem coba mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kepada David Moller, dorong lagi kepada Nusa, dihadang tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading, kali ini Nusa masuk kotak penalti, dicecar lagi oleh para pemain dari Norwegia, kali ini Nusa ke tengah, berbahaya kali ini Odegaard coba ancang-ancang tadi, tetapi balik lagi kepada Nusa, terus terjadi tadi duel, tetapi dimenangkan oleh Pantai Gading, kali ini serangan balik justru untuk Pantai Gading, Nicolas Pepe dari sebelah kanan, terus berlari kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, berhasil melewati, kali ini masuk kotak penalti, umpan ke kolong penalti, sayang sekali umpan kaki kirinya tidak menemui Angge Boni tadi, sayang, peluang lagi dari Pantai Gading langsung tadi di clearance lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia, hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kanan, gawang dari Norwegia akan diambil oleh Jan Diomande. Dengan headband-nya kali ini akan dilakukan tendangan sudut melengkung kali ini kotak penalti, berbahaya di heading lagi tadi oleh pemain dari Norwegia, Ajer namanya atau siapakah gerangan? Ya Ajer yang memang berduel tadi, bermain baik kali ini Ajer, berhasil memblok beberapa serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Kembali lagi kali ini tendangan sudut dari sebelah kanan, gawang Norwegia akan diambil lagi oleh Jan Diomande. Kali ini sudah dilakukan melengkung lagi ke kotak penalti, disundul oleh Eli Hanlan, tapi bola kembali kepada Diomande. Kali ini Diomande dihadang satu pemain dari Norwegia, balikan lagi 1-2 kali ini kotak penalti, dicocor tadi oleh Nusa, tapi jatuh lagi kepada penguasaan pemain lainnya dari Pantai Gading. Salah kontrol tadi, memang yang dilakukan Pepe tadi membuat hanya tendangan gawang kembali bagi tim dari Norwegia. Sejauh ini hingga menit 31 skor masih 0-0. Kita nantikan apakah memang akan ada gol, karena memang beberapa pertandingan di 32 besar ini gol-golnya berada di penghujung-penghujung laga, yang membuat dakdik duser para pendukung masing-masing kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Orjan Nyland kali ini, ancang-ancang mundur beberapa langkah sudah dilakukan, melambung kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, tetapi kali ini bola kembali lagi hanya lemparan kembali lagi bagi tim dari Norwegia, akan dilakukan oleh Marcus Pedersen, angkat kedua tangan yang diarahkan adalah ke tengah tadi kepada Martin Odegaard, jatuh kepada kaki Harlan, tetapi berduel lagi kali ini Harlan masih terus dikuasai kali ini oleh Norwegia dari sebelah kanan, berdorong lagi Odegaard, kali ini masih terus bermain dari tengah para pemain dari Norwegia ini, dari tengah lagi Sander Berge, kali ini dorong lagi masih para pemain dari Norwegia, ke belakang kali ini kepada Hegem, mengatur lagi dari belakang para pemain dari tim Norwegia ini. Hegem kali ini ke sebelah kiri tadi, satu pemainnya ini Patrick Berg, hampir tadi melewati satu pemain dari Pantai Gading, arahkan lagi Hegem kali ini, masih menahan bola dari pertahanannya sendiri Hegem, cari kawan kali ini Hegem, back pass saja tidak jadi, menipu satu pemain dari Pantai Gading, Hegem alirkan kepada Nusa di sebelah kiri, dihadang satu pemain tadi oleh Pantai Gading Pepe, umpan kali ini melintasi ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada pemain nomor 7, diambil kali ini oleh para pemain Pantai Gading dari sebelah kiri, Diomande, kali ini Diomande terus menggiring empat pemain kepada Boni, Boni kalau bola pilati, dicocor saja tadi oleh Hegem, setelah kontrol yang dilakukan tadi oleh Boni, sayang sekali memang tidak bisa mengarah ke jantung pertahanan dari Norwegia, hasilkan lagi tendangan sudut kali ini dari sebelah kanan gawang dari Norwegia, ataupun ya Norwegia dari sebelah kanan, akan biasanya diambil oleh Jan Diomande, tendangan kali ini akan lagi-lagi Diomande melihat dulu posisi rekan-rekannya di dalam kotak penalti, sebanyak 6 pemain Pantai Gading berada di dalam kotak penalti. Diomande kali ini melihat tajam ke dalam kotak penalti, ancang-ancang mundur beberapa langkah, umpan ke dalam, oh datar saja kali ini, melintas kali ini, masih dalam kotak penalti, bola kali ini berbahaya, Pantai Gading kali ini coba lagi alirkan ke sebelah kanan, masuk lagi kali ini, para pemain dari Pantai Gading dihadang tadi dengan baik, pemain nomor 26 tadi dari tim Pantai Gading, sayang sekali inalore, tetapi kali ini masih para pemain Pantai Gading tadi, maksudnya Frankie Casey ingin mengumpan tetapi dihadang oleh Berg. Cepat kali ini dilakukan tendangan sudut ke sebelah kiri lagi kepada Inau Olai. Masih kali ini Casey umpan ke lengkung kombinasi, tetapi lagi-lagi masih bisa diusir. Bola kali ini yang terjadi second ball tadi ditendang langsung, sayang memang masih melambung lemah ke arah kiper dari tim Norwegia, Orjan Nyland, sehingga ditangkap saja oleh Nyland. Sehingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi Pantai Gading dan Norwegia.
3: Iya, baik saudara pendengar, semakin seru memasuki 15 menit ataupun 10 menit akhir di waktu normal. Kedua kesebelasan masih berusaha untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan kedua kesebelasan. Kali ini kiper Orjan Nyland tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Pendek saja langsung Conan tadi ke belakang kepada Emmanuel Akbadau. Masih Akbadau, kali ini Ibrahim Sangare barkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nicolas Pepe. Buang saja tadi. Oh, nampaknya sempat membentur tadi upaya serangan balik dari Wela Doe tadi, sempat membentur ataupun sempat penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan gawang dilakukan oleh kiper Orjan Nyland, lambung tinggi bola, jadi duel-duel bola udara, sundul-menyundul bola di udara. Kali ini Frank Casey kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, namun berhasil dicuri. Penguasaan bola dilakukan oleh Jan Diomande, terjadi perebutan bola. Oh, mampu dicuri Antonio Nusa, langsung mengirimkan umpan ke belakang kepada Hegem, pindahkan bola kepada Ajer. Masih Ajer, masih mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Alexander Solot, balikan kepada Ajer. Masih Ajer, putar-putar dia ke depan kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Sorlot dia, Alexander Sorlot. Masih Sorlot melakukan step over, kirimkan umpan crossing, ada Ringale, disundul saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi ataupun sundulannya, mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Yahya Fofana tadi. Sundulan striker dari Norwegia Erling Haaland masih belum menemui sasaran dan belum mampu mengubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan hingga memasuki menit ke-37 di babak yang pertama ini. Ya, baik saudara pendengar, sebuah peluang tadi cukup manis sebenarnya. Bola-bola yang memang menjadi favorit dari Erling Haaland tadi, namun sayang sundulan Erling Haaland tadi masih dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana. Kali ini Pantai Gading dari sisi sebelah kanan, Nicolas Pepe tendang bola jauh ke depan, ada Ange Johan Boni tadi, masih Boni. Ada tiga pemain Norwegia yang langsung melakukan pressing ketat, langsung kirimkan umpan kepada David Moller, ke depan kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg, lewati garis tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Antonio Nusa. Berlari dia Antonio Nusa, mendekati kotak penalti, pindahkan ke tengah kepada Martin Odegaard. Tendangan masuk, masih membentur tadi tendangan Odegaard, masih membentur barisan pertahanan dari Pantai Gading. Kembali bola jatuh di kaki Norwegia, kali ini dari sisi sebelah kanan, Alexander Solot pindahkan bola ke belakang kepada Odegaard. Odegaard ke belakang kepada Sander Berge. Sander Berge berikan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard, pelan dia menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan kepada Ajar, pindahkan kepada Martin Odegaard, ke depan kepada Patrick Berg. Masih dari sisi sebelah kiri, kali ini Antonio Nusa. Antonio Nusa mendekati kotak penalti dari Pantai Gading. Ada Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berlangsung gol! Gol! Gol! berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana. Tendangan dari Antonio Nusa tadi mampu mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di babak yang pertama ini. Bung Estu, gol yang cukup cantik Bung Estu, berawal dari tusukan-tusukan yang dilakukan dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Bagaimana pendapat Anda Bung Estu?
5: Ya ini solusi ya, ini namanya solusi menurut saya, solusi dari Norwegia. Kita tahu Norwegia kehalan dikunci, Odegaard tidak bisa memberikan celah ruang menembak yang bagus. Sorloth beberapa kali harus tertutup, bahkan tadi crossing yang kemarah ke Haaland juga tidak membahayakan walaupun disundul Haaland. Nah ini solusi ketika kita tahu bahwa hanya beberapa pemain yang bisa masuk ke kotak 16 dari para pemain ini, para pemain Norwegia kesulitan masuk kotak 16. Ternyata seorang Antonio Nusa melihat celah yang dia bisa melakukan tendangan melengkung, dan tendangannya memang cukup bagus, tetapi keputusan dia melakukan itu menurut saya cukup matang, karena ketika dia harus mengumpan ke Haaland pasti terhalang, makanya ketika ada celah sedikit dia langsung melakukan tendangan yang cukup melengkung. Dan menurut saya selain gol ini cantik karena tendangannya cukup melengkung, keputusan dia dan cara dia melihat situasi yang memang selalu mentah di lini pertahanan dari pemain Pantai Gading ketika bola disodorkan kepada Haaland ataupun sisinya Sorloth, dia memutuskan sendiri untuk melakukan tendangan. Dan ini perpaduan antara kecepatan berpikir dan sebuah talenta, dan talenta itu dari tendangan itu tadi.
3: Iya, baik. Dan saudara pendengar, kali ini Martin Odegaard kiriman umpan crossing, ada Erikana, langsung hampir saja tadi, hampir saja Dakdik Dukser tadi, sebuah umpan crossing tadi berawal dari Martin Odegaard yang kemudian sempat disundul oleh Alexander Sorloth mendekati kaki dari Erling Haaland, namun sayang tendangannya tadi Erling Haaland masih membentur salah seorang bek dari Pantai Gading dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia dari sisi sebelah kanan gawang Pantai Gading. Dilakukan Patrick Berg, melengkung bola, disundul saja. Oh, lagi-lagi hampir saja Alexander Sorloth kali ini yang hampir saja tadi mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki berawal dari tendangan sudut, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh dari sisi kiri gawang Pantai Gading. Tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa di menit ke-39 tadi. Terpendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Pantai Gading menguasai bola sepenuhnya. Emmanuel Akbadau maksudnya tadi ke depan kepada Yohan Boni tadi, namun cukup deras tadi bola sehingga dengan mudah dikuasai oleh kiper Norwegia Orjan Nyland yang langsung mengirimkan umpan pendek kepada Ajer, depan kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke tengah kepada Patrick Berg, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada David Moller, depan kepada Antonio Nusa sang pencetak gol. Kali ini bola jatuh di kaki Yohan Boni, masih Yohan Boni, ada 3 pemain dari Norwegia yang berusaha mematahkan serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Yohan Boni. Kali ini kembali Pantai Gading menguasai bola, ada dari tengah ataupun hampir saja tadi umpan crossing dari Gislain Konan tadi masih membentur barisan pertahanan dari Norwegia dan hanya lagi-lagi menjadi tendangan sudut yang diambil oleh Diomande dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Diomande, masih ada 7 pemain dari Pantai Gading, melengkung bola, ditinju saja menjauhi kotak penalti dari Norwegia tadi oleh kiper Orchard Nylon tadi, balik bola jatuh di kaki Dio Mande dari sisi sebelah kiri, kirimkan ke tengah kepada ini umpan crossing Frankie Casey tadi nampaknya mengirimkan umpan crossing, namun masih belum akurat tadi umpan crossing dari Frankie Casey. Masih

0: pertama tadi bagi Norwegia yang merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Norwegia hingga memasuki 5 menit akhir di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kali ini sudah memasuki injury time di babak pertama, 4 menit yang diberikan waktu injury time. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Alexander Sørloth. Oh, bola kembali jatuh di kaki ataupun berhasil dicuri oleh pemain dari Pantai Gading. Pemain dengan nomor punggung 17 tadi terjatuh, Guela Doe tadi. Oh, langsung mendapatkan kartu kuning nampaknya Antonio Nusa yang melanggar keras tadi. Melakukan pelanggaran keras, menjegal kaki dari Guela Doe tadi. Antonio Nusa nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning yang diberikan oleh wasit Jesus Valenzuela. Siap-siap Pantai Gading melakukan tendangan bebas tidak jauh dari depan kotak penalti dari Norwegia. Sebuah peluang yang cukup baik ataupun cukup cantik sebenarnya dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan langsung memasuki kotak penalti, disundul saja. Oh, masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Gonan Gislain nampaknya tadi, bek kanan ataupun bek kiri dari Pantai Gading yang maju jauh ke depan untuk membantu penyerangan tadi. Manuel Akbadau juga sempat maju ke depan. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh kiper Norwegia Orjan Nyland. Jauh ke depan ada Erling Haaland, namun bola jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Kirimkan umpan tidak akurat, lemparan ke dalam kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer menguasai bola, umpan back pass lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nyland, pindahkan ke kanan kepada Hegem. Masih Hegem berlari ke depan, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, pindahkan lagi ke tengah kepada Sander Berge. Pindahkan lagi ke kanan, kali ini kepada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Umpan 1-2 antara Berge dengan Pedersen tadi. Umpan jauh ke depan tadi maksudnya kepada Alexander Sørloth, namun bola lebih dekat kepada barisan tahanan dari Pantai Gading. Tendang jauh langsung ke depan kiper Yahya Fofana tadi, tidak menemui sasaran tadi. Umpan dari Fofana tadi meninggalkan lapangan pertandingan. David Moller siap-siap melakukan lemparan ke dalam. David Moller depan kepada Patrick Berg, kembalikan ke belakang kepada Antonio Nusa. Pasangan bola yang tidak akurat, lemparan ke dalam dilakukan oleh Guela Doe depan kepada Frankie Casey. Jadi duel bola udara, sundul menyundul bola. Kali ini bola jatuh di kaki Johan Boni, dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia Patrick Berg. Tarik mundur langsung ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer, berjalan pelan dia sambil terus menguasai bola. Umpan ke depan kepada Martin Odegaard. Bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela asal Venezuela langsung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama antara Pantai Gading menghadapi Norwegia, di mana skor untuk sementara Norwegia unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa pada menit ke-39 tadi. Baik saudara pendengar, untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan babak pertama ini akan kami serahkan kepada rekan penyiar Bung Sabil. Silakan, Bu.
1: Ya baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama jalannya pertandingan antara Pantai Gading berhadapan dengan Norwegia. Sementara ini Norwegia memimpin dengan 1-0. Bung Estu,

0: apa yang terjadi di babak pertama ini, Norwegia sedikit lebih efektif bermain ketimbang Pantai Gading. Anda melihatnya seperti apa strategi di babak pertama tadi?
1: Iya, sebenarnya kalau dari penguasaan bola hampir-hampir imbang ya, yeah. Bedanya tipis. Tapi kalau dari setelah hydration break tadi ada perubahan sedikit di, terutama di kubu Norwegia ya. Walaupun memang secara penyerangan memang jauh ya dibandingkan dengan Pantai Gading. Bahkan kalau bicara di kotak 16 ya, itu 4 pemain teratas yang ada melakukan sentuhan di kotak 16 itu 3 itu pemain dari Pantai Gading. Ada Nicolas Pepe itu 6 kali, Emmanuel Abado itu back tengah itu sampai menyentuh bola di kotak lawan itu sampai 3 kali. Lalu ada yang di Umande juga 3 kali. Sedangkan di lawan ada Haaland. Nah, bedanya adalah ketika beberapa kali ada Odegaard yang saya katakan tadi melihat pemainnya tidak terlalu rapat, dia ingin pemainnya lebih rapat, itu terjadi di jelang gol yang tercipta di menit ke 38 tadi. Jadi dari menit ke 36 sebenarnya serangan mulai terjadi. Waktu itu Sorloth melakukan crossing, terus sundulannya Haaland tidak terlalu bahaya. Yeah. Tapi setelah itu bola tetap dikuasai oleh pemain Norwegia. Kemudian ada Anthony Nusa dapat bola yang cukup bagus. Dia melihat ada sisi kosong dari kiper. Jadi kipernya itu kalau bola ditendang ke sisi jauh akan terjangkau, dan dia dengan talenta dia, dengan kecermatan dia, dengan keputusan dia, akhirnya dia melakukan tendangan lengkung dan memang tidak bisa dijangkau oleh Fofana. Tapi poinnya adalah bukan hanya sekedar dia melakukan itu, tapi dia melihat bahwa beberapa momen termasuk tadi Sorloth crossing kepada Haaland yang tidak berbahaya sudulannya, beberapa kali bola yang dialirkan ke Haaland itu susah menembus. Yeah. Bahkan tadi beberapa kali Haaland tangannya sampai kayak seolah-olah dapat dapat bola nih gitu. Seperti protes setempatnya. Tapi memang kenyataannya para pemain belakang seperti Eman Abado maupun Odilon Kosonau, bahkan beberapa kali Ibrahim Sangare mampu menutup dengan baik. Tetapi ketika menit ke 38 Antonio Nusa dapat bola, dia mengolah bola dengan bagus dan memiliki point of view bahwa penjaga gawang agak maju. Dia melendang bola dengan tendangan yang sangat bagus dan diarahkan ke tiang jauh, dan ternyata memang tidak bisa diantisipasi Fofana. Artinya Norwegia mungkin secara kolektivitas kalah dibandingkan Pantai Gading, tetapi individu-individu dengan talenta mereka, kualitas mereka, dia mampu memanfaatkan keadaan dengan baik, termasuk tadi yang dilakukan oleh Anthony Nusa. Karena memang kalau dari sisi kanan dan sisi kiri, di sisi kanan mungkin Sorloth sering melakukan crossing, beda dengan Nusa kan jarang crossing, tapi Anthony Nusa justru yang menusuk, dan ini yang membedakan, beda dengan Pantai Gading di Nicolas Pepe di sebelah di sisi kanan dan juga Yan Diomande di sisi kiri, mereka beberapa kali crossing masuk ke kotak 16, hampir sama cara menyerangnya dan itu ternyata mampu diantisipasi dengan baik, walaupun secara efektivitas mereka cukup efektif menyerang tuh, memang belum tercetak gol. Tetapi Norwegia dengan tidak terlalu banyak penyerang, tidak terlalu banyak menekan, tapi ketika mendapatkan bola dia mampu melihat situasi yang bisa dimaksimalkan, dan ternyata tadi Anthony Nusa dengan menurut saya dengan kualitas dia, karena selain Anthony Nusa, selain Haaland maupun Christopher Ajer maupun Martin Odegaard, di tim ini sebenarnya dua pemain muda yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi Norwegia ketika seniornya macet oleh penjagaan lawan. Ada satu Anthony Nusa dan di cadangan ada Oscar Bob. Nah, dua pemain ini sebenarnya dari awal turnamen sudah digadang-gadang akan menjadi, kalaupun Odegaard maupun Haaland macet, nah dua pemain ini jadi solusinya. Dan malam ini ternyata Anthony Nusa yang menjadi solusi awal bagi Norwegia.
0: Iya. Dan Anda tadi menyinggung soal bagaimana suplai bola ke Haaland dan juga Sorloth ini bisa dibilang mampu diantisipasi. Artinya Pantai Gading sebetulnya berhasil ya untuk memblokir serangan-serangan yang biasanya diandalkan untuk disantap oleh Haaland dan Sorloth gitu. Haaland sejauh ini sudah mencetak 4 gol. Namun itu tadi ya, selalu ada strategi pembeda yang kemudian bisa menipu pertahanan lawan. Dan Antonio Nusa membuktikannya dengan melakukan pressing yang luar biasa ke tiang jauh tadi. Dan ya, Antonio Nusa tadi Anda singgung juga, ini salah satu pemain muda yang berhasil menjadi pembeda ketika Haaland dan Sorloth berhasil dibekuk oleh lini pertahanan Senegal. Anda melihatnya Antonio Nusa ini memang dapat instruksi khusus untuk melakukan serangan yang berbeda ketika suplai bola ke Haaland macet atau seperti apa nih, Bung?
1: Ya, dengan pola awal 4-3-3 ya. Lalu ketika bola bergulir menjadi 4-2-1-3 dengan ada Odegaard yang di tengah, sebenarnya ada dua pemain yang agak kadang-kadang kurang rapat, yaitu Patrick Berg dan Sander Berge. Agak sering harus mendapatkan instruksi. Kelihatan tadi Odegaard harus ingin merapat, tetapi ternyata ada dua karakter yang berbeda di sisi ya Sorloth, dia yang lebih menguasai bola dan melakukan crossing. Sedangkan sisinya Antonio Nusa adalah tipe yang menusuk. Jadi menurut saya dua lini yang berbeda tetapi punya variasi serangan yang berbeda juga. Dan ini menurut saya akan tidak mudah diantisipasi oleh para pemain bertahan dari Pate Gading.
0: Ya, memang sudah direncanakan ya Bung Estu ya, bukan karena kebetulan Nusa coba-coba gitu ya.
1: Menurut saya perpaduan antara ini dia pemain yang berkualitas, saya katakan tadi salah satu harapan di luar Haaland dan bintang-bintang yang lain, tapi juga cara bermain yang memang sedikit dibedakan antara sisi kanan dan sisi kiri, mungkin yang menjadikan para pemain Pate Gading tidak mudah melakukan antisipasi. Karena kalau dilihat dari lini pertahanan dari Norwegia, walaupun diserang ya, bahkan ada pemain sampai 6 kali masuk ke Yan Diomande maupun Boni tadi masuk ke kotak 16 itu. Kotak 16 Norwegia itu sampai 9 kali ya, 8 kali. Tapi clearance dari seorang Christopher Ajer yang tertinggi, jadi sampai 6. Artinya Christopher Ajer bermain, para pemain bertahan dari Norwegia bermain cukup baik ketika melakukan clearance maupun intercept. Dan ini menurut saya juga jadi catatan mereka, dalam tanda kutip mungkin diserang, lebih banyak diserang, tapi lebih mudah mematahkan karena variasi serangan di kanan kiri hampir sama.
0: Iya, dan tadi Anda menyinggung Diomande, Boni dan Pepe sebetulnya lebih banyak berhasil menusuk ke jantung pertahanan lawan. Iya. Namun apa yang membuat lini serang Senegal ini seperti tidak efektif untuk bisa menciptakan peluang emas, Bu?
1: Iya, di depan kan mengandalkan Boni ya di sebagai striker tunggal dengan memanfaatkan dua winger mereka, Nicolas Pepe dan juga Yan Diomande. Dan dua kanan dan kiri ini sebenarnya sudah melakukan pekerjaan yang cukup bagus menurut. Tetapi balik lagi, Boni selalu mendapat penjagaan 2-3 pemain. Bahkan Hegem maupun Ajer sering sekali menutup pergerakan dia, dibantu Patrick Berg maupun Sander Berge. Jadi ini yang mungkin akan membedakan. Beda dengan Haaland. Haaland sebenarnya tidak pernah di-marking banget sama back-backnya, back-back dan
0: Gading.
1: Tapi dia ditutup aja gitu. Beda dengan cara menjaga Boni lebih di-marking. Kalau Haaland itu ditutup ruang untuk dia mendapatkan trupas-trupas dari tengah, terutama dari Odegaard, dengan menutup celah untuk ke dia, termasuk menutup peluang untuk Odegaard melakukan trupas-trupas. Nah, ini menurut saya yang membedakan cara bertahan kedua tim ini.
0: Ya, jadi supply bolanya yang ditutup ya untuk bisa nantinya menjangkau Haaland dan Sorloth.
1: Betul.
0: Apa yang harus dilakukan Pate Gading untuk kemudian bisa membalas ketinggalan sementara ini? Perubahan apa yang harus dilakukan di lini serang mereka?
1: Yang pasti mereka harus mencari solusi agar ada pemain yang bisa menjalankan dalam peran seorang Boni. Biarkanlah Boni di marking, tapi ada second man misalnya Olai atau Frank Kessie bisa merangsek menjadi second line yang mengejutkan lawan atau mengejutkan para back dari back dari Norwegia. Paling tidak ada yang ketika konsentrasi mereka bisa dipecah ketika mereka memarking Boni, di belakang Boni itu ada pemain-pemain yang bebas, kayak tadi misalnya gol dari Nusa itu kan pemain semua memarking, menutup ya, menutup pergerakan Haaland, bukan memarking sebenarnya, hanya menutup pergerakan Haaland maupun Odegaard. Tapi ketika Nusa mendapatkan bola, seolah-olah dia lepas sendiri, lalu dengan talent tadi ya, kualitas dia melakukan tendangan dari dengan melihat poin Fuba, kiper agak maju. Jadi menurut saya solusi-solusi ini penting. Jadi second line ini juga berperan ketika striker mereka macet, lini keduanya bisa menjadi solusi. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya Pate Gading beberapa kali ya, misalnya Konan maupun bahkan seorang Abado, Emmanuel Abado ini maju terlalu ke depan, ikut menyerang gitu. Jadi menurut saya sebenarnya mereka bisa punya solusi, second line mereka bisa menjadi pemecah kebuntuan ketika mereka kesulitan.
0: Oke, baik Bung Esti, nanti kita lanjut lagi untuk jelang babak kedua. Saat ini kita rehat sejenak untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saudara pendengar, pemerintah akan memberlakukan bahan bakar minyak jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026 atau hari ini. Namun masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Laporan yang disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar, mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
2: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk ataukah semuanya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
1: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latun Reng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latun Reng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
3: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
1: Latun Reng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
0: Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, babak kedua baru saja dimulai dan saat ini bola sedang dikuasai oleh pemain Pantai Gading. Ya, nampaknya terjadi offside tadi di ini serang Pantai Gading dan tendangan bebas untuk pemain Norwegia sudah dilakukan, berikan ke belakang ke pemain nomor punggung 7, masih bermain di belakang pada pemain Norwegia, mencoba melakukan build up. Saat ini bola dialirkan ke tengah dan mendengar untuk selanjutnya akan kembali saya serahkan ke Bung Erik dan Bung Senti, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Sabil. Saudara pendengar, kick off babak kedua baru saja dimulai dan saat ini bola ataupun terjadi lemparan ke dalam bagi Norwegia dari sisi sebelah kiri, pendek saja kepada Antonio Nusa, hampir saja mampu dicuri tadi oleh Erling Haaland, namun tidak penuh tadi penguasaan bola dari Haaland dan mampu kembali dicuri oleh Diomande. Kali ini Diomande terjatuh, Diomande, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Patrick Berg atau siapa tadi, pemain dengan nomor punggung 16, Marcus Pedersen tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Kali ini tendangan bebas dilakukan, bola berada di sisi sebelah kanan, ada Johan Boni tadi, masih Johan Boni, masai bola, mampu dicuri, ada Erling Haaland di sana, ada Antonio Nusa, namun dibuang saja jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Hegem, tarik ke belakang kepada Orjan Nijland, umpan ke depan kepada Hegem tadi, terjadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Pantai Gading, namun bukan sebuah pelanggaran. Joe tadi terjatuh, lemparan ke dalam langsung pendek dilakukan, belakang kepada Ajar, masih Ajar otak-atik bola, dia berputar-putar, masih penuh penguasaan bola, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, mampu dicuri, ada Juan Boni di sana, kirimkan umpan ke belakang, oh masih lagi-lagi terlambat tempo para pemain Pantai Gading, sepenuhnya bola dikuasai dari lapangan tengah Emmanuel Akbadau, umpan kepada Gislain Konan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon Kesono, lebar ke kanan, kali ini ada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang, ke tengah kali ini kepada Ibrahim Sangare, masih Ibrahim menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ibrahim pindahkan ke sebelah kiri, ada Chris Inau, tarik mundur lagi ke belakang kepada Audilon Kesono, tengah kepada Ibrahim Sangare, lebar lagi kepada Diomande, ke sebelah kanan ada Gislan, umpan crossing tadi tidak menemui sasaran, namun bola kembali jatuh di kaki Nicolas Pepe dari Pantai Gading. Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe menguasai bola, Nicolas Pepe kirim ke tengah, umpan crossing, hampir saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Pemain Gislan Konan tadi, Diomande kirimkan umpan ke tengah, namun kuasaan bola yang tidak akurat tadi dari Nicolas Pepe langsung dicocor tadi, dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan, dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Siapakah yang melakukan? Ada Jan Diomande. Sementara ada 7 pemain dari Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Masih bersiap-siap Diomande. Diomande dengan kaki kanannya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, nampaknya masih ada diskusi dengan wasit Jesus Venezuela yang meminta bola berada di lingkaran sudut lapangan pertandingan. Kirimkan umpan crossing tadi dihalau saja, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Gislain Konan tadi, jadi duel bola udara dihalau saja jauh ke depan, namun tidak ada satupun pemain Norwegia yang berada di depan. Kembali bola jatuh di kaki dari Pantai Gading, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Chris Inau, lebarkan bola, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 17 ada Guela Doe tadi, masih tidak menemui sasaran tadi umpan crossing. Oh, nampaknya sempat handsball tadi, nampaknya wasit meniupkan peluit sebuah penguasaan bola yang cukup cantik tadi dari Guela Doe tadi. Tendangan bebas dilakukan, langsung tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jadi duel-duel bola udara. Alexander Solot namun mampir dicuri tadi oleh Jan Diomande. Masih Jan Diomande mendekati kotak penalti dari Norwegia, dibuang saja, tidak mau berkompromi tadi nampaknya Christopher Ajer untuk mengamankan gawangnya dari serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh Pantai Gading di menit-menit awal babak kedua ini. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya namun bola jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, terjatuh tadi pemain Norwegia, lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, langsung saja lempar bola Gislain, masih Gislain, Diomande balikan bola kepada Gislain, masih Gislain Konan, Gislain Konan kirimkan umpan crossing, dihalau saja namun jatuh lagi di kaki pemain Pantai Gading, ditendang saja tadi Ibrahim Sangare tadi, tendangannya tidak menemui sasaran karena melambung jauh di atas mister gawang dari Norwegia. Masih selamat gawang Norwegia hingga memasuki menit 52 babak yang kedua ini. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Norwegia melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa pada menit ke-39 di babak yang pertama tadi.
5: Ya, pendengar, kali ini beralih bagaimana Pantai Gading berada di sebelah kanan kami, sedangkan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kali ini lemparan ke dalam dari Norwegia, coba ke depan yang dituju tadi nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sørloth. Kali ini belakang, balik lagi ke sebelah kiri kepada David Møller, main lagi ke belakang kepada Hegem, tahan sebentar ke tengah tadi Sander Berge, masih Sander Berge, umpan lagi kali ini bermain 1-2 masih dari lingkaran tengah. Pertandingan kali ini para pemain dari Norwegia sedikit kebingungan tadi, satu pemain ataupun tadi Sander Berge bermain kali ini kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg ke belakang kepada Sander Berge, terus kali ini ditekan oleh para pemain dari Pantai Gading, para pemain Norwegia, bahkan Martin Ødegaard juga sampai turun ke belakang, back pass jauh kali ini kepada kiper dari Norwegia tadi, Ørjan Nyland, ke depan lagi kepada Martin Ødegaard. Kali ini Ødegaard melewati satu pemain dari Pantai Gading, arahkan ke sebelah kanan kepada Marcus Pedersen. Kali ini masih Marcus Pedersen, umpan ke depan yang dituju tadi adalah Alexander Sørloth, tetapi kali ini curi pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini Martin Ødegaard terus mengirim bola, masih Ødegaard, oh, umpan ke sebelah kiri kepada Nusa, masih kotak penalti, ke sebelah kiri lagi, umpan lambung tadi yang dituju adalah Haaland, tetapi bola lebih dekat kepada kiper Yahya Fofana. Selamat kawan dari Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading lagi coba lagi menekan dari tengah, coba para pemain Ibrahim Sangare, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Nicolas Pepe ataupun nomor 17 tadi Guela Doe, masih tahan sejenak Doe, mengalir lagi ke sebelah kanannya kepada Pepe, tahan juga Pepe, giring lagi, oper ke sebelah tengahnya kepada Frankie Casey, ke belakang lagi kali ini Ibrahim Sangare, masih kali ini para pemain Pantai Gading dari sebelah kirinya, coba tadi arahkan lagi kepada nomor 3 Gislain Konan, ke tengah kembali kepada pemain nomor 26 Nao Olai, arahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Pepe, tahan dada kali ini Pepe, coba menusuk kali ini dari sebelah kanan ke dalam kotak penalti, balikan ke belakang, tendang ke kanan, masih menentu, tendang ke kiri, terkena kiper, oh, masih kali ini selamat, balikan lagi kepada Nicolas Doe, masih Pantai Gading, dicocor tadi oleh Musa, berhasil kali ini menetralkan tadi serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Semakin keluar penyerang kali ini para pemain dari Pantai Gading setelah beberapa kali ini menusuk, bahkan sempat ditahan dari Ørjan Nyland. Satu penyelamatan gemilang dilakukan kiper dengan jersey berwarna kuning ini, lemparan ke dalam dari kiri kanan David Møller, arahkan ke depan kepada Haaland, tahan kaki kanan yang terus di memang kali ini dikekang Haaland. Haaland ke sebelah kanan, Ødegaard kali ini memasuki jantung pertahanan dari tim Pantai Gading, arahkan ke sebelah kiri, bukan sebuah handsball, tetapi kali ini para pemain Pantai Gading mampu mentralisirkan Ibrahim Sangare, masih Sangare kontrol sejenak, umpan lagi ke belakangnya, tujuh adalah Guela Doe, ke tengah lagi kali ini kepada Kosonu, Kosonu ke sebelah kiri kepada Agbadau, alirkan ke sebelah kirinya kali ini Gonan, menyisir ke sebelah kiri lagi kepada Yan Liomande, ke tengah kali ini para pemain dari Pantai Gading coba kali larikan kepada Frankie Casey, lagi-lagi kali ini masih sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Nicolas Pepe, kali ini kontrol sejenak, coba menusuk dari sebelah kanan, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya Nicolas Pepe, ke belakang kembali kali ini para pemain dari Pantai Gading, coba lagi dari belakang Guelma Doe, ke sebelah kiri lagi kepada Kosono, masih kali ini Pantai Gading mengurung pertahanan dari Norwegia, dari belakang kali ini mereka pemain dari lainnya ke sebelah kiri kepada Konan, Konan tahan ini, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi hampir saja menyasar ke kepala dari pemain dari Pantai Gading, tidak henti di situ, ada Boni, tendangan kaki kanan tadi, sayang sekali, memang masih lemah, karena memang dijaga ketat tadi oleh pemain ya ini Hegem, yang mampu menahan pergerakan dari Boni, sehingga bolanya lemah saja. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri, Nusa, Nusa ke depan, kali ini berbahaya, masih Norwegia, tetapi dialirkan lagi ke belakang kepada Nusa, kali ini balik lagi kepada para pemain dari Norwegia, oh, Martin Ødegaard, sebuah pelanggaran tadi, wasit Jesus menyatakan pelanggaran terlebih dahulu tadi bagi tim Norwegia terhadap kapten kesebelasannya ini Martin Ødegaard, yang memang masih tercatat sebagai pemain dari Arsenal ini. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil atau mengeksekusi tendangan ini, karena akan juga mengancam gawang dari Pantai Gading meskipun posisinya agak menyerong ke sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading, tetapi bisa menjadi umpan ataupun langsung ini. Sementara yang menghadapi bola saat ini adalah Martin Ødegaard. Menyiapkan posisi bola Martin Ødegaard, sementara wasit menyiapkan pagar betis yang dibangun oleh Pantai Gading ini, dua pagar betis saja, memberikan kode kepada para pemain di tengah agar memang menyambut. Nampaknya akan hanya umpan saja, tapi kita nantikan Ødegaard. Tunggu aba-aba dari wasit, sudah dipluit. Kali ini Ødegaard mundur beberapa langkah, melihat tajam ke tengah. Kali ini sudah melakukan dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini, oh. Hampir saja tadi bola melaju ke kiper, tetapi ditangkap dengan baik tadi oleh Fofana. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Pantai Gading dari sebelah kanan. Kali ini masih para pemain Pantai Gading kepada nomor 26 Ginao Olai. Kali ini umpan lagi ke sebelah kiri jauh. Kali ini didorong kali ini oleh Konan dari sebelah kiri. Konan coba kali ini menusuk. Kali ini Konan tiring lagi lolong kotak penalti. Dicacor saja tadi dengan baik oleh Patrick Berg. Hasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Pantai Gading. Dan kita nantikan apakah memang bisa menjadi gol, karena ini posisi berbahaya. Sudah dilakukan cepat Yo Mande. Kali ini arahkan ke tengah, berbahaya kali ini Pantai Gading. Umpan dalam kotak penalti, terbentur lagi satu pemain dari tim Norwegia tadi. Kali ini dari sebelah kanan, masih kali ini Ginao Olai, sebelah kiri lagi kepada Dian Mande. Kali ini umpan lagi, tetapi tidak jadi, dihadang dua pemain dari Norwegia tadi. Balikkan lagi ke belakang, ke tengah kali ini para pemain Pantai Gading. Tendangan kaki kanan jauh melambung tadi Ibrahim Sangeka, atau justru tadi Kosono yang dilakukan tendangan di luar kotak penalti, melambung saja jauh dari gawang ataupun dari sasaran yang targetkan oleh Pantai Gading. Hingga menit ke-60 ini skor masih 1-0 bagi Norwegia, sedangkan Pantai Gading masih 0, belum ada tambahan gol juga dari Norwegia. Kita nantikan pendengar, semakin meningkat saja karena Pantai Gading juga ingin menyamakan kedudukan. Pergantian dilakukan, Boni tadi terpaksa ataupun diganti oleh pemain Wahyi yang menjadi pemain pengganti dari Boni. Kali ini Norwegia dari sebelah kanan. Kali ini Martin Ødegaard coba merangsak lagi, menusuk dari sebelah kanan, balikan lagi ke belakang. Bermain-main kali ini, bermain satu dok kepada Erling Haaland. Lolos kali ini pemain Norwegia, disapu saja tadi oleh Duel Doe. Dua pemain bahkan dimasukkan, pemain nomor 26 pun diganti. Dan ini dimasukkan Wahyi dan Dalo. Kita nantikan dengan pergantian ini, coba lagi Ødegaard kali ini dari sebelah kanan, coba balik pas lagi. Para pemain dari Norwegia dihadang tadi, dan pelanggaran justru Martin Ødegaard tadi terhadap pergerakan pemain nomor 18 Ibrahim Sangare. Jadi hanya tendangan bebas saja bagi tim Pantai Gading akan diambil oleh kiper Fofana kali ini dari sebelah kiri. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah ke sebelah kiri penyerangan mereka. Disapu saja tadi oleh para pemain dari Norwegia, jatuh kali ini kepada Patrick Berg tadi. Balik lagi ke belakang, masih para pemain Pantai Gading sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk kali ini tadi, pemain nomor 16 adalah Wahyi. Masih kali ini Wahyi, dorong lagi kali ini, coba lagi di sebelah kiri. Pemain lagi ini Diomande kali ini menusuk, coba dari sebelah kiri, masuk kotak penalti, dihadang oleh Martin Ødegaard. Ke depan lagi kepada Alain Sarlot, alihkan ke sebelah kiri kepada Berg, dorong lagi. Masih kali ini para pemain David Moller Norwegia bermain 1-2 kali ini bersama Berg ke depan lagi kepada Moller, bermain ke cantik tadi, tetapi pergerakannya juga dihadang oleh Gendoe, sehingga bola kali ini dimenangkan oleh Pantai Gading. Menit ke-61 kali ini masih pemain-pemain dari Pantai Gading dari sebelah kanan, coba lagi menusuk dari tengah kali ini, dorong lagi kepada Wahyi. Kali ini Wahyi coba alirkan lagi ke belakang
6: belakangnya. Oh, baik sekali dicukir ke belakang. Kali ini masuk, berbahaya. Pantai Gading ke tengah lagi. Maksudnya tadi Wahi, tetapi coba lagi maksudnya anak-anak dari Pantai Gading. Oh, dikuasai penuh lagi ke sebelah kiri. Coba kali ini Konan, Konan ancang-ancang memberikan umpan ke tengah lagi, main lagi lebih santai para pemain dari Pantai Gading. Coba kali ini ke tengah, pemain nomor 8 Frankie Casey, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini Bero ayam menusuk, tendangan tidak jadi, dorong lagi ke tengah, coba lagi kepada tadi Sangir, ataupun Sangare, tetapi masih kali ini dikuasai oleh Sangare. Sangare, dorong lagi sedikit, dorong ke depan, berbahaya kali ini pemain Pantai Gading, berbahaya kali ini tendangan tadi, maksudnya dari Diomande, tetapi belum menciptakan lagi ancaman yang dilakukan tadi. Berbahaya memang sekarang bagaimana serangan-serangan dari tim Pantai Gading langsung menusuk peluang kali ini dari tendangan sudut sebelah kanan akan dilakukan oleh Diomande. Kali ini Diomande, kita nantikan siapakah yang akan dituju. Sementara wasit memperingatkan kedua pemain agar tidak memang terus menarik-narik. Dan kembali lagi Diomande diberikan peringatan agar bola lebih dimasukkan lagi ke lingkaran, setengah lingkaran ataupun dari lingkaran sudut. Diomande kali ini ancang-ancang menatap tajam ke kotak penalti. Sudah dilakukan melengkung, kali ini berbahaya. Masih bisa diusir, tapi jatuh dari kaki pemain dari Pantai Gading. Umpan lambung kali ini berbahaya lagi, diusir tadi oleh Henning Haaland, tetapi masih ada, masih kali ini pemain dari Pantai Gading, tapi diusir lagi oleh Erling Haaland. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Olahraga, berbahaya kali ini ada Henning Haaland, coba tadi mendekati Fofana, kiper yang memang keluar dari sarangnya, hampir saja dikejar tadi oleh Erling Haaland, sehingga tidak menciptakan peluang bagi Haaland yang sudah siap-siap ancang-ancang berlari. Erling Haaland yang membuat kali ini skor masih 1-0 bagi keunggulan dari tim Nas Norwegia hingga memasuki menit 64 ini.
4: Iya, baik saudara pendengar, memasuki menit 64 pertandingan semakin seru karena Pantai Gading terus melakukan upaya serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan Norwegia, namun sayang hingga saat ini masih belum menemui sasaran upaya serangan yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading ke depan di sana, namun umpan crossing tadi maksudnya kepada Wahyi, pemain yang baru masuk tadi, namun bola tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Norwegia Orjan Nyland yang langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Alexander Solot. Ada Alexander Solot, namun dibuang saja bola tadi oleh Emmanuel Akbadau tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya sang kapten Martin Odegaard akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Martin Odegaard, pemain yang kini membela Arsenal di Liga Inggris, siap-siap dengan kaki kirinya. Odegaard memberikan isyarat dengan kaki kanan, tendang bola, melengkung bola. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya ada tarik-menarik antara Patrick Berg dengan Wela Goe tadi nampaknya. Jadi tarik-menarik tadi sehingga harus diulang nampaknya tendangan sudut. Kembali Martin Odegaard dengan kaki kirinya bersiap-siap memberikan isyarat, tendang bola, melambung bola, terjadi duel bola, udah ditendang langsung. Oh, sayang sekali, masih mampu dihalau tadi tendangan dari pemain Norwegia, dan justru Norwegia kali ini melakukan serangan balik. Dipatahkan saja tadi upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Amad Diallo tadi, buang saja bola tadi oleh Hegem tadi nampaknya, dan hanya menjadikan ataupun lemparan ke dalam. Oh, sementara wasit Jesus Valenzuela menghentikan sejenak pertandingan untuk melihat rekaman VAR nampaknya. Oh, sudah selesai. dan pertandingan kembali dilanjutkan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading langsung dilakukan tadi oleh Gislain Konan. Tengah kepada Ibrahim Sangare, dahkan ke belakang kepada Odilon Kosonau, lebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Ahmad Diallo, masih Ahmad Diallo, depan kepada El Yewahi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Curi tadi bola, kali ini Antonio Nusa dari Norwegia menguasai bola, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berpindah kepada Martin Odegaard ke sebelah kiri, kali ini kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg berlari, dia mendekati kotak penalti. Ada Antonio Nusa, masuk ke jantung pertahanan, Antonio Nusa kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya Antonio Nusa. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung meniupkan fluid tanda lakukannya hibrasum trik di babak yang kedua ini. Semakin seru, Bung Estu, pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya Pantai Gading belum mau menyerah, sehingga masih terus menggempur barisan pertahanan Norwegia. Anda melihat seperti apa, Bu?
7: Iya. Ada yang menarik dari Pantai Gading sebenarnya, ketika mereka menguasai bola lebih dari 65%, ya, artinya mereka memang berusaha untuk menyamakan, minimal menyamakan kedudukan dulu, dan ini usaha mereka dilakukan dengan usaha yang menurut saya hampir sama dengan babak pertama, di memaksimalkan kanan dan kiri dan juga memanfaatkan bola-bola crossing. Tetapi sekali lagi ada dua back jangkung 162 cm dan 198 cm yaitu Hegem 192 dan juga Christopher Ajer 198. Bola ketika diterupas-terupas, yang itu memang harus dilakukan di bola-bola bawah, dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading, baik kanan kiri, memanfaatkan kesempatan di Umane maupun Nicolas Pepe. Tetapi bola itu tidak masih berhasil dipatahkan oleh para pemain besar, termasuk oleh kiper Nilon. Tetapi mereka juga coba melakukan bola atas, tapi itu kesulitan. Dan ini sebenarnya sebuah usaha yang cukup maksimal bagi Pantai Gading, termasuk ketika mereka memainkan El Yewahi dengan mengganti Boni. Boni memang seperti hilang akal, ya, sebagai seorang striker dia hilang akal, jadi harus digantikan pemain baru, penyegaran oleh Wahli, termasuk memasukkan Ahmad Diallo. Ini juga sebenarnya mencoba untuk menambah sisi serang, karena yang diganti adalah Inaukwai. Chris Inaukwai ini lebih kepada central midfielder atau gelandang tengah, sebenarnya digantikan oleh Ahmad Diallo yang sebenarnya dia IMF, ya, winger maupun IMF. Dan jadi sekarang ini sebenarnya untuk penyerangan mereka coba memaksimalkan yang ada, selain untuk memberikan tekanan dari kanan dan kiri di Nicolas Pepe dan juga yang Diomande, mereka juga melakukan terupas-terupas dari tengah. Tetapi sekali lagi lini belakang dari Norwegia, ada Ajer, ada Hegem, ini cukup disiplin, mampu bermain baik. Dan juga Nilan, Orjan Nilan bermain cukup bagus tadi, bahkan penyelamatan tadi dengan bola yang sudah seharusnya itu bisa dikatakan hampir gol, 80% gol, tapi berhasil diselamatkan dengan blocking kaki dia dengan baik penjaga gawang ini. Yang pasti ini adalah ancaman dalam tanda kutip frustrasi, jika hal seperti ini susah sekali untuk mendapatkan solusi, bisa menjadi pemain dari Pantai Gading frustrasi. Tetapi sejauh ini saya lihat itu kecil terjadi, karena memang di sana masih ada eksploitasi yang dilakukan di sisi kanan Norwegia yang sebenarnya agak longgar, dan itu dilakukan oleh back kiri mereka yaitu Gislain Konan. Gislain Konan ini beberapa kali melakukan tusukan-tusukan dengan baik, dan menurut saya itu salah satu usaha yang coba dilakukan. Dan sepertinya ada pergantian pemain, ada Oscar Bob dimasukkan, termasuk mengganti Antoni Nusa. Ini mungkin agak sedikit penyegaran, tetapi agak juga sedikit bertahan dari pergantian pemain yang dilakukan oleh pemain oleh Norwegia ini.
4: Ya, baik Bung Estu dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini langsung kembali tampil menggebrak dari sisi sebelah kiri ada Diomande, kirimkan ke belakang kepada Gislain Konan, masih Gislain Konan, pindahkan ke tengah kepada kali ini Konan, masih membentur tadi upaya dari Konan tadi, tendangannya masih mampu dihalau atau dihadang oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Tendang bola jauh ke depan, kali ini Norwegia ada Erling Haaland, namun bola lebih dekat kepada Emmanuel Agbadau tadi. Tengah langsung kirimkan umpan kepada Frank Desi. Kirimkan umpan pendek saja kepada Ibrahim Sangare. Balikan kepada Kesi. Masih Kesi. Menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Frankie Kesi, sang kapten dari Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada Agbadau. Pindahkan kepada Kosono. Tengah lagi berikan kepada Kesi. Masih Kesi. Landia jalan sambil terus menguasai bola. Pindahkan lagi tengah kali ini. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat, mampu dicuri oleh Patrick Berg kali ini. Tendang bola ke belakang kepada David Moller. Pindahkan bola ke tengah belakang kepada kiper dari Norwegia, Orjan Nyland tadi. Tendang ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi dari Norwegia, namun perasaan bola yang tidak akurat tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kali ini Amad Diallo pindahkan ke sebelah kanan. Di sana ada Guelad Doe. Kembali berikan kepada Amad Diallo. Tarik mundur ke belakang. Ada Emmanuel Agbadau. Masih Agbadau atau Ibrahim Sangare kali ini yang menguasai bola. Ibrahim Sangare lari dia, pindahkan ke sebelah kanan. Ada Amad Diallo, masih Amad Diallo, menusuk jantung pertahanan. Amad Diallo, masih Amad Diallo. Oh, mendekati kotak, tendang langsung. Gol! Amad Diallo, Amad Diallo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Upaya menusuk jantung pertahanan dengan skill yang cukup baik tadi dilakukan oleh Amad Diallo, yang langsung lakukan tendangan kaki kiri yang merobek jalan Norwegia di menit ke-74. Dan skor kali ini sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol ini, Bung?
7: Ya, sebuah umpan 1-2 dan akhirnya usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading menghasilkan gol dengan cukup bagus. Umpan 1-2 tadi dilakukan oleh Amad Diallo dan juga Nicolas Pepe. Kembali lagi Nicolas Pepe, salah satu pemain yang bisa masuk ke kotak 16 dengan jumlah yang cukup banyak, lebih dari 5 dia melakukan itu, termasuk juga Amad Diallo. Dia dimasukkan tadi menggantikan peran seorang Boni, dan ternyata ketika Boni tadi mengalami istilahnya mati akal gitu, sudah kehabisan akal, dan masuknya Amad Diallo cukup berguna. Dan kembali usaha yang hampir sama sebenarnya sudah dilakukan di sana dari babak pertama, menghasilkan gol di babak kedua ini di menit ke-73 di detik ke-37. Artinya konsistensi, kesabaran, dan ketenangan yang dimiliki pemain Pantai Gading ini membuahkan hasil. Seperti yang saya katakan tadi, mereka usaha mereka cukup bagus ya, dari kanan, dari kiri, menusuk, melakukan terupas, dan kecepatan-kecepatan yang dimiliki para pemain Pantai Gading ini dimanfaatkan dengan baik. Dan baru saja Amad Diallo dengan kecepatannya, dia bekerja sama 1-2 dengan Nicolas Pepe yang sudah lebih sering masuk ke kotak 16 Norwegia, memberikan umpan dengan baik dan diakhiri dengan kemampuan yang cukup bagus seorang Diallo. Kita tahu Diallo adalah salah satu pemain yang cukup penting bersama klubnya di Manchester United, dan dia kali ini dia memberikan cara untuk tim yang bisa menyamakan keadaan dengan melakukan tusukan yang cukup bagus dengan kecepatan dia. Kalau memang bermain dengan bola atas terhalang oleh tembok-tembok atau menara-menara para pemain dari Norwegia, maka kecepatan dari bawah seperti ini dengan umpan 1-2 terupas adalah solusi yang sangat sangat jitu atau sangat penting dilakukan oleh Pantai Gading sehingga tercipta gol penyama.
4: Iya, nampaknya strategi yang cukup berlian tadi dilakukan oleh pelatih Emerson Fay dengan memasukkan Amad Diallo yang mampu tadi menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-74. Semakin seru saudara pendengar saat ini,
8: sudah memasuki menit ke-76 di babak yang kedua ini dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan penyerangan Norwegia dilakukan oleh Pedersen tadi, pendek saja kepada Sanderberg, kembalikan bola kepada Martin Ødegaard, pendek lagi ke sisi sebelah kanan ada Marcus Pedersen, masih Marcus Pedersen mampu masih menguasai bola, kirimkan umpan crossing, dihalau saja kali ini, bola jatuh di kaki Eliwahi, berlari ke depan Eliwahi, berada di lingkaran tengah, kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe kepada Eliwahi, masih Nicolas Pepe, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran, kali ini Norwegia kembali menguasai bola, kali ini dari sisi sebelah kiri. Sudah terbangun nampaknya Nicolas Pepe, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari lapangan tengah, Martin Ødegaard menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek ke sebelah kiri ada Patrick Berg, pindahkan lagi ke sebelah kiri ada pemain yang baru masuk tadi, Andreas Kjeldrup tadi. Martin Ødegaard kali ini di tengah ataupun tepat di tengah kotak penalti dari Pantai Gading, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Skjeldrup, kali ini masih Skjeldrup, pindahkan ke belakang kepada Sanderberg, Skjeldrup kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana yang langsung mengirimkan umpan cepat. Kali ini Diomande menguasai bola, masih Diomande, berlari terus dia ke depan mendekati kotak penalti dari Norwegia, masih Diomande, kirimkan umpan crossing kepada Amad Diallo tadi, nampaknya sebuah upaya yang dilakukan oleh Pantai Gading sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya, atau sebuah pelanggaran. Nampaknya momen tadi Nicolas Pepe tadi bukan sebuah pelanggaran, dan kali ini Norwegia masih menguasai penuh bola dari tengah lapangan pertandingan. Kapten Martin Ødegaard ke sebelah kanan, Marcus Pedersen kali ini pindahkan pendek kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Martin Ødegaard, masih Martin Ødegaard, pindahkan lagi pada Pedersen, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, lambung bola, tinggi datangnya bola, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Martin Ødegaard, masih Martin Ødegaard, pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedersen, masih Pedersen, cari rekannya, pendek kepada Martin Ødegaard dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Pantai Gading, pindahkan kepada Oscar Bob, tahan sejenak, tengah kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg, mampu dicuri tadi oleh Emmanuel Akbadau tadi, mampu lagi dicuri oleh Patrick Berg, namun dicocor saja bola menjauhi kotak penalti dari Pantai Gading, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Skjeldrup tadi, masih Skjeldrup, masih Skjeldrup, masih menggiring-giring bola, ada satu pemain dari Pantai Gading yang pressing ketat, pindahkan bola kepada Martin Ødegaard, masih Martin Ødegaard, nampaknya kirimkan umpan kepada Oscar Bob, namun bola dikembalikan tidak akurat tadi Martin Ødegaard, cocor saja, dibuang saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, namun mampu lagi-lagi dicuri bola oleh Ibrahim Sangare, pindahkan ke belakang pada Diomande, main 1-2 dengan Islain Konan, dibuang saja bola, dibuang saja bola tadi nampaknya karena melihat ada salah satu rekannya yakni Amad Diallo tadi yang nampak terjatuh di tengah lapangan, nampaknya mengalami cedera, masih kita nantikan, megang punggungnya tadi Amad Diallo, meminta tim medis untuk masuk dalam lapangan untuk memberikan perawatan, wasit pun juga meminta tim medis dari Pantai Gading untuk segera memasuki lapangan pertandingan. Ya, sudah mendapatkan perawatan medis, saudara pendengar. Sudah memasuki menit 80 dan skor masih sama kuat atau masih imbang 1-1. Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih, Bung? Setelah terciptanya gol penyama kedudukan dari Pantai Gading tadi.
7: Iya, yang saya notice lagi ada 13 kali sentuhan dari Nicolas Pepe. Tadi kan Nicolas Pepe yang memberikan umpan asis pada Amad Diallo. Yang pasti usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading dengan meminimalisir umpan-umpan crossing karena mereka kalah secara postur. Mereka melakukan terupas-terupas penetrasi segala macam, akhirnya berhasil. Dan ini salah satu usaha yang cukup bagus dilakukan mereka dan berhasil. Dan sejauh ini memang kualitas dari para penyerang, dari cara menyerang dari Pantai Gading memang berbeda dengan Norwegia yang memanfaatkan lebar lapangan, sedangkan dari Pantai Gading dia lebih rapat gitu. Dan ini menurut saya dua kubu permainan yang berbeda, tetapi memang sejauh ini setelah tertinggal memang para pemain dari Pantai Gading berusaha untuk terus menekan seperti di babak pertama dan menguasai bola, walaupun akhirnya sekarang balik lagi penguasaan bola seperti babak pertama dimiliki Norwegia lagi. Tapi di sebelum Hydration Break tadi sampai beberapa menit setelah itu mereka menguasai keadaan dengan mencoba membuat bola mereka kuasai agar mereka bisa melakukan penetrasi dan eksploitasi di beberapa lini dari pertahanan dari Pantai Gading, Norwegia maksud saya.
5: Ya, kita nantikan bagaimana di menit-menit akhir ini akankah tercipta gol seperti di laga-laga sebelumnya yang memang menjadi dramatis. Dan kali ini Pantai Gading tadi memasukkan juga satu pemain kembali untuk menghentikan tadi Pedersen di sebelah kanan. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Norwegia dan Pantai Gading. Satu buah handsball tadi dilakukan oleh pemain tengah dari Pantai Gading, sehingga kali ini cepat dilakukan Norwegia. Martin Odegaard dari tengah kali ini coba lagi melihat-lihat dia, arahkan ke sebelah kanan kepada pemain yang baru masuk tadi, dorong kepada Bob. Kali ini Bob dari sebelah kiri kepada Martin Odegaard lagi, masih kali ini ke tengah. Kali ini Odegaard dorong kepada pemain lainnya, Ajer. Kali ini geser lagi kepada Moller, alihkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi dorong kepada Andreas Seljer, umpan lagi ke belakang, masih terus mencari kawan atau celah. Kali ini Martin Odegaard dari tengah coba alirkan ke sebelah kanan karena memang penjagaan dilakukan tadi, dorong kepada tadi pemain yang baru masuk, arahkan lagi ke tengah para pemain dari tim Norwegia ke tengah. Kali ini kepada pemain lainnya, ini Berge, umpan lagi ke sebelah kiri. Kali ini Moller mencoba menusuk ke tengah lagi kepada pemain nomor 8 Berge, umpan lagi ke sebelah kiri. Kali ini masih Andreas Sergio, kali ini melewati 3 pemain, bermain 1-2, tetapi diusir tadi oleh pemain dari sebelah kiri Diomande. Coba lagi kontrol dari sebelah kiri Moller, umpan lagi ke belakangnya, mencari kawan. Kali ini Andreas Sergio, umpan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya, ke tengah. Kali ini kepada Martin Odegaard, konsul kali ini dari sebelah kiri berbahaya, tetapi masih tadi diputus umpan yang dilakukan oleh Andreas Sergio Derup yang memang tadi masuk di babak kedua ini. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang kepada Moller masih mencari kawan, lagi-lagi kepada Seljerup, umpan lagi kali ini masih para pemain dari tim Norwegia. Martin Odegaard ke belakang kepada Ajer lagi ke belakang, coba lagi tadi para pemain dari Norwegia kali ini masih terus bermain dari tengah. Masih kali ini Norwegia melalui Martin Odegaard, coba lagi tadi ke sebelah kanan, ataupun Odegaard masih dari tengah kali ini, arahkan ke sebelah kanan kepada Aursnes.

0: unggul sementara 2-1 setelah tadi memang pergerakan dilakukan oleh Martin Odegaard menusuk ke dalam kotak penalti dan dengan dingin memberikan gol ataupun satu pemain tadi nampaknya bagi bukan Odegaard memberikan umpan kepada Haaland dan terbukti Bung Estu langsung kembali unggul kali ini Norwegia.
1: Ya, kalau Haaland tidak ditutupin celah dia pasti akan berbahaya dan itu tadi Patrick Berg berhasil memberikan umpan yang cukup bagus tadi, umpan yang cukup bagus dan sangat-sangat kecil kemungkinan peluang tidak bisa dimaksimalkan oleh Haaland jika dia dapat bola-bola matang. Ini merupakan hanya sedikit dari hal yang bisa dilakukan Haaland dari pertandingan ini. Karena sebelumnya dia tidak di-marking sebenarnya, tetapi dia ditutup celahnya untuk mendapatkan umpan. Dan ternyata tadi umpan yang cukup bagus, pergerakan Berg cukup bagus tadi dari tiga pemain ya, hanya tiga pemain yang melakukan itu, lalu umpan yang cukup matang sekali dan ya itulah makanannya Haaland ya, menurut saya bola-bolanya Haaland seperti itu. Tapi memang poinnya adalah Haaland tidak ditutup, poinnya Haaland tidak ditutup, jadi memang cukup berbahaya. Dari tadi, dari menit pertama sampai sebelum Haaland mencetak gol atau menit ke 70-80, Haaland selalu kesulitan mendapatkan bola-bola matang. Dan ketika dia dapat bola-bola yang enak, makanan dia dalam tanda kutip, ya kemungkinan golnya sangat besar sekali gitu.
0: Iya, jangan lupakan Haaland memang, karena memang jika pergelakannya lolos terjadi gol langsung bagi timnas Norwegia. Dan saat ini unggul 2-1 memasuki menit 87 ini. Kita nantikan apakah Pantai Gading bisa juga memperkecil ataupun menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ini. Kali ini dari belakang para pemain Norwegia arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Bob, kontrol sebentar, didekati tadi oleh pemain Pantai Gading Konan, ke depan kali ini kepada Haaland. Haaland kali ini bisa berduel beberapa pemain kali ini, hampir lolos tadi Haaland, tetapi balik lagi kali ini Martin Odegaard ke sebelah kanan, coba lagi kepada Bob, masuk ke kotak penalti, balikan lagi kepada Martin Odegaard, kali ini tidak ada kawan nampaknya, justru ke sebelah kanan kali ini kepada Martin ataupun Bob, tadi dicocor saja keluar oleh Konan sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Norwegia. Hati-hati memang, fokus harus ditingkatkan juga oleh Norwegia, bagaimana Pantai Gading juga bisa memberikan serangan balik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Martin Odegaard, didorong tadi sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini bagi tim Pantai Gading. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Konan, angkat kedua tangan, arahkan kemana, ke depan saja, dekat kali ini Konan, coba lagi disapu ataupun dioper ke depan, masih para pemain Pantai Gading. Dari tengah Diallo kali ini, masuk Diallo kali ini, masih kali ini pemain kali ini dorong dari sebelah kiri, coba lagi Diomande kali ini berlari mendribbling bola, hampir kali ini memasuki jantur pertahanan dari tim Norwegia. Tadi satu pergerakan dilakukan oleh Diallo tapi mampu dinetralisir oleh para pemain Norwegia. Kali ini Martin Odegaard ke tengah lagi, pemain nomor 8 jadi Berge, umpan ke sebelah kiri, masih kali ini Norwegia coba keluar dari tekanan dari Pantai Gading. Berge kali ini atau Berg kali ini masih dari tengah, coba mengiring bola kali ini, terus merangsak ke jantung pertahanan, coba ke Haaland, masuk ke kotak penalti, Haaland kali ini masih lolos, coba masih tahan bola, masih Haaland, tendang kaki kiri, agak sedikit tidak percaya Haaland dengan peluangnya sendiri tadi, karena memang setelah umpan dan menerima bola, Haaland langsung ditutup dengan baik tadi oleh Kosono. Dan tambahan waktu menit 7 ataupun 7 menit ini sangat panjang. Kita nantikan ini adalah menit-menit setan di mana gol sangat bisa terjadi di penghujung-penghujung laga ini, entah dari Norwegia ataupun Pantai Gading. Dari sebelah kanan kali ini pemain nomor 7 kali ini dari Pantai Gading, Konosonu, coba lagi ke depan, yang dituju adalah tadi Omar Diakate yang baru masuk kali ini. Diakate ke belakang kembali, masih kali ini Frankie Casey, kapten kesebelasan. Umpan kali ini potong dengan baik para pemain dari Norwegia kali ini kepada Haaland, masih kali ini sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba didorong tadi oleh Berg, umpan lagi ke belakang, jauh kali ini kepada Moller ke tengah kepada Berge kali ini balik lagi, Moller tadi membuang bola ke depan dan kali ini jatuh kepada Kosono dari belakang, umpan ke depan kali ini menentu dalam

0: berbahaya, tetapi terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Back pass saja amankan dari belakang hingga tadi coba lagi ke sebelah kanan kepada Aurnes. Aurnes tapi hampir dicuri oleh para pemain dari Pantai Gading, oleh satu pemainnya ini. Justru kali ini jatuh kepada Konan. Konan bermain 1-2, menusuk dari sebelah kiri, bahaya Konan, umpan ke kotak penalti, ditepis tadi ya, masih kali ini, tetapi jauh. Diakate mampu kali ini mengontrol bola, balikan ke belakang kepada Casey kali ini mengincar ke tengah, coba lagi alirkan ke tengahnya, masih kali ini oleh pemain Sangare, umpan kepada Diakate, ke depan lagi kepada Casey, dimasuki kotak penalti kali ini, balikan lagi ke belakang kepada Diakate, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, tetapi tidak menemui sasaran, sehingga tadi peluang dari pemain Diomande dari Pantai Gading lepas begitu saja. Justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Norwegia, hingga waktu tambahan kedua ini skor masih 2-1 bagi Norwegia.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar, sudah memasuki menit kedua tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan untuk sementara Norwegia masih unggul 2-1 setelah tadi mampu mencetak gol pada menit ke-86 Erling Haaland, striker yang kini membela Manchester City di Liga Inggris. Masih kita nantikan saudara pendengar, semakin seru pertandingan karena Pantai Gading belum mau menyerah dan masih terus melakukan upaya-upaya tusukan untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan dan bisa memaksa Norwegia untuk menjalani babak tambahan waktu atau extra time. Baik saudara pendengar, langsung melakukan pergantian dua pemain. Pantai Gading nampaknya tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper dari Norwegia, Arjan Nyland. Halau saja bola oleh barisan pertahanan dari Pantai Gading, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Martin Odegaard nampaknya ke depan, pendek saja kepada Oscar Bob. Ada dua pemain dari Pantai Gading yang berusaha merebut bola. Pemain dengan nomor 24 tadi, namun mampu dicuri tadi oleh Ornes tadi. Ornes namun penguasaan yang tidak akurat tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ataupun tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Yahya Fofana. Tendang bola jauh, melambung tinggi, melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Oscar Bob, terjatuh Oscar Bob, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri ataupun direbut tadi oleh pemain dari Pantai Gading, Ibrahim Sangare, langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Frank Casey tadi. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Omar Diakite kepada Amad Diallo di tengah, mendekati kotak penalti, masih namun mampu dipatahkan tadi serangan dari Pantai Gading, namun bola kembali jatuh di kaki pemain dari Pantai Gading, kirimkan umpan crossing, masih disundul saja oleh Ornas, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Ibrahim Sangare tadi terjatuh. Nampaknya sebuah pelanggaran, terjadi perdebatan dengan para pemain Norwegia. Nampaknya semakin keras pertandingan, sudah menyisakan 2 menit babak tambahan waktu di babak yang kedua ini. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Norwegia, nampaknya sang kapten Martin Odegaard yang melanggar Ibrahim Sangare. Tendangan bebas, peluang dimiliki Pantai Gading melalui tendangan bebas yang berjarak sekitar 5 meter dari luar kotak penalti dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Kapten Frank Casey, tendangan langsung, hampir saja mampu tadi dengan cukup cantik tadi. Amad Diallo tadi nampaknya yang melakukan tendangan bebas, menyasar pojok kanan atas gawang dari Norwegia. Namun tadi dengan cekatan tadi kiper Orjan Nailan mampu menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan sudut kali ini dilakukan oleh Ahmad Diallo. Tendang bola, melengkung bola, disundul saja. Kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Frankie Casey dicuri tadi namun masih membentur. Tadi sempat terjadi perebutan bola namun sempat membentur pemain dari Pantai Gading dan hanya menjadikan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih kita nantikan. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. Kiper Yahya Fofana tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia, mampu dicuri. Ada Diakite, di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Diakite menguasai bola, dibuang saja tadi oleh David Moller. Kembali tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Ahmad Diallo. Sementara kiper Yahya Fofana juga nampak maju ke depan untuk membantu penyerangan dari Pantai Gading. Sudah memasuki menit ke-7 babak tambahan waktu. Dan kali ini peluang dimiliki melalui tendangan sudut dari Pantai Gading. Hampir seluruh pemain Pantai Gading kini berada dalam kotak penalti. Tendangan sudut, terjadi duel-duel tadi. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Duela Doe tadi, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Norwegia atas Pantai Gading. Dan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senfi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan. Namun akhirnya Norwegia tetap unggul 2-1 meskipun tadi serangan-serangan berbahaya dilakukan oleh Pantai Gading, namun tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Ini Pantai Gading tampil luar biasa di babak kedua, Bung Estu.
3: Iya, 85 menit 40 detik menjaga halan sukses. Iya. Tapi memasuki detik ke 42 sampai ke 45 gagal dan akhirnya mendapatkan celah. Dia memang mencetak gol dengan sangat mudah, tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah pemain ini akhirnya lepas dari celah penutup dari para pemain bertahan dari Pantai Gading. Dan sebenarnya sejauh ini lini belakang mereka yang saya katakan tadi sampai menit ke-85 awal cukup bagus menjaga halan, tidak mendapatkan suplai bola, tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang susah diantisipasi. Tapi akhirnya Patrick Berg dengan bersama Odegaard memiliki umpan 1-2 lalu diakhiri dengan trupas yang sudah ada di kotak 16 dan di situ ada halan yang berdiri kosong tanpa pengawalan. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan kecil di menit-menit krusial, yang menit 85 cukup krusial yang sering terjadi, dan itu tidak diantisipasi atau mungkin fokus sudah mulai letih segala macam dan kondisi halan memang dalam berdiri bebas memanfaatkan kelengahan yang sedikit saja kesalahan dari Pantai Gading dan berbuah gol kemenangan. Dan ini memang cukup menyakitkan sih bagi Pantai Gading yang sebenarnya di babak kedua bermain sangat lebih rapi lagi penyerangan mereka, termasuk dari gol Ahmad Diallo tadi yang dimulai dengan skema yang cukup baik dengan akhiri tendangan seorang Diallo. Sayang sekali mereka lengah di belakang dan harus kecolongan gol halat.
2: Sekalinya lolosnya betul-betul kosong ya. Dari momen serangan balik tadi ya.
3: Ya makanya saya katakan dari 85 menit 40 detik dia mereka sukses menjaga halan. Di setelah itu hanya beberapa detik setelahnya halan bisa berdiri bebas dan bisa memanfaatkan bola dengan baik dan menjadi gol. Inilah halan yang tidak bisa diremehkan ya apapun ya. Penempatan posisi positioningnya sangat bagus, naluri pencetak golnya sangat bagus, dan ini sangat wajar sekali kalau mungkin era Messi dan juga Ronaldo selesai, mungkin Erla Haaland dan juga yang lain-lain akan naik. Jadi ini mungkin hal yang menarik sekali, dan yang pasti ini adalah catatan kedua atau ketiga dari Norwegia lolos ke fase selanjutnya di babak gugur. Yang pasti ini catatan pertama mereka lolos ke babak gugur kedua ya. Setelah 98 mereka hanya 16 besar, lalu jauh sebelumnya sekitar 1938 dia juga lolos ke 16 besar. Dan ini menurut saya catatan menarik dari Norwegia, dan sudah ditunggu Brazil yang pasti.
2: Iya.
3: Pertandingan 16 besar nanti.
2: Kalau nyebut Piala Dunia 38 itu ada kita juga pernah lolos ya. Besok kita juga ingin undang pendengar ya, seperti apa respon Anda pendengar di mana Norwegia berhasil unggul 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Apakah Anda termasuk yang senang atau sedih nih? Kalau Bung Esi senang atau sedih, netral nih kita ya.
3: Setelah Belanda ya gagal, yeah, saya mungkin mengalihkan dukungan ke Norwegia.
2: Oh gitu. Padahal Pantai Gading ini sudah melakukan perubahan luar biasa ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, betul, menjadi pembeda di mana gol Amat juga Amat Diallo tadi berani untuk melakukan solo run ya, melewati dua pemain dulu kemudian melakukan tembakan. Anda melihat Pantai Gading ini sudah melakukan hal yang benar atau belum nih?
3: Ya, sebenarnya Pantai Gading sudah melakukan yang benar dengan mengganti Boni dengan Amat Diallo, lalu mengganti Inao Ulai dari dengan Eye Wahli dari central midfielder menjadi penyerang. Ini artinya mereka menambah daya serang, dan ternyata efek dari pergantian itu di menit ke-60 mereka mengganti pemain, di menit ke gol dari Diallo tadi terciptakan beberapa menit kemudian setelah Ederson break. Artinya mereka sudah melakukan hal yang benar, tetapi balik lagi ada satu kesalahan yang menurut saya kesalahan kecil tapi fatal, halan itu tadi. Tapi overall sih usaha Pantai Gading untuk mencoba menambah gol ataupun berusaha ketika tertinggal mencetak gol, berusaha mencetak gol lagi cukup bagus, termasuk tadi free kick dari seorang Amat Diallo yang bahkan ini balik lagi, ini penampilan kiper Orjan Nilan juga layak diacungin jempol, karena tadi sebenarnya tendangan Diallo di menit-menit akhir tadi,
2: wah, luar biasa itu.
3: Iya, dan itu tangan kedua ya, bukan pertama.
2: Iya.
3: Jadi walaupun dia mungkin tangan kanan kirinya oke, tapi di tepisan itu tepisan tangan belakang ya, bukan tangan depan. Jadi artinya tingkat kesulitannya sangat tinggi juga. Jadi Orjan Nilan juga bermain cukup bagus di luar pemain-pemain usaha gigih para pemain dari Norwegia yang lain, tapi memang keberuntungan kemampuan seorang Haaland dengan positioning dia yang sangat bagus, inilah yang membedakan pertandingan ini akhirnya.
2: Iya, silakan mendengar di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman.
4: Selamat pagi, saudaraku. Selamat bertugas ya. Iya, cukup letih saudara-saudara. Enak baik, enak apa-apa baik. Kerja Anda begini ya. Sebetulnya saya tadi sudah prediksi lagi, jangan-jangan ini musim penalti lagi. Iya. Kemarin habis hujan penalti. Berguguran pada proses profesional-profesional.
2: Hampir terjadi jadi, lagi itu tadi.
4: Ya hampir-hampir. Ya jadi gini ya, yang saya harapkan seperti kayak Jepang, Korea, sebetulnya postur kita, Filipina, Argentina, mudah-mudahan nanti Indonesia ya, saya minta nih, saya orang Samarinda nih, orang Kalimantan Timur, dengan adanya nanti ibu kota pindah ke sini, daerah kami terbuka untuk membuat keperkasaan persepak bolaan. Kalau perlu minta sama Bapak Kepala Negara, buatkan lapangan sepak bola yang tersembunyi, jadi kita punya nanti fisik number one, dua lapangan sepak bola untuk kita setiap laki sudah biasa, isi kita kuat dan segala-galanya.
2: Amin.
4: Ini kita
2: amin.
4: Harapkan.
2: Yeah.
4: Nah, jadi semoga kita bisa sukses, dan juga Indonesia yang kita minta kepada negara, kalau bisa semua pertandingan dunia tadi sebetulnya diliput semua yang bermain pasangan demi pasangan berapa grup itu diliput, kemudian liput itu dipisidikan, diputarkan, dibagikan ke seluruh daerah 38 provinsi.
2: Baik, Pak Budiman. Nah,
4: baik. Yeah. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa juga hadir di percaturan dunia persepak bolanya. Semangat ya.
2: Amin ya Pak Budiman, terima kasih.
4: Menyertai kalian semua.
2: Amin ya Allah, amin. Ya Bung Estu, untuk kita semua berharap ya Indonesia nanti suatu saat bisa masuk ke Piala Dunia. Dan juga terkait dengan tadi ya, Pantai Gading berkali-kali melakukan serangan, ini tercatat di statistik Anda bagaimana tembakan lebih dari 10, 14 kali ya tembakan diarahkan dan 5 kali mengarah ke gawang, namun hanya satu yang berbuah gol. Apa yang membuat Pantai Gading ini masih sulit kesulitan, meskipun Anda tadi mengatakan perubahan strateginya sudah benar nih, Bu?
3: Ya, yang pasti di babak kedua ada 9 kali tendangan dan 4 kali shoot on goal. Yeah. Ini sebuah usaha yang luar biasa sekali, termasuk ada 5 corner kick. Dia punya 2 peluang big change sama dengan yang dilakukan oleh para pemain dari Norwegia. Bahkan kalau kita tahu Nicolas Pepe sebelum diganti, dia merangsek ke box tim lawan itu sampai 13 kali. Artinya usaha mereka cukup banyak sekali dilakukan. Tapi balik lagi, efektivitas itu menjadi penting. Kemampuan sebuah tim menciptakan peluang dan menghasilkan gol itu kan hasil dari efektivitas ketika penyerangan itu. Dan sepertinya mereka mungkin intensitas mereka menyerang cukup bagus, tetapi akhirnya kondisi terakhir yang menentukan itu. Hal yang serupa tadi saya katakan, sekali lagi saya katakan, menjaga Haaland dengan sangat baik hampir ke 85 menit, tetapi ada sedikit celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Patrick Bamford ketika mengirimkan umpan kepada Haaland dan Haaland berdiri dalam posisi bebas. Itu juga sebuah hal yang disesalkan, walaupun itu memang sesuatu yang kecil, tapi efeknya besar sekali kepada Pantai Gading. Dan sebenarnya kalau bisa dikatakan Pantai Gading bermain juga cukup baik sejauh di pertandingan ini. Ya memang tidak ada yang tidak harus pulang, harus salah satu harus pulang karena ini babak gugur. Dan even misalnya kondisi seri pun harus ditentukan dengan extra time dan juga penalti. Tapi kali ini memang keberuntungan dan juga konsentrasi yang lebih dimiliki oleh para pemain dari Norwegia menjadi keunggulan tim pemenang dibandingkan Pantai Gading. Pantai Gading berusaha cukup maksimal sekali dengan usaha mereka. Nicolas Pepe masuk sampai 13 kali ke kotak 16, sentuhan bola 13 kali itu tidak sedikit, dan itu menurut saya salah satu yang usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading sendiri. Dan bahkan kalau dikatakan lima besar pemain yang melakukan sentuhan di kotak 16 lawan itu, 4 itu pemain dari Pantai Gading. Artinya mereka sangat getol sekali melakukan serangan, tapi kenyataannya memang akhirnya jumlah gol yang menentukan kemenangan, bukan jumlah sentuhan di kotak 16 gitu. Dan ini menurut saya finishing yang seperti ini mungkin akan jadi pelajaran bagi mereka. Yang pasti finishing para pemain Norwegia jauh lebih baik, dan terbukti 2 gol mereka ciptakan. Tetapi kembali lagi, Haaland tetaplah Haaland yang memang dia bomber, dia pemain yang cukup bahaya di depan, dan ketika lolos sedikit saja ya sudah, hasilnya seperti itu tadi.
2: Apalagi dengan situasi tadi sepertinya 99% gol ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau kita melihat pencapaian Pantai Gading hingga ke 32 besar ini dan juga performanya hingga sejauh ini, Anda melihat kita perlu mengapresiasi capaian Pantai Gading juga ya. Mereka sudah berjuang keras dan permainannya juga sangat menghibur, sangat bagus ya Bung Estu ya. Dan Anda melihat ini suatu yang wajar, kekalahan yang wajar, karena itu tadi hanya kalah keberuntungan saja ya. Sebenarnya sudah bagus mereka. Anda melihat Pantai Gading secara umum ini merupakan performa yang baik atau di luar ekspektasi, Bu?
3: Yang pasti ini adalah catatan terbaik penampilan mereka di Piala Dunia. Jadi Pantai Gading ini kan lolos keempat kali ya. Mereka 2006, 2010, 2014 mereka selalu lolos ke putaran final, tetapi tidak pernah lolos ke babak gugur. Bahkan kalau dikatakan mereka hanya menang sekali-sekali di fase grup di tiga episode awal atau tiga edisi awal dia ikut. Kemudian 2018 dan 2022 mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Lalu di 2026 ini mereka lolos ke fase gugur pertama 32 besar, walaupun akhirnya dipulangkan oleh
2: Norwegia.
3: Jadi tapi mereka catatannya cukup bagus di fase grup. Mereka dua kali menang, satu kali kalah, walaupun menelan sekali kekalahan dan dua kali menangan, tapi paling tidak Pantai Gading memperbaiki catatan mereka di fase penyisian, karena 3 episode sebelumnya 2006 sampai 2014 mereka hanya sekali menang di fase penyisian dan tidak berlolos ke babak gugur. Artinya meskipun Pantai Gading gagal melaju ke 16 besar di turnamen kali ini di Piala Dunia 2026 ini, mereka sudah punya memperbaiki catatan mereka, rekor mereka menjadi lebih baik kan dari sebelumnya. Tetapi balik lagi, babak gugur harus ada yang pulang dan mereka harus pulang saat ini.
2: Kalah terhormat, itu yang harus kita berikan sanjungan juga ke Pantai Gading, karena biar bagaimanapun harusnya pendukung Pantai Gading tetap bangga ya dengan timnasnya. Prestasi terbaik selama Piala Dunia sebagai salah satu wakil Afrika. Dan untuk Norwegia sendiri masih terus mengayuh ini tim Viking ini ke 16 besar dan akan bertemu Brazil. Bagaimana kansnya untuk menghadapi Brazil ini?
3: Menarik ketemu Brazil. Brazil kemarin ketika bermain mengalahkan Jepang tertinggal lebih dulu, lalu bermain sangat tenang, pergantian pemain yang sangat banyak dinilai. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti adalah pergantian pemain dari pelatih yang punya sudut pandang dan pengalaman banyak makan asam garam. Ketika mereka tertinggal, lalu Casemiro menyamakan dengan ketenangan dia, dekat-dekat ketenangan mereka, kesabaran para pemain Brasil, lalu ada pergantian pemain. Dan beberapa kali catatan-catatan ketika Gabriel Martinelli dimainkan, dia menjadi pemain yang membedakan dengan kecepatan dia. Lalu ada beberapa catatan-catatan yang lain. Menurut saya Brazil adalah Brazil tetaplah Brazil, punya sejarah panjang sebagai sebuah tim yang menjadi langganan Piala Dunia. Bahkan mereka menjadi juara terbanyak Piala Dunia ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi, menurut saya Brazil tetaplah tim yang waktu diwaspadai. Lawan Jepang kemarin mereka mengganti Endrick dengan membongkar low block pertahanan Jepang dengan sangat sempurna itu di babak kedua, lalu memainkan Martinelli, merusak backline-nya para pemain Jepang, dan kecepatan dia di luar gol yang diciptakan dia membongkar membongkar backline yang ditemukan oleh para pemain Jepang.
2: Dan Casemiro maju itu.
3: Betul. Lalu ada kombinasi di lini sayap mereka cukup bernilai. Artinya ini perpaduan antara kekuatan individu pemain Brasil dan juga kemampuan pengalaman seorang Carlo Ancelotti. Dan ini dalam tanda kutip, ini adalah karya baru Ancelotti, karena dia belum pernah menangani timnas, tapi dia di level klub sudah juara di mana-mana, bahkan di 5 liga besar dia juara, Liga Champion dia juara. Tapi ketika pegang sebuah negara, dia sebenarnya pernah dalam tanda kutip menjadi bagian dari tim yang hampir juara 94 ketika jadi asistennya waktu itu asisten pelatih di Italia ya, siapa namanya, Arrigo Sacchi waktu itu, asisten Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti. Dan kali ini dia pegang sebuah tim sendiri, dan ini menurut saya Norwegia juga tidak akan mudah nanti dengan gaya, tentunya dengan gaya bermain berbeda ya. Ini Norwegia dengan gaya Eropanya, dengan gaya main yang memang dengan 4-3-3 atau 4-2-1-3 di depan ada Haaland. Tapi kita tahu bahwa Samba, gaya bermain Samba, walaupun tidak terlihat seperti Samba era-era Ricardo Kaká, Ronaldo maupun Rivaldo, tapi mulai terlihat lagi jati diri Brasil yang sesungguhnya setelah sempat pertandingan pertama mereka imbang. Jadi pertandingan ini akan menarik lawan Brasil ketika Norwegia bertemu di babak 16 besar
2: nanti. Brazil trennya sedang meningkat dan Norwegia juga patut diwaspadai. Namun memang secara di atas kertas Brazil lebih unggul, namun siapa tahu ya, Norwegia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Untuk itu pendengar jangan lewatkan, nanti kita juga akan siarkan babak 16 besar Norwegia melawan Brazil. Dan Bung Estu, untuk pertanyaan terakhir saya nih, Anda pilih siapa sebagai pemain terbaik pada pagi hari ini?
3: Saya memilih penjaga gawang Nilan ya.
2: Nilan ya. Ya,
3: ini menurut saya salah satu pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda dari Norwegia karena serangan-serangannya cukup bagus dari Panegarden. Dia bermain sangat bagus beberapa kali penyelamatannya, bahkan beberapa kali dalam tanda kutip di luar nalar ya penyelamat. Menurut saya Nilan ini layak menjadi pemain terbaik ini, pemain terbaik di pertandingan ini. Orjan Nilan bisa dikatakan salah satu yang mungkin punya kemampuan lebih di pertandingan ini, dan tanpa mengecilkan pemain yang lain, tapi Orjan Nilan salah satu, menurut saya salah satu pemain yang cukup layak dijadi pemain terbaik di pertandingan ini.
2: Menjadi pahlawan bagi Norwegia, begitu juga mencetak gol Antonio Nusa dan juga Erling Haaland. Baik Bang Estu, terima kasih sudah bersamai kami selama 2 jam, tidak jadi 3 jam ya.
3: Akhirnya
2: dimenangkan oleh Norwegia dengan 2-1. Selamat untuk pendukung Norwegia, dan Pantai Gading kalah terhormat, kita respect sekali, permainannya bagus sekali. Besok kita jumpa di pertandingan selanjutnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut dengan rekaman-rekaman dialog, dan jangan lupa juga nanti pada pukul 4 pagi kita juga akan menyiarkan secara langsung laporan pandangan mata antara Prancis melawan Swedia. Demikian rangkaian pertandingan antara Pantai Gading Norwegia. Kita akan kembali lagi di pertandingan selanjutnya pada pukul 3:30. Kami akan hadirkan perbincangan, ulasan atau review pertandingan antara Prancis melawan Swedia.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
2: Dan seperti biasa pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari hadir untuk memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan sebuah lagu dari Slang berjudul Ku Tak Bisa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Lantas bagaimana manfaat program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, serta bagaimana penerima beasiswa dapat berkontribusi setelah menyelesaikan studi doktornya? Kami akan perbincangkan bersama anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Amih Al-Humami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ami, program baik. Pak Ami, program studi atau bidang keilmuan apa ini nantinya akan menjadi prioritas dalam pemberian beasiswa doktor ini, Pak Ami?
2: Mungkin begini ya, prinsipnya itu, jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh baik PPN maupun PTS gitu. Dan untuk itu maka yang mula-mula harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan kompetensi para dosen yang ditempuh melalui pendidikan master maupun doktoral gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk supaya pendidikan tinggi Indonesia itu kompetitif dan makin meningkat kualitasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penguatan institusi dan juga pengembangan kompetensi melalui program master maupun doktoral untuk para dosen. Kita tahu bahwa jumlah dosen total ya, itu kira-kira kalau dipulatkan itu 290 ribu gitu. Nah, dari jumlah itu yang berpendidikan sampai doktor, ya kualifikasi doktor para dosen itu hanya kira-kira 26% saja dari total 290 ribu itu. Selebihnya kira-kira 74% itu masih bergelar master. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mengajar, baik terutama ini di sarjana, di program undergraduate di strata 1, itu tidak boleh lagi. Maksudnya tidak ideal kalau hanya diajar oleh yang hanya berpendidikan master. Dan karena itu maka harus ditingkatkan sampai ke program doktoral. Nah, selama ini memang ada keterbatasan anggaran sehingga untuk menyekolahkan para dosen yang sudah berpendidikan master atau magister dan menempuh sampai ke doktoral itu tidak terlalu banyak. Dan dengan menambah kuota dan dengan meningkatkan anggaran, maka peluang untuk mereka yang baru master untuk sampai ke doktoral itu makin terbuka.
1: Baik, Pak Ami, nanti kami akan juga perbincangkan hal ini lebih lanjut terkait mekanisme seleksi agar beasiswanya benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi tersebut. Nah, Pak Ami, bagaimana mekanisme seleksi supaya beasiswa ini benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi memberikan dampak untuk perguruan tinggi dan masyarakat?
2: Baik, ini ada dua isu ya, yang tadi soal pilihan bidang ilmu dan sekarang soal mekanisme seleksi. Tapi sebelum dua itu diulas, ini pilihan-pilihan program untuk pendidikan doktoral itu sudah bervariasi. Jadi yang pertama skemanya bisa melalui LPDP ya, yang sepenuhnya itu dikelola LPDP dan pembiayanya tentu bersumber dari LPDP. Tapi ada juga yang dikelola oleh perguruan, oleh Kementerian Dikti Saintek, tapi pendanaannya kemudian diambilkan dari sumber LPDP. Nah, proses ada juga satu program yang sebenarnya sudah berlangsung relatif lama, namanya PMDSU ya, pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, ini bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan percepatan dan meningkatkan jumlah dosen-dosen yang baru pendidikan master itu untuk supaya lebih cepat memperoleh pendidikan doktoral. Dan ini tergolong semacam fast track program gitu untuk pendidikan doktoral, tapi tetap dengan menjaga standar kualitas. Jadi tidak sedikit juga mereka yang mendapatkan exposure untuk forum-forum ilmiah internasional, penerbitan jurnal internasional, dan mereka mendapatkan pengakuan dunia juga. Nah, itu tetap dijaga. Nah, dalam hal seleksi itu dilakukan oleh tentu saja Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menginformasikan ini apa peluang beasiswa dan pilihan-pilihan skema program tadi itu kepada semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan mereka terbuka. Para rektor perguruan tinggi diminta untuk menyeleksi di tingkat awal, mengirimkan dosen-dosen terbaik yang mereka punya untuk ikut serta dalam proses seleksi ini. Tentu syarat-syarat kalau misalnya mau ke sekolah luar negeri, syarat bahasa Inggrisnya itu mutlak gitu kan. kemudian nanti akademik kapasitasnya juga melalui TPA atau ya TPA terutama itu juga menjadi bagian dari proses seleksi. Nah, dengan begitu maka nanti betul-betul akan tersaring dosen-dosen terbaik gitu yang nanti akan menempuh pendidikan doktoral baik melalui PMDSU di dalam negeri maupun juga nanti program-program overseas ya ke sekolah luar negeri baik ke Amerika, Eropa atau New Zealand atau Australia. Nah, dengan mekanisme seleksi seperti itu yang bertingkat dan bertahap, jadi informasi diberikan oleh kementerian kemudian pihak perguruan tinggi melakukan seleksi awal yang kemudian nanti juga ada proses apa seleksi secara nasionalnya itu yang nanti mekanisme administratifnya ditentukan kemudian itu untuk yang lebih memudahkan sehingga nanti ketika terpilih betul-betul adalah dosen-dosen yang memenuhi kualifikasi dan diharapkan akademik kompetensi itu betul-betul apa terjaga dan dipastikan begitu dikirim sekolah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mereka akan kembali dengan sukses menyelamatkan pendidikan doktoralnya gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk Kemdikti Saintek sendiri bagaimana ini cara memastikan para penerima beasiswa ini kembali mengabdi di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi doktoral ini Pak Ami?
2: Umumnya kan mereka ASN ya, dan ASN tentu ada keterikatan. Jadi selain sebagai ASN juga nanti ketika menerima beasiswa itu ada semacam kontrak gitu, perjanjian ya, perjanjian bahwa setelah dalam waktu tertentu bisa menyelesaikan pendidikan doktoral, jadi bervariasi antara 3 atau 5 tahun gitu untuk sekolah di luar negeri, dan dalam waktu maksimal 5 tahun mereka bisa menyelesaikan, dan setelah menyelesaikan kemudian kembali pulang. Itu lazim ya dalam perjanjian ketika seseorang mendapatkan izin tugas belajar. Karena bagi ASN mereka juga kan memegang paspor biru ya bagi ASN, dan itu juga ada limitasi dan ada ketentuan penggunaannya. Sepanjang mereka dalam tugas belajar mereka juga mengemban amanat sebagai dosen dan mewakili pemerintah ya dari perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan doktoral di luar negeri gitu.
1: Nah, apakah juga nantinya terkait biaya riset lalu publikasi ilmiah dan pendampingan akademik akan tercover juga ini Pak Ami?
2: Oh iya, jadi kebutuhan sepanjang menempuh pendidikan doktoral itu dicakup di dalam beasiswa. Jadi selain tuition ya, university fees gitu, juga living allowance, terus biaya-biaya masuk juga kebutuhan kalau untuk logistik yang lain, apakah buku, apakah juga misalnya pembelian laptop atau apa yang lain itu yang mendukung ya, menunjang untuk kegiatan kos sebagai majar. Detailnya itu bisa didiskusikan karena itu betul-betul sangat teknis itu, dan lazim itu cakupannya itu apa saja item-item yang dibiayai. Dan pembiayaan itu memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan itu, dan nanti pengelolaannya tentu diatur secara baik administratifnya, dan mereka dipastikan bahwa beban pembiayaan karena sudah ditanggung oleh pemerintah mereka fokus belajar, dan dengan fokus belajar mereka bisa menyelesaikan dalam rentang waktu yang ditetapkan ya, bisa 3 tahun, 4 tahun atau maksimal 5 tahun gitu.
1: Baik. Nah, Pak Ami, berarti kalau untuk program studinya sendiri berarti harus linear ya dengan yang magister sebelumnya?
2: Oh iya, jadi nanti ditentukan oleh perguruan tinggi setempat di mana dosen itu mengabdi. Jadi kalau yang bersangkutan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan itu sangat diharapkan nanti dia akan menekuni bidang apa, dan akan karena kan nanti juga akan dilihat dan dikaitkan ya dengan peminatan riset ya. Jadi kalau riset-riset sesuai dengan academic background di awal S1 atau S2 gitu, dan kemudian S3 sebaiknya juga linear, sebaiknya juga tetap dalam rumpun keilmuan yang sama itu. Meskipun ya terbuka juga kalau misalnya mereka akan mengembangkan di luar bidang ilmu induk yang semula mereka tekuni, tapi sepanjang itu tetap relevan dalam ruang lingkup wilayah riset ya yang dosen itu punya peminatan, maka itu juga dibuka peluangnya gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana mengukur keberhasilan program penambahan beasiswa dokter ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Pak Ami?
2: Yang sudah pasti adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dosen sampai ke memenuhi kualifikasi pendidikan doktoral. Yang tadi di awal saya sebutkan, dari total 290 ribu itu baru 26 saja persen ya yang memperoleh pendidikan doktoral ya. Dan karena itu dalam jangka waktu yang sebenarnya mendesak ya, mestinya dalam 5 tahun atau dalam rentang waktu 10 tahun itu harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi kalaupun tidak bisa 100% maka antara 70 atau 80% itu sebaiknya sudah berpendidikan doktoral. Dan karena itu maka ini upaya yang sangat program yang masif ya, dan amat sangat tergantung pada perguruan tinggi setempat masing-masing itu untuk betul-betul supaya bisa mengidentifikasi dan mendata dosen-dosen yang baru memperoleh pendidikan master untuk kemudian mereka dimasukkan dalam daftar untuk kemudian potensial bisa mengikuti program doktoral yang dibiayai dan jumlahnya ditambah oleh pemerintah ini. Dan karena itu maka pemerintah juga berkepentingan dan nanti dimintakan kepada rektor ya, Pak Menteri Pendidikan Tinggi saya tentu akan berkoordinasi dan juga rapat khusus dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa seluruh dosen di masing-masing perguruan tinggi memang tersedia, mereka yang baru S2 itu, dan kemudian untuk dikirim menempuh pendidikan doktoral. Dan tentu proses seleksi yang ketat di tingkat perguruan tinggi akan diharapkan mereka bisa berkinerja bagus selama menempuh pendidikan doktoral dan kemudian sukses tamat memperoleh ijazah dan kemudian kembali ke tanah air ke perguruan tinggi masing-masing dan kemudian menjadi meneruskan khidmat mereka sebagai dosen gitu.
1: Nah, Pak Ami, kalau untuk tantangannya dalam menjalankan program ini nantinya seperti apa itu, Pak?
2: Ya, mungkin bisa dikelompokkan ke dua hal ya. Pertama, dari sisi akademiknya. Jadi, untuk menempuh pendidikan doktoral itu bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi, ini betul-betul selain soal akademik kompetens, tapi juga soal mentalitas, soal budaya, soal kegigihan, ketangguhan, dan pantang menyerah itu bagi mereka yang menempuh pendidikan doktoral. Karena akademik kompetensi itu satu hal, tapi kalau tidak ada keteguhan, tidak ada ketangguhan, tidak ada kesabaran, kegiatan riset dan menulis disertasi itu badminton itu rally panjang tuh. Jadi butuh kesabaran dan butuh semacam resiliensi gitu. Nah, pada faktor itulah maka, dan dalam banyak hal itu sangat psikologis itu isunya itu. Jadi apakah bisa misalnya kalau yang bersangkutan kebetulan ya membawa keluarga, maka bagaimana mengelola kehidupan keluarga, ada istri, ada suami, ada anak itu, sambil anak-anak tetap bisa sekolah itu, dan yang bersangkutan bisa menempuh pendidikan doktoral. Dan sangat banyak cerita-cerita sukses itu dosen-dosen yang pergi sekolah dengan membawa keluarga, mereka tamat memperoleh ijazah S3 dan kemudian anak-anak mereka juga berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, dan internalisasi budaya belajar itu juga diperoleh baik yang bersangkutan yang tugas belajar maupun keluarga-keluarga mereka atau anak mereka. Nah, dari sisi yang kedua ini soal manajemen ini dari sisi pengelolaan di tingkat kementerian dan perguruan tinggi, karena nanti akan sangat masif ya, jumlahnya ditambah lebih banyak itu, dan ini betul-betul sangat teknikal gitu, bagaimana dari sisi pengiriman, dari sisi pemantauan ya, periodik gitu yang dilakukan oleh pihak pemerintah di kementerian maupun di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa mereka programnya berjalan dengan baik, dan kemudian dari sisi pengelolaan pembiaya keuangan itu tidak bermasalah, karena nanti pembayaran tuition misalnya itu langsung dikirim ke universitas yang bersangkutan, dan kemudian living allowance juga dikirim kepada akun mahasiswa yang bersangkutan individual itu. Nah, itu jangan sampai terkendala untuk kemudian nanti bisa saja menjadi hambatan bagi yang bersangkutan untuk bisa bertahan dan berprestasi secara akademik selama menempuh riset doktoral di luar negeri itu.
1: Baik, Pak Ami, semoga juga memang ini dosen-dosen segera mendapatkan gelar doktoralnya begitu dengan adanya program ini ya, Pak Ami ya.
2: Ya betul, itu memang apa target dan juga program strategis yang sudah dicanangkan sejak lama, dan ini kebetulan ada disambut dengan sangat baik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan menambah jumlah dan juga meningkatkan alokasi anggarannya. Jadi mudah-mudahan itu akan membawa ini berita baik dan akan membawa manfaat besar bagi perguruan tinggi kita.
1: Baik Pak Amih, terima kasih Pak Amih telah menyampaikan perspektifnya dan juga update terkininya. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humami berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan menghadirkan topik terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Nanti kami akan minta tanggapan dari Universitas Negeri Padang ini terkait hal ini, seperti apa responnya terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Karena ada poin penting komitmen pemerintah, yaitu cakupan adil. Penambahan kuota ditujukan bagi dosen yang mengajar di rumpun kampus negeri maupun swasta. Lalu juga dukungan ekosistem. Pemerintah menegaskan seluruh ekosistem pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan alokasi anggaran yang optimal. Fokus sains dan teknologi. Kampus didorong memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi program ini sedang berjalan tahun 2026 bagi dosen yang ingin melanjutkan studi. Skema pendaftaran aktif saat ini meliputi situs resmi informasi. Seluruh panduan dapat diakses mandiri melalui portal beasiswa Kemdikti Saintek. Lalu ada contoh kampus pelaksana, berbagai PTN unggulan ini telah membuka jalur ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Lantas seperti apa tanggapan dari Universitas Negeri Padang? Saat ini kami telah bersama senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, bagaimana ini? Universitas Negeri Padang memandang kebijakan pemerintah menambah kuota beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi.
2: Ya, tentu kita menyambut baik ya dari visi atau kebijakan dari Bapak Presiden untuk memberikan ruang, kesempatan kepada dosen-dosen perguruan tinggi untuk bisa melanjutkan studi S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Karena memang saat ini rata-rata jumlah doktor kita di yang mengajar di perguruan tinggi itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang memiliki tenaga dosen yang memang mayoritas sudah doktor. Karena perguruan tinggi ini agar berkembang dengan baik dan menjadi salah satu institusi unggulan dalam mempersiapkan sumber daya manusia itu memang sangat tergantung kepada dosennya, sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, salah satu yang menentukan itu adalah jenjang kualifikasi akademik dosen dari perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu, saya kira kebijakan Bapak Presiden ini sudah sangat tepat, karena memang itu yang sangat kita butuhkan hari ini ya. Terutama dosen-dosen perguruan tinggi juga dari PTN maupun PTS, saya kira pemerintah juga tidak melakukan diskriminasi. Dan oleh sebab itu, sebenarnya kita sangat berharap semakin banyak dosen-dosen kita yang berkesempatan belajar ke luar negeri misalnya, atau pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang saat ini sangat dibutuhkan ya.
1: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan peningkatan jumlah dosen bergelar doktor di UNP sendiri saat ini bagaimana, Prof? Seberapa besar?
2: Ya, di UNP saat ini dari 1.557 dosen kita itu 40% itu sudah doktor, ya. Artinya sebenarnya ini sudah di atas, jauh di atas rata-rata nasional, ya. Karena rata-rata nasional saya kira baru mungkin belum sampai 20% ya yang bergelar doktor ini. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi perguruan tinggi, terutama dosen-dosennya untuk melanjutkan pendidikannya. Idealnya sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi yang memang eksis untuk pengembangan riset ya dan hilirisasi. Dan pengembangan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi entrepreneur university misalnya, sebagai agent of economic and development ya, sebagai agent pengembangan ekonomi ya di tanah air kita ya, memang SDM-nya harus unggul ya. SDM unggul itu salah satu dilihat dari jenjang akademiknya. Minimal saya kira di institusi-institusi top di dunia ini rata-rata mereka dosennya itu sudah doktor di atas 80% ya. Malah ada yang 90%, ada yang malah sudah 100%. Dosennya semua doktor gitu. Kalau kita kan masih jauh nih. UNP sendiri baru 40% ya.
1: Baik, berarti sisanya 60% itu dosennya masih magister begitu ya, kalau di Universitas Negeri Padang. Ya. Nah Prof, tapi kalau untuk dosen magister ini juga minatnya seperti apa Prof, untuk melanjutkan doktoralnya?
3: Ya memang ini harus kita dorong, karena di UNP sendiri ketika mereka ditanya kesiapannya untuk berkarir sebagai dosen, itu memang harus doktor. Karena jenjang karir tertinggi dosen itu guru besar ya. Syarat untuk guru besar itu harus doktor. Jadi kalau dia memang sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, tidak ada tawaran, harus doktor, tidak ada pilihan ya. Dia harus doktor. Nah, kalau dia tidak bisa doktor, berarti dia tidak akan pernah mencapai jenjang karir dosen tertinggi di perguruan tinggi itu. Nah, jadi memang ini harga mutlak. Doktor itu harga mutlak sebenarnya kalau kita berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi.
1: Oke. Nah, berarti kalau untuk strategi khususnya sendiri tidak diperlukan begitu ya, Prof ya? Karena sudah mengetahui ya memang harus doktor begitu.
3: Iya, itulah salah satu kita harus memotivasi ya. Karena banyak juga pertimbangan teman-teman dosen untuk melanjutkan pendidikan ini ke S3 ya. Banyak faktor keluarga, ekonomi dan macam-macam lah ini ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita sudah memutuskan untuk berkarir jadi dosen, harus doktor. Apapun harus kita lakukan, harus berkorban itu bagaimana bisa mengejar jenjang jabatan karir tertinggi sebagai seorang dosen itu.
1: Baik, berarti selain pendanaan, ini juga tantangannya biasanya ada di keluarga sendiri begitu ya Prof ya?
3: Ya, betul. Okay.
1: Nah Prof, bidang ilmu apa ini yang menurut UNP paling membutuhkan tambahan dosen berkualifikasi doktor?
3: Ya, kalau di UNP sendiri memang kita butuh ya dalam bidang-bidang STEM misalnya,

0: Dan termasuk tentu untuk peningkatan kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri.
1: Nah, Prof. Ganefri, andai misalkan memang begitu ya, banyak juga dosen dari UNP ini yang bergelar magister tadi mengejar gelar doktoralnya, semangat begitu ya. Bagaimana mengatur keseimbangan antara kebutuhan dosen untuk melanjutkan studinya dan juga keberlangsungan proses belajar mengajar di kampus ini, Prof?
0: Ya, jadi di perguruan tinggi sendiri kan ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama, kita mencoba menyiapkan program-program studi doktor yang ada di kampus kita sendiri ya, sehingga mereka kalau ingin melanjutkan studinya di kampusnya, di UNP misalnya, tentu mereka juga masih ada kesempatan untuk membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen. Tetapi bagi memang bidang-bidang yang tidak ada di UNP dan itu kita butuhkan misalnya, ya ini kita juga siap begitu ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya teman-teman kita ingin membantu, ingin bekerja misalnya sebagai dosen di UNP ya, dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan karena tadi itu. Sehingga kalau ada dosen, kita juga akan menghitung. Tapi bagi kami di UNP, saya sendiri dulu ketika menjadi rektor, kita tidak pernah membatasi siapa saja yang berkesempatan untuk sekolah-sekolah. Nah, yang di dalam nanti kita pikirkan, kita ambil outsourcing dari luar, ya, yang untuk bisa mengajar di UNP misalnya. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan siklus balik daripada teman-teman yang sudah dikirim itu kan. Jadi setiap tahun itu kan ada yang tamat terus, ya, dan setiap tahun ada yang berangkat begitu. Jadi kita harus ada akselerasi. Ada juga kita bangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dan dia tetap di sini misalnya atau di Indonesia, sehingga dia juga masih bisa membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dosen di prodi itu. Itu ada juga kita lakukan.
1: Ya. Baik, Prof. Berarti tidak masalah begitu ya, pada dasarnya juga dari universitas mendukung begitu ya dosennya sendiri.
0: Oke. Betul.
1: Nah, Prof. Ganefri, apakah penambahan kuota beasiswa saja sudah cukup atau masih diperlukan dukungan lain ini supaya program ini optimal, Prof?
0: Ya, saya kira yang perlu betul dapat dukung dari pemerintah hari ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi dia mempunyai motivasi dan semangat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini mungkin perlu gambaran juga ya, Sumatera Barat ini termasuk pengusul KIP kuliah terbesar di luar Jawa, di luar perguruan tinggi di Jawa. Jadi saya melihat dari data ini, hampir separuh yang berminat masuk ke perguruan tinggi, misalnya lulusan SLTA tahun ini di lebih dari 95 ribuan, yang punya motivasi keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu hanya separuhnya, ya. Paling banyak 50 ribu. Dari 50 ribu ini separuhnya lagi itu adalah pengusul KIP kuliah. Besar ya pengusul KIP kuliah ini. Sedangkan formasi dari pemerintah hari ini memang terbatas. Tapi alhamdulillah kemarin Bapak Presiden menyampaikan anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi negeri terutama, yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4, itu akan diupayakan mendapatkan KIP kuliah, beasiswa dari pemerintah. Ini luar biasa kebijakan dari Bapak Presiden ini. Kalau bisa terwujud, saya kira banyak sekali. Karena di UNP sendiri ada 3.400-an yang lolos, ya, dia pengusul KIP kuliah. Diterima di sini, ya. Tapi formasi kita hanya 2.000-an, 2.200-an, ya. Nanti ada 1.200 yang mereka sebenarnya tidak mampu, ya, tapi dia lolos masuk perguruan tinggi negeri. Inilah yang kita carikan jalan keluarnya. Dan kemarin saya dapat informasi terakhir, ada peluang, ruang yang diberikan oleh pemerintah mereka-mereka yang masuk pada kategori 1, desil 1 sampai 4. Ya. Itu akan diupayakan untuk mendapatkan beasiswa gitu dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu.
1: Ya, baik. Prof. Ganefri dapat memberikan pesannya ini untuk dosen muda yang masih ragu mungkin untuk melanjutkan studi doktor meskipun peluang beasiswa ini semakin besar, Prof.
0: Ya, saya kira ini yang harus dipegang oleh dosen-dosen muda ya. Kalau sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya mau tidak mau jenjang pendidikan.

0: kesehatannya harus dokter, ya wajib itu. Jadi sebenarnya S3 ini sesuatu yang memang wajib bagi dosen kalau mereka ingin memang berkarir sebagai seorang dosen, walaupun syarat jadi dosen itu S2, ya. Tetapi dengan S3 ini akan terjadi lompatan-lompatan untuk pengembangan SDM kita, dan tentu kalau SDM-nya unggul, biasanya lulusan-lulusannya juga akan unggul, gitu ya. Jadi dosen ini sangat menentukan sekali kualitas daripada penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di kampus itu. Maka harus kita dorong. Jadi kalau ada dosen-dosen muda tidak bersemangat, jadi tidak ada istilah menunda-nunda. Karena konsepnya untuk studi lanjut ini lebih cepat lebih baik. Ya. Jadi kalau dia memutuskan lebih cepat, saya tahun ini harus kuliah misalnya, karena hasil baru akan didapat 3-4 tahun yang akan datang. Ya. Jadi kalau dia menunda lagi, ya 5 tahun yang akan datang hasilnya. Menunda lagi model itu juga. Ya, 6 tahun yang akan datang hasilnya.
1: Ya. Semoga dosen muda ini juga dapat menjadikan semangat begitu ya, seperti Prof. Ganefri begitu ya, Prof ya. Semangat. Terima kasih Prof. Ganefri telah memberikan update terkininya. Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
2: Wawancara Pro 3.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk disebarkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta hadir khusus untuk membicarakan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
3: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
2: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Laporan yang disampaikan Hana Syarif.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
3: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
2: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Maraba 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Lee Blue tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak.

0: Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, hey. Diam sudah. Mace, us masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Mace, kenapa batu di meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di dalam segmen olahraga, kita bahas soal Piala Dunia. Sudah kita memasuki fase gugur di babak 32 besar. Baru beberapa hari berselang atau baru dimulainya babak gugur 32 besar ini, kejutan demi kejutan terjadi dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Raksasa Eropa atau negara-negara yang biasanya melaju lebih dari hanya sekedar penyisian grup ataupun 32 besar atau 16 besar ya, ini harus tersingkir di babak kedua, babak ke 32 besar Piala Dunia 2026. Ada Jerman, ada Belanda. Kita akan membahasnya mengenai hal tersebut bersama pengamat sepak bola. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Kesit B. Handoyo. Ini mengejutkan kan nih hasilnya nih? Waduh, ini tiba-tiba.
2: Ya, melihat pertandingan di dua hari pertama ya.
1: Ya.
2: Babak 32 besar, kejutannya adalah dua negara yang digadang-gadang bakal bisa melaju sampai ke ujung gitu ya. Sampai ke final, Jerman dan Belanda ternyata sudah rontok di babak 32 besar.
1: Ya.
2: Ya, pada akhirnya kita bisa menyatakan bahwa ternyata memang ketika tim-tim yang sudah masuk ke babak fase knockout gitu ya, ternyata memang ya bisa dibilang memiliki kekuatan yang sama lah, apalagi tim-tim atau negara-negara yang memang selama ini juga sudah sering berkiprah di Piala Dunia, tapi belum menghasilkan juara kira-kira gitu, atau belum pernah melangkah hingga ke babak final misalnya. Dan Paraguay dan juga Maroko menunjukkan itu ya, bahwa mereka ternyata punya kemampuan untuk bisa menghadang ya, mengalahkan negara-negara besar yang selama ini dianggap selalu mendominasi persaingan di tingkat dunia.
1: Hasil ini sebenarnya bisa dibilang bahwa kekuatan sepak bola sekarang sudah mulai merata, tidak hanya dominasi di negara-negara Eropa aja, atau tidak bisa dibilang demikian karena hasil ini dari adu penalti yang notabene biasanya tuh ya, ini faktor luck menentukan juga. Betul. Kalau bicara soal adu penalti ini, Bung Kesit.
2: Ya, memang kalau kemenangan harus ditentukan dari titik putih 12 pas ya, itu kan nasib-nasiban. Artinya ada faktor luck juga di situ, tapi kan dibutuhkan mentalitas juga ya, mentalitas yang tinggi dari para eksekutor begitu. Dan dari dua pertandingan 32 besar yang harus diakhiri dengan adu penalti, ternyata Paraguay dan juga Maroko lebih memiliki itu gitu. Kalau dibilang apakah sekarang sudah merata, saya lebih tepat menyebutnya bahwa negara-negara yang selama ini dianggap lapisan kedua gitu ya, itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Negara-negara yang selama ini dianggap sebagai negara kuat dalam sepak bola justru mengalami kemunduran. Ya, ini yang kemudian membuat negara-negara seperti Paraguay, Maroko yang sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final, atau negara-negara lain yang saat ini juga bersiap untuk melakukan pertandingan di 32 besar ya, yang juga membuat kejutan misalnya seperti Kongo begitu ya, atau Cape Verde. Memperlihatkan sebuah kemajuan yang sangat-sangat signifikan gitu, termasuk Jepang ya, walaupun Jepang tersingkir dari Brasil, tapi saya kira Jepang kualitasnya sudah lebih bagus dibandingkan negara-negara Asia lainnya ya. Kita memang sih ada satu wakil Australia, tapi masih kita lihat apakah Australia akan melenggang lebih jauh lagi atau sama seperti Jepang.
1: Iya, kita cuma punya dua wakil, Jepang dan Australia. Kemudian Australia di babak 32 besar, meskipun pada status runner-up grup harus ketemunya raja terakhir nih, Brazil nih, Bung Kesit. Ini banyak yang melihat bahwa banyaknya peserta dalam Piala Dunia kali ini membuat bagan 32 besar ini tidak agak apa ya, agak ada yang mau diuntungkan, ada yang dirugikan gitu nih, Bung Kesit.
2: Iya, betul dengan penambahan peserta dari 32 menjadi 48 itu kan format ketika memasuki fase knockout. Kalau sebelumnya kan pasti kita sudah bisa menebak tuh,
1: bener,
2: juara grup akan bertemu dengan runner up. Kalau sekarang kan enggak.
1: Ya kan, juara ada tiga besar lah gitu ya.
2: Iya, bisa ketemu dengan runner up, bisa juga bertemu dengan tiga besar begitu kan. Dengan tiga besar terbaik begitu. Yeah. Atau juara grup ketemu dengan juara grup kan begitu.
1: Yeah.
2: Jadi memang format ini yang kemudian membuat persaingan menjadi berubah ya. Persaingan menjadi berbeda, dan itu tadi ada yang pada akhirnya ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan kan begitu. Cuma ya lagi-lagi bahwa sepak bola sekarang pada akhirnya harus kita katakan juga bahwa penyebarannya juga kekuatannya sudah mulai merata. Tim-tim yang selama ini dianggap tidak atau dianggap hanya numpang lewat aja ya, terutama sudah pernah berkiprah di Piala Dunia, sekarang sudah meningkatkan level permainannya, level kemampuannya mendekati tim-tim yang memang super begitu. Nah sebaliknya tim-tim super itu justru terlihat mengalami penurunan, dan itu yang terlihat oleh Jerman misalnya begitu. Yang menurut saya ada yang hilang gitu dari Jerman, tim yang selama ini selalu dibilang spesialis turnamen, lambat panas begitu kan.
1: Yeah.
2: Tapi begitu sudah lolos ke fase knockout juga akan semakin panas dan semakin menguat. Tapi sekarang enggak begitu ya, justru tim-tim yang levelnya ada sedikit di bawah Jerman yang justru semakin panas begitu.
1: Iya, untuk di Amerika Selatan ada banyak perwakilan, Eropa demikian, Afrika juga demikian. Tapi bagaimana sebenarnya kekuatan dari tim Afrika seperti Maroko dan lain sebagainya? Sementara Afrika Selatan harus mengakui keunggulan tuan rumah Kanada ya. Ini gimana dari kekuatan dari benua Afrika nih?
2: Ya sebenarnya kekuatan Afrika ketika mereka mampu menempatkan 9 wakilnya ya di
1: Pantai
2: di
1: babak, Gading termasuk ya nanti.
2: Iya, di babak
1: Norwegia.
2: Knockout. Ya, itu kan sudah kemajuan yang sangat luar biasa ya. Ada Senegal, kemudian ada Cap Verde, ada Pantai Gading, ya kan. Ada Mesir, ya, ada Ghana. Ya, jadi termasuk dokter Kongo begitu ya.
1: Kongo.
2: Ya, ini termasuk juga Aljazair dan Maroko kan?
1: Iya.
2: Ya, artinya apa? Bahwa kekuatan sepak bola Afrika ya ternyata sekarang sudah betul-betul dahsyat perkembangannya. Nah, salah satunya menurut saya ya, salah satunya karena sekarang banyak klub-klub atau negara-negara di Afrika itu yang pemainnya berkiprah di Eropa begitu. Kayak Maroko lah.
1: Yeah.
2: Maroko itu 90% pemainnya adalah pemain-pemain yang berkiprah di
1: Eropa, di Prancis ya, di Jerman.
2: Iya, di Jerman kan begitu, ada juga yang di Inggris kan begitu, ada juga yang di Italia begitu. Nah ini yang kemudian membuat kualitas individu dari masing-masing pemain dari negara-negara tersebut ya semakin terlatih begitu ya. Yang kan harus kita akui bahwa kiblat sepak bola sekarang itu ya Eropa kan begitu. Pemain-pemain Brazil aja semuanya main di Eropa, Argentina semuanya main di Eropa, Jepang main di Eropa kan begitu.
1: Yeah.
2: Ya kan, jadi ini saya kira sebuah pembelajaran yang sangat positif begitu, bahwa kalau Anda ingin menjadi pemain hebat, Anda ingin memiliki tim yang kuat ya,
1: coba atmosfernya Eropa, iya
2: gitu.
1: Coba
2: atmosfer, nah, ini yang membuat atmosfer. Afrika kemudian ini yang membuat Afrika kemudian banyak menempatkan wakilnya di fase knockout gitu. Senegal ya kan, Kelapa Gading itu juga pemain-pemainnya banyak bertebaran di Eropa.
1: Oke. Nah, ini kan ini hasil ini sebenarnya bagi Bung Kesit sebagai pemain sepak bola ini mengejutkan atau tidak? Tidak karena dari penampilan mereka ataupun dari fase kualifikasi menuju Piala Dunianya dan 5 pertandingan terakhir dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Bung Kesit dari Belanda dan juga Jerman ini yang harus angkat koper ini, Bung.
2: Iya, cukup sih ya, cukup mengejutkan lah begitu. Karena kayak Belanda sendiri ya, saya kira Belanda di dalam persaingan fase grup itu kan tampil dengan hasil atau torehan yang menurut saya cukup bisa di apa bisa dijadikan modal bagi mereka untuk berlaga di pertandingan berikutnya begitu. Tapi apa yang terlihat kemudian ya ketika Belanda harus menghadapi tim yang punya determinasi tinggi dengan pressing-pressing ketat yang selalu dilakukan, akhirnya kan mereka seperti tidak mampu mengembangkan permainannya begitu ya. Yeah. Ketika tim ini gagal memenangkan pertandingan selama 90 menit, selama 120 menit ya, tim-tim hebat ya seperti Jerman dan Belanda yang karena memang mereka sudah tersingkir gitu kan. Ini kan alarm gitu, alarm buat mereka bahwa mereka ternyata sulit untuk bisa memenangkan pertandingan ketika menghadapi negara-negara yang memiliki strategi pressing-pressing ketat begitu ya.
1: Yeah.
2: Ini yang menurut saya juga menjadi salah satu faktor kegagalan. Coba lihat pada saat Jepang menghadapi Brasil lah.
1: Iya.
2: Itu kan Jepang pressingnya kan tinggi sekali tuh.
1: Iya, sempat unggul duluan padahal ya.
2: Iya, sepanjang babak pertama itu penguasaan bola Jepang itu apa?
1: Iya.
2: Ancaman-ancaman seriusnya justru lebih banyak dari Jepang, tapi di pertandingan babak kedua inilah lagi-lagi pelatih juga ikut menentukan.
1: Okay,
2: bagaimana kemudian di babak kedua mereka mampu mengubah situasi dan Brasil mampu melakukan itu.
1: Baik.
2: Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Belanda dan juga Jerman.
1: Baik, ini kan nanti Bung Kosit ada
2: ya.
1: Perwakilan dari Afrika lawan Eropa lagi nih, Pantai Gading ya. Dan juga Norwegia. Apakah akan ada kejutan lagi? Sementara Norwegia ini udah absen berapa kali Piala Dunia nih, baru masuk lagi nih Bung Kosit nih.
2: Iya, bisa aja ya kejutan itu mewarnai pertandingan-pertandingan lainnya. Negara-negara yang punya pemain-pemain yang sudah familiar lah. Norwegia lah, Norwegia ini kan salah satu andalannya kan Erling Haaland ya, pemain Manchester City yang sudah begitu akrab wajahnya di penggemar sepak bola Indonesia, begitu kemampuannya juga kita tahu gitu ya. Artinya ya bukan tidak mungkin ya ketika tim sekelas Norwegia kemudian harus menghadapi tim dari Afrika, Pantai Gading, kemudian Pantai Gading yang menang, bisa aja gitu. Segala sesuatunya kan masih mungkin ya. Pantai Gading kita tahu lah, mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang
1: merumput di Eropa ya.
2: Yeah. Iya, merumput di Eropa begitu. Mereka juga punya pemain yang menurut saya punya kualitas lah ya. Kalau kita lihat di Pantai Gading begitu kan, mereka punya Frank Kessie yang sudah berpengalaman bersama AC Milan misalnya, walaupun sekarang dia tidak bermain di Italia lagi begitu ya. Mereka punya juga pemain muda ya, Guillado ini juga bek kanan yang menurut saya juga punya kapasitas sangat baik gitu ya. Dia pemain yang berkiprah di Liga Portugal gitu. Ada Diomande, kemudian juga ada Ahmad Diallo ya. Diallo yang berkiprah bersama Manchester United. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain Pantai Gading itu juga punya kualitas yang sama baiknya dengan pemain-pemain Norwegia gitu.
1: Okay.
2: Mereka banyak berkiprah di Eropa gitu. Jadi Norwegia pun juga pasti akan tidak berani,
1: tidak akan mudah lawannya ya, walau
2: iya, betul seperti itu gitu.
1: Sini soal VAR nih, banyak aturan-aturan baru juga dari FIFA. Ada hydration break yang banyak kemarin itu banyak yang protes juga soal itu. Lalu ada VAR ya, tentu saja sudah lama kalau VAR ini. Tapi ada aturan-aturan yang berbeda dari Piala Dunia periode sebelumnya. Mungkin ada tanggapan mengenai hal itu, Bung Kosit?
2: Ya, kalau kita bicara soal VAR ya, memang VAR ini toh sebenarnya hanya membantu wasit dalam mengambil keputusan yang mungkin harus melihat lagi bagaimana review ya dari sebuah kejadian begitu.
1: Dan sejauh ini kalau dari kacamata Bung Kosit, hasil dari cek VAR VAR ini semuanya tidak kontroversial, semuanya memang ya, seperti itu. So, ada yang offside, ternyata nggak ya offside gitu. Oh ada, masih tetap ada.
2: Ada beberapa beberapa yang kita anggap ini kontroversi begitu ya. Tapi kan balik lagi bahwa VAR is VAR. Tapi kan yang menentukan tetap wasit gitu. Artinya subjektivitas dari wasit itu tetap menentukan begitu. Bisa saja kita lihat dalam VAR ini nggak. Ini sebenarnya nggak offside, ini tipis-tipis aja begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan wasit, oh enggak, ini offside, ya sudah mau bilang apa, kan begitu. Jadi tetap menurut saya faktor subjektivitas dari pengadil di lapangan itu juga ikut menentukan gitu. VAR boleh kita lihat tampaknya ini nggak pelanggaran, ini biasa aja. Tapi ya enggak lah, menurut kacamata wasit ini pelanggaran. Susah jadinya kan, begitu. Cuma memang kan menjadi lebih detail aja, begitu. Artinya masyarakat juga bisa melihat dan menilai, begitu. Mana yang kemudian betul-betul sebagai sebuah pelanggaran dan mana yang sebenarnya pelanggarannya tipis-tipis saja dan masih bisa ditoleransi. Ya, ya balik lagi bahwa keputusannya kan tetap ada di tangan wasit, bukan VAR-nya kan, begitu.
1: Okay. Ya,
2: jadi saya kira soal VAR ini debatable lah. Tapi paling tidak ini membantu wasit untuk hal-hal yang sifatnya krusial, gitu. Misalnya ketika dia akan menghukum pemain karena melakukan pelanggaran yang keras, tidak terlihat begitu, tapi dicek VAR ternyata oh betul ada faktor kesengajaan kan, begitu.
1: Iya,
2: jadi saya kira fungsinya tetap ada, begitu. Cuman ya itu tadi, kembali lagi bahwa subjektivitas dari pengadil tetap menjadi penentu.
1: Oke, ini yang akan bertanding sebentar lagi tuh, yang paling dekat itu pukul 00 Pantai Gading melawan Norwegia, perwakilan dari Benua Afrika dengan Eropa lagi-lagi. Apakah Eropa perwakilan Eropa akan tumbang lagi atau gimana? Tapi prediksinya gimana nih jalannya pertandingan nanti, Bung Gosit?
2: Iya, saya kira gini, kalau sudah memasuki babak knockout itu, sekarang kan bukan lagi bicara kalau misalnya saya kalah bagaimana, kalau di fase grup ya udahlah, begitu Anda kalah di pertandingan pertama Anda masih punya dua pertandingan, Anda bisa berhitung di situ, ya kan, harus menang di pertandingan kedua atau cukup seri di pertandingan ketiga kan, begitu. Ada tim lain yang bisa dilihat,
1: ini hidup mati lah pokoknya.
2: Iya, karena kalau Anda kalah ya sudah selesai, pulang kan, begitu. Jadi atmosfernya berbeda, begitu ya. Para pemain yang atau negara-negara yang masuk ke fase knockout ketika bertanding itu fanatismenya menjadi lebih dua kali lipat lah, begitu ya. Motivasi mereka bertambah besar, gitu. Karena ya ini yang kemudian membuat tim-tim yang sebelumnya menjadi favorit gitu bisa saja mengalami kesulitan karena menghadapi perlawanan dari tim yang main dengan determinasi tinggi, begitu.
1: Iya, jadi tapi kalau di atas Norwegia, kertas, kalau di atas kertas tuh Pantai Gading dengan Norwegia itu 50-50 gimana tuh?
2: Kalau menurut saya 50-50.
1: Ya. Sama ya, karena sama kuatnya ya.
2: Iya, Pantai Gading kan punya pemain-pemain hebat juga kok, begitu ya. Sama dengan Norwegia, mereka sudah terbiasa berlaga dengan pemain-pemain Eropa, begitu. Jadi kalau misalnya katakanlah Pantai Gading menyingkirkan Norwegia, ya bukan kejutan juga.
1: Bukan gitu. Kejutan juga, dan memang, dan bisa jadi dengan di atas kertas itu imbang, bisa jadi akan dipaksa sampai dengan extra time, bahkan adu penalti lagi nih.
2: Iya. Jadi kalau adu penalti ya sudah nasib-nasiban. Jadi saya kira kalau tim-tim yang sebelumnya dianggap sebagai tim yang kuat begitu dan punya potensi buat melaju, ya harus bisa menuntaskan pertandingan selama 90 menit. Tidak ada cerita lagi, begitu. Kalau sampai perpanjangan waktu, ya potensi untuk kembali mengakhiri pertandingan dengan adu penalti itu menjadi semakin tinggi, begitu.
1: Oke. Dan catatan juga bahwa sejak babak 32 besar ini berlangsung, hampir semua gol penentu itu di ujung pertandingan. Jepang termasuk demikian, padahal sempat unggul, kemudian akhirnya harus mengakui keperkasaan Brazil di babak kedua, ujung-ujung banget itu. Lalu kemudian ada adu penalti, dua kali adu penalti di dua match yang berbeda. Ini pandangannya Bung Kesit, apakah memang kemungkinan ini akan terjadi di match-match berikutnya dengan kekuatan tim yang sudah masuk ke 32 besar ini, Bung Kesit?
2: Iya, dalam pertandingan yang dengan intensitas yang sangat tinggi, begitu ya. Saya kira setiap menit itu adalah peluang, begitu. Jadi sekecil apapun ya, sependek apapun waktu yang dimiliki oleh siapapun ya dalam sebuah pertandingan itu adalah peluang, begitu. Jadi jangan menyerah. Kalau saya berkesimpulan gitu, jangan menyerah sebelum peluit akhir itu berbunyi, begitu. Saya kira nggak heran kalau kemudian memang banyak gol yang terjadi di menit-menit akhir di injury time bahkan ya. Kalau kita tengok lagi ya, ke fase grup misalnya ketika Austria menghadapi Maroko, Aljazair.
1: Oh, kalau itu agak-agak
2: pertanyaan. Nah, makanya artinya apa? Dalam waktu satu menit bisa tercipta dua gol, kurang beberapa detik pertandingan berakhir, gol tercipta. Iya, karena artinya apa? Ya, kita di setiap menit itu adalah peluang, begitu. Sepanjang pertandingan Anda nggak boleh lengah, kan, begitu. Anda harus tetap fokus dengan disiplin yang tinggi, gitu. Sekecil apapun kesalahan ketika bermain dalam pertandingan yang sedemikian ketat, itu bisa menjadi fatal akibatnya.
1: Oke, Baik kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya, Bung Kesit, pengamat sepak bola, Kesit B. Handoyo, sudah kami ajak berbincang.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan lanjutan dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang tentu saja nanti akan ada laporan dari reporter kami, siaran langsungnya, laporan pandangan mata yang akan disiarkan langsung Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Dan kami akan berbincang mengenai prediksi dan juga review pertandingan dengan pengamat sepak bola Bung Taufani. Bung Taufani, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Ya, Prancis melawan Swedia, apakah akan ada kejutan lagi? Ini kita melihat kemarin ada dua raksasa Eropa yang gugur ya, secara mengejutkan dari lawan-lawannya. Dan sekarang Prancis ini juga jagoan, salah satu kandidat juara dunia. Namun melihat dua pertandingan kemarin, ini membuat kita jadi curiga juga, jangan-jangan Swedia bisa memberikan perlawanan sesengit Maroko dan Paraguay. Bung Taufani, bagaimana Anda melihatnya pertandingan ini?
1: Ya, dari pertandingan-pertandingan yang sudah dari babak 32 besar, kita tahu banyak kejutan-kejutan terjadi. Namun saya rasa untuk kali ini Prancis harusnya bisa mengantisipasi, karena lain cerita dengan apa yang dialami oleh Jerman dan Belanda, lawan yang dihadapi itu dari lain benua. Tapi di sini Prancis dan Swedia yang akan dihadapi Prancis, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa. Seharusnya di atas kertas Prancis sudah bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa dibuat oleh Swedia.
0: Ya, Prancis menjadi juara di grup I dengan mengantongi 9 poin sempurna ya. Dan di laga terakhir yang seharusnya Prancis sudah dipastikan lolos pun tetap memainkan pemain intinya. Sementara Swedia ini merupakan salah satu dari peringkat 3 terbaik, berasal dari grup F yang satu grup dengan Belanda dan Jepang. Sejauh ini Anda melihat Swedia ini walaupun dari peringkat 3 terbaik, namun dari kedalaman skuad dan juga pemain-pemainnya ini enggak sembarangan ya. Ada Gyökeres dari Arsenal, Elanga di Newcastle, dan juga Alexander Isak di Liverpool. Apakah ada potensi striker-striker mereka ini bisa kemudian mencuri gol ke gawang Prancis, Bung Taufani?
1: Ya, tentu saja potensi dimiliki. Satu nama yang belum disebut tadi ada Victor Gyökeres. Kita tahu di Arsenal juga cukup legit namanya. Namun saya rasa yang akan menjadi ancaman tentu Elanga, karena dia rajin mencetak gol, tidak pernah absen dari dua pertandingan terakhir yang dijalani oleh Swedia. Seluruh gol diciptakan oleh Elanga, yang saya rasa harus diantisipasi oleh barisan pertahanan Prancis jika tidak ingin mengalami kejutan seperti raksasa-raksasa lainnya.
0: Dan pendengar Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk memberikan prediksi terkait pertandingan ini ya, Prancis melawan Swedia. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, kita terima pendengar dulu, boleh ya Bung Taufani ya? Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya nih pertandingan Prancis Swedia?
2: Saya percaya dengan permainan Prancis sempurna. Permainan Prancis memang tidak perlu diragukan lagi. Tapi saya saat ini saya mendukung Swedia.
0: Wah, kenapa ini malah dukung Swedia?
2: Ya, karena kalau kita melihat yang sudah-sudah itu kan ternyata serangan-serangan yang begitu sempurna kadang tidak bisa dijadikan jaminan untuk gol gitu. Jadi saya yakin kalau pemain-pemain yang belakang bisa menahan serangan, insya Allah itu bisa akhirnya bisa menang, menikmati kemenangan juga gitu mas.
0: Oke, kalau gitu skornya ada
2: 2-1 untuk Swedia.
0: 2-1 untuk Swedia. Baik, Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Wajo, ada Pak Oku. Selamat pagi, Pak Oku.
3: Selamat pagi, Bung Sabi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Oku. Silakan, Pak Oku.
3: Iya. Kalau menurut saya ini artinya Swedia dengan Prancis artinya ya, boleh dikatakan para Prancis kan apa namanya pemain bintang. Hmm. Tapi intinya di sini harus kita menghargai juga lawan. Jadi biarlah saya kasih saja untuk Prancis prediksi saya 1-0
0: untuk Prancis. Baik, Pak Ku. Sehat selalu, Pak Ku. Terima kasih. Kita ke Surabaya, ada Pak Haryono. Selamat pagi, Pak Haryono.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Haryono. Gimana ngeliat Prancis Swedia ini? Kira-kira siapa yang menang?
4: Nah, ini kalau dari agresif permainan ya.
0: Yeah.
4: Ini mungkin kemungkinan besar nih Prancis ini. Jadi Swedia itu mungkin ya permainannya gitu aja. Mungkin kualan lawan Prancis ini. Dembele itu sulit untuk apa dipatahkan gitu, sulit kalau ada peluang pas masuk.
0: Ya.
4: Yeah. Sarannya saya dukung, jadi ini dukung Prancis, bisalah 2-0.
0: 2-0 gitu.
4: Ya, 2-0 atau 3-1 gitulah, 2-0 okay. Bisa.
0: Baik, Pak Haryono, terima kasih. Iya, jaya. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
5: Pagi, Mas Fajar, Pak Taufani.
0: Iya, saya Sabil.
5: Iya,
0: silakan Pak Roni prediksinya.
5: Kalau menurut saya Prancis 2-0 karena Prancis dengan performa yang stabil dan kemudian poin, menurut saya sih Prancis akan mendominasi dan 90 menit lah nggak usah pakai perpanjangan waktu.
0: Yeah.
5: Karena di Swedia sendiri dia kan peringkat ketiga kan.
0: Yeah.
5: Dan peringkat atas-atas sebelahnya sama Jepang udah pada pulang gitu.
0: Gitu aja. Oke. Okay. Baik, Pak Roni, terima kasih prediksinya. Jaya. Banyak yang menjagokan Prancis juga nih, Bung Taufini, dan menyebut bahwa ya Prancis akan mendominasi pertandingan. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga, Bung Taufani?
1: Ya, karena sejauh ini Prancis memang tampil cukup meyakinkan. Didier Deschamps langsung tancap gas dari awal isian babak grup. Kita lihat kemenangan-kemenangan meyakinkan diraih Prancis. Di setiap pertandingannya setidaknya ada 3 gol yang mereka ciptakan, sehingga ada 2 nama yang menonjol masuk dalam daftar persaingan top score. Kita tahu ada Kylian Mbappe, sang mega bintangnya, bersama Ousmane Dembele dengan torehan sama-sama telah menciptakan 4 gol sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya, Ousmane Dembele telah mencetak 4 gol dan Prancis secara keseluruhan 10 gol hanya kemasukan 2. Ini agresivitas Prancis ini sangat luar biasa, strikernya begitu tajam. Apakah di babak pertama Anda melihat Prancis akan bisa menciptakan gol, Bung?
1: Ya, kemungkinan besar akan menciptakan gol, namun seperti yang tadi juga sudah disinggung, kita bisa menganggap remeh Swedia, apalagi dengan pelatih Graham Potter-nya ini yang sudah biasa menangani dalam tanda kutip tim-tim mediocre yang memang mengedepankan disiplin bertahan. Saya rasa Prancis juga tidak akan mudah, ditambah dari susunan pemain yang sudah diturunkan, ada setidaknya 5 pemain bertipikal bertahan yang tentu akan merepotkan Prancis untuk mendapatkan celah nantinya.
0: Baik, Bung Taufani, kita

0: pagi, salam Bang Raga, Bang Sabil dan Bang Selmani.
1: Ya, jaya Pak Tanjung, silakan.
0: Di ini di tengah satu ini banyak ya, ada 4 pertandingan ya, sampai jam 23 malam nanti. Asik. Saya milih Prancis deh. 2-1 untuk Prancis ya.
1: 2-1 untuk Prancis ya.
0: Mudah-mudahan ini Eropa masuk lah. Ini Eropa belum ada yang masuk nih. Amerika sama yang masuk ini Eropa sama Eropa ya. Mudah-mudahan Eropa lolos satu-satunya, entah Prancis atau Swedia. Oke, untuk Bung Fani, Bung Fani dan Bung Sabil, selamat pagi.
1: Selamat pagi, jaya Pak Tanjung. Ya, Eropa sudah ada yang lolos, Norwegia ya, tadi baru saja mengalahkan Pantai Gading. Pak Bram di Jakarta, selamat pagi Pak Bram.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Tovan ya.
1: Ya,
2: jaya Pak Bram. Kalau saya,
1: ya.
2: Swedia ya, kalau saya.
1: Oh, dukung Swedia juga, alasannya
2: iya,
1: apa?
2: Biar... minimal 3-0.
1: Nah, ini kenapa nih alasannya nih?
2: Ya, itu keyakinan saya aja.
1: Keren sama kayak sebelumnya, biar ada yang baru.
2: Iya.
1: Baik, kalau begitu Pak Bram.
2: Jadi minimal 3-0.
1: 3-0 untuk Swedia, baik, untuk terima kasih Pak Bram.
2: Terima kasih, salam olahraga.
1: Jaya Pak Bram, terakhir kita ke Sorong. Ada Pak Daniel, selamat pagi Pak Daniel. Udah terbit matahari di sana ya?
3: Pagi, masih pagi.
1: Oh, masih pagi juga, belum ada matahari. Ya, silakan.
3: Tovan, selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Daniel. Ya, silakan.
3: Ini menurut saya. Kalau teman-teman Prancis deh, disamakan dengan individunya Jerman dan Belanda, karena individu dari teman-teman Prancis semuanya di atas rata-rata seperti pemain Amerika Latin, jadi sebentar Bape, Barcola dan Bele cetak gol dan Mujang gol. Itu menurut saya sebentar 5-1 tidak 4-1 begitu.
1: Oh, 5-1 atau 4-1 ya. Mendukung Prancis ya, Pak Daniel.
3: Ya.
1: Terima kasih, salam olahraga. Dan ya, ada Bu Indra ternyata di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra dukung siapa nih Bu?
4: Itu dia. Tadi kan mendengarkan komentar baik dari Bung Sabil dan Bung siapa tadi?
1: Taufani, Taufani.
4: Bahwa ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan begitu ya. Tapi bisa kan udah cukup bermain imbang saja supaya nanti jadi apa? Jadi runner up group supaya ketemunya dengan itu dulu gitu ya, dengan tidak bertemu dengan juara grup dulu, bagaimana caranya supaya apa bisa ya, dalam tanda kutip diakali. Tapi kelihatannya sekarang ini belum terpikirkan bagaimana celah-celah untuk mencari demikian. Jadi bermain all out semua.
1: Oke, baik Bu Indra, semua tim bermain all out ya. Tidak peduli peringkat berapa atau statusnya apa ya.
4: Betul, yeah. Terbaik yang bisa muncul begitu.
1: Oke, baik Bu Indra, terima kasih. Baik Bung Tovani, ini banyak yang mendukung Prancis sebetulnya secara kualitas. Namun ada juga yang mendukung Swedia dengan alasan, berbagai alasan ya. Dan ya mungkin Bung Tovani, banyak pendengar kita yang masih belum memahami terkait dengan strategi, formasi dan juga daftar susunan pemain yang akan bermain pada malam hari ini atau pagi hari ini. Mungkin Anda bisa jelaskan Bung Tovani, formasi, strategi dan juga susunan pemain, nanti siapa bermain di mana dan strateginya seperti apa. Mungkin dari tim Prancis dulu Bung Tovani, silakan.
5: Ya, kalau dari Prancis berarti di Dirgen System langsung menurunkan pemain-pemain andalannya. Kita tahu di bawah Mister ada mainan, lalu ada di barisan pertahanan ada kuartet Konde, Upamecano, Saliba dan Lucas Digne. Dia ditambah lagi ada Tchouaméni dan Rabiot untuk penyeimbang di tengah, membantu pertahanan dan serangan. Dan serangan kita tahu pemain-pemain agresif di bagian Prancis ada Dembele, Olise, Barcola dan Mbappe tentunya sebagai ujung tombak. Sementara dari Swedia sebenarnya tidak bisa dianggap remeh, memang mereka mempunyai harapan karena sejatinya ini adalah generasi baru yang disiap, yang memang sudah disiapkan di bawah Mister ada Widel. Kita tahu di Derby

0: bermain di Liga Inggris, lalu di barisan pertahanan tentu saja dipimpin oleh Lindelof yang sempat membela Manchester United, sekarang masih berkarir di Liga Inggris bersama Aston Villa. Kemudian di tengah ada beberapa pekerja keras, di situ ada Bertel, salah satunya Ayari yang juga bermain di Liga Inggris dan masih berusia 22 tahun, tentu punya semangat juang muda di sana. Dan barisan depan yang sejatinya merupakan pemain-pemain agresif juga, walaupun namanya tidak sebesar yang ada di skuad Prancis. Di situ ada Elanga yang seperti saya sudah singgung selalu mencetak gol di dua pertandingan terakhir, ada Alexander Isak, striker andalan dari Liverpool, dan Gyökeres, kita tahu yang salah satu pemain yang sedang naik daun seiring dengan melejitnya Arsenal di musim 2025-2026.
1: Ya, kalau dari head to head sebelumnya antara Prancis dan Swedia, Anda mungkin punya catatan seperti apa riwayat pertemuan mereka, Bung?
0: Ya, seperti yang saya bilang, keduanya sama-sama dari Eropa, karena itu sudah banyak pertemuan terjadi di antara keduanya. Total ada 23 pertemuan. Prancis unggul dengan 12 kali menang, Swedia bisa 6 kali mencuri kemenangan, sementara 5 lainnya berakhir imbang. Jika melihat lebih jauh soal 5 pertemuan terakhir, di situ tetap didominasi Prancis, 4 kemenangan mereka torehkan. Satu-satunya kemenangan yang bisa diraih Swedia dalam 5 pertemuan terakhir terjadi di 2017, saat itu adalah kualifikasi Piala Dunia 2018. Swedia bisa menang 2-1, dan Prancis kita tahu masih diperkuat oleh pemain era sebelumnya seperti Olivier Giroud yang memang menciptakan satu-satunya gol di kala itu.
1: Ya, kalau melihat tadi Anda sudah jelaskan susunan pemain dan juga formasinya, kalau melihat dari sisi Prancis dengan adanya komposisi seperti ini, apakah mereka akan langsung tampil menyerang dengan keagresifan seperti itu, Bung Tovani, atau mereka akan menahan dulu, lihat-lihat dulu situasinya?
0: Ya, tentu saja saya memprediksi Prancis yang akan mengambil inisiatif lebih dulu menyerang. Ya, jika kita melihat tren yang sudah ditunjukkan mereka di Piala Dunia 2026 ini, Les Blues selalu tancap gas sejak awal. Bahkan di pertandingan terakhirnya itu melawan Norwegia yang kita tahu juga sudah memastikan satu tempat di babak 16 besar, sudah ada 3 gol di babak pertama yang ketiga-tiganya diciptakan oleh Dembele. Jadi bukan tidak mungkin melawan Swedia nanti mereka akan tancap gas secara tidak langsung memaksa Swedia tampil lebih dulu menunggu sambil berharap adanya celah untuk melancarkan serangan balik cepat.
1: Iya. Dan dari Swedia sendiri, apa yang harus diwaspadai terhadap Prancis? Mengingat nih 4 striker di depan ya, 4 pemain depannya bahaya-bahaya sekali. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola. Apa yang harus dilakukan oleh Swedia terutama di lini pertahanannya untuk mengantisipasi serangan Prancis ini, Bung?
0: Ya, Swedia di bawah Sven Graham Potter mengandalkan, di atas kertas mengandalkan 3-4-3. Namun kita tahu formasi itu cukup fleksibel ketika bertahan, posisinya menjadi ada 5 pemain bertahan yang mungkin akan didukung 4 pemain sejajar di depannya. Saya melihat di sini ada peran penting Lindelof sebagai pemain senior yang ada di Swedia yang tentu saja punya peran penting di usia 31 tahun memimpin rekan-rekannya, setidaknya barisan pertahanan, untuk tetap fokus menjaga konsentrasi, karena sedikit saja kesalahan bisa menjadi fatal, karena kita tahu Prancis punya banyak pemain yang klinis di depan gawang.
1: Iya, Anda tadi sudah singgung bagaimana Prancis di babak penyisihan grup begitu konsisten dengan setiap pertandingannya tampil baik dan 3 gol minimal dicetak. Sedangkan kubu Swedia ini agak mengkhawatirkan. Memang 7 gol, tapi 7 juga kemasukan. Apa yang Anda lihat dari tim Swedia yang harus dievaluasi pada pertandingan ini, Bung?
0: Ya, Swedia dari 7 kebobolan 5 diantaranya terjadi saat melawan Belanda. Kita lihat di situ dia seperti terkejut dengan lawannya yang juga sama-sama dari benua Eropa. Tentu itu menjadi pelajaran besar bagi pelatih Graham Potter, karena kita tahu Prancis dan Belanda sama-sama juga dari benua Eropa, begitupun Swedia. Saya rasa pelajaran banyak dipetik di sana. Terlihat setelah kalahan telak yang dialami melawan Belanda, mereka bisa bermain lebih disiplin ketika menghadapi Jepang yang walaupun berasal dari benua Asia, punya permainan cukup baik, mengandalkan permainan tim, dan Swedia bisa mengatasi itu semua, tampil cukup baik hingga akhirnya pertandingan berakhir seri di penghujung babak penyisihan grup F, hingga akhirnya Swedia bisa lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik.
1: Ya, tadi Anda sudah singgung Prancis dengan komposisi yang ada akan bermain menyerang. Bagaimana dengan kubu Swedia, walaupun ini kita melihat ada penyerang-penyerangnya tidak main-main juga, Gyökeres, Isak, dan Elanga. Apakah akan juga terbuka atau menunggu di belakang untuk counter attack?
0: Ya, saya rasa untuk bermain terbuka terlalu berisiko bagi Swedia, karena lawan yang dihadapi kita tahu materi pemainnya sangat baik. Jadi cukup realistis jika mereka lebih objektifnya adalah menjaga rapatnya barisan pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik, karena kita tahu pemain-pemain yang dimiliki, pemain depan Isak, Elanga, dan Gyökeres itu punya kecepatan dalam serangan balik.
1: Baik, Bung, terakhir sebelum kita kick off babak pertama, prediksi Anda untuk jalannya babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
0: Prediksi saya, Prancis mungkin tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan ruang, namun dominasi tentu dipegang oleh Les Blues. Saya rasa keunggulan bisa dimiliki oleh Prancis di babak pertama.
1: Akan ada gol ya di babak pertama ya, dan Anda lebih melihat Prancis yang mungkin melakukannya. Baik, dan kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap di tempatnya masing-masing, dan kick off nampaknya akan segera dimulai. Untuk itu saya akan persilakan kedua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan matanya, yaitu Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Swedia.
1: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, pendengar RRI di... Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, dari New York Stadium at negara bagian New Jersey, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melakukan reportase langsung pertandingan antara timnas Prancis menghadapi timnas Swedia di babak 32 besar. Dan pertandingan akan segera dimulai. Wasit yang memimpin kali ini adalah wasit asal Belanda, Danny Desmond Makeli. Dan untuk timnas Prancis menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu berwarna biru dengan celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Sementara timnas Swedia menggunakan kostum berwarna kuning, yaitu dan celana biru serta kaos kaki berwarna kuning. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Terima kasih Bung Rosyan Nawar dan juga pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Kita kembali melihat secara langsung pertandingan antara Prancis menghadapi Swedia pada fase penyisihan ataupun babak 32 besar, di mana saat ini Prancis merupakan juara grup I, ini menghadapi Swedia yang merupakan peringkat 3 terbaik di grup F sebelumnya. Ya, saat ini bola berada di kaki para pemain Prancis. Tampaknya di sana ada nomor 4, ada Dayot Upamecano, pendek saja kepada Olise, alirkan lagi kepada rekannya, tampaknya kepada Okimani, tarik lagi ke sektor ke kanan. Di sana ada nomor punggung 5 tadi, ada Kunde, alirkan lagi, melempar ke sektor kiri. Di sana kerja satu dua dia bersama, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Kylian Mbappe dari sektor kanan pertahanan Swedia. Namun tampaknya bola terlebih dahulu dan kontrol yang kurang sempurna tadi dari Kylian Mbappe. Saat ini lemparan ke dalam justru dihadapi oleh pemain dari Swedia. Di sana sudah bersiap-siap tampaknya nomor punggung 8, ada Dan Svensson, jauh saja lemparkan area tengah lapangan pertandingan. Dan sebelumnya juga terjadi pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 17 tadi, ada Victor Gyökeres, yang dilakukan oleh Williams, pemain belakang dari Prancis ini, yang memang sejak menit awal dijadikan sebagai starting line up bagi pelatih Didier Deschamps. Ya, saat ini bola bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Swedia. Mundur saja tadi, umpan ke belakang kepada Jakob, penjaga gawang. Sudah dilakukan tendangan jauh ke depan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi chop duel tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Olise. Namun terjadi lagi duel, Lukas, pemain dari Swedia, mampu dia mencuri bola dari Olise. Kini kerja 1-2 dia bersama dengan rekannya nomor 8. Di sana ada David, tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Galer-Bilke. Kemudian alirkan lagi melebar ke kiri kepada sang kapten ada Victor. Umpan langsung ke mulut gawang. Oh, atau di sektor kanan pertahanan Prancis ada satu pemain Dana, ada Gio Keres mencoba melik lujak. Sudah melancar ke kotak penalti. Umpan lagi pada Isak. Abu sudah langsung shooting. Justru tendangan langsung yang lemah tadi dilepaskan Alexander Isak dari sektor kanan pertahanan dari Prancis sehingga dengan mudah aliran bola masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Prancis tadi ada Mike Maignan dan masih selamatlah kini gawang Prancis dari tekanan pertama yang dilakukan oleh pemain Swedia memasuki menit kedua detik 39 di mana saat ini memang Prancis mendapat gempuran di awal-awal menit awal laga babak pertama ini. Kita melihat tadi ada satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Isak pemain Swedia terhadap pemain belakang dari Prancis. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan sendiri. Ada William Saliba. William Saliba masih menahan bola sejenak. Pemain nomor punggung 17 ini yang merupakan pemain yang merumput bersama dengan Arsenal. Sektor ke kanan saja alirkan bola kepada Koundé. Koundé ada sana. Koundé sudah menahan bola sejenak. Umpan pada 1-2 kepada Dembele. Mencoba melewati satu pemain dari Swedia dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi kepada Koundé. Tarik lagi ke belakang kepada Dembele. Oh, namun bisa dipotong oleh Lukas. Tapi kembali Dembele mampu merebut bola dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Swedia nomor punggung 7 dari Lukas Bergvall terhadap Mane Dembele. Tentu ini menjadi satu momen ataupun tanda bahwa Prancis juga tidak ingin keluar dari ataupun serangan. Mereka tetap juga ingin mengurung pertahanan dari Swedia di menit awal babak yang pertama ini. Dan tendangan bebas tampaknya langsung akan dieksekusi langsung oleh nomor 11. Kita masih menantikan di sana ada Mikkel Olise. Sudah menghadapi bola dia langsung ke mulut gawang dari Denmark atau Swedia. Berbahaya terjadi sulit juga. Ada oh masih bisa. Di sana ada Rabian. Umpan langsung ke mulut gawang. Dan tidak lagi mampu di uang saja tadi. Bagaimana memang peluang emas yang dimiliki oleh Prancis melalui servis tendangan bebas dilakukan Kyle Olise tadi. Dan kini ada Lukas Digne dari sektor kanan pertahanan Swedia sudah lakukan lempar ke dalam saja. Lari lagi ke belakang kepada Olise. Mundur lagi kepada William. William alirkan lagi ke tengah. Di sana ada nomor punggung 4 pemain Dayot Upamecano. Pendek lagi kepada Olise. Olise mencoba untuk melik-luk dia dari arena pertahanan dari Swedia. Tarik lagi kepada Dayot. Umpan ke depan kepada Mbappe. Mbappe tidak jadi melakukan tendangan. Umpan saja kepada Dembele dari sektor kiri pertahanan Swedia. Dembele. Umpan lagi kepada Mbappe. Oh, mampu direbut oleh pemain Swedia. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh Swedia. Lalu sektor kiri pertahanan dari Prancis. Di sana ada Elanga. Antonio Elanga mencoba melik-luk dia. Mencoba untuk mengarahkan aliran bola ke sektor tengah pertahanan Prancis. Namun tidak jadi dan mengumpan. Pendek saja kepada rekannya ada Lukas ataupun di sana ada Yasin Ayari. Kerja 1-2 dia. Mampu bola tapi dicuri oleh pemain Prancis. Saat ini kita masih melihat bagaimana tadi nomor punggung 11 Mikkel Olise langsung ke depan. Yang disetuju oleh tadi adalah nomor punggung 12 Brandon Barcola dan dicocor saja keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Swedia. Jakob tadi tidak ingin terlalu membuka harapan bagi timnas Prancis ini untuk membuka pula mencetak gol di menit awal babak yang pertama ini. Kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya tadi oleh Kylian Mbappe, namun tampaknya juga di saat yang bersamaan ada aliran bola lain sehingga wasit asal Belanda Denny Desmond harus mengulang lemparan ke dalam dan sudah dilakukan nomor punggung 8 Tchouaméni sektor kanan dia kepada pemain di sana ada Koundé alirkan bola kerja 1-2 sama Dembele masih dari sektor kanan serang dari Prancis umpan 1-2 kembali lagi Tchouaméni nomor punggung 8 tampaknya umpan 1-2 dia bersama rekannya ada Aurelien Tchouaméni sektor kiri ada Rabiot alirkan kini kembali ke sektor kanan pertahanan Swedia kembali kepada Rabiot terjadi satu hadangan dari pemain Swedia dan lagi-lagi tampaknya Gio Keres jerang dari Swedia ini mampu tadi menahan aliran bola serangan dari Prancis dan ia dilanggar tadi oleh Rabiot sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia.
3: Ya, pendengar RRI saat ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia setelah tadi wasit Jesper Hakeli meniup peluit. Kali ini ada kiper Jakob Middelsen Stok yang bersiap-siap dia sudah mundur dia ke belakang satu buah langkah dan kali ini sudah dilakukan tendangan. Jauh datangnya bola melewati garis tengah namun terjadi sempat terjadi insiden. Kali ini terjadi perebutan bola di area pertahanan dari timnas Prancis. Bola berhasil kembali direbut oleh skuad Prancis. Kini ada Mikkel Olise. Mikkel Olise dibayang-bayang oleh dua pemain direbut kembali oleh Bergvall. Namun sayang sekali pendengar wasit asal Belanda Danny Desmond Makeli tadi meniup peluit menandakan sempat terjadi insiden pelanggaran yang melibatkan Mikkel Olise dengan Lucas Perval dan juga Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Perancis dari garis tengah permainan lapangan saat ini. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Dayot, nomor punggung 4, berlari dia melewati garis tengah, melihat rekannya, umpan langsung kepada Michael Olise. Maksudnya, sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang cukup bagus tadi, namun tidak ada pemain Prancis yang berhasil menyambutnya. Kali ini ada Gustav Lagerbilke. Gustav Lagerbilke menimang-nimang bola dia. Saat ini umpan pendek dia dilakukan oleh Gustav, berikan kepada nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson mundur lagi kepada Gustav. Gustav umpan lambung ke depan, lewati garis tengah namun berhasil direbut. Kali ini ada Orlen Chomeny. Chomeny umpannya tidak akurat, berikan kepada alin serangan dari timnas Swedia. Ada Anton Isak. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil lagi disapu oleh barisan pertahanan timnas Prancis. Kali ini ada Rabiot. Rabiot berlari dia, berlari menuju ke lini tengah permainan, berikan umpan back pass ke belakang kepada Dayot Upamecano. Perlahan-lahan Prancis mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde, saat ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi dari Dembele hanya meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Victor Lindelof saat ini. Mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Prancis, berikan saja kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud mundur lagi kepada Victor Lindelof. Umpan 1-2 dia kepada Lucas Perval. Saat ini masih sang kapten Gustav. Victor Lindelof umpan ke depan, namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini jatuh di kaki kang Jules Kounde. Jules Kounde mundur kembali kepada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke samping, diberikan kepada William Saliba. William Saliba berlari, dia sudah melewati garis tengah, berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne mundur lagi, back pass ke belakang. Masih berhati-hati timnas Prancis dalam membangun serangan, tidak terburu-buru. Kali ini ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni nomor punggung 8. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Rabiot. Umpan saat ini kepada Dayot Upamecano, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba. William Saliba melebar ke sebelah kiri, ada Lucas Digne. Lucas Digne menyisir di sebelah kiri, namun masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari Swedia. Kali ini Swedia berhasil merebut. Ada Victor Gyökeres, serangan balik dari Swedia. Victor Gyökeres menguasai bola, berikan kepada rekannya, ada Elliot Stroud. Elliot Stroud saat ini berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari umpan saja pendek kepada Lucas Perval. Lucas Perval kembali lagi kepada Elliot Stroud. Saat ini ada Daniel Svensson. Daniel Svensson maksudnya kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga menyisir dari sebelah kanan penyerangan, dan umpan pendek saja ke belakang, berikan kepada nomor punggung 7 Lucas Perval. Tidak terburu-buru Swedia saat ini mulai mengurung pertahanan dari timnas Prancis. Kali ini Yasin Ayari. Yasin Ayari utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2 maksudnya berhasil direbut tadi oleh pemain Prancis. Tidak akurat tadi umpan terobosan yang dilakukan oleh Yasin Ayari bekerja sama dengan Victor Gyökeres. Namun bola sapuan dari timnas Prancis hanya keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Daniel Svensson. Daniel Svensson bersiap-siap sudah melakukan dia. Berikan kepada nomor punggung 17 Gyökeres. Saat ini bola lagi dihadapi oleh terjadi duel dan meninggalkan lapangan. Dan kembali lemparan ke dalam bagi timnas Swedia yang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana biru, dan juga kaos kaki berwarna kuning. Ya pendengar, Daniel Svensson sudah menimang-nimang bola di atas kepala, dilakukan lemparan ke dalam kali ini, berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan kepada Elestrot. Elestrot ya, menusuk dari sisi kanan. Ah, Elestrot, sayang sekali pendengar, tendangan yang tidak terarah. Shooting langsung tadi ataukah umpan, namun sayang sekali bola berada jauh di atas mister gawang kiper Prancis Mike Maignan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Prancis. Kali ini William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja, berikan kepada rekannya Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot terobosan langsung ke depan. Kali ini ada Olise. Olise berlari dia. Olise 1-2 pemain dia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe saat ini melewati garis tengah permainan, dan kali ini ada di kotak 16. Dan kali ini diberikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele maksudnya masih utak-atik dia. Ah, sayang sekali pendengar, Ousmane Dembele tidak berhasil mengontrol bola dengan baik dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi, maksud kami tendangan gawang bagi Swedia yang akan kembali dieksekusi kiper mereka yaitu Jakob Widerstedt yang kali ini bermain di klub Liga Inggris Leeds United. Derby County maksud kami. Ya, sudah mundur ke belakang 1, 2, 3 langkah. Kali ini sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah lapangan. Maksudnya ke sektor sebelah kiri kepada Victor Gyokeres. Namun berhasil direbut tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini tendangan dilakukan oleh kiper timnas Prancis Mike Maignan. Terjadi cop duel tadi. Namun sayang sekali kembali tidak terjadi akurasi umpan yang baik. Dan kali ini jatuh di kaki Dayot Upamecano. Berikan kepada William Saliba. William Saliba berlari, dia mendribel bola mendekati garis tengah permainan, mundur terlebih dahulu, berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan, lebar ke sisi sebelah kanan, Jules Kounde umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Adrian Rabiot, namun terlalu cepat ke area pertahanan dari timnas Swedia. Kali ini ada Jakob umpan lambung ke depan tanpa tujuan yang berarti tadi, terlalu kencang bola datangnya hingga mendekati kiper dari Prancis Mike Maignan. Kali ini Prancis mengawali serangan, ada Adrian Rabiot berikan kepada Bartley Barcola masih kerjasama dia dengan Adrian Rabiot, 1-2 sentuhan, namun sayang sekali terjadi insiden pelanggaran. Lucas Brevald tadi menjatuhkan Adrian Rabiot. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, berikan kepada Michael Olise, berikan kepada Dembele, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Dembele masih meliuk-liuk dia, 1-2 pemain dilewati. Dembele saat ini ada berada di garis tengah permainan. Dembele berikan kepada Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia maksudnya. Kali ini ada Kylian Mbappe, berbahaya Kylian Mbappe, umpan 1-2 dia, Kylian Mbappe, kali ini ada Lucas Digne, umpan tarik kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang, ada Adrian Rabiot berikan lagi kepada Kylian Mbappe, Mbappe, umpan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Michael Olise, sayang sekali pendengar, tidak terarah tadi, mengenai bagian tubuh dari salah satu pemain Swedia dan hanya menghasilkan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru pertama pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, deras datangnya bola, disundul saja tadi, sayang sekali pendengar, dibuang tadi oleh Victor Lindelof. Kali ini ada Lucas Digne, shooting yang dilakukan Lucas Digne tadi masih terlalu lemah, menyusur tanah dan mampu diamankan dengan baik oleh Jakob Widerstedt. Dan ini merupakan shoot on goal pertama Prancis pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini timnas Swedia kembali membangun serangan. Kali ini ada Gustav Lagerbilke nomor punggung 2. Umpan pendek saja berikan kepada Yasin Ayari melihat rekan-rekannya, dia melewati garis tengah, berikan kepada nomor punggung 9 Isak saat ini lebar lagi dia kepada Elliot Stroud tidak terburu-buru, mundur lagi kepada nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan kepada Victor Gyökeres, namun sayang sekali lebih dekat kepada barisan pertahanan timnas Prancis. Dan kali ini ada Olise berikan kepada nomor punggung 5 Jules Kounde melebar lagi saat ini kepada Adrian Rabiot kembali melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Barcola umpan 1-2 dengan Mbappe, langsung saja tendangan, sayang sekali pendengar, tendangan dari Mbappe masih lemah tadi. Tendangan yang berhadapan langsung tadi dari jarak sekitar 25 meter, namun masih lemah menyusur tanah, mampu diamankan oleh kiper Jakob tadi dari Swedia. Kali ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Tchouaméni. Timnas Prancis memulai serangan dari Aurelien Tchouaméni, berikan kepada Adrian Rabiot. Umpan melebar dia kepada Lucas Digne di sebelah kiri. Lucas Digne, kali ini umpan lagi kepada Olise, umpan lagi 1-2 kepada Lucas Digne dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Umpan back pass lagi kepada Olise. Olise melebar ke sisi kanan. Kali ini ada Jules Kounde masuknya, umpan lagi kepada Dembele, di berhasil dipotong tadi alur serangan dari timnas Prancis. Kali ini Victor Gyokeres. Victor Gyokeres saat ini berebut bola dia dengan William Saliba. Terjadi insiden pelanggaran. William Saliba sama-sama nomor punggung 17 kali ini. Bek Prancis William Saliba mengawal penyerang timnas Swedia Victor Gyokeres yang juga mengenakan kostum nomor 17. Dan wasit asal Belanda Donny Desmond Makeli membunyikan peluit, tandanya ada insiden pelanggaran, di mana William Saliba menarik jersey ataupun kostum dari Victor Gyokeres. Dan kali ini bersiap-siap pemain dari timnas Swedia Daniel Svensson, nomor punggung 8, akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari timnas Swedia berada di kotak terlarang timnas Prancis, dan siap-siap bola untuk dieksekusi oleh Daniel Svensson. Sudah mengangkat tangan, dia meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya rekan-rekan. Ah, sayang sekali pendengar. Sudah tadi maksudnya jatuh di kaki para pemain Swedia. Kali ini kembali ada serangan dari timnas Swedia. Ada Yasin Ayari, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Isak, namun kembali dipotong tadi oleh para pemain Prancis. Dan kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mengontrol bola lambung tadi, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini melihat rekan-rekannya berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Adrian Rabiot melewati satu pemain, umpan saja kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Bartley Barcola melewati garis tengah, Bartley Barcola langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, Bartley Barcola tadi melewati 1-2 pemain, memasuki kotak 16, melepas tendangan, namun sayang sekali tendangannya masih melambung. Sekali lagi, sayang sekali masih melambung setelah melewati 1-2 pemain tadi di atas mistar gawang timnas Swedia, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Swedia.
4: Ya, pendengar, memasuki menit ke-19 babak yang pertama ini, skor masih kacamata 0-0. Duel dua tim asal Eropa ini cukup berlangsung seru, di mana jual beli serangan dilakukan. Dan saat ini serangan di kaki pemain Prancis, umpan saja ke Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sendiri dia mencari lewat kiper, gagal dan gol. Gol tadi. Namun bagaimana gol yang disahkan oleh Kylian Mbappe? Juga di saat yang bersamaan, asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Bagaimana memang umpan manja tadi dari Olise dari sektor tengah lapangan pertandingan kepada Kylian Mbappe tanpa penjagaan, tanpa pengawalan, kembali mampu mendribel bola hingga ke area kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Swedia Jakob Widell-Jensenstrom. Namun kita masih menantikan apakah memang Kylian Mbappe terjebak dalam posisi offside, dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor punggung 4 tadi, ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang nomor punggung 3, di sana ada Victor, kapten kesebelasan dari Swedia, umpan lagi ke belakang jauh pada penjaga gawang Jakob, mampu kuasai sepenuhnya, langsung saja mendapat tadi blok dari Manu Dembele tadi, sehingga bola liar masih bergulir di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, berbahaya tentunya tadi, satu penguasaan bola di penjaga gawang, dan kini hanya menghasilkan lemparan bagi Swedia, akan dilakukan oleh Daniel coba untuk siap-siap melakukan lempar saja jauh kepada rekannya yang dituju sana Nico Keres, namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe, terjadi sana cep duel di sektor tengah lapangan pertandingan, bukanlah pelanggaran, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gael Olise terhadap pemain dari Swedia tadi pada Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke-21, saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia, nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke, akan melakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, tidak jadi, umpan saja ke sektor kanan kepada Daniel, dorongkan lagi, kembalikan kepada Gustav, umpan lagi ke depan ke sektor kiri pertahanan Prancis yang dituju di sana adalah Elangah, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang, karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan pada Anthony Elanga dari sisi kiri. Pertahanan dari Prancis tadi terlalu deras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Isa masih menantikan bagaimana serangan terus dibangun oleh Prancis, kali ini melalui kaki pemain belakang mereka. Ada William umpan lagi melebar ke sektor kiri, kerja satua bersama Lukas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, umpan saja kedua sama dengan Barcola tadi, namun kembali bola dalam aliran pemain dari Prancis dikuasai sepenuhnya, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan. Dan di saat yang bersamaan, wasit asal Belanda Danny Desmond juga meniupkan peluit sebagai tanda Henderson break di babak yang pertama ini memasuki menit ke-22.
3: Ya, Bung Tovani, jika kita melihat 20 menit pertandingan di babak pertama ini, sangat menarik bahwa Swedia ternyata tidak takut ya, dan tidak bermain dengan low block, tapi juga tidak bermain terlalu terbuka. Bagaimana menurut pandangan Anda ini, Bu?
0: Ya, kalau saya melihat Swedia sempat ada inisiatif untuk mencoba memberikan kejutan
3: dan kepada... ada beberapa kali peluang bahkan ini.
0: Iya, ada. Mereka berusaha untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Gyökeres yang merepotkan, dan walaupun sejatinya hanya satu tembakan yang bisa dilepaskan saat, yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan balik yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur, sehingga sejauh ini masih minim peluang. Satu-satunya tembakan dari Alexander Isak di awal pertandingan, selebihnya mereka masih kesulitan karena para pemain bertahan Prancis sudah lebih dulu bisa melakukan regroup kembali setelah menyerang.
3: Iya. Dan tapi kita juga tidak melihat eksplosivitas dari Anthony Elanga ya. Apakah ini memang karena ada instruksi bahwa beberapa pemain sayap diminta untuk juga membantu pertahanan, atau seperti apa ini dari Swedia sendiri?
0: Ya, kita lihat Elanga diplot di sebelah kanan serangan. Begitu serangan balik, tujuan utamanya adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan. Namun kita melihat tentu Didier Deschamps sudah mengantisipasi apa yang sudah menjadi kebiasaan dari timnas Swedia tersebut. Yeah. Mengenal Elanga, kita lihat Lukas Digne sangat jarang membantu serangan. Tentu ada kewaspadaan yang diberikan oleh dirinya, sehingga Elanga pun tidak bisa bergerak bebas untuk bisa mengeksploitasi kanan serangan.
3: Oke. Ada apa? Bagaimana melihat tadi gol yang sempat dianulir akibat striker dari Prancis, Kylian Mbappe, berada dalam posisi offside. Nah, ini jika momentum seperti itu didapatlah sekali lagi oleh Mbappe, mungkin tidak ada ampun lagi ya bagi Swedia ini.
0: Ya, dari sisi Prancis mereka bisa mendominasi, namun memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di barisan pertahanan Swedia. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta, karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada setidaknya tiga tembakan yang dilakukan tadi.
3: Ya, kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor punggung 8 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah tandem dalam kopduel tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis, dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor punggung 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouameni. Tchouameni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, masuknya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola, dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari tadi utak-atik bola, dia diganggu tadi oleh Adrien Rabiot, pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu pemain dari timnas Swedia untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Alexander Isak shooting dari Alexander Isak. Menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi. Shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Prancis menginisiasi serangan lewat Adrian Rabiot. Adrian Rabiot mendribel bola dia. Sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi. Umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise. Olise berikan kepada Mbappe. Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan. Dan kali ini berikan saja bola kepada ada Usman Dembele. Usman Dembele maksudnya umpan tarik tadi berbahaya. Namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Dan saat ini sudah mundur ke belakang Usman Dembele. 1-2 langkah kali ini umpan saja berikan kepada Olise. Olise kembali lagi kepada Dembele. Umpan matang tarik sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kembali bola sapuan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne. Umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus. Mundur back pass belakang berikan kepada Tchouaméni. Tchouaméni kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele mundur lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar kali ini ke sebelah kiri berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne umpan lagi ke tengah berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kerjasama dia 1-2 dengan Tchouaméni. Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Patrick Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada William Saliba. Melebar dia ke sebelah kanan ada Jules Koundé. Jules Koundé maksudnya berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia berikan lagi kepada Dayot Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne. Berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe masuk tadi umpan lambung sebelah kanan berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri. Langsung sundul saja. Ah, sayang sekali. Masih terjadi kop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Michael Olise pada siapa bola akan diberikan. Kali ini ada Kylian Mbappe. Umpan 1-2 Adrien Rabiot. Tendangan langsung. Ah, tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstrom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi. Berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi dibuang saja oleh kop duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe meliuk-liuk dia berikan kepada Jules Koundé. Namun sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Jules Koundé tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia, hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru akan dihadapi oleh Usman Dembele. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan. Berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, saya terjadi perebutan bola tadi kop duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Usman Dembele. Usman Dembele melilit dia berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé mata kepada. Ah, sayang sekali tadi pendengar. Mbappe menerima umpan matang dari Jules Koundé, namun tendangan yang dilakukan mengenai mister gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstrom dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olisee. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe 1-2 pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi tempat tarik. Ah, sayang sekali. Terjadi cop duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih meliuk-liuk dia. Dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien berada di sisi tengah. Tendangan langsung Adrien Rabiot. Ah. Berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot. Hanya sekitar setengah meter di atas gawang. Mister gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar. Namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
4: Ya, pertandingan terus bergulir di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32, detik ke-48 saat ini justru dari Swedia membangun serangan. Tadi masuknya kepada Isak tapi mampu dikuasai sepenuhnya bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Maignan. Umpan saja lempar pelan kepada rekannya di sana, ada Dayot. Dayot mencoba menguasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Tchouaméni, tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju dari Masibar Olisee, namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Joko Widel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis Olisee, langsung saja melebar dia kepada nomor punggung 14 di sana, Rabiot dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia, nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lukas Digne, pendek lagi kepada Rabiot, arahkan ke sektor tengah. Umpan 1-2 dia bersama Tchouaméni. Umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembele, umpan lagi sekop kiri ada Olisee. Olisee mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia, dari sektor kiri pertahanan Swedia. Masih Olisee menahan bola, tarik lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe yang dituju tadi adalah Tchouaméni, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tampaknya. Ya, ini Gyökeres yang juga berjuang turut membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia. Dari sektor kiri kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Kini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor tahanan dari Swedia. Jakob langsung saja jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barcola. Nah, kembali dari oleh Rabiot, umpan tadi maksudnya kepada Barcola. Oh, terjadi jalan shooting gol, membentuk ada Dembele, shooting gol. Dua kali percobaan dari para pemain Prancis tadi. Bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olisee tadi dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia, dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele. Namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia yang dijaga oleh jaga gawang Jakob Bidel ini, sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri, umpan saja ke belakang, berbahaya ada Isak di sana. Namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Anthony Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak. Namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari arena lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Prancis, sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan dari Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada pemain belakang. Oh, mampu dilakukan pemain Prancis tadi. Oh, apakah sebuah pelanggaran? Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olisee yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini, sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor punggung 3 tadi, pemain dari Swedia, kita lihat ada Victor Lindelöf. Ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi sempat berbenturan dengan Mikkel Olise, sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera yang serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Victor Lindelöf. Perhatikan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini. Dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar, karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Perancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba bolak-balik badannya, umpan kepada Dembele, pendek saja. Tarik lagi Dembele dengan umpan ke belakang di sektor tengah. Umpan lagi kepada nomor punggung 17 William Saliba. Alirkan ke sektor kiri, nomor punggung 3 ada Lukas. Lukas tadi maksudnya dorongan bola kepada Kylian Mbappe, namun mendapat tadi hadangan dari pemain dari Swedia nomor punggung 7. Di sana ada Lukas Bergvall yang harus melanggar Kylian Mbappe, sehingga peluang justru kini dimiliki oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Dan tampaknya tendangan bebas ini akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikkel Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise, langsung saya menuju gawang. Oh, di sana tadi ada Dembele, namun terjadi lagi perebutan cup duel di area kotak penalti dari Swedia. Kembali mampu direbut oleh Victor ataupun rekannya di sana nomor punggung 24. Di sana ada Elliot mencoba untuk menguasai bola dari tekanan pemain dari Prancis. Meraih, ada dua pemain Prancis yang mencoba mengambil alih. Oh, nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Dayot tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola, Lukas, pemain Swedia tadi melakukan heading di area tengah lapangan pertandingan. Namun kini kaki lebih cepat ke Olise. Olise kepada Jarad, kepala Kylian Mbappe. Mampu ngasih, Kylian Mbappe langsung shooting. Masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Jakob. Setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak penalti masih mampu didekap oleh penjaga gawang Jakob ini. Sudah lakukan tendangan jauh saja aliran bola menuju ke sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi sana perebutan antara dua pemain dari kedua kesebelasan ini, dan kini Lukas mampu menyongsong bola tadi. Dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot terhadap nomor punggung 7 tadi, nomor punggung 7 asal Swedia tampaknya Lukas Bergvall ini mendapat tadi gangguan dari Rabiot, sehingga justru kini peluang melalui tendangan servis, tendangan bebas diperoleh oleh pemain Swedia yang akan dihadapi oleh Yasin Ayari dari sektor sisi pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan, dan ada sekitar 4-5 pemain dari Swedia berada di area kotak 16. Masih tajam mata Ayari menatap rekannya untuk berada di area kotak penalti yang mendekat. Ayari sudah lakukan umpan jauh ke mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Oh, namun arah bola justru mendekat kepada Koundé. Dorongkan saja bola ke depan tadi kepada Olise, namun kontrol yang kurang sempurna tadi dari Mikkel Olise, sehingga lemparan ke dalam bagi Swedia hingga memasuki menit ke-41 ini. Kita masih menantikan, bola sudah ditimang-timang tadi, tampaknya Gabriel yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Swedia di sektor kanan pertahanan Prancis sudah dilakukan jauh saja, terjadi sana perebutan, mampu Dani Dayot heading bola di luar dari area pertahanan sendiri. Kini Olise menguasai bola sepenuhnya, mampu dia melewati dua pemain dari Swedia, umpan saja, dorongkan bola kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mendribble bola dengan cepat, lakukan sprint dia, umpan kepada Barcola. Barcola umpan ke Nusugawa, oh tidak sempurna, oh di sana ada Victor tadi mampu membawa bola, oh lagi-lagi Tchouaméni umpan pendek kepada Olise, langsung shoot Olise. Sayang sekali bagaimana sepakan kaki kiri tadi dari pemain nomor punggung 11 dari Prancis ini, ada Mikael Olise, namun bagaimana arah tendangan kaki kirinya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Swedia yang dijaga oleh Jakob Fidel.
3: Ya, kali ini pendengar, bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi lemparan, maksud kami tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Mikael Olise di sebelah kanan, pojok kanan pertahanan dari timnas Swedia. Kembali bertubi-tubi serangan dilakukan oleh anak-anak skuad dari Didier Deschamps. Dan kali ini Olise sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4, 5, 6 pemain sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi, ah sayang sekali pendengar, berhasil di kop duel tadi dibuang oleh pemain dari Swedia. Kali ini serangan kembali datang dari kaki Ousmane Dembele, namun kembali bola disapu saja tadi oleh para pemain bertahan dari timnas Swedia dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan, umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari dia, umpan sodorkan saja kepada Ousmane Dembele. 1-2 dia, Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi, diblok tadi sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia. Kali ini ada Lukas Bergvall, berikan kepada Alexander Isak. Berlari dia, Alexander Isak berebut bola dengan Dayot Upamecano, namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lucas Digne. Lucas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan, melewati garis tengah, berikan kepada Aurel Tchouaméni. Aurel Tchouaméni berikan kepada sang kapten, ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Mikael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mikael Olise berikan kepada Mbappe. 1-2 dia bersinergi dengan Mbappe. Kali ini Mikael Olise tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, mampu tadi ditepis oleh kiper Jakob Wilder Zetterstom dengan menjatuhkan diri tadi. Tendangan dari Mikael Olise kali ini, serangan dari timnas Prancis. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, gol. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menerobos 1-2 pemain dari timnas Swedia tadi. Sebuah serangan cepat dari sepakan pojok tadi yang dilakukan dengan umpan mendatar diberikan kepada Kylian Mbappe dan akhirnya berhasil menjebol gawang Swedia di masa injury time. Saat ini Swedia berhasil dibobol oleh Kylian Mbappe. Prancis 1, Swedia 0. Bagaimana Bung Tovani, Anda melihat dari gol Kylian Mbappe yang tinggal menunggu waktu ini?
0: Ya, dengan serangkaian peluang yang dimiliki Prancis, sebenarnya itu sudah menjadi alarm bagi Swedia bagaimana adanya celah di barisan pertahanan yang terus ditunjukkan. Dan kali ini Mbappe menghukum Swedia dengan gerakan individunya menukik ke dalam kotak penalti, mengoceh beberapa pemain dan melepaskan tembakan yang satu ini tidak bisa digapai oleh Jakob, yang sebenarnya di sepanjang 45 menit pertama tampil cukup baik melakukan beberapa penyelamatan.
3: Iya. Dan pendengar, setelah berbagai upaya dilakukan oleh timnas Prancis, Kali ini Prancis mampu akhirnya unggul 1-0 dan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Donny Desmond Michele. Kali ini ada serangan dari timnas Swedia. Timnas Swedia lewat Svensson. Svensson diganggu saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kaki jatuh Bergvall. Bergvall menyisul dari sebelah kanan penyerangan. Bergvall memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga kali ini umpan 1-2 berikan kepada Svensson. Anthony Elanga umpan dari ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan langsung dilakukan oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, memanfaatkan umpan tarik tadi dari Anthony Elanga yang sempat terjadi kebelut di depan gawang Prancis. Namun sayang sekali bola rebound yang ditendang tadi oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, hanya melebar di sisi sebelah kiri mister gawang dari Marc Maignan, sehingga kali ini Prancis terselamatkan dari ancaman timnas Swedia. Saat ini serangan kembali dilakukan oleh Prancis. Mbappe dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dia. Berhasil dicuri tadi bola dari Mbappe. Kali ini ada timnas lewat Yasin Ayari. Yasin Ayari berikutnya.

0: sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera, tanda salah satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offset. Maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia. Tinggal beberapa detik lagi peluit akan dibunyikan, tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi, tidak terarah tadi umpan dari Mike Maignan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia, tendangan langsung dilakukan oleh Zetterström, maksudnya tadi kepada Anthony Elanga, namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihadapi oleh Lucas Digne dari Prancis. Lucas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Bola disodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu, wasit asal Belanda, Danny Desmond Makele, meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama. Dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami, Hardani Sabil. Silakan Sabil.
1: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia, sementara berakhir 1-0 untuk kemenangan Prancis. Bung Taufani, ini Prancis bertubi-tubi melakukan serangan dan juga berkali-kali membentur tiang ya. Dan saya melihat tadi tendangan salto dari Olise itu, saya berharap gol ya, indah sekali kalau terjadi gol. Namun sayang sekali membentur tiang dan juga bola muntah gagal dimanfaatkan oleh Dembele. Sejauh ini Anda melihat memang Prancis ini sebegitu agresifnya, namun hanya satu gol yang tercipta. Ada apa sebetulnya Bung Taufani?
2: Ya, Prancis terutama setelah Henderson break bermain cukup baik, serangannya sudah mulai lebih mencair, menemukan berbagai celah di barisan pertahanan Swedia, hingga walaupun akhirnya gol yang dinanti baru bisa tercipta di penghujung babak pertama melalui akselerasi Kylian Mbappe. Satu gol bisa diciptakan dengan begitu banyak peluang, kita memang harus mengapresiasi barisan pertahanan Swedia, terutama dari sang penjaga gawang Jacob Widler yang tampil baik melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat setidaknya ada 5 penyelamatan yang dilakukan di babak pertama dalam membendung gempuran Prancis. Dan perlu digarisbawahi juga ada ketidakberuntungan dari Les Blues di babak pertama, karena ada setidaknya 2 tembakan yang membentur tiang gawang dan beberapa peluang yang masih sedikit melenceng dari gawang.
1: Ya, selain karena pertahanan Swedia yang luar biasa, namun juga penyelesaian akhir dari para pemain depan Prancis ini kurang efektif ya. Namun ya, walaupun sering gagal, namun kalau dicoba terus-menerus, akhirnya jebol juga. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol di babak pertama tadi. Dan kalau Anda melihat Swedia ini, memang strategi dari awalnya sengaja bertahan total atau kondisional karena Prancisnya begitu mendominasi, Bung Taufani?
2: Ya, permainan mendominasi Prancis secara tidak langsung memaksa Swedia untuk lebih fokus bertahan. Namun sangat disayangkan strategi serangan balik yang diandalkan tidak berjalan dengan maksimal, karena beberapa peluang serangan balik yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tercatat hanya ada peluang dari Isak yang tadi masih mengarah ke penjaga gawang. Selebihnya setelah mendapatkan peluang serangan balik, mereka seolah-olah kebingungan pola apa yang digunakan di serangan balik tersebut, hingga akhirnya pemain bertahan Prancis pun sudah kembali ke tempatnya untuk menahan serangan dari Swedia.
1: Iya, ini Swedia kalau di catatan saya tembakannya hanya 3, betul ya Bung Taufani ya? Tembakan 3 dan shoot on goalnya hanya 2. Ini sungguh sangat jauh ya gap antara Prancis dan juga Swedia. Bung Taufani, kita juga undang pendengar ya untuk bisa memberikan tanggapannya terhadap hasil babak pertama tadi dan juga mungkin prediksi untuk babak kedua. Ada Pak Faiz di Buton. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Salam olahraga Bung Sabil, Bung Taufan.
1: Jaya Pak Faiz, silakan. Bagaimana nih menanggapi ini hasil 1-0 Bung sementara?
3: Ini sama-sama Eropa ini.
1: Iya.
3: Saya memang kalau Eropa ini saya tidak

0: terlalu begitu ini, tapi kalau saya cuma mengamati saja, ini rupa-rupanya hanya Prancis mungkin akan masih menambah gol di babak kedua ini, Bung Sabil.
1: Gimana skor akhirnya?
0: Tapi di partai pertama tadi sudah ada main kah atau bagaimana? Ini partai pertama, Bung Sabil.
1: Gimana? Ini partai kedua, Pak. Tadi kita siarkan yang jam 24 ya. Ini partai kedua, Prancis unggul sementara 1-0.
0: Kalau partai pertama tadi mana yang mana tadi, Bung Sabil? Karena saya buka radio ini.
1: Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, Pak.
0: Oh, selamat ya, Norwegia. Jadi untuk skor ini Bung Sabil, Bung Tovan, kalau saya mengamati ini 3-0 kayaknya untuk Prancis.
1: Oh, oke, okay. Skor akhir 3-0 untuk Prancis. Baik, Pak Faiz, terima kasih.
0: Oke, okay, Bung Sabil, Bung Tovan, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz. Kita selanjutnya ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi, Pak Upi.
2: Selamat pagi, semuanya.
1: Jaya, Pak Upi. Silakan, bagaimana tanggapannya terhadap hasil sementara ini?
2: Pertanyaannya memang artinya di masa-masa injury time tiba-tiba tercipt agak gol dari dari Pancis. Namanya dari Cien, oleh Kembate. Bagi saya pertanyaan ini dengan gresdeb all Eropa. Artinya mudah-mudahan nanti Prancis bisa menambah golnya lagi dan tidak terjadi lagi perpanjang waktu dan terjadi lagi adu penalti seperti kemarin. Mudah-mudahan hari ini pertandingannya bisa lampu cepat. Oke,
1: baik Pak Upi, sehat selalu, salam olahraga. Ya, Bung Taufani, bagaimana dengan Prancis di babak kedua? Apakah mereka masih akan melakukan serangan-serangan dan menambah gol, atau mereka akan mencoba bermain lebih bertahan dan mempertahankan keunggulannya?
3: Saya rasa dengan apa yang telah ditunjukkan di 3 pertandingan fase grup, Prancis tentu belum puas dengan hanya memimpin 1 gol. Yeah. Apalagi dia tadi bisa mendominasi begitu besarnya. Sehingga saya rasa di babak kedua dominasi akan berlanjut dengan upaya mengejar gol-gol lainnya dari Les Blues.
1: Bukankah itu beresiko mereka juga bisa kebobolan kalau lanjutkan strategi serangan ini, Bung?
3: Ya, karena itu sebenarnya sorotan utama di babak kedua nanti malah lebih kepada Swedia. Apa yang akan mereka lakukan di bawah pelatih Graham Potter, karena sejauh ini secara bertahan pun mereka masih memiliki berbagai celah. Begitupun sebaliknya ketika menyerang, masih belum terlihat pola yang jelas di serangan balik yang diandalkan. Jadi saya melihatnya di babak kedua bagaimana respon Swedia. Jika memang apa yang terjadi di babak pertama masih berlanjut, maka bukan tidak mungkin Prancis bisa berpesta gol di pertandingan kali ini.
1: Ya, tadi dalam catatan Anda, siapa pemain depan Prancis yang paling banyak melakukan tusukan dan menciptakan peluang, Bu?
3: Ya, untuk permainan Prancis kita tahu ada 2 pemain yang sangat menonjol, Kylian Mbappe terutama, yang tentu saja sebagai pencetak satu-satunya gol. Selain itu tentu ada Olise yang juga bekerja sama dengan Kylian Mbappe beberapa kali. Kolaborasi keduanya bisa memecah rapatnya pertahanan, namun memang Olise masih belum seberuntung Kylian Mbappe bisa mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya. Kalau melihat kebiasaan Prancis, karena di babak grup juga selalu menang dengan skor 3-0, apakah memang Prancis ini tipikal yang tidak puas dengan hanya 1 gol, karena tiap pertandingannya mencetak 3 gol? Dan bagaimana juga rotasi di babak kedua, kalau memang mereka tetap melakukan strategi serangan, menurut Anda pergantian seperti apa yang pantas dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps ini?
3: Ya, Prancis sejak awal memang setelah berhasil menjadi finalis di 2 edisi beruntun, ada ambisi besar di Piala Dunia 2026 ini. Apalagi ini disinyalir menjadi perpisahan untuk Didier Deschamps. Tentu mereka mengejar gelar juara. Jika berbicara terkait pergantian pemain di babak kedua, tentu saja dengan baiknya permainan di babak pertama, Didier Deschamps tentu ingin melanjutkan apa yang sudah ada sambil melihat respon dari Swedia. Saya mencatat jika memang harus melakukan pergantian pemain, ada Ryan Cherki yang bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor sekaligus memperkaya kreativitas serangan dari Prancis.
1: Ryan Cherki, pemain Manchester City ya, Bung Tovan ya. Dan juga kita tentunya melihat rekor Mbappe saat ini sudah 17 gol ya, sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Artinya tinggal berjarak berapa dengan Messi untuk memecahkan rekor. Usianya baru 27 tahun ini.
3: Iya, dia memang peluang untuk memecahkan rekor demi rekor sangat terbuka, iya. Sehingga banyak anggapan yang menilai bahwa generasi selanjutnya setelah persaingan Messi dan Ronaldo fenomenal, ada Kylian Mbappe dengan Erling Haaland yang tadi kita tahu juga mencetak gol. Saya juga melihat keduanya saat ini sama-sama sudah menciptakan 5 gol yang artinya bersaing bersama senior mereka Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026.
1: Luar biasa, seru sekali melihat persaingan Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ini ada Mbak Nur di Flores. Selamat pagi Mbak Nur.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam olahraga Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mbak Nur, bagaimana melihat hasilnya sementara ini?
4: Alhamdulillah ya, kalau hasilnya ini hasilnya memuaskan juga ya. Kalau bisa buat Prancis ditambah lagi dong 2 skornya.
1: Jadi berapa? Maunya berapa hasil akhirnya nih?
4: Akhir-akhir ini maunya 2-1.
1: 2-1, tipis sekali itu.
4: Iya, suka kaya dengan Prancis.
1: Suka
4: dan lebih semangat lagi buat para reporternya dan semua seluruh pendengar di mana-mana.
1: Okay. Yeah, selamat pagi juga, Mbak Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, jaya selalu Mbak Nur. Kita ke Sumbawa, ada Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru.
5: Halo, salam olahraga.
1: Jaya Pak Heru.
5: Ya, benar-benar saya akui kekuatan dari Prancis pada kesempatan pagi hari ini, apalagi setelah gol yang baru saja dicetak tadi oleh siapa namanya? Kylian Mbappe tadi ya.
1: Iya.
5: Saya berharap semoga Kylian Mbappe ini bisa tapi bisa mencetak gol lagi, karena melihat sudah 17 gol yang sudah diraih dan semoga bisa menambah paling tidak 3-0, tapi syukur-syukur bila skor ini masih tetap bertahan hingga babak kedua, maka peluang Prancis itu ya insya Allah masih bisa terbuka untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan mungkin bakal bertemu dengan penantang dari yang partai sebelumnya.
1: Paraguay. Pemenang laga ini menghadapi Paraguay nanti.
5: Bukan, Paraguay biasanya.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Heru. Sehat selalu Pak Heru. Ya, Bung Tovani, ini kalau Anda melihat Prancis kemungkinan ya akan mendapat tekanan di babak kedua karena Swedia pastinya tidak ingin bertahan total lagi ya, akan keluar nanti ya. Bagaimana Anda melihat pertahanan Prancis tadi menghadapi counter attack dari Swedia? Ada beberapa momen ya Swedia melakukan counter attack. Anda melihat pertahanan Prancis ini siap tidak untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar di babak kedua?
3: Ya, dengan kondisi tertinggal 1 gol, tentu Graham Potter mau tidak mau tampil lebih menyerang. Perjanjian harus dilakukan, do or die, harus menyerang atau dia akan kalah di sini. Jika bicara barisan pertahanan Prancis, saya lihat transisi sudah cukup baik sebenarnya dilakukan oleh dua back side mereka, Lucas Digne dan Jules Kounde yang aktif membantu serangan. Namun ada satu momen William Saliba terlambat dalam mengantisipasi pergerakan serangan balik yang dilakukan Swedia yang tentu tidak boleh terulang lagi di babak kedua karena bisa menjadi hukuman yang fatal dari Swedia.
1: Ya, Anda melihat ya tadi belum teruji ya untuk lini pertahanan Prancis, namun Anda melihat ada celah di mana transisi dari menyerang ke bertahannya sebetulnya tidak terlalu cepat ya. Dan ini bisa dimanfaatkan celah itu, nantinya Swedia bisa melakukan strategi serangan yang lebih masif lagi. Kalau Anda tadi melihat, apa yang harus dievaluasi dari tim Swedia di babak pertama, Bung Tovani?
3: Ya, evaluasinya tentu fokus dalam bertahan karena beberapa kali celah terlihat, terutama setelah para pemain Prancis melakukan 1-2 sentuhan kerjasama pemain. Selain itu, tentu saja efektivitas serangan balik yang tentu dengan tekanan yang diterima, sedikit peluang yang bisa didapat, Swedia tidak boleh membuang-buang peluang yang ada.
1: Ya. Rotasi seperti apa yang Anda melihat harus dilakukan oleh Swedia? Mungkin ada catatan Anda, pemain-pemain yang tidak perform di babak pertama dan harus digantikan. Seperti apa, Bung Taufani, analisa Anda?
3: Ya, sebenarnya berbeda dengan Prancis yang punya banyak pilihan, Swedia tidak memiliki banyak peluang. Barisan serang menurut saya masih cukup bagus, hanya saja barisan pertahanan mungkin penyegaran perlu dilakukan jika nanti gempuran terus dilakukan Prancis, karena kita tahu bertahan membutuhkan fisik yang sangat ekstra, sehingga rotasi barisan pertahanan dan juga tengah perlu dilakukan di babak kedua nanti oleh Swedia.
1: Baik, Bung Taufani dan pendengar, saya melihat ini kedua pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk melakukan kick-off babak kedua. Saya Adani Sabil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan akan disampaikan dan dibawakan oleh rekan saya Bung Zaini dan masih dengan Bung Taufani. Dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan kita akan serahkan kembali kepada rekan saya Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
6: Ya, pendengar saat ini dari Stadion New Jersey, maksud kami Stadion New York di New Jersey, Amerika, akan berlangsung pertandingan babak kedua dan sudah kick-off tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Swedia yang masih tertinggal 1-0 lewat gol Kylian Mbappe pada masa injury time pertama tadi. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 Gudmundsson, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lukas Bergvall. Tepat saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson masih tepat lampu kepada masuknya tadi pada Antonio Elanga, tepat saudara ke Antonio Elanga dan tidak berhasil menembus sasaran dan hanya bola yang disapu oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Svensson. Daniel Svensson nomor 8 siap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah memberi ke belakang 2 langkah, memberikan aba-aba kepada rekannya dengan mengangkat tangan. Dan kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya tadi, namun bola berhasil dicop duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Koundé dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola. Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau, sudah bersiap-siap melakukan tendangan. Sudah dilakukan. Sudah melewati 3.5 permainan. Disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Gudmundsson. Gudmundsson belakang berikan kepada Lindelof. Lindelof umpan 1-2 kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari kali ini ada Gustav. Gustav berikan umpan ke depan, maksudnya kepada para pemain depan dari timnas Swedia. Berhasil direbut bola. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan. Ada sosok Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun kembali dipotong lagi. Saat ini bola jatuh di kaki pemain Prancis. Ada Dayot Upamecano, umpan jauh ke belakang, mundur dia, berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan sodorkan lagi ke depan, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat, ada Aurel Tchouaméni. Kali ini berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2 dengan Michael Olise. Michael Olise masih berada di garis tengah permainan, maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano, umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Lucas Digne, sudah melewati garis tengah permainan, berikan langsung kepada nomor punggung 12, ada Barcola. Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia. Ah, namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor 8, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Maksud kami lemparan ke dalam. Ada Lukas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang dan kali ini jatuh di kaki Aurelien Tchouaméni, nomor 8. Umpan lagi ke depan, sodorkan kepada William Saliba. William Saliba berikan lagi. Kali ini ada Lukas Digne. Lukas Digne kali ini dibayang-bayang oleh Svensson. Lukas Digne masih berusaha dia untuk menerobos barisan pertahanan dari timnas Swedia, namun masih gagal. Dan kembali lemparan ke dalam dihadapi Lukas Digne. Sudah dilakukan, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Tchouaméni yang turun untuk menjemput bola. Kali ini ada Jules Koundé. Umpan lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano masih mencari rekan-rekannya dia. Melebar ke sisi kiri, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini berikan kepada Lukas Digne. Lukas Digne kali ini masih mutak-atik bola dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Tchouaméni. Tchouaméni tendangan langsung. Ah, sayang sekali mendengar. Dari jarak sekitar 30 meter. Terlalu terburu-buru tadi Tchouaméni melakukan atau melepas tendangan tadi. Namun masih belum terarah dan jauh di atas mistar gawang dari timnas Swedia. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi timnas Prancis saat ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Jacob Widel Zetterstrom, kiper dari kesebelasan Swedia. Sudah dilakukan, terjadi duel udara tadi, namun bola berada ataupun jatuh di pelukan dari penjaga gawang Prancis Mike Maignan. Dan kali ini sudah dilakukan, umpan saja pendek berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini kepada Dayot Upamecano. Kerjasama dia kembali lagi kepada William Saliba. William Saliba melihat rekan-rekannya mendekati garis tengah permainan. Kembali lagi back pass kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano kali ini melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Kylian Mbappe, maksudnya kepada Barcola tadi, namun belum menemui sasaran. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Prancis. Ada Aurelien Tchouaméni, nomor punggung 8 kali ini. Umpan pendek saja ke depan berikan kepada Michael Olise. Michael Olise sudah melewati garis tengah permainan. Michael Olise melihat rekan-rekannya tadi, umpan lambung ke sebelah kanan, maksudnya kepada Ousmane Dembele. Dikontrol bola dengan baik Ousmane Dembele, berikan kepada Ousmane Dembele. Umpan tarik langsung tadi, maksudnya tadi tidak ada rekannya yang menyambut umpan matang tadi. Kali ini Ousmane Dembele 1-2 tadi, memasuki kotak penalti, namun terjadi offset terlebih dahulu. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offset. Nomor punggung pemain Prancis nomor punggung 7 ini terjebak dalam posisi offset, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Jacob Widel Zetterstrom, kiper dari timnas Swedia. Sudah meletakkan bola di kotak 16 dia. Umpan masuk ke tendangan langsung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya disundul tadi, jatuh di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini serangan balik tadi dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Aurelien Tchouaméni. Aurelien Tchouaméni dia berlari, dia berikan kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain, berikan kepada Mbappe. Barcola tadi, maksudnya gol. Umpan matang dari Michael Olise tadi kepada Bradley Barcola yang menusuk langsung ke kotak penalti tadi, mampu memperbesar keunggulan timnas Prancis. Bradley Barcola akhirnya mencetak gol kedua bagi Prancis. Prancis 2, Swedia 0. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat dari pertahanan atau rapuhnya pertahanan dari timnas Swedia yang kembali diobrak-abrik oleh barisan penyerang dari Prancis? Bagaimana Anda melihat gol kedua dari Prancis kali ini, Bu?
3: Ya, dengan permainan agresif yang dikembali dilanjutkan oleh Prancis ditambah dengan adanya celah. Kita lihat tadi sejatinya Swedia sedang ingin membangun serangan, namun Prancis bisa memotongnya dan memaksimalkan transisi negatif yang buruk dari Swedia, sehingga pemain dengan individu yang luar biasa Olise memberikan umpan terobosan yang sangat baik, ditambah dengan Barcola penyelesaian akhirnya yang klinis. Pemain yang sejatinya di babak pertama seolah sinarnya tertutup oleh Kylian Mbappe dan Olise, saat ini bisa mencatatkan namanya di papan skor, membuat Prancis unggul 2-0 yang tentunya lebih aman.
6: Ya, baik pendengar, 2-0 saat ini Prancis, di mayam jantan Prancis unggul sementara atas Swedia, di mana tadi Bradley Barcola menambah keunggulan bagi Prancis, dan kini bola sudah bergulir di sektor kiri pertahanan Swedia. Ada Elliot mencoba melewati Mbappe, mampu dia kerjasama 1-2 kepada Victor, namun tampaknya terjadi handsball tadi dilakukan oleh Mbappe sehingga menghasilkan tendangan bebas saja, pelan saja tadi nampaknya Gabriel mencoba memberikan umpan kepada Victor, menipu tadi tidak jadi umpan tadi kepadanya. Di sana ada nomor punggung 2, kita lihat ada nomor punggung ada Gustav. Gustav umpan saja serangkan bola kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran lagi tampaknya dilakukan oleh Lukas Digne di sektor kanan pertahanan Swedia. Kini Lukas, pemain dari Swedia, sudah mencoba mempertahankan bola, mendribbling bola, urahkan ke sektor kiri, sudah dilakukan. Itu sudah adalah Gabriel, umpan lagi kepada Elliot, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel, melebar dia di sektor tengah pertahanan sendiri. Di sana ada Victor, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kiri, kembali melebar ke sektor kanan, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini. Kita masih melihat Gustav menahan bola, tidak jalin memberikan umpan, namun umpan diberikan kepada Ayari, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, umpan sorongan ke depan kepada Isak, Isak kembali kepada Lukas, tapi tidak mampu tadi diambil oleh rekannya, namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh pemain Swedia. Dorongkan saja bola, umpan pendek tadi Elanga, kembali lagi ke belakang kepada Gustav, melebar lagi ke sektor tengah kepada Victor, umpan lagi dengan kaki kiri tadi maksudnya kepada nomor punggung 17 kepada Gyökeres, namun bola terlalu deras tadi sehingga dibuang saja oleh penjaga gawang Prancis ke depan, sehingga terjadi lagi cep duel bola udara. Kini Lukas, kini Swedia bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga, melik-lik dia, mencoba lewat satu pemain, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok atau mengenai kaki dari Lukas Digne, main dari Prancis dari sektor kiri pertahanan sendiri ini, mampu menggagalkan upaya bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia. Dan kini tendangan penjuru diperoleh oleh Swedia dari sisi kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis, tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Prancis tadi, ada nomor punggung 8, kini bersiap-siap ataukah siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan sudut ini. Sementara itu juga ada 4-3-5 pemain Swedia yang ada di kotak 16 dari pertahanan area gawang dari Prancis sudah bersiap-siap, tampaknya bola saat lagi akan dieksekusi. Sementara itu juga terjadi gerombolan tadi, bagaimana kedua pemain dari kedua kesebelasan ini terjadi saling sikut-menyikut dan tidak melakukan, sudah dilakukan tampaknya kepada Lukas, langsung ada sundul, tidak bisa dijangkau tadi. Bagaimana upaya heading yang dilakukan oleh pemain dari Swedia tadi nomor punggung 7 ada Lukas Bergvall, namun gagal dan sulit dijangkau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Bisa masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Swedia, tentunya tidak mudah setelah tadi tertinggal 0-2. Kini Prancis tampaknya bermain cukup nyaman. Bagaimana tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang nomor punggung 16 tadi, ada Mike Maignan nomor punggung 16 yang merupakan penjaga gawang yang merupakan bersama AC Milan, sudah dilakukan tendang saja jauh ke area sektor kanan pertahanan Swedia, mampu diheading tadi dengan Swedia, langsung aliran bola di sektor pertahanan Prancis, terjadi cop duel di sana, kembali lagi Victor memberikan heading kepada Lukas, Lukas Magmol ulang langsung, lebar ke sektor kanan kepada Elanga, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya, tarik lagi kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, mampu menguasai bola sebenar, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Gyökeres, namun umpan jauh ke mulut gawang Prancis, hanya tertuju kepada penjaga gawang Prancis, dan kini sudah dilakukan penguasaan bola sepenuhnya Ramiot dari sektor kiri pertahanan Prancis, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada nomor punggung 4, ada nomor punggung 4 tadi ada Dayot, umpan aliran bola ke depan kepada Olise, mampu dia mencoba melihat satu pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, melebar lagi ke kanan, ada Dembele, kerja 1-2 pendek saja bersama Olise, pendek lagi ke belakang, kerja sama 1-2 dia bersama Cumayu, balik lagi ke belakang kepada Olise dengan tenang, umpan kaki kanan kiri, Dembele, Olise, Tchouaméni, umpan lagi kepada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang ke sektor kanan pertahanan Cindy,
7: diri maksudnya, namun tarik lagi back pass ke belakang kepada penjaga gawang Mike tadi. Namun umpan pendek lagi Mike kepada pemain belakang mereka. Di sana ada William Saliba. Umpanlah pendek tadi maksudnya kepada Mbappe, namun kini bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis. Mbappe mencoba untuk mempertahankan aliran bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan pendek saja kepada Dembele, alirkan bola kepada Koundé di sektor tengah kiri ataupun lapangan pertandingan atau penjagaan dari pemain-pemain Swedia ini. Di sana Olise merasa dari sektor kiri, umpan kepada Koundé, masuk ke rudal, mampu bersukur. Bagaimana upaya satu percobaan tadi dilakukan oleh Koundé tadi, namun belum berhasil melewati satu pemain dari Swedia yang tadinya memang sudah menusuk hingga ke mulut gawang dari Swedia. Namun bola direbut oleh Jakob sehingga kini aliran bola justru di kaki para pemain Swedia tadi. Satu upaya tadi pemain dari Swedia nomor punggung 8, kita lihat di sana ada Daniel Svensson. Namun bagaimana kesulitan bagi para pemain-pemain dari Swedia untuk merasa ke lini pertahanan dari Prancis sehingga aliran bola kini masih berada di sektor pertahanan Swedia. Victor, sang kapten kesebelasan dari Swedia, Victor Lindelof, umpan saja aliran bola ke depan pada nomor punggung 7 adalah Lukas, lebar dia ke kanan kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav. Kita masih menantikan, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang pada Lukas, dorongkan saja kepada Ayari, menahan bola sejenak tadi, hampir tadi direbut oleh pemain Prancis, tapi kini dalam penguasaan bola pemain dari Swedia. Lukas umpan saja, dorongkan bola ke depan ke sektor kiri. Di sana Gyökeres dicoba untuk dibaing-baing oleh dua pemain dari Prancis, Gyökeres, dan tampaknya terjadi gangguan tadi oleh William Saliba ataupun pemain dari Prancis nomor 24 ada juga Dayo tadi. Tampaknya ada benturan fisik antara pemain dari Swedia, Gyökeres, Vladimir Victor Gyökeres, pemain yang merumput bersama klub Arsenal. Dan tampaknya memang ada benturan, tapi bukan sebuah pelanggaran, justru aliran bola kini serangan melalui Mikkel Olise, pemain dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kepada Lukas Digne, dorongkan saja bola pelan kepada Olise, kembali mencoba menguasai bola, merangsek dari sektor tengah pertahanan dari Swedia. Olise umpan dorongkan bola ke Kylian Mbappe, oh salah tadi penguasaan bola. Kini Isak, pemain dari Swedia, mencoba untuk mendirikan bola, namun dipotong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lukas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tuameni, umpan pendek kepada Kylian Mbappe, mencoba memberikan umpan ruang, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Koundé kembali kepada Rabiot, umpan 1-2 kembali kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Mbappe, menahan bola saja, umpan cap ke depan, ada Rabiot, coba dituju, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan ataupun di kotak 16 dari Swedia. Belum selesai, kini Olise langsung shooting, di blok tadi oleh penjaga gawang dari Swedia. Ada Jakob Wiltel tadi cukup cermat memang sambil menjatuhkan badannya ke area sisi kanan gawang sendiri, sehingga lagi-lagi bagaimana tendangan percobaan dari Mikkel Olise tadi masih mampu bola di blok dan keluar di sisi kanan pertandingan dari Swedia. Dan kini Mikkel Olise akan mengambil atau akan menghadapi tendangan sudut dari sisi kanan gawang dari Swedia. Kini setelah bersiap-siap dan telah mengangkat kedua tangannya, meminta rekannya untuk berada di area kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya. Sudah diheading saja tadi oleh Mampu 17. Nampaknya Gyökeres mampu menyelamatkan aliran bola tadi dan kembali mendapatkan pressure, ancaman lagi dari pemain Prancis. Kylian Mbappe mencoba melewati satu pemain, ada Gyökeres, tarik lagi, melebar ke tengah. Di sana ada nomor punggung 8, Tchouaméni, melebar diagonal saja kepada Koundé, nomor punggung 5. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot, tarik lagi ke Tchouaméni, tarik lagi kepada Mbappe, mencoba mengalir dari sektor pertahanan dari Swedia, mampu alirkan ke tengah. Di sana ada Bele, tarik lagi ke belakang, Tchouaméni melebar ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, memang masih mengutang atik dari kaki ke kaki. Kini Rabiot nomor 14 umpan ke depan pendek saja kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Barcola, namun tarik lagi ke belakang. Tampaknya memang cukup kesulitan dari Prancis ini untuk mengalirkan umpan-umpan ke daerah sektor pertahanan dari Swedia. Kini masih Rabiot umpan saja melebar ke depan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Di sana ada Barcola, umpan lagi ke tengah kepada Dembele, pendek saja kepada Olise dorongkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Swedia, mampu dipenuhi kuasai sepenuhnya oleh Lukas Digne, balik lagi tarik ke belakang kepada Olise menahan bola sejenak, umpan pendek dengan kaki kiri kepada Mbappe, umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, mencoba melihat satu pemain, umpan dorongkan bola kepada Koundé, mampu melewati area kotak penalti, kembalikan lagi kepada Ousmane Dembele umpan lagi ke mulut gawang. lagi-lagi. Bagaimana 1-2 kali percobaan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini namun masih gagal. Dan kini Swedia kembali membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan tampaknya cukup kesulitan para pemain dari Swedia ini. Kita masih menantikan saat ini Victor dorongkan saja ke sektor kiri pertahanan sendiri. Mampu dikuasai oleh Gabriel, umpan pendek 1-2 bersama Ayari, mampu dia keluar dari kepungan para pemain dari Prancis tadi, dikuasai tadi maksudnya nomor punggung 8 dari pemain dari Swedia. Tampaknya juga mendapat gangguan tadi Daniel Spence coba untuk memberikan umpan pendek saja kepada Yasin Ayari, 4-1-2 kembalikan kepada Lukas. Mari masih dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, tarik lagi ke belakang umpan back pass jauh kepada Victor di daerah tengah lapangan pertandingan, menahankan bola sejenak dengan kaki kanan sambil meminta kawannya untuk mendekat. Memang cukup sulit saat ini. Elliot dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel masih mutang-atik tadi, umpan pendek saja kepada Victor, masih mendribel bola sambil berjalan, dorongkan pelan saja kepada nomor punggung Lukas, dorong ke sektor kanan, nomor punggung 2 Gustav, aliran dolong ke depan ataupun perlahan-lahan. Pemain Swedia ini memang mencoba membongkar lini pertahanan dari Prancis. 4-1-2 tadi maksudnya Daniel kepada Elanga, mencoba terjadi perebutan cop duel di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Elanga mencoba melewati 1-2 pemain dari Prancis, mampu dia bekerja sama dengan Gyökeres, dipotong saja tadi aliran bola ada pemain Prancis. Olise memberikan umpan cip saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe yang dituju di sana merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan kepada Olise, menang saja Olise, shooting gol. Lagi-lagi Olise belum beruntung dia untuk kembali memberikan gol bagi Prancis. Memang bagaimana tadi berawal dari kerjasama dari sektor kanan pertahanan Prancis, Mbappe melakukan dribbling dengan cepat, umpan mendatar kepada Olise yang ada di area kotak penalti, namun shooting kaki kirinya masih melebar di sisi kanan gawang Swedia.
6: Dan pendengar saat ini pelatih Graham Potter dari Swedia melakukan pergantian, yaitu Lukas Pekvall ditarik keluar bersama dengan Elias Strock, dan kali ini ada Taha Ali dan juga Zeneli dimasukkan untuk menggantikan dua pemain yang telah ditarik. Skor hingga menit ke-65 detik ke-15 kali ini masih unggul Prancis 2-0. Dan kali ini sepakan bocok sudah dilakukan oleh Michael Olise, berikan kepada Kylian Mbappe, umpan tarik saja tadi ke depan, maksudnya ditinju tadi bola di udara oleh Widel Shatterstorm. Dan kali ini serangan kembali lagi dari Prancis. Sayang sekali pendengar, Dayot Upamecano tadi melakukan tendangan langsung dari jarak sekitar 7 meter namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari kesebelasan Swedia, Victor Lindelof. Dan kali ini serangan diinisiasi oleh para pemain dari Swedia. Ada Taha Ali, pemain yang baru masuk ke nomor punggung 26. Taha Ali melewati satu pemain dari timnas Prancis. Taha Ali berbahaya dia, berikan kepada Alexander Isak. Alexander Isak umpan tadi tarik, sayang sekali mampu diblok tadi oleh Aurel Someny, dibuang saja bola tadi. Serangan berbahaya tadi dari Taha Ali yang baru masuk menggantikan Elliot Stroth, nomor punggung 24. Dan kali ini kembali timnas Swedia melakukan serangan lewat nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Zeneli. Zeneli mundur lagi, back pass ke belakang kepada Lagertilke. Masih Gustav Lagertilke, umpan dia melebar, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof kembali melebar ke kiri, berikan kepada Gudmundsson. Gudmundsson saat ini umpan saja sodorkan kepada Taha Ali. Taha Ali back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru pemain Swedia untuk mengurung pertahanan dari Prancis. Kembali kali ini Victor Lindelof. Victor Lindelof berikan kepada Lagerbrugge. Lagerbrugge kali ini nomor punggung 2 mundur lagi ke belakang. Dan kali ini Victor Lindelof berlari dia melewati para pemain timnas Prancis. Masih back pass lagi ke belakang, ada umpan lambung jauh ke depan. Kali ini ada Anthony Elanga yang dimaksud, namun lebih dekat kepada Lukas Dinge dan dibuang saja oleh back kiri dari timnas Prancis tersebut. Dan kali ini ada Hydration Break yang diberikan oleh wasit asal Belanda, Dani Desmond Nakil. Bung Taufan, yang Anda melihat bagaimana ada dua pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter yang harus merubah ataupun
7: menginginkan perubahan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari timnas Prancis. Anda melihat perubahan ini akan berdampakkah bagi Swedia atau seperti apa ini?
3: Ya, dengan tertinggal 2-0 dan menghadapi agresifnya Prancis, tentu Graham Potter harus melakukan perubahan segera. Dan saya rasa inisiatifnya cukup baik. Zanelli dimasukkan untuk memperkuat barisan tengah, karena kita lihat Michael Olise semakin tidak terbendung permainannya, mengacak-acak barisan tengah. Maksud dari memasukkan Zanelli tentu untuk memberikan penyegaran di lini tengah, merapatkan barisan lagi. Sementara kehadiran Taha Ali untuk memperkuat serangan dari sisi sayap, karena Fedia tentu sadar dia sangat kesulitan dalam melancarkan serangan, membangun serangan. Jadi sisi sayap yang ingin dimaksimalkan, dan terbukti Taha Ali setidaknya sudah ada satu sentuhan yang bisa berbuah ancaman tadi, pergerakan dari sisi kiri, walaupun untuk sekedar menciptakan peluang gol masih sulit bagi timnas Swedia karena rapatnya barisan pertahanan Prancis.
7: Ya, di lain pihak, jika kita berbicara squad yang dilatih oleh Didier Deschamps, bangku cadangan dari Prancis memang cukup bergelimang dengan para pemain bintang ya. Untuk Gani ini berbeda jauh atau terbalik dengan timnas Swedia. Namun perlukah ada pergantian yang dilakukan di Didier Deschamps, mungkin untuk menyimpan beberapa pemain untuk menghadapi partai selanjutnya melawan Paraguay atau seperti apa?
3: Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0 kita lihat Didier Deschamps juga tentu tidak ingin mengambil resiko pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Olise juga yang begitu aktif menyerang, bisa sedikit diparkir, diistirahatkan, karena kita tahu Paraguay sudah menunggu tim yang sudah bisa mengejutkan wakil Eropa lainnya, Jerman yang punya kekuatan besar bisa disingkirkan. Prancis tentu tidak ingin bernasib sama, sehingga pemain-pemain agresifnya kemungkinan besar akan diistirahatkan jika dengan kondisi ini terus berlanjut.
7: Ya, dan pendengar, untuk sementara waktu timnas Prancis masih unggul 2-0. Gol dicetak oleh kapten mereka Kylian Mbappe pada masa injury time babak pertama, dan kemudian dilanjutkan tadi ada sebuah gol di babak kedua yang diciptakan oleh Bradley Barcola yang memanfaatkan umpan terobosan dari Michael Olise. Nah, pendengar, kali ini kedua kesebelasan sudah kembali masuki lapangan permainan dan pertandingan akan segera dimulai. Dan wasit Danny Desmond Makele akan sebentar lagi meniup peluit untuk kembali dimulainya pertandingan. Sudah siap-siap kali ini timnas Swedia untuk melakukan lemparan ke dalam, dan sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan. Kali ini lemparan ke dalam, maksudnya umpan matang tadi, sayang sekali tidak berhasil dikontrol. Kali ini ada serangan balik dari Prancis, ada Michael Olise berhadapan dengan kiper Michael Olise. Sayang sekali pendengar, Michael Olise sudah berhadapan-hadapan dengan kiper dari timnas Swedia, Jakob Widerström. Namun sayang sekali Widerström mampu membaca gerakan dari tendangan Michael Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Michael Olise dan tidak berbuah gol, sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga bebas saja dia belakang kepada Lagerbilke, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, umpan saja dia kembali kepada Lagerbilke pada Anthony Elanga, sodoran ke depan, kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 22 yang masuk, baru masuk, Zanelli, maksudnya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari umpan berikan kepada Taha Ali berhadapan dia dengan Jules Kounde. Taha Ali berbahaya, dia masih meliuk-liuk, dia Taha Ali menyisir dari sebelah kanan. Taha Ali mampu dia melewati, namun dibuang tadi oleh Jules Kounde, dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sudah menyentuh kaki Jules Kounde dan harusnya terjadi sepakan pejuru, namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan. Dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia, kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Kutmundsson, sodorkan saja kepada Taha Ali. back pass lagi mundur kepada Kurt Munson, dan kali ini Kurt Munson kembali umpan ke belakang, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof umpan lambung ke depan, berbahaya maksudnya kepada Alexander Isak. Namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel yang dinilai sebuah pelanggaran tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Perancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Barthel Barcola. Kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Gol. Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jacob Wiedel-Zetterstam. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise, dan Kylian Mbappe. Umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Tavani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
3: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik, bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini, dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jacob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak, sekali lagi tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini, sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas.
7: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol, dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
6: Baik, tertinggal 0-3 saat ini Swedia, namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran garis tengah lapang pertandingan mencoba untuk melihat rekannya di sana, nomor punggung 18 di sananya Yasin Ayari. Endek saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2 dia kembalikan lagi, maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Janelli. Mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Prancis, 4-1 pada nomor punggung 9 tampaknya tadi. Umpan pendek kepada Isak, namun tidak sulit ataupun susah dijangkau tadi satu pemain dari Swedia, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya Swedia. Di sana ada nomor punggung Taha Ali, nomor 26, meliuk-liuk dia dari sektor pertahanan dari Prancis, mencoba kerja sama 1-2 kepada Gabriel, tarik lagi ke belakang, umpan sodokan bola kepada Taha Ali, kembali berasal dari sektor kanan pertahanan Prancis, namun dikuasai sepenuhnya tadi kembali oleh pemain-pemain dari Swedia. Balik lagi ke belakang Gabriel, merangsek dari sektor pertahanan dari Prancis. Kini nomor punggung 17 Gyökeres, umpan pendek kepada Lukas, namun bisa kembali di hadang oleh para pemain Prancis. Kini justru serangan balik kembali dibangun oleh Prancis, nomor punggung 12 di sana ada Barcola merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan lebar kepada Olise dari sektor tengah, umpan lagi Olise meliuk-liuk kepada nomor 20, langsung shooting masih kepada Mbappe, namun bisa dipotong oleh pemain dari Swedia tadi. Namun kini serangan belum berhenti, ada Rabiot mencoba untuk mengalirkan bola di sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan saja pendek ke kanan kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola, umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung 2 ataupun kepada rekannya di sana ada Lukas Digne, nahan bola sejenak kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih nyaman kini pemain-pemain dari Perancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Ini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, menahan bola sejenakkan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2 di sana ada pemain bertahan Prancis, ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua. Tarik lagi melemar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lukas tadi, kembalikan lagi kepada William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat, nomor punggung 8 tampaknya, sana ada Tchouaméni menahan bola, berbalik badan lagi dia berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William sodorkan bola ke depan kepada Tchouaméni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouaméni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia. Sementara itu di saat yang bersamaan
7: Thailand juga lagi-lagi tampaknya Perancis setelah unggul 3-0, Thiago Theo Hernandez tadi maksudnya nomor 19 kembali dimasukkan oleh Didier Deschamps untuk memasuk menggantikan Lucas Digne yang memang bermain apik di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan memang ada 3 pemain dari Prancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Due dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis. Saat ini sudah dua meti sudah lakukan melempar ke sektor kiri, sana ada Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot, umpan tadi maksudnya ke tengah Dayot, bisa diculik oleh Elanga dari sektor kanan serang dari Swedia, umpan kepada Buikares atau di sana satu rekannya, masih Buikares masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola, umpan dari rekannya namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi, tampaknya Ndui coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsang sambil berjalan cepat dia memberikan umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berlari-lari dia merongsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada rekannya ataupun kepada Barcola, bola umpan lagi pelan saja, umpan ke depan tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav. Tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri dan lagi-lagi kaki ke kaki bagaimana nomor punggung 8 Tuameni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis. Dan belum kini berakhir, masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini Prancis. Kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia, Due mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi, ada Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayot. Kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman, masih mengulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi. Nomor punggung 2 ada Gusto, dipenuhi oleh Due masih mau liuk-liuk dia sektor pertahanan Swedia. Due mencoba memberikan rumah tembak, langsung shooting Due. Lagi-lagi Jakob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Due itu, ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah memasuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai, masuki menit ke-80 detik 41. Swedia masih mencoba mengurung melalui Elanga dari sektor kiri pemain Prancis. Mengutik-utik dia, umpan pendek saja nomor 2, umpan kepada Isak. Oh, terjadi tadi perebutan. Tadi bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi namun belum berhasil. Justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk memberikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan tendangan kaki kiri dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun, bekerja keras untuk membantu bagaimana menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Swedia. Dan sementara itu saat ini juga terjadi pergantian pemain dari kubu Swedia. Benjamin Nygren dimasukkan di menit ke-81 detik 52 dan tendangan penjuru kini diperoleh oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Siap-siap Olise sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya namun masih bisa diblok ataupun diheading para pemain dari Swedia. Namun aliran serangan masih dikuasai sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan nomor punggung 17. Tampaknya di sana ada William umpan pendek saja kepada Tuameni, kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasa memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Due. Due mampu mengontrol bola dengan kakinya, meliuk-liuk dia mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampaknya dari Swedia tadi namun gagal lagi. lagi bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Perancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar, Perancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke-82 ini. Kini ada Olise kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, umpan pendek dikembalikan kepada Tuemeni, mencoba merangsek dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola, Barcola umpan kepada Bape, namun masih bisa diblok lagi, namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, ataupun mengalir di meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri dan juga tengah. Para pemain Prancis ini kembali mengepung, kini melalui nomor punggung 11 Olise, pendek saja kerja 1-2 kepada Ndui, kembalikan kepada Rabiot, menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia, kembalikan lagi kepada Olise, Olise kembali kepada Ndui, Ndui tidak jadikan memberikan umpang, namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Pada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe, Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni, kembalikan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi, namun arah bola tampaknya sulit dijangkau dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengeluarkan 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang. Dan sementara itu tampaknya Didier Deschamps, pelatih dari tim Prancis, juga melakukan pergantian pemain tampaknya. Kylian Mbappe dan Mikel Oise ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 tampaknya. Ryan Cherki, pemain asal Manchester City ini, juga dimasukkan, serta Jean-Philippe Mateta asal Crystal Palace juga dimasukkan oleh Didier Deschamps. Tentu rotasi terus dilakukan oleh Prancis karena memang setelah leading 3-0 ini, permainan Prancis juga lebih hidup. Kita lakukan ataupun kita nantikan, sudah lakukan pendek tendang saja Jacob kepada Victor, masih dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 19 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22 tadi. Masih Theo Hernandez mencoba melatih dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain dari Prancis sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia ataupun berada di area jantung pertahanan Prancis. Dan kini tentunya kita masih menantikan apakah memang Swedia, meskipun bisa dikatakan cukup berat untuk mengejar dan ketinggalan 3 gol ini, namun masih terus dilakukan dari sisi kiri kali ini pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga mencoba melihat satu pemain, umpan saja ke mulut gawang, namun masih bisa diheading oleh William Saliba, pemain yang memang di babak awal babak pertama tadi cukup bekerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi negar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu di heading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari Hernandez, tapi tidak mengarah tepat ke gawang dari Prancis yang dijaga oleh McMenamin, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang kali ini untuk Prancis hingga memasuki menit ke-86.
6: Ya, pendengar, saat ini timnas Prancis unggul 3-0, di mana dua gol diantaranya dicetak oleh kapten kesebelasan mereka, Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 6 gol hingga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tadi baru saja dimasukkan pemain pengganti, yaitu yang Jean-Philippe Mateta dan Ryan Cherki, yang masuk untuk menyegarkan permainan dari timnas Prancis. Dan kali ini ada Orlan Tchouaméni, berikan kepada Gusto, Gusto masuknya kepada Alain Doué, direbut tadi oleh timnas Swedia namun kembali di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini ada William Saliba berlari, dia mendekati garis tengah permainan. William Saliba meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan pendek saja kepada Tchouaméni. Kali ini ada Barcola, Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada masuk, terjadi offset tadi. Barcola lebih dulu dalam posisi offset dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Swedia yang kali ini tertinggal 3-0. Dan kali ini ada nomor punggung 5 Kutbunson, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, melebar kepada
7: Lagerbike masih mengontrol bola dia, umpan melebar ke sebelah tengah, berikan kepada Victor Lindelof. Kali ini adalah Lagerbike yang sudah melewati yang Philip Mateta, berikan kepada Svensson yang baru masuk, Bernard Svensson nomor 19. Nah kali ini ada bola diberikan pada Jonathan Elanga menyisir dari sisi sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi sudah melewati barisan pertahanan dari timnas Perancis, namun gagal dan bola hanya meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada Svensson kali ini hendak mendribel bola, back pass lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson dia masih melihat rekan-rekannya, mundur ke belakang pada Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini Victor Gyökeres, sayang sekali mendengar tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres, memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali mendengar, sudah berada di kotak penalti lawan, namun kiper timnas Prancis Mike Maignan dengan sigap memblok tendangan dari jarak sekitar

maksudnya kepada Yang Philip Mateta dan Hiung Pat Lambung, namun terjadi insiden tarik-menarik kostum dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson. Svensson mundur lagi belakang kepada kapten mereka, Victor Lindelof. Victor Lindelof lebar ke sisi sebelah kiri, ada Kutmundsson. Umpan ke depan pada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola, Ali Dui. Dui dari Prancis maksudnya hendak merebut bola dari Kutmundsson. Namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cop duel tadi. Dibuang saja bola tadi oleh Dayot Upamecano. Dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini pendengar, terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Swedia. Sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Yang Philip Mateta. Yang Philip Mateta dibayang-baling oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola. Namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola. Jatuhkan kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk, berikan kepada Jokeres tadi. Namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Arolang Shomeni. Shomeni nomor 8, umpan lambung ke depan dia, maksudnya kepada Ali Dwi. Dwi menisir dari sektor kanan. Dwi tadi maksudnya kepada Yang Philip Mateta. Tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Tendangan langsung Yang Philip Mateta menyambut tadi umpan silang dari Dwi, namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia, maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Ben Hansson, berikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Prancis. Dibuang saja tadi oleh Dwi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dihadapi oleh Kutmundsson. Sudah menimang-nimang bola dia. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson, namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melakukan serangan, direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson. Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Svensson tadi masih berikan kepada nomor 22. Sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez. Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Ryan Cherki kali ini pada siapa bola diumpankan? Berhasil dipotong tadi. Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki masih Taha Ali. Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi. Dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek berikan kepada Victor Lindelof. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Intensitas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nilsson berikan kepada Svensson. Umpan tadi ke depan berbahaya, namun sayang sekali belum menemukan sasarannya dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang, Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit jadi Desmond Makele, pertandingan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh timnas Prancis.

0: Ya, terima kasih Bung Joko dan juga yang tadi disampaikan oleh Bung Rosin Anwar ya, mengenai jalannya pertandingan antara Prancis dengan Swedia. Bung Taufani, bagaimana Anda melihat pertandingan sampai dengan babak kedua berakhir?
1: Ya, kualitas individu pemain menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini. Saya rasa hasil telak 3-0 cukup adil, cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Taufani?
1: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan. Ya. Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh The Blue and Yellow.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0, bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini, Bung Taufani.
1: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan. Ya. Karena beberapa kali terutama sisi kiri pertahanan yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Swedia. Tentu itu harus dibenahi oleh Didier Deschamps karena di babak 16 besar kita tahu Prancis sudah ditunggu oleh Paraguay, tim yang sebelumnya dianggap remeh, namun di babak 32 besar mereka membuktikan bisa menjadi kejutan dengan menyingkirkan Jerman. Tentu saja mereka mempunyai serangan balik cepat.
0: Yeah.
1: Nantinya bisa membahayakan Prancis jika memang tidak ada pembenahan di barisan pertahanan.
0: Yeah. Ini kan akan berhadapan antara dua kubu sepak bola yang berbeda, Eropa dengan Amerika Latin ya, Bung Taufani ya. Kalau kita lihat kemarin Jerman sempat dikalahkan oleh Paraguay begitu. Nah, bagaimana dengan Prancis nasibnya berhadapan dengan Paraguay menurut Anda?
1: Ya, tentu saja Prancis pemain-pemain kreatif sangat diperlukan di pertandingan nanti melawan Paraguay, karena jika berkaca dari pertandingan Jerman melawan Paraguay, Jerman nampak buntu dalam membongkar pertahanan Paraguay yang begitu rapat khas Amerika Latin. Tapi saya melihat di sini ada peluang besar bagi Prancis karena beberapa pemain bisa bergerak aktif, punya kreativitas tinggi jika dibandingkan dengan Jerman. Beberapa nama saya sorot seperti Michael Olise, Bradley Barcola bisa menjadi pemecah kebuntuan jika artinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
0: Ya. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
1: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
0: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Taufani?
1: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
0: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
1: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026 sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding Lapulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
0: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu. Bung Taufani, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga. Bung Taufani.
1: Jaya.

0: Nah, itu nanti kita pertemukan seperti apa sehingga cari jalan keluar dan masyarakat bisa mengajukan sertifikat di kawasan permukiman.
1: Saat ini kan pemerintah kan sudah memberikan kemudahan dengan memberikan bunga yang rata, flat, itu 6% dan tanpa jaminan tambahan.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pemkab Bangka mempertanyakan kejelasan status wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah yang terletak di kawasan pemukiman. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung menyatakan akses permodalan jadi pemicu tumbuhnya sektor UMKM.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya di si hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bangka mempertanyakan kejelasan status wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah yang terletak di kawasan pemukiman. Irwan Olia Rahman melaporkan.
1: Nah, itu nanti kita pertemukan seperti apa sehingga cari jalan keluar dan masyarakat bisa mengajukan sertifikat di kawasan pemukiman.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka mempertanyakan kejelasan status wilayah izin usaha pertambangan IUPPT Timah TBK yang terletak di kawasan permukiman. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangka Ferry Insani didampingi Wakil Bupati Syahbudin dan Sekda Bangka Asep Setiawan saat rapat pembahasan wilayah IUP pada kawasan permukiman di rumah dinas Bupati Bangka. Bupati Ferry Insani mengatakan banyak masyarakat yang terkendala saat proses membuat sertifikat tanah karena status lahan yang masuk pada IUPPT Timah TBK, padahal wilayah IUP tersebut terletak pada kawasan permukiman. Selain itu, Bupati Ferry Insani mempertanyakan wilayah IUP apakah masuk dalam aset perusahaan. Menurutnya, aset perusahaan tidak serta-merta dari hasil penetapan IUP pada masa lalu.
1: Semua orang punya bermacam persepsi lah. Aset itu penetapan yang dibeli, gitu. Namanya aset, kalau menurut saya. Jadi saya sampai memberikan contoh tadi, kalau jurnal secara akuntansinya itu, ketika kita memperoleh aset itu, ada kontraposnya apa? Uang kita keluarkan. Jadi ketika kita aset bertambah, maka nanti di kreditnya kas kita yang berkurang. Begitu ya, kalau ilmu dasar akuntansinya begitu. Nah itu nanti kita pertemukan seperti apa, sehingga cari jalan keluar dan masyarakat bisa mengajukan sertifikat di kawasan permukiman.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Subdivisi Area Bangka Utara PT Timah TBK Adi Putra mengatakan akan menindaklanjuti dan mengawal proses status wilayah IUP di kawasan permukiman tersebut.
3: Kami nanti dari yang ada di area operasi, Pak, akan membantu follow up. Tadi Bupati bilang suratnya lama direspon dan seterusnya. Kami akan coba mendampingi itu, Pak, supaya responnya bisa cepat, Pak, supaya tidak menggantung. Gitu. Jadi kami menawarkan kita dapatkan bloknya, termasuk tadi yang juga terkait sawit, ya, yang mana nanti kami dari area yang akan membantu follow up, Pak. Dan tadi, Pak, kita akan cari solusi cepatnya. Kalau tadi yang Pak Bu bilang soal PPLB, nanti kami akan membantu mengawal, Pak, dari area operasi untuk percepatan PPLB-nya gitu. Jadi kami tentu juga tidak ingin ada surat Pak Bub yang menggantung lama tidak direspon gitu Pak Bub ya.
2: Dengan rapat pembahasan tersebut diharapkan PT Timah TBK dapat segera memproses lebih cepat wilayah IUP pada kawasan permukiman agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan akses permodalan jadi pemicu tumbuhnya sektor UMKM. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Saat ini kan pemerintah kan sudah memberikan kemudahan.
5: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Diskop UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat bertumbuhnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah kemudahan akses permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Kepala Diskop UKM Provinsi Babel Ari Primajaya, para pelaku usaha kini mendapatkan fasilitas suku bunga yang flat. Selain itu, Pemprov Babel juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang ingin masuk ke sektor ini dengan menjanjikan berbagai kemudahan perizinan dengan catatan tetap mematuhi regulasi lokal yang berlaku. Selain itu, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mensejahterakan tenaga kerja di sektor informal, Diskop UKM Bangka Belitung tengah bersiap meluncurkan program jaminan sosial dalam waktu dekat. Tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 7.000 pekerja UMKM di seluruh Bangka Belitung untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan BPJS.
4: Saat ini kan pemerintah kan sudah memberikan kemudahan dengan memberikan bunga yang rata, flat, itu 6% dan tanpa jaminan tambahan. Kalau jaminan pokoknya pasti ada, yaitu usaha mereka, tapi jaminan tambahan seperti apa sertifikat itu tidak ada lagi. Jadi yang penting kawan-kawan UMKM mempunyai usaha yang bisa menjadi jaminan utama. Ya, NIB-nya ada, usahanya jelas, mereka bisa meminjam ke bank-bank yang ada di tempat kita.
5: Diberitakan sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggenjot percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Babel untuk mengejar mandatori halal pada Oktober 2026. Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Bangka Belitung Profesor Hatamar Rasid kepada RRI di Pangkal Pinang pada Senin 27 April lalu. Hatamar mengatakan tujuan untuk sertifikasi halal ini untuk menjamin produk mereka nanti di dunia global.
6: Saya kira kalau di MUI itu kan sudah ada apa namanya kerjasama dengan BPJPH ya, Badan Jaminan Produk Halal itu di bulan apa namanya Oktober di tahun 2026 ini batas akhir dari seluruh UMK ini untuk ngurus sertifikasi halalnya.
5: Selain itu, MUI Bangka Belitung menyebutkan literasi halal terus dikumandangkan karena halal bukan lagi tren lokal melainkan sudah tren global. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school untuk jenjang sekolah dasar. Arief Juliantoro melaporkan.
7: Jadi beliau memberikan apresiasi positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan.
8: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari belajar atau full day school untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap melalui uji coba sebelum dievaluasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S SD di sejumlah kecamatan di Belitung. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan melakukan uji coba selama 2 bulan sebelum kebijakan tersebut dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan di lapangan.
7: Jadi beliau memberikan apresiasi positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan. 2 bulan nanti akan dilihat seperti apa gitu kan.
9: Okay.
7: Dan tentunya kawan-kawan dari Satuan Pendidikan kemarin memberikan kajian dilengkapi juga dengan hasil apa namanya? Survei ya, survei dan rata-rata ada di itu rata-rata ya, 97-98% mereka mendukung untuk pelaksanaan. Dan kalau di
8: Tommy menambahkan hasil survei kepada orang tua siswa menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap penerapan kebijakan tersebut, yakni sekitar 97-98%. Menurutnya pelaksanaan kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan ketentuan beban belajar dan jam kerja guru, termasuk integrasi dengan program makanan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara nasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Bupati Bangka menyiapkan prioritas infrastruktur terhadap potensi penerimaan royalti 400 miliar lebih dari PT Timah. Rana Gusari melaporkan.
10: Benar itu valid ya. Jadi
11: pemerintah Kabupaten Bangka menyatakan informasi mengenai potensi penerimaan dana royalti dari PT Timah senilai lebih dari 400 miliar merupakan informasi yang valid. Meski demikian, pemerintah daerah masih menunggu proses realisasi pencairan dana tersebut. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pemerintah daerah optimis Kabupaten Bangka akan menerima dana royalti. Ia menegaskan seluruh perkembangan terkait proses penerimaan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
10: Benar itu valid ya. Jadi yang surat SDM itu benar, cuma mudah-mudahan terbayarkan lah. Mudah-mudahan terbayarkan ya. Kita juga paham, kami berharap terbayarkan lah meskipun bertahap ya. Karena kalau ya pastilah infrastruktur pendidikan, infrastruktur pendidikan, kemudian ke pertanian, UMKM juga kita sentuh ya.
11: Menurut Ferry, apabila dana royalti telah diterima, pemerintah Kabupaten Bangka telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi sasaran pembiayaan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan dan perbaikan jalan, pengembangan sektor pertanian, serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dirinya menilai tambahan anggaran dari dana royalti akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka laksanakan program penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan PBJK diberikan kepada masyarakat kurang mampu atau miskin. Ivan Sona melaporkan.
12: Bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan misalnya, sudah ada program ini.
13: Masyarakat diminta jangan tertipu
9: bila ada pihak yang menyebut akan melaksanakan program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa mengungkapkan jika program jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan merupakan program yang sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah.
12: Jadi saya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka menghimbau kepada masyarakat bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan misalnya, sudah ada program ini.
9: Lebih jauh, dia mengimbau agar masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan untuk dapat mengurus langsung ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
12: Dan itu siapa dan kapan saja kalau memang masyarakat itu layak untuk menerima bantuan jaminan sosial kesehatan maupun ketenaga kerjaan ini bisa saja langsung ke Dinas Sosial ataupun ke Dinas Kesehatan ya, karena ini memang mekanisme pengurusannya melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah.
9: Dari Sweden, Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beras SPHP akan kembali tersedia di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Irwan Oli Rahman melaporkan.
13: Sehari dua hari ini akan datang ini sekitar 5 ton.
14: Stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP akan kembali tersedia di Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengatakan pihaknya telah mengajukan beras SPHP ke Perumbulok sebanyak 5 ton.
13: Kesediaan beras SPHP di Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Bangka, kami mengajukan dulu ke Bulog. Insya Allah di sehari dua hari ini akan datang ini sekitar 5 ton beras SPHP untuk masyarakat dengan harga head ya dari yang ditentukan oleh pemerintah ataupun Bulog. Dapat dibeli di dinas kita di bidang ketersediaan dan konsumsi pangan ada di situ.
14: Subhan mengakui sebelumnya ketersediaan beras SPHP di Dinpan Pertan Kabupaten Bangka sempat kosong akibat kekosongan dari Perumbulok dan antusias masyarakat yang cukup tinggi.
13: Ini jadi kalau kita datang 10 ton itu ya 3 hari habis. Nah ini rencananya kita 5 ton datang nih. Nah,
14: harganya?
13: 59.000 per karung.
14: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oli Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor UMKM di Provinsi Bangka Belitung mengalami pertumbuhan positif sejak 2 tahun ini. Debi Nirwandi melaporkan.
15: Untuk saat ini 2 tahun yang lalu ya, mulai dari 2 tahun yang lalu.
5: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM di Babel menunjukkan tren positif dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan pelaku usaha kecil di wilayah tersebut mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 26%. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, fokus kewenangan pemerintah provinsi saat ini memang berada pada pembinaan UMKM klasifikasi kecil. Meski terjadi lonjakan pada klasifikasi usaha kecil, Ari mengakui adanya penurunan angka pada kategori usaha mikro yaitu dari kisaran 200-an menjadi 160-an unit usaha. Namun penurunan ini dinilai sebagai sinyal positif karena adanya pergeseran kelas UMKM.
15: Untuk saat ini 2 tahun yang lalu ya, mulai dari 2 tahun yang lalu itu sebenarnya ada kenaikan memang kewenangannya provinsi kan ada di UMKM kecil ya klasifikasinya. Itu ada kenaikan kurang lebih 26% dari 4.000 lebih, pasnya 4.000 berapa itu ke 6.000 lebih. Jadi ada sekitar 26% kenaikan untuk UMKM dengan klasifikasi kecil. Tetapi ada penurunan di klasifikasi yang mikro. Dari 200-an ke 190.000 lebih.
5: Diberitakan sebelumnya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggenjot percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Babel untuk mengejar mandatori halal pada Oktober 2026. Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Bangka Belitung Profesor Hatamar Rasid kepada RRI di Pangkal Pinang pada Senin 27 April lalu. Hatamar mengatakan tujuan untuk sertifikasi halal ini untuk menjamin produk mereka nanti di dunia global.
6: Saya kira kalau di MUI itu kan sudah ada apa namanya kerjasama dengan BPJPH ya, Badan Jaminan Produk Halal itu di bulan Oktober di tahun 2026 ini batas akhir dari seluruh UMK ini untuk ngurus sertifikasi halalnya.
5: Selain itu, MUI Bangka Belitung menyebutkan literasi halal terus dikumandangkan karena halal bukan lagi tren lokal melainkan sudah tren global. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
16: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka bersama gabungan organisasi wanita GEW menggencarkan gerakan gotong royong guna membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan bersih, nyaman, dan sehat. Bustomi Ahmad melaporkan.
17: Edukasi kepada masyarakat bahwa buanglah sampah pada tempatnya.
18: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka bersama gabungan organisasi wanita atau GOW menggencarkan gerakan gotong royong membersihkan lingkungan di wilayahnya. Kegiatan ini sebagai langkah efektif membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan bersih, nyaman, dan sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka, Boyandra, mengatakan, kegiatan pemberdayaan wanita yang tergabung dalam GOW dalam menciptakan lingkungan bersih menjadi motivasi bagi masyarakat umum yang lain untuk melakukan gerakan serupa.
17: Upaya sangat baik yang dilakukan oleh GOW Kabupaten Bangka ini, bagaimana dia menciptakan lingkungan ini supaya bersih dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini salah satu upaya yang sangat baik juga. Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup, apresiasilah kepada GW Kabupaten Bangka.
18: Menurut dia, gerakan yang dilakukan organisasi wanita ini tidak hanya pada saat kegiatan tertentu, melainkan diadakan secara rutin dan berkelanjutan, serta berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan barang bekas. Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat mengumpulkan dan memilah barang bekas yang memiliki nilai jual, seperti barang bekas yang terbuat dari plastik, kaleng atau aluminium dan kertas. Pemanfaatan sampah yang bijak dapat memberikan kontribusi pada ekonomi keluarga. Ia menjelaskan penanganan dan pengelolaan sampah sejak dini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan karena potensi volume sampah semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan pemukiman warga. Bustumi Ahmad melaporkan.
16: Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diharapkan mampu perkuat ekonomi lokal. Bupati Bangka Tengah Gafri Rahmat mengatakan selain itu KDKMP bisa membuka akses usaha bagi masyarakat melalui pengembangan produk lokal serta mendorong pengelolaan potensi dan karipan desa agar lebih terorganisasi dan optimal. KMK Bangka Tengah disebutnya akan mendorong KDMP mengembangkan usaha sesuai dengan potensi dan karipan lokal masing-masing desa dan kelurahan sehingga sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sementara itu, warga desa Kebinti Marsidi menyampaikan harapan agar koperasi Merah Putih di desanya mampu menggerakkan ekonomi desa. Dia menyebut banyak potensi desa yang bisa digarap untuk kemajuan koperasi Desa Merah Putih. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Bangka Belitung. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM. Reta masih menemani Anda, masih dengan berbagai informasi dan pilihan musiknya pendengar. Kali ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi ya, dari berita rri.co.id yang kami kutip untuk Anda di pagi hari ini ya pendengar. Nah, kali ini ada informasi pendengar, harga Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter menjadi Rp19.300 mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut berlaku efektif sejak pukul 00 di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamax sebesar Rp3.650 per liter. Selain itu, harga Dex Lite mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liter mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga, di mana evaluasi itu mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat. Pendengar, Pertamina Patraniaga menyampaikan penyesuaian harga tersebut telah mengikuti mekanisme berlaku dan perusahaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum tetapkan kebijakan tersebut. Itu peringkat informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya. Jadi beberapa harga BBM non subsidi per Juli 2026 pukul 00 untuk daerah dengan PBBKB 5%, di mana Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter. Kemudian Pertamina Dex dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter. Dex Lite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter. After penerbangan domestik sebelum pajak di Soekarno-Hatta turun dari Rp22.190 per liter di bulan Juni menjadi Rp19.190 per liter per bulan Juli, dan penurunannya sebesar Rp3.000 per liter. Itu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di kebersamaan kita pagi hari ini, dan kita masih menemani Anda tentunya masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin masih menikmati suasana paginya ya, bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Kita masih akan terus mengudara, menyapa dan menemani Anda. Jadi pendengar, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1 masih bersama kami di 96,4 FM. Beberapa pilihan musik sudah kita hadirkan untuk Anda. Berikan untuk Anda yang terus memantau ya pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi jangan lewatkan, nantinya di pukul 8 akan ada Meksiko melawan Ekuador, dan kita akan siarkan secara langsung. Nah, pendengar, terkait nobar ya, jadi ini ada informasi untuk Anda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Jadi nobar Piala Dunia 2026 di kafe katanya tidak perlu izin. Nah, ini ada penjelasannya di mana pendengar, dari Kasubdit Direktorat BPKB Perlantas Polri, Kombes Pol Sumarji, menyatakan masyarakat bisa menikmati siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan agar masyarakat bisa menyaksikan pertandingan hingga berbagai daerah. Dan menurutnya, dengar, kegiatan nobar dalam skala kecil di kafe itu tidak perlu memberikan izin pihak berwenang terkait keramaian. Kegiatan itu bisa dinilai serupa dengan aktivitas menonton bersama keluarga atau teman dalam jumlah terbatas. Dan ia menjelaskan, izin baru diperlukan apabila kegiatan nobar itu melibatkan banyak peserta, dan kondisi ini akan berpotensi menimbulkan keramaian hingga membutuhkan pengaturan dari pihak berwenang. Jadi begitu ya, dikatakan oleh Kasubdit Direktorat BPKB Korlantas Polri. Jadi kalau di kafe itu tidak perlu izin ya, cuma 5 hingga 10 orang begitu, kecuali skalanya besar begitu ya pendengar, baru harus ada izin. Nah, dan tentunya juga penyelenggara sebaiknya berkoordinasi ya dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat, dan mekanisme ini tujuannya untuk menjaga keamanan juga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Itu pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan pukul 7 nanti kita akan ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Cerita bersama Pro 196,4 FM.

0: Dan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan